0: Da, karena selain sulit diakses, di Taman Nasional juga banyak binatang buas.
1: Memang tidak semudah yang kita bayangkan, Bapak. Saya sudah menunjuk beberapa anggota untuk meninjau lokasinya. Itu lokasinya memang sangat terpencar, Bapak. Sangat terpencar wilayahnya, dan wilayahnya rawa. Kemudian bukan hanya orang hutan saja, Bapak, yang ada di dalam. Itu masih banyak binatang-binatang buas, Bapak. Termasuk buaya, itu juga masih ada, ular dan sebagainya. Oleh karena itu memang ini menjadi perhatian sendiri, Bapak, untuk masuk ke sana itu mesti hati-hati.
0: Presiden Prabowo Subianto akan menambah 200 unit pompa untuk sumber air. Pemerintah juga akan menggelontorkan 2 miliar rupiah untuk operasional pembuatan sumur bor. Data BNPB per tanggal 12 Oktober, lahan terbakar yang masih ditangani oleh Satgas di lapangan jumlahnya mencapai 639,23 hektar. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 atau Sumudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
3: Wah, tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi. Di mana dalam peristiwa ini tim KPK
4: Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Operasinya tersebut terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, pihak yang diamankan termasuk sekretaris utama atau sestama BNPB, pejabat pembuat komitmen serta pegawai atau tenaga ahli dan juga pihak swasta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan tim juga menyita barang bukti berupa uang tunai dan logam mulia emas dalam kegiatan tersebut. Berdasarkan penghitungan awal, uang tunai yang diamankan mencapai sekitar 1,4 miliar rupiah.
3: Wah, tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi, di mana dalam peristiwa ini tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang, di antaranya merupakan sekretaris utama atau sestama, kemudian PPK dan juga pihak-pihak lain termasuk dari unsur swasta. Selain mengamankan sejumlah pihak, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai dan juga logam mulia emas. Untuk uang tunai, hitungan awal oleh tim senilai sekitar 1,4 miliar rupiah.
4: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penindakan KPK langsung melakukan ekpos untuk menentukan status para hukum yang diamankan dan juga perkara secara rinci.

0: Fudi menyebut bahwa penyelidikan sementara berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, termasuk pengadaan yang menggunakan dana siap pakai untuk kebencanaan. KPK belum mengungkap secara terperinci pengadaan yang menjadi objek perkara, termasuk apakah berkaitan dengan penanganan bencana tertentu, serta identitas lengkap seluruh pihak yang diamankan serta pasal yang disangkakan juga belum diumumkan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pemeriksa Keuangan BPK mencatat penyaluran dan penetapan penerima bantuan sosial di Kementerian Sosial pada 2025 belum sesuai kriteria yang menyebabkan pemborosan keuangan negara mencapai 2,2 triliun rupiah. Eliana Zahra menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
2: Laporan khusus.
3: Dari pertemuan itu memang sebetulnya titisan itu sebetulnya
4: Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan penetapan dan penyaluran bantuan sosial atau bansos pada Kementerian Sosial tidak sesuai kriteria penerima pada 2025. Berdasarkan perhitungan BPK, hal ini menimbulkan pemborosan keuangan negara sebesar 2,2 triliun rupiah dan kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah. Hal ini sebagaimana termaktub dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester atau IHPS semester 1 tahun 2026. Bantuan sosial yang dimaksud antara lain program Keluarga Harapan atau PKH, bansos sembako, dan bantuan langsung tunai sementara kesejahteraan rakyat atau BLTS Kesra. Dalam hal ini BPK menilai ketidaksesuaian penyaluran bantuan sosial tersebut diantaranya adalah pemberian kepada keluarga penerima manfaat atau KPM dengan status aparatur sipil negara atau ASN, keluarga ASN, pendamping sosial, keluarga pendamping sosial, pemain judi online, meninggal, dan tidak ditemukan. Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI Andreas Edi Susetio meminta data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN tidak dijadikan satu-satunya dasar dalam menentukan penerima bantuan sosial maupun program pemerintah. Menurutnya, klasifikasi kesejahteraan dalam DTSEN perlu dikolaborasikan dengan kriteria lain agar masyarakat yang membutuhkan tidak otomatis tersisih hanya karena berada di luar desil tertentu.
3: Dari pertemuan itu memang sebetulnya titisan itu sebetulnya lebih baik difokuskan untuk penanganan kemiskinan ekstrim. Sedangkan yang memang harus betul-betul dibantu. Sedangkan yang lainnya itu bagaimana itu dilakukan melalui pemberdayaan. Dan yang penting tadi-tadi itu adalah hal yang memang dalam jangka pendek yang perlu segera diperbaiki itu adalah masalah verifikasi datanya.
4: Sementara itu DPR RI menyatakan memberikan perhatian serius terhadap berbagai persoalan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Persoalan itu mulai dari kerentanan sosial hingga ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial atau bansos. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan keselamatan rakyat merupakan kepentingan bangsa. Karena itu negara harus hadir secara nyata untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.
5: Karena itu melalui fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, DPR RI memastikan bahwa penanganan bencana dan karhutlah yang tepat dan terpadu, serta memastikan bantuan sosial semakin akurat dan tepat sasaran. Ukuran keberhasilan kebijakan negara adalah ketika setiap rakyat membutuhkan perlindungan, maka rakyat benar-benar merasakan kehadiran negara.
4: Di sisi lain, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, bantuan sosial nantinya akan disalurkan langsung ke rekening masyarakat. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar penerima bansos memiliki rekening bank. Ia mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari perubahan pola subsidi dari pemberian produk menjadi bantuan langsung kepada masyarakat.
6: Presiden kemarin juga kebetulan sudah berikan instruksi untuk semua mereka punya bank account. Karena pada akhirnya nanti kita tidak subsidi produk lagi, tapi subsidi langsung diberikan pada rakyat. Ke bank account dari rakyat. Itu arahan Presiden. Nah, dengan begitu membawa keadilan, yang memberi keadilan kepada masyarakat kita. Masyarakat termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan.
4: Luhut menyebut sekitar 50 juta masyarakat termiskin akan menjadi penerima bantuan. Namun jumlah tersebut masih dapat berubah berdasarkan hasil pendataan pemerintah. Ia juga mengatakan penyaluran dan transaksi bantuan akan dilakukan secara non-tunai atau cashless. Menurutnya, sistem tersebut membuat penyaluran lebih transparan sekaligus mengurangi potensi korupsi. Adapun Kementerian Sosial selama ini memberikan bantuan sosial sembako kepada keluarga penerima manfaat yang berada pada desil 1 hingga 5. Namun mulai kuartal pertama tahun ini penerima bantuan sosial sembako diberikan pada desil 1 hingga 4. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan mengenai ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial.
2: Kalau menurut saya Mbak, datanya tuh harus sering dicek lagi Mbak. Soalnya gimana ya, kondisi orang kan bisa berubah. Jangan sampai orang yang sebenarnya dia udah mampu, tapi dia masih dapat bantuan. Nah sementara yang benar-benar susah, dia malah gak dapat.
7: Ya harapannya kan bantuan itu benar-benar sampai ke orang membutuhkan ya Mbak ya. Apalagi sekarang itu kebutuhan juga banyak. Banyak sekali. Kalau memang ada yang salah sasaran, ya harus segera diperbaiki supaya bantuannya gak sia-sia. Betul kan?
8: Menurut saya, sebelum bantuan dibagikan itu penerimanya harus dicek dulu. Jangan cuma pakai data lama, karena keadaan orang sekarang belum tentu sama seperti keadaannya dulu. Jadi yang memang lagi kesulitan bisa terbantu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Bansos tidak tepat sasaran pemborosan anggaran 2,2 triliun rupiah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki yang dibacakan Tomo Hakim.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait karut-marut penyaluran bantuan sosial harus disikapi pemerintah bukan sekadar sebagai catatan administratif, melainkan sebagai alarm darurat tata kelola anggaran. Dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester pertama tahun 2026, BPK mencatat ketidakhematan keuangan negara sebesar 2,2 triliun rupiah dan kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah pada penyaluran bansos tahun 2025. Bantuan sosial adalah benteng pertahanan terakhir untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan. Karena itu, setiap rupiah uang rakyat wajib hukumnya tepat sasaran dan sampai kepada yang berhak, bukan justru bocor akibat salah kelola. Sungguh ironis, BPK justru menemukan anomali penerima bansos mulai dari aparatur sipil negara, keluarga ASN, pendamping sosial, hingga keluarga pendamping sosial. Lebih parah lagi, masih ada alokasi yang jatuh ke tangan mereka yang telah meninggal, fiktif, terindikasi judi daring, hingga bermasalah secara kependudukan. Realitas itu membuktikan bahwa validasi data bansos tidak bisa lagi hanya mengandalkan pendekatan birokratis di atas kertas. Pemerintah melalui Kementerian Sosial harus segera menindaklanjuti rekomendasi BPK secara tegas, terukur, dan transparan. Pengembalian kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah ke kas negara harus dikawal ketat. Sementara celah kebocoran anggaran wajib ditutup rapat. Di sisi lain, akselerasi transformasi digital melalui perlinsos digital adalah langkah progresif yang patut didukung. Kendati demikian, digitalisasi tidak boleh berjalan setengah-setengah. Ia harus terintegrasi lintas instansi, diawasi secara berkala, serta diiringi pengamanan data pribadi yang kuat. Pemerintah juga wajib menghadirkan kanal pengaduan dan koreksi data yang inklusif serta mudah diakses masyarakat bawah.
10: Peran aktif pendamping di tingkat desa dan kelurahan menjadi krusial agar warga miskin yang berhak tidak kehilangan hak konstitusionalnya hanya karena hambatan teknis atau keterbatasan akses teknologi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ketepatan sasaran bansos adalah tolok ukur akuntabilitas negara dalam merawat keadilan sosial sekaligus menjaga marwah keuangan publik. Pemerintah dituntut untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar menjelma menjadi kesejahteraan nyata melalui validitas data yang akurat, pengawasan tanpa kompromi, serta evaluasi yang terbuka. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara. Koalisi pimpinan Arab Saudi yang mendukung pemerintah Yaman meminta warga sipil untuk mengungsi dari sebuah fasilitas minyak di ibu kota Sana yang dikuasai kelompok Houthi menjelang operasi militer yang direncanakan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, juru bicara koalisi pimpinan Arab Saudi, Mayor Jenderal Turki Al-Maliki, mengimbau warga sipil untuk meninggalkan stasiun pusat Al-Sabah milik Yemen Petroleum guna memastikan keselamatan warga sipil tersebut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Chef de Mission Kontingen Indonesia Reda Mantovani memastikan penempatan hotel para atlet penyandang disabilitas di Nagoya, Jepang berada dekat dengan venue pertandingan masing-masing cabang olahraga. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Reda menyebut langkah ini dilakukan untuk memudahkan mobilitas para atlet penyandang disabilitas dan masing-masing tim pendukungnya. Pagi ini kembali kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
11: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
1: Informasi pagi ini selengkapnya bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan.
12: Ya baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau situasi lalu lintas terkini di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pagi ini terpantau kondusif lancar, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju Semanggi atau Senayan, maupun dari Lebak Bulus yang akan menuju Blok M atau Fatmawati, begitupun arus lalu lintas yang akan menuju ke arah Bintaro. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat di kawasan ini memiliki lintasan jalur yang memutar sehingga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan perlu kami informasikan bahwa di kawasan ini juga terdapat banyaknya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk naik turunkan penumpang. Sehingga kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jakarta yang akan menuju Semarang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan tetap perhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, maksud kami, terpantau adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, baik dari Surabaya yang akan menuju ke arah Malang maupun dari Surabaya yang akan menuju ke arah Mojokerto, begitupun arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan juga jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan kami menghimbau kepada Anda, khususnya para pejalan kaki yang akan melintas di kawasan ini, juga tetap berhati-hati mengingat di sepanjang jalur ini belum tersedianya sarana jembatan penyeberangan maupun zebra cross di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 246 kasus laka lantas dengan rincian 20 meninggal dunia, 32 luka berat dan 351 luka ringan. Dari 246 kasus laka lantas tersebut, 36% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA Center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polantas bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke Safira di studio, silakan.
1: Terima kasih Brigadir Yasinta yang sudah menyampaikan informasi lalu lintas pagi ini dalam Polantas Kari Pro 3.
11: Demikian telah kita ikuti Polantas Kari Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, juga WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Riau Pagi.
1: Pilih siapa kita di pilkada ini?
2: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
1: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
2: Itu udah lumrah kali.
1: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
2: Iya deh, betulnya dari tadi ngeprint terus, banyak bener.
1: Iya, tugas adik aku, daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
2: Tapi itu kan fasilitas kantor, Sai. Kertas juga dari pengadaan kantor.
1: Lah emang kenapa?
2: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi, menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi, dan dosanya sama.
1: Gimana dong?
2: Ya bayar dong.
3: Indonesia. Hello Indonesia. Baru-baru ini, Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Capaian ini tentu saja menjadi angin segar dong bagi perekonomian nasional dan bukti bahwa berbagai program pemerintah mulai membuahkan hasil. Namun, di balik statistik yang menggembirakan ini, ada pelajaran berharga bagi kita sebagai pelaku bisnis dan UMKM. Penurunan angka kemiskinan berarti apa? Berarti daya beli masyarakat meningkat dong. Bagi para pengusaha, ini ada peluang emas untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan. Namun, bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan bijak? Nah, pertama-tama, pahami kebutuhan konsumen. Dengan perubahan tingkat ekonomi, preferensi dan kebutuhan masyarakat juga berubah. Lakukan riset pasar untuk mengetahui apa yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen saat ini. Dengan begitu, produk atau layanan yang ditawarkan itu akan lebih tepat sasaran. Terus kedua, tingkatkan kualitas produk dan layanan. Persaingan bisnis akan semakin ketat seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pastikan produk atau layanan Anda memiliki keunggulan kompetitif. Inovasi dan peningkatan kualitas harus menjadi fokus utama agar relevan di pasar. Terus ketiga, manfaatkan teknologi digital. Di era digital ini, kehadiran online menjadi sangat penting. Gunakan media sosial dan platform e-commerce untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk efisiensi operasional dan meningkatkan layanan pelanggan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kita ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini.
1: Baik pendengar, masih bersama Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi di Riau pagi hari ini ya. Segera kita update kembali bagaimana informasi cuaca untuk kota Pekanbaru dan Riau sekitarnya. Yang pada pagi ini kita sudah bersama dengan BMKG Pekanbaru. Nah, laporan pagi ini akan disampaikan oleh Elisa Kedang. Halo Elisa.
2: Halo.
1: Sehat ya?
2: Ya.
1: Alhamdulillah. Ini bagaimana nih kira-kira ya prediksi cuaca dari BMKG untuk Kota Pekanbaru dan provinsi selengkapnya, silahkan dilaporkan.
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini Rabu 14 Oktober 2026. Pada pagi hari, berpotensi terjadi kekaburan udara akibat asap hingga berawan. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti, Pelalawan, Indragiri Hulu, dan Indragiri Hilir. Untuk siang hingga sore hari, berpotensi terjadi kekaburan udara akibat asap hingga berawan. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Bengkalis, Siak, dan Kabupaten Pelalawan. Untuk malam hari, berpotensi terjadi kekaburan udara akibat asap hingga berawan. Hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu, Bengkalis, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Kampar. Untuk dini hari sendiri, berpotensi terjadi kekaburan udara akibat asap hingga berawan. Waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, Siak, Kampar, Bengkalis, Rokan Hulu, dan Kabupaten Rokan Hilir pada pagi, siang, atau sore hari. Untuk suhu udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 55 hingga 99%. Dengan arah angin masih bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Untuk perakiraan gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau dengan kategori rendah. Total titik panas update pukul 23.00 waktu Indonesia Barat terdapat adanya 333 titik panas, di mana di wilayah Riau tidak terdapat adanya titik panas. Demikian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan selamat pagi.
1: Terima kasih. Elisa Kedang ya. Terima kasih informasinya dari BMKG Pekanbaru bersama Pro 1 RRI Pekanbaru.
0: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terbang bersama kota, mudah-mudahan membawa terbang juga kabut asap dari kota Pekanbaru ini ya, agar terlihat kembali indah, asri, dan tentunya kita juga bisa menghirup udara yang segar. Nah pendengar, memang suasana pagi itu langsung disambut dengan kabut asap ya, dan tentunya ini juga sudah menghambat beberapa kegiatan seperti sekolah ya, pelajaran jarak jauh sekarang telah dilaksanakan kembali ya sesuai dengan surat edaran demi untuk menjaga kesehatan anak-anak didik ya, anak-anak kita termasuk. Nah pendengar, ada satu hal juga yang perlu kita perhatikan pagi ini, yaitu kondisi kualitas udara di Kota Pekanbaru. Dan berdasarkan pemantauan BMKG ya, konsentrasi PM2,5 pada dini hari tadi berada pada kategori tidak sehat. Jadi kondisi ini menjadi pengingat bahwa udara yang terlihat biasa saja itu belum tentu sepenuhnya bersih. Mungkin walaupun kebakaran hutan dan lahan tidak ada, tetapi memang kondisi udara makin kesini makin banyak ya tercemar dari paparan misalnya dari paparan kendaraan, begitu juga apalagi ditambah dengan yang namanya kabut asap. Nah bagi Anda yang akan berangkat bekerja, mengantar anak sekolah, atau juga mungkin saat ini sedang melakukan aktivitas di luar rumah, ada baiknya selalu memantau perkembangan kualitas udara sebelum beraktivitas. Jadi kurangi kegiatan di luar ruangan jika tidak mendesak ya pendengar, terutama bagi anak-anak, lansia, dan mereka yang memiliki gangguan pernapasan. Kita berharap ya kualitas udara di Pekanbaru segera membaik. Dan kami juga bolehlah ini hadir di 0761-2511 atau 24595 melaporkan seperti apa kondisi akibat paparan kabut asap. Apakah di sana ada ISPA? Apakah ada anak-anak yang terpantau juga terkena ISPA atau lansianya? Atau apapun yang bisa Anda sampaikan melalui Pro 1 RR Pekanbaru, kami menunggu partisipasi Anda di 0761-25111 atau di 24595 ya pendengar. Bahkan dari WhatsApp ya, pesan WhatsApp Anda kami di nomor 808-1176-73991.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.

Semoga sepanjang usia pasangan-pasangan bahagia tetap bahagia ya pendengar, dan Anda semuanya yang tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru pagi ini juga tetap bahagia bersama keluarga ya, dan tetap bahagia mengajari anak, mendidik anak, memantau kesehatan anak sampai saat ini, karena memang seperti yang saya sampaikan tadi, karena kondisi udara di kota kita ini sedang tidak baik-baik saja, sedang tidak sehat, jadi pastikan anak-anak kita tetap berada di dalam rumah dan siapkan perlindungan-perlindungan yang tepat agar anggota keluarga kita tetap sehat. Tapi kita harus tetap produktif ya, dan tetap menjalankan tanggung jawab, tapi tentunya tetap memperhatikan keselamatan diri kita. Nah, karena itu pendengar, tetap semangat menjalani hari ini, jangan biarkan kekhawatiran menghalangi aktivitas kita, tetapi jadikan informasi ini sebagai bekal untuk mengambil keputusan yang lebih bijak. Semoga udara di Pekanbaru segera membaik dan kita semua selalu diberikan kesehatan untuk menjalani kegiatan hari ini. Jangan kemana-mana pendengar, pada pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti kami akan hadir dalam program Riau Menyapa, di mana pada hari ini nanti kita akan berbincang terkait dengan hal yang dekat dengan kita, UMKM. Ya, di dialog interaktif Riau Menyapa UMKM Naik Kelas bersama Rumah BUMN. Seperti apa nanti pendengar? Jadi silakan ya bersama kami di dialog ini. Anda juga nanti boleh bergabung bersama dengan kami melalui line telepon 0761251111 atau melalui pesan WhatsApp di 0811763991. Jangan lupa saksikan juga siaran langsungnya di live streaming YouTube RRI Pekanbaru.

0: saatnya Anda mengikuti Dialog Riau Menyapa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semuanya, terkhusus warga Kota Pekanbaru yang sampai saat ini masih berada dalam situasi kabut asap ya. Tapi tetap semangat dan jangan menurunkan aktivitas dan produktivitas kita. Pagi ini kita bersua kembali dalam program Riau Menyapa, Dialog Interaktif Pro 1 RRI Pekanbaru pendengar, edisi Rabu 14 Oktober 2026, di mana pada hari ini kita akan berbincang terkait hal yang sudah sangat dekat dan sering berada di sekitar kita. Topiknya adalah UMKM naik kelas bersama Rumah BUMN Pekanbaru, pendengar. Dan pagi ini saya sudah bersama dua narasumber yang hadir. Salah satunya adalah pelaku UMKM Rendang Pak Ombak, Novita Wisudawati. Selamat pagi, Kak Novita.
2: Pagi, Kak.
1: Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Tadi kesini gak ada hambatan ya?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah juga ya. Dan yang berikutnya adalah fasilitator Rumah BUMN Pekanbaru. Kita sapa Ibu Teresia Mari Rizka Gultom, SEMH. Selamat pagi, Bu Teresia. Saya panggil sapa akrabnya apa nih?
3: Boleh Ibu Tere.
1: Ibu Tere ya, sehat ya Bu ya?
3: Sehat.
1: Sehat, puji Tuhan ya kan. Baik pendengar, Anda juga nanti dapat bergabung bersama kami dalam dialog ini melalui telepon 0761 25111, atau Anda bisa bergabung di pesan singkat WhatsApp Pro 1 di 0811 7673 991. Jangan lupa untuk mendengarkan langsung juga secara aplikasi dari RRI Digital, dan menonton langsung juga siarannya melalui kanal YouTube RRI Pekanbaru pada pagi hari ini. Sampaikan pertanyaan Anda, pengalaman maupun cerita tentang usaha yang sedang Anda jalankan. Nah, untuk memahami bagaimana pendampingan yang dilakukan BUMN terhadap pelaku UMKM, kita akan berbincang terlebih dahulu ya, pendengar, dengan fasilitator Rumah BUMN Pekanbaru. Nanti kita akan mendengarkan pengalaman langsung dari salah satu pelaku yang hadir di sini, yaitu ada Kak Novita. Baik, Bu Teresia, Bu Tere ya. Nah, untuk mengawali perbincangan kita pagi hari ini, Bu Tere, Ibu bisa jelaskan gak ini kepada pendengar, apa sebenarnya Rumah BUMN Pekanbaru ini, perlu kita kenalkan ya kan, dan apa peran utamanya dalam membantu pelaku UMKM ini?
3: Jadi sebenarnya Rumah BUMN Pekanbaru ini merupakan wadah yang tadinya dibentuk oleh Kementerian BUMN yang sekarang namanya BP BUMN ya.
1: Iya baik. Ya, izin Bu dekat.
3: Yang dibuat untuk pendampingan baik. UMKM, terus pembinaan agar UMKM-nya ini bisa istilahnya naik kelas, dan juga secara profesional juga bisa menjadi lebih baik, dan pastinya bisa bersaing nantinya di pasar. Jadi kita memberikan pembekalan kepada para UMKM yang jadi binaan kami.
1: Kalau sekarang kan ini banyak sekali masyarakat yang memiliki usaha rumahan nih Bu. Kadang-kadang kan mereka ingin mencoba peruntungan di UMKM ini, tapi belum mengetahui kemana dia harus mencari pendampingan. Nah, kira-kira siapa aja nih Bu Tere yang dapat mengikuti pembinaan di Rumah BUMN Pekanbaru ini?
3: Oke, biasanya kita menerima semua yang mau bergabung, yang baru memulai usaha, bahkan itu kita juga menerima. Juga bahkan mungkin dia ada niat nih, masih ada niat, pengen nih bikin usaha tapi gak tahu nih mau belajar dari mana. Nah itu boleh datang ke Rumah BUMN Pekanbaru, nanti sama-sama kita dampingin.
1: Kira-kira mereka perlu menyiapkan prosedur apa gitu Bu Tere?
3: Oh, prosedurnya tuh cuman singkat aja sih, biar menjadi bagian dari Rumah BUMN ini tinggal mengisi form pendaftaran aja. Fungsinya kan supaya kami ada database nih, biar nantinya ketika dia sudah mulai bergabung, kita lihat nih ada gak sih kemajuan dia setelah bergabung di Rumah BUMN. Jadi dari situ kita bisa melihat pendampingan apa nih yang cocok dengan pelaku usaha tersebut.
1: Nah, kalau untuk pendamping ini dalam bentuk apa aja ini kira-kira Bu Tere, boleh dijelaskan apakah ini mencakup tentang pelatihan pelatihan, ya kan, konsultasi usaha, pemasaran, atau sampai ke pengembangan produknya, Bu Tere?
3: Hampir semuanya sih, kita dari legalitasnya juga kita support, dari yang paling dasar mungkin dia nggak tahu caranya, terus juga dari pelatihan juga, terus mungkin yang udah punya kemasan kita akan kasih masukannya, gimana packagingnya, terus juga dalam segi promosi juga, terus dalam bentuk pengembangan usaha dan pemasaran mungkin kita juga ikut sertakan juga dalam pameran-pameran dan bazar.
1: Kalau dari pengalaman Bu Tere nih sebagai pendamping UMKM ya, mungkin pasti sudah lama nih jalannya nih. Persoalan apa yang paling sering dihadapi pelaku usaha ketika ingin mengembangkan bisnisnya, Bu Tere?
3: Oke, kalau permasalahan itu pasti ada, baik dari keuangan, SDM-nya, atau bagian pemasaran. Dan tiap-tiap UMKM itu pasti punya permasalahan yang berbeda. Contohnya mungkin kalau UMKM yang baru muncul, mungkin permasalahannya bukan di pemasaran ya, karena dia mungkin butuhnya di modal. Tapi beberapa UMKM yang sudah lama mungkin butuhnya modal. Jadi kalau sejauh ini yang saya lihat yang paling umum itu terkait pemasaran.
1: Pemasaran.
3: Bagaimana biar produk mereka ini sampai kepada customer.
1: Dari sekian banyak pelaku UMKM yang sudah berada di bawah naungan dari BUMN itu udah berapa kira-kira, Bu Tere?
3: Oh, kita on base data itu ada 1.300 untuk yang rumah BUMN Pekanbaru, dan pastinya lebih banyak lagi sebenarnya harusnya di Pekanbaru ini, karena rata-rata UMKM itu kan banyak cuman mungkin yang baru bergabung dengan kita itu di 1.300.
1: 1.300 pun sudah luar biasa ya, Bu Tere ya. Oke, sebelum kita ke pendengar, saya mau ke Kak Novita dulu nih. Boleh dong Kak Novita cerita nih bagaimana awal mulanya bergabung dengan rumah BUMN dan awal mula rendang Pak Ombak sendiri ini. Apa yang mendorong ibu memilih rendang sebagai produk usahanya ini?
2: Ya, baik Kak, terima kasih ya Kak untuk kesempatannya. Saya cerita dulu ya kenapa saya itu jualan rendang. Nah, saya itu jualan rendang itu sebenarnya ini nih makanan tradisional Kak. Betul. Di daerah saya, yaitu di Pangkalan 50 Koto. Kita tuh manggil abang itu Ombak, makanya brandnya Pak Ombak, kayak gitu. Nah, kita tuh kalau ada pesta, ada acara, kita itu makannya tuh rendang ikan, kayak gitu Kak. Nah, jadi rendang ikan itu kalau di rumah saya itu selalu dibikin kalau acara tertentu aja. Dan rata-rata pada suka rendang ikannya tuh, cuman gak ada nih di pasaran rendang ikan itu. Jadi terinspirasi lah gimana kalau rendang ikan ini saya kemas, saya jual secara biar banyak lah yang makin kenal, kayak gitu. Pas saya mulai usaha itu di 2017, terus saya kan emang gak ada basic usaha, apalagi usaha makanan, kayak gitu. Nah, ketika saya lagi bingung, lagi galau gimana cara membesarkan usaha saya ini, saya tuh lihat di internet ada rumah BUMN. Nah, kebetulan rumah BUMN itu pertama kali baru berdiri juga di 2017 tuh, deket sama rumah saya di Panam. Jadi ya itulah, saya datang ke situ, ketemu Kak Tere. Kak, saya punya produk, produk saya kayak gini, saya belum punya PRT, saya belum punya halal, saya bilang gitu kan. Kemasannya juga masih bungkus plastik. Terus kata Kak Tere, ya udah daftar aja dulu jadi apa binaan rumah BUMN Pertamina, kayak gitu. Nah, sejak itulah saya jadi binaan Pertamina, saya ikut pelatihannya dulu tuh setiap minggu ada pelatihan, saya ikutin. Nah, sampai saya tuh dari Pertamina sih kita belajar banyak, dari kemasan, terus mindset kita jadi pengusaha, ngitung HPP, sampai di zaman COVID itu saat kita tuh udah nggak bisa bazar lagi, biasanya kan jualannya offline, bazar ke bazar. Nah, saat itu tuh Pertamina masih perhatian sama kita UKM-nya, dan saya didaftarin Kak Tere untuk ikut pelatihan online. Nah, itu sifatnya nasional. Di situ belajar Instagram, mulai naik kelasnya di situ, kayak gitu. Naik kelasnya, kalau saya bilang naik kelasnya itu bukan omset saya langsung naik, tapi saya mulai berbenah, memperbaiki kemasan, memperbaiki, belajar memahami apa sih sebenarnya kebutuhan pasar. Nah, itu semuanya tuh didapat dari rumah BUMN Pertamina. Sampai hari ini pun saya masih ikut kegiatan Pertamina, apalagi di Pertamina tuh ada kayak kegiatan yang sifatnya tuh nasional, Bu. Jadi kayak ada pelatihan UMKM-nya senasional. Nah kayak gitu. Ya, makanya sampai sekarang masih di sini.
1: Luar biasa. Perjalanannya luar biasa, perjuangannya luar biasa. Tapi boleh tahu enggak perjalanan Kak Novita memulai usaha sampai bergabung dengan Pertamina atau BUMN itu berapa lama?
2: Saya baru mulai usaha itu April waktu itu di 2017.
1: Oh, jadi di 2017 memulai usaha ini langsung bergabung begitu.
2: Iya, Iya, kayak gitu, kayak apa ya? Saya lagi jalan di mana lah rumah BUMN ini ya. Kebetulan dekat rumah saya di depan Bambu Salam waktu itu. Kan rumah saya di Panam kan, Kak. Nah, jadi di situ ya udah pas saya ke situ ketemu sama Kak Tere.
1: Tapi sebelumnya sebelum itu sudah berjualan enggak? Sudah dikenalkan dulu produknya ke masyarakat, udah, tetangga segala macam.
2: Udah jualan kayak gitu, udah ikut pameran ke Friday kayak gitu. Cuman tuh kepikirannya kayak gini kan, gimana ya biar rendang itu tuh, rendang ikan ini nih bisa mendunia. Itu simpian saya, Bu. Kenapa rendang ikannya harus mendunia nih kayak rendang daging kayak gitu. Yeah. Nah, jadi di situ saya tuh nyari informasi. Nah, terus saya juga gabung sama komunitas UKM-UKM gitu. Terus dia bilang juga ada loh rumah BUMN kayak gitu. Nah, saya kepo kayak mana sih rumah BUMN. Nah, saya datang ke rumah BUMN, ketemu Kak Tere, langsunglah di situ saya sering ikut pelatihannya.
1: Oke, berarti packagingnya ini hasil setelah bergabung dengan BUMN lah ya.
2: Iya, udah berapa kali desain ulang kayak gitu.
1: Oke, kalau untuk ikannya sendiri ikan apa nih?
2: Kita ada ikan teri sama ikan selai-selais.
1: Oke, berarti rendang ikan teri dengan ikan selai-selais.
2: Iya.
1: Oke. Selama menjalankan produk ini nih data penjualannya kira-kira seperti apa nih Kak Novita?
2: Nah, ya. Nah, jadi kan rendang ikan ini tuh kan belum banyak familiar ya kan, Bu. Tapi dari saya mulai usaha sampai saat ini tuh grafiknya bertumbuh. Tumbuh terus sampai saya tuh banyak penjualannya tuh di offline sih, Bu, apalagi kalau lagi pameran. Nah, terus produk saya juga pernah jadi isi goodie bag-nya Pertamina. Okay. Kemarin terakhir saya baru diajak pameran Mespo sama Pertamina kayak gitu, Bu.
1: Kalau untuk produk rendang dalam kemasan nih kan asumsinya kan kalau ini makanan ya kan. Pasti dong expire-nya gitu untuk bahan-bahannya. Bagaimana Bu Kak Novita ini menentukan jenis kemasan dan masa simpan produknya nih? Apakah prosesnya ini melibatkan pengujian atau pendampingan dari pihak yang kompeten?
2: Iya, jadi kan ya itu kan, Bu, namanya pengusaha kan harus belajar ya.
1: Betul.
2: Kan. Nah, jadi selama menjalankan usaha ini yang dari 2017 tuh udah banyak ganti kemasan, udah banyak juga belajarnya, trial error-nya udah sampai akhirnya kita memutuskan kemasan kita ini foil dan dikemas dengan kemasan saset. Karena dulu target pasar kita ini oleh-oleh, sekarang ini bukan oleh-oleh lagi, tapi ini udah kayak bisa lauk siap saji yang bisa dimakan di mana aja, kapan aja kayak gitu, Bu. Dan dia tuh kemasannya saset sekali makan, praktis kayak gitu, Bu. Nah, itu udah kita udah trial error-nya berapa kali, yang dulunya minyaknya kemana-mana, udah kita belajar lagi gimana caranya itu.
1: Oke, baik, terima kasih Kak Novita. Itu dia tadi pendengar, kita sudah mendengarkan langsung ya bagaimana tadi penjelasan dari Bu Tere dari fasilitator rumah BUMN Pekanbaru, dan kita sudah dengarkan cerita Kak Novita terkait dengan perjuangan dan perjalanannya sampai di titik saat ini. Kami undang Anda untuk berpartisipasi pendengar ya di 0761245595 atau 0761251111, atau juga Anda bisa melalui pesan WhatsApp ya di 0811767399. Tetap bersama kami. Kami akan kembali setelah yang berikut ini.
4: Enak. Nih Risma, wajib coba deh kuenya.
5: Enak. Beli di mana kuenya, Fit?
4: Ini aku beli dari UMKM lokal di dekat rumah. Enak kan? Harganya terjangkau lagi.
5: Wah, keren. Ini nggak kaleng-kaleng nih, rasanya enak. Dengan membeli produk itu, kita juga membantu usaha mereka ya?
4: Iya dong, dengan mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah, kita ikut membantu perekonomian masyarakat sekitar.
5: Mulai sekarang aku juga mau beli produk dari UMKM lokal. Yuk kita dukung UMKM di sekitar kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu usaha kecil berkembang dan memperkuat ekonomi.
6: Halo Indonesia, di tengah hiruk-pikuk ekonomi yang terus berkembang, ada satu fakta menarik yang perlu kita renungkan. Dalam 10 tahun ke depan, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai lebih dari 360 juta jiwa. Dari angka tersebut, sekitar 84 juta diantaranya adalah pelaku usaha UMKM. Wow, sebuah angka yang luar biasa besar. Namun, ada satu hal lagi yang lebih mengejutkan. Dari jumlah tersebut, 98% diantaranya berada pada level mikro dan ultra mikro. Artinya, mayoritas bisnis Indonesia masih dalam skala kecil. Dan lebih dari itu, UMKM saat ini mencakup 99% dari total unit usaha di Indonesia. Bayangkan, 99%. Dan mereka bukan hanya bagian dari perekonomian kita, tapi tulang punggung yang menopang 61% produk domestik bruto atau PDB nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja kita. Nah, angka-angka ini bisa berarti dua hal. Pertama, bagi Anda yang menjalankan UMKM, Anda tidak sendirian. Ada jutaan pejuang lain di luar sana yang sama-sama berjuang, yang menapaki jalan yang sama, yang mengadu nasib di dunia bisnis dengan harapan yang besar. Tapi di sisi lain, angka ini juga mengingatkan kita bahwa persaingan dalam dunia UMKM sangatlah ketat. Setiap bisnis yang Anda jalankan, kemungkinan besar ada ratusan bahkan ribuan yang menawarkan hal yang sama. Inilah realitas yang harus dihadapi. Banyak yang berjuang, tetapi tidak semuanya bertahan. Konon, ada satu hukum tak tertulis dalam dunia UMKM. Jika sebuah bisnis bisa bertahan lebih dari 5 tahun, biasanya ia akan hidup terus dan berkembang. Tetapi di sisi lain, banyak pula yang rontok sebelum mencapai usia 5 tahun. Kehabisan modal, salah strategi, atau sekedar tak mampu bersaing. Pertanyaannya adalah, bagaimana memastikan bisnis Anda bertahan? Dan bukan hanya bertahan, tapi juga bertumbuh dan berkembang. Jawabannya adalah keunggulan. Dalam dunia yang penuh persaingan, jika Anda tidak memiliki sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat bisnis Anda lebih menonjol, maka Anda hanya akan hanyut dalam lautan bisnis yang penuh sesak ini. Salah satu CEO terbaik dunia yang pernah memimpin General Electric pernah berkata, "Jangan bersaing kalau tidak memiliki keunggulan." Jadi, ini bukan sekedar tentang menjalankan bisnis. Ini adalah tentang menemukan keunggulan. Apa yang membedakan bisnis Anda dari yang lain? Apa yang membuat pelanggan memilih Anda dibandingkan kompetitor Anda? Jadi, jika hari ini Anda belum bisa menjawab pertanyaan itu, maka tugas Anda bukan hanya bekerja, tapi mencari dan menciptakan keunggulan itu. Bisnis adalah tentang nilai, tentang sesuatu yang membuat pelanggan datang kembali, tentang kesan yang Anda tinggalkan di benak mereka. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

0: Baik pendengar, kembali lagi ke kita bersama di Riau Menyapa pagi ini ya, dialog interaktif yang menghadirkan narasumber dari fasilitator rumah BUMN Pekanbaru, ada Ibu Teresia Mari Rizki Gultom SEMH dan juga salah satu pelaku UMKM Rendang Pak Ombak, yaitu Kak Dovita Wisudawati yang sampai saat ini masih terus akan menciptakan sesuatu yang memiliki keunggulan. Saya tadi tertarik dengan apa yang disampaikan tadi, karena jangan bersaing kalau tidak punya keunggulan. Nah, ini salah satu poin yang perlu kita catat untuk pelaku UMKM yang ada di Kota Pekanbaru khususnya, tapi ini berlaku untuk semua pelaku UMKM. Baik, pendengar, kami ingatkan juga, silakan Anda juga bisa menyaksikan langsung siaran ini di kanal YouTube Pro 1 RR Pekanbaru, dan Anda juga bisa mendengarkan melalui aplikasi RR Digital ya. Dan tentunya Anda juga silakan berinteraktif langsung bersama dengan kami di 0761251111 atau 24595 atau juga melalui pesan WhatsApp kami di nomor 0811767793991. Baik, saya ke Ibu Tere dulu lagi nih. Ini kan istilah UMKM naik kelas nih, Bu Tere ya. Orang-orang kan punya pemikiran yang berbeda-beda nih. Menurut Ibu nih, apa sebenarnya ukuran yang dapat digunakan untuk mengetahui bahwa sebuah usaha itu sudah berkembang ke tingkat yang lebih baik, Ibu Tere?
1: Oke, kalau kita cerita naik kelas berarti ada peningkatan.
0: Betul.
1: Jadi baik itu dari segi mungkin omset dan profitnya, atau dari kualitas produknya, ataupun dari mungkin packagingnya atau legalitasnya. Nah, kalau di rumah BUMN sendiri, itu kita memberikan pelatihan itu sebelumnya kita ada pengkategorian untuk UMKM. Jadi ada Go Modern, Go Digital, Go Online, dan Go Global. Kalau di Go Modern, itu untuk UMKM yang baru merintis tuh biasanya. Lalu naiklah dia ke Go Digital, di mana dia sudah mulai nih main di sosial media. Setelah itu ada yang namanya Go Online, naik lagi, udah mulai nih dia produknya ada di marketplace. Karena sosial media dengan marketplace itu kan beda ya. Nah, lalu naik lagi yang paling tinggi yaitu Go Global, di saat dia sudah siap produknya dipasarkan secara nasional maupun internasional. Jadi di situ kita bisa melihat indikatornya, terlihat jelas.
0: Seperti itu ya. Nah, kalau untuk UMKM ini, Bu Tere, apakah kita harus memiliki omset yang besar dulu atau supaya bisa dikatakan naik kelas, atau ada aspek lain yang perlu kita benahi untuk para pelaku UMKM ini, Bu Tere?
1: Oke, karena naik kelas itu nggak hanya melulu soal modal dan keuangan ya.
0: Ya, karena memang asumsi orang kan udah naik kelas nih, wih pasti omsetnya besar nih, harus gede nih gitu kan, Bu Tere.
1: Iya, enggak sih sebenarnya, bisa dari kita lihat dari kualitas produknya. Misalnya dari, kalau cerita tadi Novita, dari dulu di awalnya dia pakai kemasan yang transparan. Sekarang biasa. Dia sudah kemasan seperti ini. Kemarin itu malah belum ada kemasan sasetnya per pieces. Cuma kayak satu. Nah, terus mungkin dia survei atau dia melihat, oh sepertinya ada nih peluang untuk menjadikan ini lauk sekali makan. Aku kira dia buat dalam bentuk saset. Jadi itu adalah naik kelas. Itulah peningkatan, juga salah satu indikator peningkatan yang kita lihat.
0: Oke. Berarti catatannya naik kelas, disebutkan naik kelas berarti meningkatkan juga kualitas dan juga packagingnya. Betul. Begitu ya. Baik, kita ke pendengar dulu, Bu Tere. Pro 1, selamat pagi.
2: Assalamualaikum, Bin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang Dedi. Sehat, alhamdulillah, Bang Dedi. Gimana, Bang Dedi? Silakan dengan Bu Tere atau Kak Novita.
2: Novita lah, Novita.
0: Oke, yuk silakan.
2: Assalamualaikum, Novita.
3: Waalaikumsalam, Bapak.
2: Saya penasaran ya. Kok ada ya? Rendang yang tanya. Tahu saya rendang tuh cuma dari daging. Iya kan?
0: Iya.
2: Nah, terus pertanyaan saya, apakah bumbu daging ini sama dengan bumbu ikan.
0: Oke. Okay.
2: Nah, itu aja sih pertanyaannya.
0: Oke, okay, makasih Bang Dede.
2: Oke, makasih Ben.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung dijawab Kak Novita.
3: Iya. Baik Pak, terima kasih pertanyaannya. Kalau ada Pak rendang ikan, ini saya produksinya rendang ikan kayak gitu. Nah, terus rendang ikan ini bumbunya tuh enggak sama sama rendang daging.
0: Oke.
3: Okay. Dia tuh lebih itu, lebih simpel daripada bumbu rendang daging. Mm-hmm. Kalau rendang daging itu pakai kayak kunyit, lengkuas, mm-hmm, kayak gitu kan. Nah, di kita tuh enggak pakai bumbu kayak gitu. Mm-hmm. Nah, udah itu cuman kita nih kelapanya lebih banyak daripada rendang daging kayak, okay, gitu.
0: Jadi kepala. Kelapanya itu maksud saya langsung yang digiling atau memang ada kan kadang-kadang kalau rendang kan santan yang dikentalkan gitu nih. Kalau ini seperti apa kalau kita?
3: Kalau kita itu santan murni. Jadi kita belinya kelapa terus kita minta diperaskan langsung jadi santan murninya.
0: Oh, santan gitu. Murninya langsung ya. Kalau untuk bumbu-bumbu sendiri masih bumbu-bumbu biasa atau ada tambahannya kira-kira?
3: Enggak, bumbunya biasa aja, kayak cabe, bawang merah, bawang putih kayak gitu. Bumbunya masih semua bahan bakunya lokal.
0: Lokal
3: ada
0: ya?
3: Dan gampang bikinnya kayak gitu.
0: Yang penasaran rasanya, udah tahu lah gimana caranya ya. Baik, saya masih ke Ibu Tere nih. Kira-kira Bu Tere, apakah saat ini konsumen itu banyak mencari produk melalui media sosial atau platform digital? Apakah sebaiknya memang yang dilakukan UMKM ini yang ingin mulai memasarkan produknya secara daring ini, tapi belum terbiasa dengan menggunakan teknologi nih Bu Tere?
1: Oke, kalau biasanya itu 50-50 sih penjual, bukan berarti penjualan secara daring itu lebih banyak daripada offline, karena kita ini konsumen ini masih tipikal yang dulu ada uang ada barang. Jadi lihat okay, dia suka dia beli. Nah, itu juga banyak di bazar-bazar dan di pameran. Nah, kalau secara online itu lebih ke agar produknya itu sampai keluar daerah dari Pekanbaru. Jadi kayak misalnya ada teman-teman yang di Jakarta jadi tahu nih, ada jual rendang ikan nih di Pekanbaru, seperti itu. Jadi lebih ke pemasaran dan branding kalau untuk secara daringnya.
0: Kalau dalam pengembangan produknya nih Bu Tere, seberapa besar ya pengaruh kualitas itu kemasan, labelnya, terus identitas merek itu terhadap kepercayaan konsumen Bu Tere?
1: Oh, itu pasti sangat berpengaruh. Secara sekarang orang kalau nyari makanan aja harus yang sudah ada sertifikasi halal. Jadi
0: betul,
1: legalitas itu sangat diperlukan. Terus juga kalau untuk kemasan juga kadang-kadang kan ada orang yang lebih suka nih yang kemasannya udah cantik. Padahal kalau kita bilang kemasan tuh apa sih, toh dibuang juga. Tapi ternyata itu menjadi salah satu
0: pengaruh
1: indikator
0: juga, ya.
1: Untuk konsumen itu memutuskan untuk membeli produk tersebut.
0: Kalau untuk pendampingan dari rumah BUMN ini Bu Tere, apakah ada pendampingan juga dalam misalnya penataan? Kadang-kadang kan orang UMKM kan gak tahu nih, kadang-kadang nyampur nih uang rumah, uang belanja dengan uang, itu ada pendampingan juga gak kira Bu Tere?
1: Ada, itu kita ada pelatihannya.
0: Oh, ada selalu juga pelatihannya.
1: Jadi itu terkait tentang pemisahan keuangan bisnis dengan keuangan pribadi. Bahkan untuk manajemen keuntungan usaha pun kita ada juga pelatihannya. Jadi biar keuntungan yang didapat itu tidak habis begitu saja, tapi diputar kembali, itu kita ada juga. Terus terkait pembukuannya juga kita juga support UMKM dalam bentuk pelatihan.
0: Kalau untuk sertifikasi, perizinan ya kayak NIB-nya gitu tuh didampingi sama pihak BUMN juga gak Bu Tere?
1: Iya, kalau NIB itu kan kita masih bisa akses dari OSS. Jadi dari rumah BUMN sendiri bisa membantu UMKM dalam pembuatan. Kadang-kadang kan UMKM ada yang tidak terlalu familiar dengan website dan internet. Nah, itu kita support dan itu tidak kami kenakan biaya. Dan untuk sertifikat yang kayak halal, haki, itu beberapa salah satunya Novita juga ya, dapat disupport juga dari Pertamina dalam bentuk sertifikasi haki.
0: Nah, kalau misalnya nih ada UMKM yang ingin mengikuti pameran, misalnya memasuki pasar retail juga atau barangkali ya, dan itu pihak BUMN seperti apa apanya Bu Tere?
1: Ya, kita kan selalu mensupport UMKM ya. Hanya saja dalam suatu kegiatan itu kita perlu yang namanya kurasi. Kurasi itu fungsinya buat apa? Itu fungsinya kembali lagi untuk UMKM. Jadi kita mau kurasi nih UMKM mana yang bisa dan sanggup untuk ikut pasar bazar atau pameran yang besar. Contoh, apa sih kenapa harus dikurasi? Contoh nih, kita ikut sertakan UMKM tersebut dalam pameran. Ternyata ada buyer nih yang seneng nih sama produknya. Terus dia minta banyak, tapi UMKM tersebut tidak bisa, mampu dalam memenuhi kapasitas usahanya. Nah itu harus kita filter tuh dari awal, jangan sampai kejadian kayak gitu. Karena kan kalau gitu nanti buyernya kecewa.
0: Betul.
1: Gitu. Akhirnya beralih ke UMKM lain.
0: Udah pernah ada kejadian nggak, Bu Tere?
1: Sempat ada seperti itu.
0: Iya. Berarti yang ikut pameran memang sudah harus siap.
1: Benar,
0: ya.
1: Benar.
0: Oke. Iya. Nah, ke Kak Novita nih. Kalau produk rendang seperti yang dibilang Bang Dedi tadi kan, seberapa jauh jangkauan orang mengenal rendang rendang Pak Ombak ini?
3: Nah, jadi kan rendang kita ini kan udah kita kenalin juga di media sosial, terus kita juga ada di marketplace kayak gitu. Nah, kita juga sering ikut pameran kayak gitu kan, Bu. Nah, alhamdulillah kita pernah ngirim rendang kita itu sampai ke Papua, Kalimantan.

0: ada yang
1: mau ditanyakan.
0: Silakan, silakan.
1: Ya, produk rendangnya itu sejenis rendang kering apa basah? Terus range harganya berapa? Terus sama ibu yang satu lagi yang
0: Ibu Tere. Ibu Tere.
1: Ya, Bu Tere. Kita mau nanya Bu Tere cara bergabung di apa tadi isinya?
0: BUMN, rumah BUMN.
1: Nomor kontak yang bisa dihubungi juga berapa?
0: Oke, siap. Sama-sama Kak Rani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada Kak Rani dari Sukajadi ini kayaknya penasaran ya dengan rasa rendangnya ini ya. Gimana Kak Novita?
2: Nah, jadi rendang kita ini uniknya rendang kita itu nggak banyak minyaknya Bu.
0: Tapi karena, basah apa kering nih?
2: Semi basah. Dia nggak kering banget. Kalau kering banget nanti dibilang abon. Jadi dia tuh agak basah juga sih Bu, nggak kering juga. Jadi dia tuh semi basah. Makanya dia bisa tahan lama kayak gitu.
0: Lamanya sampai berapa lama?
2: Dia bisa tahan 4 bulan.
0: Oh, 4 bulan tanpa bahan pengawet.
2: Iya, tanpa bahan pengawet.
0: Oke. Jadi itu berlaku untuk teri dengan juga tadi patin itu selais, ya. Kalau untuk range harganya kira-kira?
2: Nah, kalau harganya yang teri itu 35.000, yang selai 45.
0: Terjangkau lah karena memang sekarang harga-harga lagi mahal nih. Sebelum ke Bu Tere ya, kita mau sapa dulu yang berikutnya. Pro 1, selamat pagi.
3: Pagi.
0: Iya, dengan siapa di mana? Halo, dengan siapa? Ya, dengan siapa di mana?
3: Dengan Mbak Anti di Duri.
0: Iya, Mbak Anti.
3: Susah banget gabungnya, Bin.
0: Silakan. Mbak Anti
3: mau rendang ya?
0: Iya, rendang, betul. Rendang Pak Ombak nih lebih spesifikasinya.
3: Udah ada ininya enggak? Sertifikat dari MUI-nya.
0: Sudah ada, Mbak?
3: Udah ya?
0: Udah.
3: Itu saking lamanya gabung nih. Nah, ini lagi satu ya. Gimana ini apa cara pengolahan apa rendangnya? Ini kan biasanya daging ya, ini ikan kan. Gimana tingkat kesulitannya untuk mengolah rendang ikan ini?
0: Oke, siap. Itu saja.
3: Lagi, harapan kedepannya seperti apa? Ini kan udah ke luar negeri ya kan?
0: Iya, betul.
3: Luar negeri kan. Harapannya kedepannya gimana gitu?
0: Oke, siap Kak Anti. Itu aja.
3: Guys, gitu aja lah.
0: Oke, siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang penasaran nih Kak Anti. Sabar dulu, jangan dijawab dulu ya tadi. Ke Kak Tere nih tadi. Kalau misalnya ini kan produk makanan, produk rendang. Ini memerlukan perhatian khusus enggak ini kira-kira dari pihak BUMN kalau bagian pengolahan makanan, Kak Tere? Ibu Tere,
4: kalau terkait itu kan sebenarnya dari instansi pemerintah juga udah ada porsinya masing-masing ya. Apalagi Novita juga sudah sertifikasi halal juga, ya pasti produk dan prosesnya sudah terjamin gitu. Sehingga dari rumah BUMN ini sifatnya membantu, mensupport apa yang belum nih, yang Novita belum misalnya. Jadi kalau Novita dari Novita kan mungkin pemasarannya mau dibantu. Nah, karena itu kita kemarin sempat ikut sertakan di dalam pameran nasional.
0: Kalau untuk misalnya nih pelaku UMKM ini ada yang kesulitan untuk apa namanya prasarananya, mungkin ada yang dibutuhkan alat-alat gitu, rumah BUMN menyediakan juga enggak sih kira-kira Bu Tere?
4: Kalau untuk alat produksi itu bukan dari rumah BUMN tapi dari Pertamina-nya langsung.
0: Oke, dari Pertamina-nya.
4: Tapi itu syaratnya atau caranya itu waktu itu kebetulan Novita juga salah satu yang pernah merasakan bantuan dari Pertamina. Itu diikut sertakan dalam suatu program namanya Pertamina UMK Academy. Nah, di situ UMKM belajar, terus di situ ada tugas-tugasnya, dan ternyata waktu itu kita tadinya gak ada mikir apa-apa. Akhirnya kita dampingin Novita ikut kegiatan ini. Ternyata itu di akhirnya itu ada bantuan, bantuan bagi UMKM yang paling rajin, yang tetap mengikuti, yang tetap komitmennya penuh, dan ada peningkatan. Nah, itu Novita salah satunya, dan

0: waktu itu dia mendapatkan bantuan itu.
1: Berarti gak cuma-cuma dong ya. Jadi harus ada usaha dan prosesnya. Ya.
2: Itu kayak kompetisi gitu.
1: Kompetisi betul-betul untuk mendapatkannya. Alhamdulillah dapat ya karena kita ya. Ya, kita ke Rani tadi. Ada kan tadi pertanyaan untuk Bang Deddy. Tadi ada Rani dari Sukajadi nih. Kak Nopita seperti apa Kak Nopita?
2: Yang legalitasnya itu ya.
1: Iya,
2: nah, kalau kita ini udah ada halal PRT dan rumah produksi kita udah alhamdulillah tersendiri dan kita tuh lagi proses ke arah BPOM kayak gitu.
1: Okay.
2: Nah, terus kalau untuk produksi rendang ikan sendiri ini lebih unik lagi karena dia tuh enggak kayak rendang daging. Kalau rendang daging itu kan daging masuk sekalian bareng santan. Kalau ini enggak, santan sama bumbunya dulu yang dimasak, diproses, terus baru masuk kian ikannya. Nah, terus itu juga lihat dulu kondisi santannya seperti apa karena kalau masukinnya cepat dia bisa hancur kayak gitu. Nah, jadi emang kalau rendang ikan ini agak sedikit sabar sih yang ngerjainnya karena kita bikin 2 kilo ikan teri itu aja kita udah makan waktu 8 jam.
1: Wow. Itu prosesnya digoreng di panggang seperti apa, Kak Nopita?
2: Dia enggak digoreng. Dia dari santannya itu sendiri nanti keluar minyak langsung yang bikin masak ikannya kayak
1: ikan
2: gitu.
1: Teri yang kita gunakan ikan teri apa nih?
2: Ikan teri bilis asam.
1: Bilis asam. Berarti ini ikan dari Riau ya?
2: Iya, Riau. Oh, Meranti, okay. Banyak di Meranti.
1: Berarti itu bukan ikan teri Medan ya?
2: Bukan.
1: Oke, okay, kalau untuk Mbak Antin dari Duri tadi gimana nih menanggapinya?
2: Tadi yang rendang ikan itu,
1: iya.
2: Nah iya, bedanya itu Kak, rendangnya dimasaknya, santannya dulu dimasak, di bumbunya, nanti udah keluar minyaknya baru masukin ikannya, kayak gitu.
1: Oke, iya. Kalau untuk harapannya nanti aja lah ya di belakang ya, gak bisa dijawab dulu sekarang. Oke, baik, kita sapa sambut lagi, Pro 1 selamat pagi.
3: Assalamualaikum Ben.
1: Ada yang kurang nih Ben. Apa yang kurang Bang Deddy?
3: Ini, aku mau tanya nih, biasanya kan kalau rendang daging itu kan manis, iya kan?
1: Manis pedas lah.
3: Kan ini ada manis-manisnya enggak, Nopita?
1: Oke, okay, baik.
3: Oke, thank you ya. Assalamualaikum.
1: Yeah. Waalaikumsalam, Bang Deddy masih penasaran dengan rasa ini. Gimana Kak Nopita?
2: Nah, jadi karena rendang ini banyak makan pakai santan, jadi rasanya tuh pedes-pedes manis.
1: Oh, pedes
2: kayak
1: manis,
2: gitu.
1: Berarti gurih-gurih manis ya?
2: Iya, gurih-gurih manis.
1: Lebih enak dia, jadinya ceritanya nih Bang Deddy ya. Oke, kita berikutnya lagi nih, kayaknya berjerang-jering terus ini. Selamat pagi Pro 1.
4: Selamat pagi Pro 1. Mohon maaf Kak Bintang, lupa minta kontaknya. Nanti mau mesen rendangnya gimana? Gak tahu kontaknya ya kan.
1: Oke.
4: Ya makasih.
1: Oke, nanti di akhir ya Kak Rani ya. Oke, baiklah. Nanti kontaknya kita share aja nanti ya di akhir acara kita. Baik. Oh ya. Yeah. Baik, Pro 1 selamat pagi.
5: Selamat pagi.
1: Iya, dengan siapa di mana?
5: Iza di Sudirman nih Kak Bintang.
1: Dengan siapa?
5: Iza.
1: Oh, Iza di Sudirman sekarang nih.
5: Ya.
1: Oke, Iza silakan. Iza ke Ibu Tere apa Kak Novi?
5: Kak Novi deh.
1: Silakan.
5: Mengenai bahan bakunya nih Kak Novi. Itu ada tantangannya enggak untuk didapatkan itu, apakah dari luar atau kalau memang bisa didapatkan di pasar-pasar tradisional atau bagaimana gitu. Kalau misalnya kan kalau kondisi kayak gini lagi hujan kayak gini susah nggak mendapatkan bahan.
1: Baik.
5: Itu saja, makasih Kak.
1: Makasih. Oke, terima kasih juga Iza. Iza itu lebih ke bahan bakunya, ada tantangan nggak ketika mendapatkan bahannya? Bahannya itu kan tadi ikan apa?
2: Ikan teri
1: apa namanya tadi?
2: Ikan teri bilis asam.
1: Bilis asam. Itu kan lokal punya. Itu bagaimana mendapatkan produknya terus nih ya, bahan bakunya?
2: Alhamdulillah tuh kita tuh udah ada punya suppliernya.
1: Oh, udah ada supplier.
2: Jadi suppliernya itu yang selalu nyediain bahan bakunya. Cuman paling di harga, kalau kayak misalnya musim kemarau itu ikannya susah. Nah, jadi tapi sama pedagangnya udah diinfokan, Kak, ini lagi musim kemarau ya. Nah, mendingan Kakak nyetok deh kayak gitu. Jadi kita udah nyetok kayak gitu sih.
1: Nah, kira-kira begitu ya Iza ya. Jadi untuk bahan baku yang didapatkan sudah ada suppliernya. Jadi mungkin mungkin Kak Novita nggak begitu kewalahan lah untuk bahan baku ya. Baik pendengar, silakan ya, nanti kami juga akan terus menunggu partisipasi Anda untuk program UMKM kita pagi hari ini terkait dengan UMKM naik kelas bersama Rumah BUMN Pekanbaru. Yang masih penasaran silakan bergabung lagi setelah yang berikut ini.
6: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
7: Terima kasih Kak sudah belanja.
6: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
8: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
10: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, kembali lagi pendengar bersama kami dalam Riau Menyapa bersama Pro 1 RRI Pekanbaru hari ini dengan topik UMKM naik kelas bersama Rumah BUMN Pekanbaru. Saya masih bersama dengan fasilitator Rumah BUMN Pekanbaru, Ibu Teresia Mari Rizki Gultom SEMH dan juga salah satu pelaku UMKM Rendang Pak Omba, yaitu Novita Wisudawati. Dan kami juga masih membuka interaktif kita di 0761245955 atau 25111 atau juga melalui pesan singkat di WhatsApp kami 0811767793991. Langsung saja, Pro 1, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi RRI.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Ini dengan Bang Al dari Pasir Pangerayan nih.
0: Bang Al, Pasir Pangerayan. Bagaimana Bang Al? Ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung ke Ibu.
1: Saya mau menanyakan ini, UMKM itu sekarang makin mahal harganya.
0: Woi.
1: Ya. Kenapa itu harga-harga bahan pokok sekarang mahal semuanya?
0: Uh-huh.
1: Terutama ini beras ya.
0: Mm-hmm.
1: Beras sudah menyampe 30 satu kilo sekarang di sini.
0: Hmm.
1: Dan juga bahan-bahan sembako lah semuanya mahal, naik semua.
0: Iya.
1: Bisa kasih solusinya itu.
0: Oke, Bang Al.
1: Biar harganya stabil lagi ya.
0: Baik, Bang ya, Al.
1: Terima kasih, itu aja.
0: Iya, baik. Terima kasih kembali Bang Al dari Rohul. Sebenarnya ini bukan tugasnya BUMN, bukan UMKM. Kalau untuk bahan-bahan pokoknya nanti kita akan informasikan kepada pihak yang berkaitan ya, Bang Al. Karena memang bagi kenaikan harga bahan pokok itu nanti kita cari informasinya dan kita sampaikan kembali. Nah, kalau untuk BUMN sendiri, Rumah BUMN adalah sebagai pendamping untuk pelaku UMKM, begitu kira-kira ya. Nanti ya Bang Al ya, kita simpan dulu sementara ya. Baik, Bu Tere nih, kalau bicara tentang evaluasi nih, gimana kira-kira Rumah BUMN mengevaluasi perkembangan UMKM setelah mengikuti pelatihan misalnya atau pendampingan? Apakah ada pemantauan terhadap perubahan pengelolaan usaha ataupun jangkauan pemasarannya, Bu Tere?
2: Ini di Rumah BUMN ini kan ada sekitar 1.300.
0: Iya,
2: ya.
0: Betul. Nah, itu dia.
2: Jadi terlebih dari pantauan itu mungkin tidak bisa intensif.
0: Mm-hmm.
2: Cuman kayak seperti contoh nih,
0: mm-hmm,
2: kayak Novita. Novita ini kan sudah tahapnya kelasnya sudah bukan kelas dasar lagi, karena mm-hmm, dia sudah pengirimannya sudah sampai di bawah jeda dan segala mm-hmm macam. Nah, jadi untuk UMKM yang memang sudah tingkatnya sudah tinggi, mm-hmm, itu pendampingannya hanya cukup dilihat dari jauh saja. Enggak seperti yang misalnya baru memulai, kan pendampingnya lebih intensif, mm-hmm, karena mm-hmm dia butuh apa untuk berkembang. Nah, bahkan mungkin yang sudah tingkat dan kelas yang tinggi seperti Novita ini, mm-hmm, kita arahkan untuk menjadi inspirasi,
0: okay,
2: untuk UMKM-UMKM mm-hmm yang baru.
0: Mm-hmm.
2: Tapi tetap kita setiap hari selalu melihat nih, oh, mm-hmm, mungkin hari ini aku lihat di status, oh, Novita lagi udah ikut lomba ini.
0: Okay.
2: Nah, okay. Terus oh, lagi pameran di sini.
0: Mm-hmm.
2: Okay, apa yang bisa kita bantu? Apa yang bisa kita support Novita? Novita butuh apa? Nah, seperti mm-hmm itu sih pendampingannya, mm-hmm, lebih dan evaluasi.
0: Kalau untuk contoh bisa nggak Bu Tere, Ibu kasih satu contoh perkembangan UMKM binaan dari Rumah BUMN yang bisa dibagikan ke pendengar nih sebagai gambaran manfaat pendampingan itu seperti apa gitu kan, tapi dengan tetap memperhatikan data dan pengalaman yang dapat dipertanggungjawabkan gitu kira-kira Bu Tere.
2: Ya, mungkin dulu ada salah satu UMKM yang dia belum tahu tentang usaha. Sebenarnya Novita ini sudah jadi contoh sih sebenarnya. Tapi mungkin ada beberapa UMKM mm-hmm kita yang mungkin dia belum punya legalitas waktu
0: mm-hmm
2: itu, sehingga kita support dia karena kata dia
0: mm-hmm
2: waktu itu dia pernah nanya bikin NIB sama orang berbayar.
0: Oke.
2: Okay. Nah, ternyata di Rumah BUMN sendiri kan itu gratis,
0: mm-hmm,
2: karena memang mungkin ada beberapa oknum yang mm-hmm membuat itu menjadi yeah berbayar, kita support.
0: Mm-hmm.
2: Lalu setelah itu kita lihat setelah dia ikut legalitasnya kita bantu,
0: mm-hmm,
2: nah dia naik lagi secara kualitas produk dia menjadi lebih baik.
0: Mm-hmm.
2: Dia sudah mulai memasok ke sekolah-sekolah.
0: Yeah.
2: Nah, di situ mm-hmm kita lihat wah, sudah ada kenaikan nih dari dia. Terus
0: mm-hmm
2: kita tanyain apa yang dibutuhkan. Nah, ternyata dia katanya butuh gimana sih desain untuk packaging yang bagus seperti apa. Nah, itu kita bantu karena di rumah BUMN sendiri juga kita ada anak-anak Gen Z, anak-anak magang yang bisa mensupport terkait desain-desain. Nah, itu kita akhirnya dia mendesainkan kemasan yang baru sehingga penjualannya bukan hanya ke sekolah lagi tapi udah ke toko oleh-oleh juga sudah.
0: Nah, itu dia pendengar ya, sudah tahu ya salah satu aja yang bisa kita ambil tadi. Kalau Anda mungkin mengurus ke orang lain berbayar, nah kalau di rumah BUMN itu free atau gratis. Oke, Kak Novita, kalau ada permintaan meningkat nih. Bagaimana Kak Novita ini bisa mengatur kapasitas produksi persediaan itu supaya pesanannya dapat dipenuhi tanpa mengorbankan kualitas? Kadang-kadang kan orang nih pas lagi dapat permintaan banyak nih, itu akan berpengaruh dengan kualitas. Gimana Kak Novita? Nah,
3: kita kan udah ada SOP-nya, standar produksinya. Misalnya satu kuali itu bisa produksinya berapa, kayak gitu. Nah, kebetulan kita itu memperdaya ibu sekitar. Jadi giliran kalau lagi rame orderan, ibu itu bisa dipanggil kapan aja, kayak gitu.
0: Jadi freelance gitu lah anggotanya ya. Iya, gak ada anggota tetap gitu Kak Novita?
3: Gak ada, paling yang tetap itu kayak admin bagian keuangannya. Kalau yang untuk tenaga produksi itu bisa cuma satu orang yang tetap ibu itu. Nah, selebihnya itu dipanggil kayak gitu.
0: Jadi turut memberdayakan orang di sekitar. Kalau untuk tempat produksinya di mana Kak Novita?
3: Kita ada di Jalan Cipta Karya, Gang Lumba-Lumba di Panam.
0: Oh, di Panam. Kenapa ya tempat makan-makan enak lebih banyak di Panam ya?
3: Iya, Panam sudah menjadi kota berkembang.
0: Berkembang ya, betul-betul. Nah, kalau misalnya ini pengalaman Kak Novita boleh nih selama mengenal atau mendapatkan pendampingan dari rumah BUMN Pekanbaru, apa yang Kakak Novita rasakan yang paling-paling bermanfaat bagi perkembangan usaha Kak Novita?
3: Iya, yang paling banyak banget ya kayak yang paling bermanfaat itu, apalagi diperhatiin sama fasilitator, dilihat perkembangan usahanya, terus selalu pas banget lagi butuh ini datang ke terenya kayak gitu. Nah, apalagi itu kita dikasih diikutin kayak UMK Academy kayak gitu. Nah, waktu itu Pak Ombak kebetulan rumah produksinya belum ada kan, terus sama Kak Tere diikutin itu, nggak kepikiran juga ada hadiah di belakangnya. Alhamdulillah rezeki Pak Ombak kita dapat waktu itu 20 juta. Nah, jadi kita bisa lah renov rumah produksi kita kayak gitu. Uangnya boleh dipakai buat beli mesin atau kebetulan kita waktu itu butuhnya rumah produksi lagi. Jadi disitulah diperbaikin. Sebenarnya kayak mana sampai saat ini pun kita masih butuh rumah BUMN karena rumah BUMN itu bisa semuanya kayak gitu. Ada kelas-kelasnya juga kayak gitu. Tapi balik lagi sih Bu, sebagus apapun fasilitatornya, tetap kita UKM yang harus bergerak kayak gitu. Tetap kita yang harus berjuang kayak gitu. Betul. Nah, fasilitator tuh kayak jalan aja buat kita kayak gitu.
0: Berarti untuk produk rendang Pak Ombak ini sudah berapa lama berjalan Kak Novita?
3: Udah hampir 10 tahun.
0: Udah hampir 10 tahun ya. Nah, dari pengalaman itu ada enggak tantangan yang sangat-sangat berkesan buat Kak Novita?
3: Semua perjalanannya itu, prosesnya itu berkesan kali buat saya Bu. Karena saya yang tadinya cuman ibu rumah tangga, gak punya basic bisnis, terus tiba-tiba saya mulai usaha ini kayak gitu kan, saya banyak belajar. Saya gak tahu apa-apa jadi bisa ini sampai kesini nih pun itu karena usaha saya gitu. Maksudnya kalau gak ada Pak Omba ini mungkin saya gak sampai ke RR ini, gak ketemu Kak Tere
0: iya, baik. Kita ada kompetitor gak di Pekanbaru?
3: Ada
0: ya, dengan produk yang sama gitu.
3: Iya,
0: sama. Oke. Bagaimana usaha Kak Novita untuk bisa bersaing dengan kompetitor-kompetitornya Kak Novita?
3: Ya, kompetitor itu udah kayak sahabat ya Bu, karena kalau nggak ada kompetitor saya nggak bakal belajar. Nah, jadi saya menganalisa lah kompetitor saya itu seperti apa dan saya seperti apa kayak gitu. Makanya saya bikin pembedanya, saya ini kemasannya saset, jadi saya tuh bisa dimakan di mana aja, saya bukan oleh-oleh lagi kayak gitu.
0: Kalau untuk cita rasa sendiri sama nggak itu kira-kira? Kita punya kekhasan sendiri nggak?
3: Nah, kita ada kesan sendiri. Kita itu pakai, kita punya penyedap sendiri, Bu, kayak gitu.
0: Yang dibuat sendiri ya. Oke, okay, luar biasa. Kalau kita, saya kembali ke Ibu Tere nih, kepada Ibu Tere nih, berdasarkan pengalaman pendampingan nih ya, Ibu ya, apa yang sebaiknya dilakukan ketika sebuah produk itu memiliki kualitas yang baik tapi belum banyak dikenal orang?
2: Oke, okay, pasti kalau kualitasnya sudah oke, perlu banyak dikenal orang, ya pasti di pemasarannya atau di brandingnya. Gimana nanti ke depannya kita akan support lebih menggaungkan produk-produknya. Salah satunya mungkin kalau usaha dari rumah BUMN itu adalah memasukkan produk tersebut menjadi goodie bag di acara-acara kami.
0: Okay.
2: Karena beberapa kali memang rumah BUMN diminta beberapa BUMN membuat goodie bag. Kami butuh nih sekitar 20. Nah, itu saya isi dengan produk-produk UMKM. Itu menjadi salah satu cara kami memperkenalkan produk UMKM dan memasarkan.
0: Kalau untuk cara membedakan kebutuhan usaha yang memang mendesak dengan keinginan untuk mengikuti tren bisnis yang belum tentu sesuai itu seperti apa, Ibu Tere?
2: Kalau dia kebutuhan yang mendesak itu mungkin maksudnya UMKM-nya mau mulai usaha karena butuh, bukan gitu. Karena mengikuti tren.
0: Gitu.
2: Kalau mengikuti tren itu kan bisa terlihat. Kalau hanya mengikuti tren itu sebulan dua bulan trennya udah selesai, dia berhenti.
0: Betul.
2: Tapi kalau dari kebutuhan, kita lihat tuh UKM itu banyak terlihat perbedaannya dengan usaha yang hanya mencari untuk makan saja untuk hari ini, dengan UMKM yang dia sudah punya visi ke depannya mau apa. Nah, itu bisa-bisa terlihat. Kalau yang hanya mau melengkapi kebutuhan hari ini, uang makan hari ini, itu pasti hanya untuk berjualan saja, tidak dia memikirkan kualitas. Tapi kalau misalnya dia memikirkan untuk ke depan, dia pasti sudah mikirnya, ini saya bikin produk apa lagi ya untuk inovasinya, pengembangan usahanya seperti apa lagi ya. Nah, itu bisa terlihat.
0: Oke, okay. Terakhir Bu Tere nih, kira-kira nih bagaimana cara mengetahui kalau pelanggan itu misalnya nih puas dengan pembinaan dari rumah BUMN seperti itu?
2: Oke. Kalau itu, kalau saya indikatornya ada banyak nih. Saya lihat pertama ketika dia sudah datang pelatihan, terus dia datang lagi nih kalau ketika ada pelatihan lagi. Nah, di situ kita sudah lihat, oh berarti dia memang membutuhkan dan persoalan dia terjawab nih di rumah BUMN, makanya dia datang kembali. Seperti itu. Terus juga kadang-kadang kita juga bertanya setelah misalnya pelatihan, gimana Bapak Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, boleh nanti bertanya di luar kelas kita. Walaupun pelatihannya sudah berakhir, kita ada grup di situ, grup WhatsApp. Nah, di situ nanti Bapak dan Ibu boleh bertanya, misalnya ada yang kurang atau masih banyak yang ingin ditanyakan tapi tidak sempat.
0: Menurut Bu Tere ini, kalau ada misalnya nih seorang pelaku UMKM yang memiliki keterbatasan modal nih, kira-kira sebaiknya apa yang perlu diprioritaskan dulu nih Bu Tere? Memperbaiki kualitas produknya kah? Memperluas pemasarannya? Atau membenahi pencatatan keuangannya?
2: Nah, jadi ini yang kita yang unik. Kadang-kadang setiap pelaku usaha itu merasa, ah aku kurang modal nih, kurang modal nih. Tapi kalau misalnya ikut coaching dengan saya, saya akan ulik lagi. Bisa jadi pemasarannya yang kurang bagus, karena dia sudah nyetok banyak, tapi barang yang dijual sedikit, sehingga menjadi stoknya tidak bergerak. Nah, itu yang menyebabkan keuangan dia macet. Jadi mungkin yang harus diperhatikan itu bukan hanya terkait modal, tapi juga lihat dulu nih pemasarannya sudah bagaimana. Terus lihat dulu nih, jangan-jangan bukan modal, kamu kepake uang belanjanya untuk usaha nih, kamu pakai untuk uang pribadi. Nah, itu harus diperhatikan.
0: Oke, baik. Kak Nobita, terakhir nih harapannya tadi, seperti yang saya bilang tadi, terakhir nih harapannya seperti apa nih?
3: Harapan saya, usaha saya ini semakin berkembang. Jadi impian saya yang di awal bikin usaha rendang ikan mendunia itu terwujud. Dan rumah BUMN tetap berkilau dan tetap berdelau, tetap jadi rumahnya para UKM.
0: Oke, okay, gitu. Baik. Terima kasih Bu Tere dari rumah BUMN. Terima kasih Kak Novita untuk cerita dan inspirasinya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi para pelaku UMKM yang ada di Kota Pekanbaru. Demikian kebersamaan kita pendengar dalam dia Riau Menyapa Dialog Interaktif bersama Pro 1 RR Pekanbaru pagi ini. Sampai jumpa lagi di lain waktu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sekian Dialog Riau Menyapa hari ini.

Halo pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru dimanapun Anda berada. Mari kita cek fakta untuk hari ini kembali ya, karena banyak sekali beredar informasi-informasi, berita-berita di media sosial yang belum tentu kebenarannya, tapi kadang-kadang tanpa sensor kita membagikannya. Nah, salah satu yang beredar di media sosial ada unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim bahwa Mahfud MD dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi Jaksa Agung. Nah, setelah dicek and recheck, ternyata faktanya klaim tersebut adalah tidak benar pendengar. Dilansir dari turnbackhoax.id melalui kanal YouTube Tribun Medan TV, konteks asli video pada unggahan tersebut adalah momen ketika Mahfud MD dilantik sebagai anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri pada November 2025. Nah, dalam kesempatan itu Presiden Prabowo juga melantik 9 anggota komite lainnya pendengar, mulai dari Otto Hasibuan hingga Tito Karnavian. Dan melansir dari kejaksaan.go.id diketahui juga bahwa posisi Jaksa Agung masih dijabat oleh Sanitiar Burhanuddin atau ST Burhanuddin. Demikian cek fakta kita hari ini. Hati-hati dengan unggahan atau video-video yang ada di media sosial, jangan cepat dibagikan dan pastikan Anda mendapatkan informasinya dari sumber-sumber yang terpercaya dan terverifikasi. Demikian cek fakta hari ini, sampai jumpa lagi di cek fakta berikutnya.

0: RRI. Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Ya, halo RRI, kembali menyapa Anda pendengar suara Anda solusi bersama kami Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Melalui program ini pendengar, kami membuka ruang bagi Anda untuk menyampaikan berbagai laporan, keluhan maupun persoalan terkait pelayanan publik yang ditemui atau dirasakan di lingkungan sekitar, tapi informasinya harus lengkap ya. Jadi mulai dari kondisi jalan rusak, persoalan sampah, fasilitas umum yang kurang terawat, hingga pelayanan masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian. Jadi kami ingin suara Anda itu tidak hanya menjadi cerita pendengar, tapi juga menjadi informasi yang dapat diteruskan kepada pihak terkait agar memperoleh perhatian dan tindak lanjut ya. Jadi jika ada persoalan pelayanan publik di wilayah Riau yang menurut Anda perlu disampaikan, silakan bergabung dalam dan berinteraksi bersama kami. Anda bisa menghubungi melalui line interaktif kami 0761251111 atau 0761245955 dan mengirimkan laporannya melalui WhatsApp kami 0811767399991. Jadi sampaikan laporan dengan jelas, sebutkan lokasi kejadian serta ceritakan persoalan yang Anda temui. Mari gunakan ruang ini untuk menyampaikan aspirasi secara santun berdasarkan fakta dan demi pelayanan publik yang lebih baik ya pendengar. Dan saya Bintang Lili Sartika masih akan menemani Anda dalam program Halo RRI. Langsung saja ya Bro, Halo RRI.
2: Assalamualaikum Bin.
0: Waalaikumsalam Bang Dedi.
2: Ini Bin,
0: apa
2: aku
0: tuh?
2: Mau disuarakan.
0: Apa yang mau disuarakan
2: itu
0: Bang?
2: Kegiatan parkir di sebelah rumah sakit awal Bros Ayani itu.
0: Oke, siap.
2: Nah, itu kan pemuda setempat di situ Bin.
0: Oh, pemuda setempat. Abang ya. Udah di sana, pernah ke sana?
2: Hah?
0: Pernah ke sana?
2: Tiap bulan
0: Bang. Oh, tiap bulan ya. Oke, siap. Mm-mm.
2: Nah, itu kan mereka minta uang parkirnya itu kan 2.000 perak.
0: Iya, masalahnya?
2: Retribusinya nggak ada.
0: Mm-mm.
2: Oh, rompinya pun nggak ada.
0: Mm-mm.
2: Yang diandalkannya hanya pemuda setempat.
0: Mm-mm.
2: Nah, itu Ben.
0: Berarti itu parkir yang di depan kan Bang Ded?
2: Hah?
0: Parkir yang di depan Aula Bros itu kan?
2: Ya, yang di samping awal Bros itu.
0: Mau yang di samping tuh, iya betul-betul, betul-betul.
2: Karena ada parkir tepi jalan situ.
0: Ini
2: nah, parkir tepi jalan itu.
0: Iya, oh parkir tepi jalan.
2: Iya. Nah, itu aja Bin.
0: Oke, siap Bang.
2: Oke, makasih ya Bin.
0: Baik, sama-sama. Oh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang ada satu persoalan tentang parkir ya. Apakah itu memang seizin dari pihak rumah sakit atau enggak, kita belum tahu, nanti kita pertanyakan langsung ya. Karena dekat nih kayaknya bisa juga nih diwawancarai kayaknya ya. Apakah itu memang sistem parkirnya itu sudah terkoordinasi dengan pihak rumah sakit atau bagaimana ya? Karena saya juga punya pengalaman nih di sana ya. Ini punya pengalaman, jadi mau masuk menjenguk seseorang gitu, masuklah ke dalam, ternyata parkir itu penuh gitu kan, keluarlah langsung, kena bayar 5.000 gitu kan, ini perlu dipertanyakan memang, karena kita gak parkir loh, kita cuma numpang lewat aja 5.000 gitu. Oh mbak, luar biasa ya. Lanjut berikutnya lagi yuk. Halo RRI. Oh, di mana nih ya? Di 245 atau di 25? Oh. Halo RRI. Halo RRI.
3: RRI, assalamualaikum Kak Bintang.
0: Ya.
3: Kabarnya di hari ini?
0: Baik, sehat Bang Al. Gimana kondisi asap di sana?
3: Ini menginformasikan ini ya, kabut asapnya di pagi hari ini cukup tebal ya.
0: Mm-hmm.
3: Tepatnya di Kecamatan Rambah Hilir,
0: tentunya
3: di Pasir Tengerayan ya.
0: Mm-hmm.
3: Saat ini kabut asapnya makin tebal dan menginformasikan juga ya harga pangan kita, harga bahan pokok kita tentunya mahal, melonjak terus.
0: Mm-hmm. Di sana kira-kira?
3: Tapi ya gini Kak Minta, tapi jangan lupa ya. Saksikan ya top 12 Akademi 8 Indosiar ya.
0: Apa tuh?
3: Ada jagoan kita di situ.
0: Oh, ini
3: 12 besar ya.
0: Oh, dari Rahul gitu.
3: dari Polman.
0: Dari Polewali Mandar. Ini intermezzo
3: ya.
0: Namanya ini ceritanya nih ya. Lain nih Bang Alni.
3: Ngesin banget sama Ikhwan itu.
0: Ya udah
3: jadi
0: Bang.
3: Gitu.
0: Oke, silakan.
3: Ya, terima kasih.
0: Sama-sama. Ya.
3: Assalamualaikum, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aspirasinya tentang harga bahan pokok yang terus melonjak ya. Saya rasa memang kalau harga bahan pokok ini gak bisa kita bilang apa-apa lah. Karena memang harga-harga kebutuhan itu, kalau misalnya kita bandingkan dulu harga bahan pokok kita beli sayur pucuk ubi 1000, kalau dijual sekarang 1000 gimana mau meningkat. Sama hal tadi dengan UMKM, namanya juga naik kelas. Itu harga bahan pokok naik itu menandakan kita juga akan naik kelas itu Bang Al ya. Tapi bisa lah nanti kita koordinasikan juga. Dan kita informasikan tentang kenaikan harga ini. Sebenarnya pengaruhnya banyak faktor ya. Mungkin ada faktor cuaca, alam ya. Itu juga bisa mempengaruhi harga-harga, kenaikan harga bahan pokok di daerah-daerah. Apalagi sekarang kondisi kabut asap ya kan. Jadi ini bisa mempengaruhi sejumlah bahan pokok. Ada juga pengaruh musim kemarau, ada juga pengaruh peningkatan biaya produksi ya. Karena ceritanya pun misalnya harga bensin naik, otomatis harga bahan-bahan pokok juga akan naik, iya kan? Dan kalau dulu kita dengan uang 100.000 itu diibaratkan uang 1 juta zaman dulu ya. Kalau sekarang memang uang 100.000 udah seperti uang 10.000 kayaknya. Namun apa daya, memang karena kondisinya seperti itu ya memang harus kita lalui ya pendengar. Dan apalagi hal-hal yang rasanya agak kurang pas di hati atau ada yang masih belum bagus pelayanan, silakan pendengar ya. Kami masih nantikan interaktifnya di 0761251111 atau melalui 0761245 di Halo RRI.
1: Halo RRI.
4: Halo.

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsa palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana boleh itu?
2: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Hello.

0: RRI. Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Baik, pendengar, kembali lagi di Halo RRI. Mungkin Anda pernah, kita lah ya, saya sendiri juga pernah melewati jalan yang rusak berulang kali, atau melihat tumpukan sampah yang tidak kunjung diangkut, atau menemukan fasilitas-fasilitas umum yang kondisinya memprihatinkan. Mungkin selama ini kita hanya bisa mengeluh kepada orang terdekat, tengoklah itu kan gitu ya, atau bertanya-tanya kapan persoalan ini dapat perhatian. Nah, pagi ini di Halo RRI, jangan biarkan keluhan Anda berhenti sebagai percakapan biasa ya. Nah, Halo RRI hadir untuk memberi ruang bagi suara kita agar persoalan yang terjadi di sekitar kita bisa diketahui dan mendapat perhatian dari pihak yang berwenang, pendengar. Jadi kami ingin mendengar apa yang Anda alami, apa yang Anda lihat, dan apa yang menurut Anda perlu segera diperbaiki. Jadi tidak harus persoalan yang besar aja ya. Hal-hal sederhana yang mengganggu kenyamanan kita sehari-hari pun layak disampaikan. Silakan bergabung, pendengar, melalui telepon 0761251111 atau 0761245955, dan juga bisa melalui WhatsApp, pesan WhatsApp di 0811767399991. Sampaikan laporan Anda dengan menyebutkan lokasi, persoalannya juga secara jelas ya, agar informasi yang diterima bisa ditelusuri dan diteruskan kepada pihak terkait. Jadi pendengar, jangan hanya menjadi saksi dari persoalan di sekitar kita. Jadi mari ambil bagian menyuarakannya melalui Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Saya tunggu suara Anda dan laporan Anda, pendengar, karena memang perubahan itu bisa dimulai ketika ada yang berani menyampaikan apa yang perlu dibenahi. Silakan pendengar berpartisipasi di Halo RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pada suatu hari,
2: Cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, Cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, Cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
1: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.

0: RRI. Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Ya, halo RRI. Pendengar masih hadir untuk membuka ruang bagi Anda yang ingin menyampaikan keluhan ya. Apakah itu terkait dengan lingkungan atau pelayanan publik yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita, atau mungkin tentang keamanan atau lingkungan yang kurang terawat, atau mungkin ada harapan-harapan yang di luar dari keinginan kita gitu ya, terkait dengan beberapa hal yang ada mungkin di daerah, dari kelurahan, RT dan lain sebagainya. Sampaikan informasinya dengan jelas, akurat ya, di Halo RRI, karena di sini di Halo RRI adalah suara Anda adalah solusi bersama, dan hadir untuk membuka ruang bagi masyarakat Pekanbaru, karena kami ingin selalu mendengarkan langsung dari Anda tentang persoalan-persoalan pelayanan publik yang terjadi di lingkungan tempat tinggal, di jalan yang setiap hari Anda lalui, atau di tempat-tempat umum yang Anda kunjungi misalnya. Nah, mungkin persoalan ini sudah lama Anda rasakan dan mungkin belum tersalurkan kemana gitu, mau disampaikan, silakan pendengar, kita sama-sama di sini ya. Mungkin juga sudah beberapa kali disampaikan tapi belum ada perubahan nih. Nah, yuk silakan di Halo RRI. Mari sampaikan kembali melalui ruang dialog ini dengan informasi yang jelas, lokasi yang tepat, dan laporan berdasarkan fakta, karena kita berharap suara masyarakat dapat menjadi perhatian bagi pihak terkait untuk melakukan perbaikan ya. Baik, halo RRI.
3: Halo RRI, selamat pagi Mbak Bintang cantik.
2: Terima kasih, selamat pagi kembali. Dengan siapa kira-kira ini?
3: Dari Aan di Rumbai ini.
2: Dengan Bang Aan di Rumbai. Bagaimana di Rumbai Bang, kondisinya kabut asap di sana tebal gak ya?
3: Sangat
2: ya?
3: Sangat tebal.
2: Itulah membuat abang agak sedikit gimana gitu, galau ya?
3: Galau lagi. Sering gerang batuk-batuk kita begini.
2: Ya. Kira-kira apa lagi nih keluhan yang ingin disampaikan atau aspirasinya?
3: Kita dengar dari teman-teman.
2: Ya.
3: Itu kawan-kawan yang berjualan di pinggir jalan. Itu diminta-minta sama preman-preman.
2: Tagihan-tagihan gitu ya.
3: Punya tiket untuk kemasukan PMD enggak masalah.
2: Iya.
3: Ini tidak, tolong disampaikan sama instansi yang bersangkutan
2: ini,
3: agar.
2: Iya, di pinggir jalan mana nih Bang? Jelas ya Bang.
3: Di depan GOR. Depan GOR itu kan banyak orang jual-jualan itu. Ada teman kita yang bilang karena gitu ada yang tukang minta, katanya bapaknya yang punya, padahal itu kan jalan pemerintah. Tapi kalau kayak tiket parkir itu enggak apa, karena memang itu ada jelas untuk PMD.
2: Ini depan GOR yang di Rumbai ya Bang?
3: Iya, GOR Rumbai. Minta tolong Mbak Bintang ya dikasih tahu sama
2: siap
3: yang
2: siap Bang, insya Allah Bang.
3: Terima kasih Mbak
2: siap,
3: Bintang,
2: sama-sama.
3: Siap selalu,
2: amin.
3: Rezekinya.
2: Amin. Ya.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata ada aja ya. Masih ada mungkin oknum-oknum nakal namanya ini ya, yang mungkin sedang menggunakan, barangkali dia orang tuanya orang sesepuh di sana mungkin ya kan. Nah, ini perlu kita nanti sampaikan juga, kita akan cari tahu ini disampaikan ke pihak mana yang paling berkompeten. Nanti kita usahakan ya Bang Aan ya, supaya para pedagang di sana bisa berjualan dengan nyaman, dan mungkin ada sarana prasarana atau mungkin ada kenyamanan untuk mencari nafkah nih. Baik, lanjut. Halo RRI.
4: Halo.
2: Ya. Halo. Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
4: Kak Bintang ya.
2: Iya betul.
4: Kak Bintang, alhamdulillah sudah dapat radio Kak Bintang.
2: Udah dapat, alhamdulillah. Mudah-mudahan nggak terganggu lagi.
4: Anu sudah 2 hari, udah lama. Aku coba-coba soalnya dapat Kak Bintang 2 hari ini Kak Bintang.
2: Sudah 2 hari ini sudah dapat. Ini dengan siapa nih?
4: Dengan Anu, sama Adi.
2: Adi, di Tembilahan ya?
4: Iya.
2: Oke, silap. Baik, mudah-mudahan baik terus ya Bang Adi ya.
4: Ya, itu aja sampaikan Kak Bintang.
2: Iya, siap.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kabar yang kurang menyenangkan, ada kabar baiknya juga ya. Dari Bang Adi di Tembilahan. Lanjut. Halo RRI.
5: Halo RRI.
1: pagi.
2: Dengan siapa di mana?
1: Pak Eri dari Panam.
2: Pak Eri di Panam, apa kabar Pak Eri?
1: Baik.
2: Baik ya. Di Panam gimana situasinya, apa yang mau disampaikan Pak Eri?
1: Saya membaca di Panam, kalau dibaca di Panam sudah macet, tapi jalan mau dibesar di jalan Soekarno sama jalan Nangka, nanti itu bebesar, jangan pedagang aja menjual di situ ya. Nanti orang melintas saya, orang menurunkan penumpang di SKA atau di Ciputra atau di Living World.
2: Yeah.
1: Nanti susah orang itu kan. Nanti sudah dipelebar, jadi pemerintah daerah sama kota jangan buat pedagang situ ramai, parkir juga jangan ada situ ya.
2: Berarti ditertibkan lah ya ceritanya.
1: Ditertibkan, gitu juga di Panam nih banyak pedagang-pedagang sudah di jalan jualannya. Kadang-kadang udah terlanggar pula. Jadi pedagang tuh memang dibutuhkan juga. Tapi jalan ini kebutuhan bersama.
2: Iya.
1: Jadi yang tertib lah mungkin. Yeah. SDM yang pedagangnya belum nyampai otaknya ke sana mungkin. Jadi ya maklumlah kita. Banyak orang masuk ke kita.
2: Baiklah,
1: makasih.
2: Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Eri dari daerah Panam. Sebenarnya memang iya. Ini perlu diedukasi para pedagang-pedagang kita ya. Kita ya itu memang ingin apa namanya mengais rezeki, tapi jangan mengganggu ketertiban umum gitu ya. Lanjut. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI.
5: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Pak?
5: Saya di Kepulauan Meranti, Bu.
2: Kepulauan Meranti dengan siapa?
5: Dengan Yung Ali.
2: Siapa, Pak?
5: Yung Ali.
2: Bu Yung Ali.
5: Yung Ali.
2: Ah,
5: saya mau tahu Bu kalau bisa. Ada di jalan daerah kita, di jalan Perumbi belah Melayu.
2: Jalan Perumbi.
5: Ada Perumbi 2 tuh, Melayu Jawa 1. Melayu. Ada Perumbi Melayu 1. Jadi jalan kami ini, Bu. Lampunya banyak-banyak betul mati, Bu. Kalau bisa, Bu. Tolong, Pak, Bu. Gelap jalan kami, Bu. Banyak
2: langgar
5: kami di situ, Bu.
2: Iya. Itu aja,
5: itu
2: Pak.
5: Aja yang dapat saya sampai, Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ini kayaknya ke bagian PUPR-nya ya, di jalan. Jalan, lampu jalan yang mati. Satu lagi. Halo, RRI.
6: Halo, RRI. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
6: Halo, Mbak Bintang.
2: Iya, dengan siapa di mana nih?
6: Pak Diman, lupa.
2: Oh, Pak Diman. Ya, Pak Diman di Payakumbu.
6: Oh, iya.
2: Bagaimana Pak Diman, sehatkah?
6: Alhamdulillah sehat, Mbak Bintang sehat.
2: Sehat.
6: Mbak Bintang lah pindah ke satu lagi.
2: Insya Allah.
6: Berempat ya.
2: Ada apa yang mau disampaikan Pak Diman, tapi nggak sampai kayaknya jalurnya ke sana ya.
6: Artinya kabut sampai ke Payakumbu, Mbak Bintang.
2: Iyalah, memang ini semuanya kabut semuanya. Kiriman. Betul.
6: Di Riau?
2: Riau lo apalagi?
6: Ya, terima kasih ya Pak Bintang.
2: Iya, sama-sama Pak Diman. Hah? Aduh, terputus Pak Dimannya. Iyalah. Terima kasih untuk partisipasinya semua ya, pendengar di Halo RRI. Mudah-mudahan aspirasi Anda, persoalan yang Anda sampaikan hari ini bisa kami sampaikan dan kami suarakan kembali ke pihak-pihak terkait agar mendapatkan solusi dan jalan keluar sehingga semuanya bisa menjadi lebih baik lagi ke depan ya. Karena suara Anda, kepeduluan kita dan solusi yang kita harapkan bersama. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.
0: Halo RRI.
2: Halo.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Riau Siang.

0: Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.
2: Warna merah melambangkan apa?
3: Beranilah.
2: Kalau putih?
3: Ya pasti suci.
2: Nah, kalau warna ungu?
3: Sorry, warna janda kan?
2: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

0: Narkoba, judi, dan korupsi merupakan tiga persoalan yang dapat merusak kehidupan individu, keluarga, hingga bangsa. Penyalahgunaan narkoba menghancurkan masa depan generasi muda. Perjudian dapat menimbulkan kerugian ekonomi dan masalah sosial. Sementara korupsi menghambat pembangunan serta merugikan kepentingan masyarakat luas. Temukan jawabannya dalam dialog interaktif bersama melawan narkoba, judi, dan korupsi. Sanksi di Pro 1 RRI Pekanbaru yang akan menghadirkan narasumber yang berkompeten untuk mengulas berbagai fakta, dampak, serta upaya pencegahannya.
1: Baik pendengar, 99,1 MHz Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Meskipun tanpa narasumber, tapi pada monolog hari ini di program Sanksi ya, kita akan saling mengingatkan pendengar ya, jangan pertaruhkan masa depan maksud saya. Waspada bahaya judi online, karena sampai saat ini kita bisa melihat bahkan di sekitar kita itu banyak sekali orang-orang yang sangat-sangat terpengaruh dengan namanya judi online. Mungkin pertama mereka memberikan harapan, tapi itu adalah harapan semu pendengar. Jadi jangan pertaruhkan masa depan, ini akan membuat kita harus memahami seperti apa bahaya yang namanya dari judi online itu pendengar ya. Karena judi ini termasuk salah satu akses yang paling gampang sekali ditemukan di telepon genggam kita sekarang, kan serba digital dan orang-orang sudah kayaknya hidup tanpa telepon genggam itu gak mungkin. Jadi judi online ini sering sekali menjadi salah satu perhatian yang selalu menjadikan keuntungan cepat ya, dengan modal kecil, dengan harapan mendapatkan uang dalam waktu singkat. Tapi kita perlu memahami bahwa tidak ada jaminan seseorang akan menang atau memperoleh keuntungan pendengar. Secara logika kita berpikir ya, keuntungan-keuntungan seperti itu tidak akan abadi, tidak akan bisa membuat keluarga kita menjadi lebih baik lagi. Ingat pendengar bahwa segala sesuatu yang instan itu tidak akan memberikan dampak dan efek yang baik buat kita. Masalah bahkan dapat bermula ketika seseorang mencoba dengan nominal kecil. Nah, kadang-kadang algoritmanya bisa membaca nih ya kan, algoritmanya bisa membaca nih, mencoba-coba nih, mulai kita kasih dulu lah nih keuntungan, kita kasih terus dia menang, ah aku menang nih, aku tambah segini lagi, itu kan menang juga nih, yang ketiga nih dicoba lagi, naikkan lagi, masih tetap menang. Nah yang keempat dia kayaknya sudah gak main-main nih, kayaknya rezeki aku baik ini yang main judi ini ya kan, aku bikinlah lebih besar lagi. Akhirnya di saat dia membuat yang lebih besar, disitulah dia kalah. Nah saat kalah pasti akan muncul keinginan mengembalikan uang yang hilang ya kan. Oh gak bisa nih, nah ini coba-coba-coba, hanya ingin mencoba saya nih. Itu kan dalam pikiran datang ya kan. Ini logika sudah gak main lagi ceritanya nih, kalau kita sudah terjerat yang namanya judi online. Akhirnya apa? Uang kebutuhan sehari-hari pun ikut dipertaruhkan pendengar. Gak mau kan keluarga berantakan karena ini. Nah jadi pastikan Anda untuk tidak mempertaruhkan uang dan masa depan kepada yang namanya judi online pendengar ya. Jadi hati-hati, karena judi online itu bisa menjerat dengan janji-janji palsunya, sehingga kita terjebak dengan permainannya.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
3: Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.

Dan pendengar, kalau kita bisa sama-sama peduli, mungkin hal-hal seperti ini tidak akan menimpa salah satu keluarga yang ada di sekitar kita, ya pendengar. Karena mengingatkan adalah tugas kita bersama. Kalau kita mau melindungi dan peduli ya, jadi peduli itu melindungi juga. Jadi perlu kita bukan ikut campur sebenarnya ya, tapi lebih edukasi lah. Dan cara penyampaian juga gak bisa sembarangan ya pendengar, karena memang apapun ceritanya ketika kita mungkin menyampaikan sesuatu kepada yang bukan keluarga kita, bahkan keluarga kita sendiri aja pun kadang mereka keberatan. Nah, apalagi yang bukan keluarga kita. Tapi ada cara yang bisa kita lakukan untuk bisa membuat mereka, oh iya, aku salah. Walaupun udah sempat melakukan, aku salah gitu. Wah, ini mempertaruhkan keluarga aku, mempertaruhkan anak istriku gitu kan. Jadi kita bisa mengingatkan bahwa dari majalah Udara Sanksi ini juga kita mengingatkan bahwa masa depan itu tidak dibangun melalui harapan atau kemenangan sesaat. Tapi sebenarnya ini melalui perjuangan kita ya. Dan keputusan yang kita ambil hari ini menjadi tanggung jawab kita untuk selanjutnya. Dan pendengar, untuk majalah Udara Sanksi ini kita diajak untuk menambah kewaspadaan, khususnya dalam melindungi keuangan kita, kemudian menjaga kepercayaan keluarga, dan mengambil keputusan yang lebih bijaksana. Ingat pendengar, jangan pertaruhkan uang kebutuhan pokok kita, jangan juga korbankan kepercayaan orang-orang tercinta, dan jangan biarkan juga harapan akan keuntungan instan itu bisa mengendalikan masa depan Anda. Karena semuanya butuh proses, butuh perjuangan, dan butuh waktu untuk bisa mengangkat kehidupan kita dan bisa memakmurkan masa depan kita dan keluarga bersama-sama. Mudah-mudahan bisa mengingatkan, bisa mengedukasi, dan bisa juga memotivasi kita semua untuk jauh dari namanya judi online. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki ya pendengar, semuanya bisa diperbaiki. Yang penting kita kemauan keras agar bisa memulai hidup yang lebih baru, memulai hidup yang lebih baik lagi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lagi ngapain, Pak?
2: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Ma.
1: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
2: Enggak ngapa-ngapain kok.
1: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis nggak dapat untung, Papa.
2: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
1: Nggak perlu lihat-lihat.
2: Tapi, Ma.
1: Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
2: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
1: Lah, ini kan game online, Pak.
3: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
4: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, Mas.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Berani menolak, berani melawan, berani menyelamatkan masa depan, pendengar. Dan tidak terasa kita sudah sampai di penghujung Riau siang hari ini. Terima kasih, penghujung Riau pagi hari ini. Terima kasih sudah menemani kami di sela-sela aktivitas Anda, pendengar. Semoga informasi dan apa yang telah kami sampaikan bisa memotivasi, menambah wawasan, dan menjadi teman yang menyenangkan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas, tetap jaga kesehatan, apalagi kalau cuaca sedang tidak bersahabat dan kondisi saat ini memang di Pekanbaru kabut asap karhutlah masih saja menyelimuti kota Pekanbaru. Dan semoga semua urusan hari ini berjalan dengan lancar dan ada banyak hal baik yang menyertai langkah kita. Saya yang bertugas, Bintang Lili Sartika, pamit undur diri untuk diteruskan oleh rekan saya Pranoto ya. Tetap bersama Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Baik pendengar, pukul 11 waktu Indonesia Barat saat ini selanjutnya kita menuju Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Barcelona berhasil membalikkan keadaan dengan menang di markas Galatasaray dalam lanjutan Liga Champions. Sementara nama Alexander Zverev melaju ke perempat final turnamen tenis Shanghai Master 2026. PSSI akan mengevaluasi rencana timnas Indonesia bertanding ke Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November mendatang. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari olahraga dalam negeri dan mancanegara sudah kami siapkan untuk Anda di episode Dinamor Pro 3 untuk hari Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: informasi dari olahraga sepak bola. Para pecinta sepak bola, Barcelona comeback untuk merebut kemenangan telak atas Galatasaray dengan skor 4-1 di laga pekan fase kedua Liga Champion UEFA musim 2026-2027. Selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Yamal with the skill, he's kept it in. Now it's Gordon, and he's put it in. 3-1 Barcelona.
2: Barcelona sukses meraih kemenangan telak 4-1 atas Galatasaray dalam matchday kedua fase Liga Liga Champions UEFA musim 2026-2027. Laga ini berlangsung di Rams Park, Istanbul, Turki dini hari tadi. Dan tuan rumah langsung mengejutkan seantero stadion lewat gol pembuka Alexei Batrakov pada menit ke-28. Baris Yilmaz lalu menggandakan koleksi gol Galatasaray pada menit ke-34. Namun upayanya dianulir oleh wasit karena offside. Memanfaatkan kacauan dekat kotak penalti, Joao Cancelo berhasil mempersembahkan gol penyeimbang untuk Barcelona pada menit ke-43 setelah menerima umpan Dani Olmo yang terjatuh di depan kotak penalti. Di babak kedua, Blaugrana langsung tampil mengganas. Hanya butuh waktu 3 menit untuk Lamine Yamal mempersembahkan assist apik untuk timnya. Pada menit ke-50, Fermin menerima umpan lambung Yamal dalam kotak penalti dan menghujamkan sundulan tepat sasaran ke gawang. Tidak lama, Anthony Gordon mencetak gol usai menerima umpan Yamal dari sudut sempit. Karim Adeyemi menyempurnakan dominasi Barca dengan gol di menit ke-65. Skor 4-1 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Barcelona. Selesai pertandingan, pelatih kepala Barcelona Hansi Flick mengaku sangat puas dengan respons dan mentalitas anak asuhnya yang berhasil bangkit setelah tertinggal.
3: Saya sangat menghargai apa yang saya lihat di babak pertama. Tentu saja Galatasaray memiliki 2 atau 3 peluang di babak pertama, dan itulah sebabnya kami kalah dalam penguasaan bola. Kami tidak mengambil keputusan terbaik di sepertiga akhir lapangan, terutama pada babak pertama. Jadi inilah yang perlu kami perbaiki. Namun bagi saya, hal yang juga positif adalah kami berhasil bangkit pada akhir babak pertama. Hal itu sangat penting di stadion ini dalam atmosfer seperti ini. Di babak kedua, kami mendominasi pertandingan. Itu sungguh luar biasa untuk disaksikan. Selain itu, Lamine tampil fantastis di babak kedua dan hal itu sangat penting bagi kami.
2: Di sisi lain, pelatih kepala Galatasaray, Okan Buruk, menyebut bahwa gol yang dianulir menyebabkan mental para pemainnya menurun. Kendati demikian, ia menilai hasil pertandingan ini adil dan ia menerima kehebatan yang dimiliki oleh lawan. Tentu saja ini juga merupakan proses bagi para pemain kami. Bertanding menghadapi tim sekuat ini dalam proses tersebut serta menunjukkan performa yang baik pada menit-menit tertentu membuktikan kepada kami bahwa kami bisa bermain lebih baik lagi. Kami bisa tampil jauh lebih baik di pertandingan-pertandingan berikutnya. Saya mengucapkan selamat kepada lawan kami. Pertandingan ini berlangsung adil dan ini adalah pertandingan yang bagus. Kemenangan comeback ini mengatakan Barcelona memuncaki klasemen sementara fase Liga dengan poin sempurna 6 poin dari 2 laga. Sementara Galatasaray kini harus mulai meningkatkan daya gempurnya untuk merebut kemenangan pertama di Liga Champions UEFA musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI.

Pendengar dimanapun Anda berada, kali ini Bayern Munchen mendapat satu poin dari lawatannya ke markas Viking FK. Dalam laga yang diwarnai kartu merah, Bayern sempat mengejar ketertinggalan 2 gol, akhirnya harus puas dengan hasil imbang 3-3. Dan laga yang digelar di Lies Arena Stavanger, Norwegia, dini hari tadi. Viking sudah unggul saat pertandingan baru berjalan 2 menit dan tendangan sudut dari Zlatko Tepić dituntaskan oleh Giannis Tanas dengan sundulan. Tuan rumah menggandakan keunggulan di menit ke-38 dari serangan balik Peter Christiansen dan menuntaskan serangan Viking dengan tembakan kaki kiri. Memasuki babak yang kedua, Bayern mendapat penalti di menit ke-54 menyusul pelanggaran dari Christopher Haugen kepada Konrad Leimer. Harry Kane yang maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya.

Dan di menit ke-60, Kane mampu mencatatkan namanya di papan skor. Kane menyundul umpan silang dari Joshua Kimmich dan mengubah skor menjadi 2-2. Bayern bahkan berbalik unggul 3-2 di menit ke-71. Luis Diaz menuntaskan kerjasama Kane dan Lemar di kotak penalti untuk membobol gawang Viking. Bayern harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-74 setelah Olise mendapat kartu merah. Dan Olise menerima kartu kuning kedua usai melakukan pelanggaran kepada Trippik. Viking yang unggul dengan jumlah pemain lantas menyamakan kedudukan di menit ke-90. Trippik pun melepaskan umpan silang dari sisi kiri dan Herman Haugen menyambut dengan sundulan di tiang jauh. Hasil ini membuat Bayern menempati peringkat 4 klasemen Liga Champions dengan 4 poin dari 2 pertandingan, sementara Viking hanya meraih poin pertamanya dan masih berada di peringkat 26.

Dan masih dari Liga Champions, ternyata Atletico Madrid mengalahkan 10 pemain Manchester United dengan 2-0 di pertandingan fase kedua Liga Champions yang berlangsung di Stadion Metropolitano Madrid dini hari tadi. Kemenangan dari skuad asuhan Diego Simeone dicetak oleh Pablo Barrios dan Ademola Lookman dengan kedua babak yang membuat Atletico naik ke peringkat 13 klasemen Liga Champions dan hanya 3 poin saja dari 2 laga, sedangkan United menempati posisi ke-7 dengan poin yang sama. Pertandingan baru berjalan 53 detik dan Atletico unggul lebih dahulu setelah Alex Baena melepaskan umpan yang diteruskan oleh gol dari Pablo Barrios. United pun mencoba menyamakan kedudukan, namun beberapa upaya mereka patah sebelum memasuki kotak penalti. Jelang akhir babak pertama, Atletico mengadakan keunggulan dari tendangan Johnny Cardoso, namun wasit membatalkan gol tersebut karena handball. Petaka bagi United terjadi di menit 74 ketika bek muda Leni Yoro menerima kartu merah langsung dari wasit karena melanggar penyerang Atletico yang berpotensi mencetak gol. Ademola Lookman bahkan menciptakan gol kedua dari Atletico di menit ke-79. Lookman melepaskan tendangan akurat yang merobek jala gawang Senna Lemans. Tim dari Michael Carrick bahkan mencoba memperkecil ketertinggalan, namun solidnya lini belakang tuan rumah memastikan skor 2-0 bertahan hingga akhir laga usai.

0: olahraga tenis, di mana nama Alexander Zverev melaju ke perempat final turnamen tenis Shanghai Master 2026 usai menaklukkan Alexander Bublik dalam pertandingan sengit 3 set yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok tadi malam. Selengkapnya rekan saya Lina Dea yang menyampaikan.
1: Alexander Zverev melangkah ke perempat final Shanghai Masters 2026 setelah mengalahkan Alexander Bublik melalui pertandingan 3 set yang berlangsung ketat. Petenis Jerman itu menang 7-6, 4-6, dan 7-6 dalam laga berdurasi 2 jam 41 menit di Chisong Tennis Center Shanghai, Tiongkok tadi malam. Zverev harus menyelamatkan 4 peluang set point pada set pertama.

0: Persib 71. Usai pertandingan, Suarez mengaku senang dapat menyelesaikan laga dengan kemenangan.
1: Yeah, my ankle is acting up unfortunately again.
2: Sayangnya, pergelangan kaki saya kembali bermasalah. Hal itu cukup bisa dimengerti karena saya sudah memainkan banyak pertandingan. Ini selalu menjadi pertanda baik, artinya saya bermain dengan bagus. Namun, saya mulai semakin merasakan dampaknya pada tubuh saya. Meski begitu, saya senang bisa lolos karena ini pertandingan yang sulit. Dia bermain sangat baik sepanjang pekan ini. Sekali lagi, menurut saya, hal terpenting adalah saya menang hari ini.
1: I think the most important thing was that I won today.
0: Suarez kembali ke perempat final Shanghai Masters untuk pertama kalinya sejak 2019. Ia selanjutnya akan menghadapi petenis Australia Alex de Minaur yang menyingkirkan Karen Khachanov 2 set langsung dengan skor 6-3 dan 6-4. Sementara itu, petenis Spanyol Alejandro Davidovic Fokina juga melaju ke perempat final setelah menundukkan juara 2023 Hubert Hurkacz tadi malam. Davidovic menang 1-6, 6-3 dan 7-6 sekaligus mengakhiri 9 kemenangan beruntun Hurkacz di turnamen tersebut. Davidovic mengaku ia sempat terpeleset saat menghadapi match point terakhir, namun senang dapat melaju ke babak berikutnya.
1: I'm fine.
2: Saya baik-baik saja. Saya hanya terpeleset saat menghadapi match point terakhir. Sekarang saya sudah baik-baik saja. Saya tidak tahu harus berkata apa karena semuanya berlangsung begitu cepat. Sekarang saya sudah berada di sini. Saya sangat bersemangat. Saya tidak tahu harus berkata apa atau bagaimana menyikapinya karena semuanya terjadi begitu cepat.
0: Davidovic harus melewati pertarungan dramatis sebelum memastikan kemenangan melalui tiebreak set ketiga. Ia juga mencatat kemenangan beruntun melalui tiebreak penentuan setelah sebelumnya menyelamatkan match point saat menghadapi Francis Tiafoe. Selanjutnya, ia akan menghadapi Arthur Gia yang melaju usai menyingkirkan Jakub Mensik 7-6 dan 6-4. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara di arena bulu tangkis, para pecinta olahraga ada nama Mohammad Zaki Al-Ubaidillah yang terhenti di babak pertama Denmark Open 2026. Hasil tak memuaskan didapat oleh Raymond Indra dan Nicolas Jakin. Ubed menghadapi Victor Lai di babak 32 besar Denmark Open 2026 dan bertanding di Kiske Bank Arena Odan Selasa malam. Harus mengakui keunggulan dari wakil Kanada tersebut dengan skor 8-21, 18-21. Dari nomor ganda putra, Raymond Joaquin juga menelan kekalahan straight game menghadapi wakil Inggris, Ben Lane dan Sam Fendi. Raymond dan Joaquin bahkan kalah dengan skor 19-21, 17-21. Dengan demikian, tidak ada satupun dari 5 wakil Indonesia yang meraih kemenangan pada hari pertama gelaran Denmark Open 2026 kemarin. Dan hari ini akan ada 8 wakil merah putih yang akan bertanding.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke dalam negeri, kali ini Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI mengevaluasi rencana timnas Indonesia bertanding di Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November. Menyusul kondisi keamanan di Timur Tengah yang saat ini belumlah stabil. PSSI memastikan keamanan skuad Garuda menjadi prioritas utama dan informasi lengkapnya disampaikan Niar Abdul Litilole.
1: Jadi kita tunggu kalau memang ternyata kondisinya tidak kondusif, ya terpaksa kita harus cari lawan tanding.
2: Persatuan Sepak Bola

0: disusun.
1: Sebenarnya kita sudah punya kesepakatan dengan beberapa negara Timur Tengah untuk menghadapi juga bulan Januari HSI. Tapi memang kondisi Timur Tengah hari ini cukup memprihatinkan. Memprihatinkan tentu safety, keamanan untuk para pelatih dan pemain kita prioritas. Jadi 1-2 hari ke depan kita sedang menghubungi negara-negara yang tadinya kita sudah bersepakat. Kondisi keamanannya seperti apa? Kalau mereka sendiri merasa tidak bisa menggaranti, ya, dan saya dengar beberapa negara seperti Australia, Korea Selatan yang sudah punya jadwal yang mirip, mereka

0: Indonesia.
1: That's why this game was important.
2: Karena itulah pertandingan ini penting, karena kami berada di grup yang sama dengan Thailand dan Jepang. Mereka berada di tingkat Asia yang berbeda. Anda tahu itu. Jepang sangat bagus, tapi kita punya peluang melawan Thailand dan Qatar, juga melawan Jepang. Tapi mereka ada di level berikutnya.
0: FIFA Matchday edisi November dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 17 November 2026. Agenda ini menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk menjalani uji coba sebelum tampil pada Piala Asia 2027 di Arab Saudi Januari mendatang. Dari Jakarta,

0: Pendengaran pemirsa, kali ini Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Erick Thohir menargetkan Indonesia meraih 7 medali emas dari ASEAN Para Games. Dan target tersebut ternyata dipetakan dari 12 cabang olahraga yang menjadi fokus dari kontingen. Dan Indonesia juga sudah membuat persiapan panjang menghadapi ajang olahraga disabilitas tingkat Asia Tenggara tersebut. Dalam konferensi pers di kantor Kemenpora sore kemarin, Erick mengatakan pemetaan cabang olahraga dilakukan menentukan peluang Indonesia meraih medali emas. Dan pemerintah juga berharap target ini menjadi acuan dalam mempersiapkan atlet-atlet menghadapi persaingan di ASEAN Para Games.
1: Kita itu sudah memperoleh 76 medali emas selama ASEAN Para Games. Tetapi momok kita bersama ini Thailand lagi. Ya, mereka sudah punya 91 emas. Artinya kalau kita selalu bilang kita bangsa terbesar di Asia Tenggara, ya emasnya pun harus bisa melampaui. Nah, tetapi bukan berarti di Nagoya ini, tapi mesti ada pemikiran. Nah, NPC luar biasa, saya bukan apa-apa. Mereka sangat solid, fokus di 12 cabang.

Persiapan yang dilakukan bisa membantu Indonesia bersaing secara kompetitif di ASEAN Para Games. Dengan target 7 medali emas tersebut menjadi sasaran yang perlu diperjuangkan melalui kesiapan para atlet dan strategi di cabang olahraga tersebut. ASEAN Para Games 2026 dijadwalkan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang 18 hingga 24 Oktober mendatang. Indonesia menurunkan 103 atlet yang berjuang di 12 cabor dari 18 cabor yang dihelat oleh tuan rumah.

0: Kita ke Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur yang saat ini telah mempersiapkan membuka perhelatan akbar Pekan Special Olympic Nasional atau PESONAS kedua tahun 2026. Dan rencananya akan berlangsung resmi malam hari ini. Panitia pelaksana memastikan seluruh arena pertandingan di 7 cabang olahraga serta fasilitas pendukung bandara dan penginapan telah siap menyambut kedatangan ribuan atlet bertalenta khusus dari berbagai provinsi. Indra Firgiantara punya informasinya.
1: Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur siap menyambut perhelatan Pekan Spesial Olimpik Nasional atau PESONAS kedua tahun 2026 yang resmi dibuka malam nanti. Seluruh fasilitas arena pertandingan di 7 cabang olahraga serta akomodasi bagi ribuan atlet bertalenta khusus dari berbagai provinsi dipastikan ramah disabilitas. Pekan Spesial Olimpik Nasional PESONAS yang hari ini dibuka di Kupang tidak bisa disamakan juga dengan cabang multicabur lain yang semata-mata mengejar prestasi. Hal utama yang ingin dicapai menurut Ketua Umum PP Soina, Warsito Elwin, adalah memberi kesempatan kepada anak-anak bertalenta khusus atau disabilitas intelektual menunjukkan kemampuannya.
2: Makanya penting tolong semua ingat bahwa kita mau membagi anak-anak itu agar mereka berprestasi. Kuncinya yang berikutnya, karena Soina itu sebagai keluarga besar, maka kesempatan ini dipakai untuk memperkuat tali persaudaraan kita sebagai keluarga besar. Jadi setiap kali ada event besar, berarti kita memperkuat tali persaudaraan. Yang ketiga, bahwa PESONAS ini tidak hanya mempunyai dampak untuk atlet-atlet yang bertanding di Kupang ini atau pengurus atau panitia, tetapi berdampak kepada seluruh atlet bertalenta khusus, orang bertalenta khusus di Indonesia. Walaupun mereka tidak ikut, tapi mereka akan mendapatkan bahwa ada penghargaan karena prestasi teman-teman yang bertanding di Kupang ini.
1: Menjelang pembukaan PESONAS kedua di Kupang, Ketua Panitia Penyelenggara PESONAS Kupang 2026 Reni Marlina memastikan persiapan teknis di 7 arena cabang olahraga telah rampung 100%. Bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, pemerintah Kota Kupang, serta pengelola Bandara Angkasa Pura, seluruh fasilitas penjemputan, transportasi, hingga penginapan disiapkan dengan standar aksesibilitas ramah difabel. Selain menyajikan pertandingan olahraga bagi anak-anak disabilitas intelektual, pihak panitia juga menggandeng Dinas Pariwisata untuk menggelar program tur keliling kota guna memperkenalkan kekayaan budaya dan keindahan alam Kupang kepada para peserta.
3: Jadi ini pertama kali Nusa Tenggara Timur sebagai tuan rumah untuk PESONAS 2, dan kami panitia sudah berkolaborasi dengan semua pihak, dan kami pemerintah provinsi maupun pemerintah Kota Kupang sangat mendukung untuk kelangsungan dan untuk kelancaran dari kegiatan PESONAS 2 ini. Dan juga untuk persiapan-persiapan venue, kami sudah menyiapkan agar venue ini ramah terhadap anak-anak disabilitas, dan beberapa fasilitas yang masih kurang pun kami sudah berusaha untuk mempersiapkan dan memenuhi semua. Dan kami juga berkoordinasi dengan Angkasa Pura, mereka sudah menyiapkan semua fasilitas yang ramah terhadap anak-anak kita, anak-anak disabilitas.
1: Penyelenggaraan PESONAS kali ini menegaskan pesan bahwa ajang olahraga bagi individu bertalenta khusus bukan semata-mata mencari gelar juara, melainkan ruang pembuktian prestasi dan penghargaan atas martabat mereka. PESONAS kedua di Kupang diharapkan menjadi tonggak peningkatan kesadaran masyarakat mengenai inklusivitas serta pembeda jelas peran Soina yang berfokus membina atlet dengan disabilitas intelektual di seluruh tanah air. Selain itu, PESONAS sebagai ajang multicabur 4 tahunan tingkat nasional sangat penting bagi para atlet, karena ajang ini merupakan tahap seleksi pembentukan delegasi Indonesia ke Special Olympics World Summer Games Oktober 2027 mendatang di Santiago, Chile. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari Pekan Spesial Olimpik Nasional mengakhiri dinamika olahraga untuk siang hari ini. Namun kami akan hadir kembali pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya Anda bisa ikuti semua informasi olahraga di rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan juga selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda. Salam olahraga.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

95,1 RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, senang sekali kembali menyapa Anda di siang hari ini. Melanjutkan kebersamaan kita dalam rangkaian Riau Siang. Ragam program informasi dan musik akan kami hadirkan sepanjang siang hari ini, jelang nantinya sore hari hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kenapa sih harus dengar radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
4: Berita pagi ini Jumat 6 September.
3: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
5: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
3: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
5: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
3: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
4: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
3: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
6: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dan kembali kami hadirkan pendengar informasi dari laman rri.co.id dalam Riau Siang hari ini, di mana kualitas udara di kota Pekanbaru kembali memburuk akibat paparan partikulat halus PM2,5 yang mencapai 147 mikrogram per meter kubik pada Rabu 14 Oktober 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kondisi ini masuk kategori sangat tidak sehat sehingga masyarakat diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker untuk melindungi kesehatan. Perkiraan BMKG dikatakan potensi udara kabur akibat asap masih terjadi di wilayah Riau sepanjang hari hingga dini hari, dan masyarakat dihimbau meningkatkan kewaspadaan terutama terhadap resiko gangguan kesehatan pada sistem pernafasan akibat paparan asap. Dan berdasarkan pembaruan data titik panas atau hotspot pada Rabu 14 Oktober 2026, tidak terdeteksi titik panas di Provinsi Riau. Meski demikian, jumlah titik panas di Pulau Sumatera masih mencapai 333 titik, dan Sumatera Selatan mencatat jumlah terbanyak yakni 214 titik, disusul Lampung 70 titik, Kepulauan Bangka Belitung 42 titik, Jambi 6 titik, dan Bengkulu 1 titik. Dan juga BMKG menjelaskan nihilnya titik panas di Riau tidak serta-merta menjamin udara bebas dari asap, karena itu masyarakat tetap diminta memperhatikan kondisi kualitas udara sebelum beraktivitas. Dan mengingat kekaburan udara akibat asap masih berpotensi terjadi pada pagi, siang, hingga sore serta malam hari, dan juga sampai dengan dini hari nanti. Dan di sisi lain, hujan ringan hingga sedang berpeluang mengguyur sejumlah wilayah Riau. Pada pagi hari, hujan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kepulauan Meranti, Pelalawan, Indragiri Hulu, dan Indragiri Hilir. Sementara pada siang hingga sore hari, hujan berpotensi turun di Rokan Hulu, Rokan Hilir, Bengkalis, Siak, dan juga Pelalawan. Dan juga pada malam hari, hujan ringan masih berpeluang terjadi di Rokan Hilir, Rokan Hulu, Bengkalis, Siak, dan juga Kampar. Informasi selengkapnya pendengar bisa Anda akses kembali dari laman rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
4: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
5: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
4: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
3: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
6: Selamat pagi, anak-anak.
3: Pagi, Pak.
6: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
4: Waduh, piye ki, Bray?
5: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
4: Aduh, remo.
3: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
7: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam rangkaian Riau Siang, pendengar kami informasikan untuk seruan azan penanda sholat zuhur untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya akan masuk pada pukul 12.04 waktu Indonesia Barat. Dan jelang kita akan dengarkan seruan azan nantinya yang sesaat lagi akan masuk. Kami masih menghadirkan deretan lagu-lagu koleksi Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita akan dengarkan seruan azan penanda sholat zuhur untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya. Allah.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Jika Allah menghendaki. Seorang khatib berbicara dalam khutbahnya dan mengatakan betapa pentingnya mengucapkan kata insya Allah, yang berarti jika Allah menghendaki, ketika hendak melakukan sesuatu kebaikan. Seorang pria yang juga menghadiri khutbah berencana membeli seekor sapi. Di dalam perjalanan, ia bertemu seorang teman, lalu bertanya, "Hendak kemanakah engkau?" Pria itu menjawab, "Aku mau ke pasar membeli sapi," tanpa mengatakan insya Allah. Temannya lalu mengingatkan pada si pria tadi agar mengucapkan insya Allah. Namun dengan nada sombong, pria tadi menjawab, "Aku memiliki banyak uang dan cukup tenaga untuk pergi ke pasar. Kenapa aku harus mengatakan insya Allah? Aku pasti bisa membeli sapi." Sesampainya di pasar, si pria itu pun langsung melakukan tawar-menawar. Setelah terjadi kesepakatan antara si penjual sapi dengan si pria tadi, diputuskanlah untuk membayar sapi tersebut. Dan alangkah terkejutnya, ternyata uangnya hilang dicuri pencopet saat pria itu berjalan di tengah hiruk-pikuknya pasar. Di tengah kebingungannya, penjual sapi tadi bertanya kepada si pria tadi, "Bapak, Bapak jadi atau tidak membeli sapi?" Dengan sedikit malu, pria itu menjawab, "Insya Allah, saya akan membeli minggu depan." Sesampainya di rumah, diceritakan kepada istrinya tentang peristiwa di pasar tadi. Lalu dengan lemah lembut, istrinya kembali mengingatkan, kalau kita harus mengucapkan insya Allah ketika berniat melakukan sesuatu kebaikan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
4: Nora ngechat nih,
5: nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
3: Yang ini malah merugikan orang lain.
5: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
6: Oh iya deh.
5: Padahal 5.
7: Oh no.
3: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
5: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
4: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
3: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
8: Objek wisata Kalimantan Timur.
9: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besau. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan Telaga Permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan alamnya.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali kami hadirkan informasi dari laman rri.co.id. Jelang nantinya tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti Warta Riau Siang. Dan pendengar, BGN RI berencana kembali memasukkan susu dalam menu program makan bergizi gratis atau MBG mulai 1 November 2026 mendatang. Kebijakan tersebut disertai ketentuan bahwa 80% pasokan susu segar untuk penerima manfaat harus berasal dari peternak lokal. Kepala BGN Sudaryono mengatakan pihaknya telah menertibkan nota dinas, maksud kami menerbitkan nota dinas bagi dapur-dapur MBG untuk melakukan pengadaan susu, dan langkah tersebut diambil setelah distribusi susu dalam program MBG sebelumnya sempat dihentikan. Dan juga pengadaan susu kini kembali diperbolehkan dengan ketentuan yang memberikan prioritas kepada hasil peternakan dalam negeri, dan juga ditegaskan sebagian besar kebutuhan susu dalam program MBG harus dipenuhi melalui produksi peternak lokal. Ketentuan tersebut diharapkan mampu menciptakan permintaan yang lebih besar sekaligus mendorong pertumbuhan usaha peternakan sapi perah di berbagai daerah. Dan melalui kebijakan tersebut, BGN ingin memastikan kebutuhan bahan pangan program MBG turut memberikan manfaat ekonomi bagi produsen dalam negeri, dan peningkatan permintaan susu segar diharapkan menjadi peluang bagi peternak untuk mengembangkan kapasitas produksi dan juga memperluas akses pasar. Informasi selengkapnya pendengar bisa Anda akses kembali dari laman rri.co.id.

0: Platform RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
2: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
3: Aduh, parah banget nih macetnya.
4: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
3: Gas.
5: Abang-abang ini mau ngapain?
4: Mau lewat lah.
5: Abang gak tahu ini trotoar.
3: Terus?
5: Ya gak boleh lah.
4: Kok ribet banget sih? Biar cepat sampai loh, Dek.
5: Abang-abang ini tahu gak? Trotoar ada peraturannya loh, dengerin nih.
3: Bener tuh, penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
5: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

Pendengar, kembali kami hadirkan informasi dari laman rri.co.id di mana BNPB memberikan penjelasan terkait berakhirnya misi bantuan personel Jepang dalam penanganan karhutla di Indonesia. Pemerintah memastikan operasi kemanusiaan tersebut telah selesai sesuai jadwal yang sebelumnya disampaikan secara resmi oleh pemerintah Jepang. Kepala BNPB Suharyanto menjelaskan, tim bantuan Jepang menjalankan misi penanganan karhutla selama 14 hari, terhitung sejak 16 sampai dengan 29 September 2026. Durasi operasi tersebut telah ditetapkan dan dikomunikasikan kepada pemerintah Indonesia melalui surat resmi sebelum pelaksanaan misi. Menurutnya, berakhirnya operasi tersebut telah diikuti dengan penyampaian laporan pelaksanaan misi oleh pemerintah Jepang. Dokumen itu turut mencantumkan informasi mengenai waktu berakhirnya kegiatan bantuan penanganan karhutla di Indonesia. Dan kemudian klarifikasi mengenai mekanisme penerimaan bantuan kemanusiaan dari negara lain dalam penanganan bencana di Indonesia. Ia menegaskan setiap bantuan internasional harus melalui prosedur administrasi resmi antara pemerintah negara pemberi bantuan dan juga pemerintah Indonesia. Surat tersebut menjadi dasar koordinasi pemerintah dalam menerima dan mengatur pelaksanaan operasi kemanusiaan dari negara lain. Dan BNPB menjelaskan dokumen pengajuan bantuan juga harus memuat sejumlah informasi penting mengenai rencana operasi yang akan dilaksanakan. Dan rincian tersebut meliputi jenis kegiatan kemanusiaan, jumlah dan jenis perlengkapan, kebutuhan personel, serta keahlian masing-masing anggota tim. Dan informasi selengkapnya pendengar bisa Anda akses kembali dari laman rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
2: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
3: Apakah di antara Anda suka bersiul? Mungkin ada di antara kita yang suka bersiul saat menirukan suara burung. Tapi di sebuah desa di pegunungan Turki, penduduknya bercakap-cakap dengan bersiul seperti burung. Bahasa ini juga dikenal dengan sebutan Turkish Bird Language atau bahasa burung dari Turki. Kuzkoy terletak di pegunungan bagian utara Turki. Di sana, penduduknya menggunakan bahasa burung untuk bercakap-cakap, bahkan dalam jarak jauh. Petani-petani di sana sudah menggunakan bahasa burung untuk berkomunikasi selama 300 tahun dan masih ada sampai sekarang. Bahasa burung Kuzdili awalnya digunakan supaya para petani bisa berkomunikasi dengan cepat dari bukit tempat mereka melakukan pekerjaan masing-masing. Menurut penduduk Kuzkoy, bercakap-cakap menggunakan bahasa burung itu sudah seperti menggunakan telepon atau bercakap-cakap dengan orang di dekat kita. Suara siulan memang terdengar mirip, namun orang yang menggunakan bahasa burung ini bisa memahami perbedaan setiap siulan lawan bicaranya. Meski masih ada, bahasa burung dari Turki ini mulai berkurang penggunaannya. Sekarang, para pengguna bahasa burung Kuzdili berusaha mempertahankan keberadaan bahasa itu dengan mengajarkan anak-anak untuk berkomunikasi menggunakan bahasa burung Kuzdili. Meskipun sudah ada teknologi, supaya sebuah bahasa tidak punah, juga harus sadar untuk menjaga bahasa itu, kita harus menggunakannya sehari-hari.

memastikan bahwa sekolah rakyat yang menjadi program presiden hari ini itu terbangun di Provinsi Riau. Alhamdulillah di Kuantan Singi tinggal peresmian. Nah, hari ini kita punya 10 hektar di Pasir Putih untuk sekolah rakyat. Sekolah rakyat ini luar biasa ya, Pak. Memang kalau orang lain mendaftar, kalau sekolah rakyat ini kita punya kewajiban untuk menjangkau.

Agar berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Kabut asap kembali berdampak pada pembelajaran jarak jauh siswa sekolah di Pekanbaru. Kondisi kabut asap dan cuaca yang kurang mendukung menjadi perhatian bagi calon penumpang pesawat di Pekanbaru. Sejumlah penumpang mengaku memiliki kekhawatiran terhadap perjalanan udara, namun tetap terhadap. Maksud kami, berharap penerbangan dapat berjalan tanpa pembatalan. Warta Riau Siang juga disiarkan studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansi FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak, Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Siang selengkapnya edisi Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya, Pranoto.

0: Mendengar kita awali kabar siang hari ini, kabut asap kembali berdampak pada pembelajaran jarak jauh siswa sekolah di Pekanbaru. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
1: Kabut asap masih menyelimuti wilayah Pekanbaru dan sekitarnya. Pada hari ini, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Sultan Syarif Kasim Pekanbaru mendeteksi 4 titik panas di Provinsi Riau yang tersebar di Kabupaten Siak, Bengkalis, dan Kota Dumai. Forecaster BMKG Stasiun Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, Elisa Kedang, mengatakan kondisi kabut asap yang masih terlihat karena adanya pergerakan udara dari arah selatan ke wilayah Riau, termasuk Pekanbaru. Kondisi tersebut berkaitan dengan masih banyaknya titik panas yang terpantau di wilayah Sumatera Selatan.
2: Untuk kabut asap sendiri, karena dilihat dari pergerakan awan masih dari arah selatan, untuk kabut asap di wilayah Riau, khususnya di wilayah Kota Pekanbaru, masih terdapat dari wilayah selatan. Karena dilihat dari titik hotspot sendiri di wilayah selatan atau di Sumatera Selatan, masih terdapat titik panas yang cukup banyak. Untuk hari ini, terdapat sedikit pertumbuhan awan hujan, yaitu cuma terdapat di wilayah bagian utara, dan untuk besok hari terdapat penurunan curah hujan dan akan terdapat peningkatan curah hujan lagi pada tanggal 6.
1: Kondisi kabut asap tersebut turut berdampak pada aktivitas pendidikan di Kota Pekanbaru. Salah satu guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan PJOK SD Negeri 21 Pekanbaru, Ferdi Aprilian, mengatakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka di sekolah untuk sementara ditiadakan mulai hari ini hingga Kamis besok, menyusul penerapan pembelajaran jarak jauh sesuai arahan Wali Kota Pekanbaru.
3: Ya, kalau untuk hari ini pembelajaran kita selama 2 hari ini kan disuruh PJJ oleh Wali Kota. Jadi kalau untuk aktivitas sekolah normal di sekolah memang tidak ada kegiatan. Tapi untuk kegiatan anak-anak tetap berjalan dengan lewat online. Salah satunya lewat grup kelas.
1: Dengan kondisi cuaca yang masih berpotensi berkabut akibat asap dan sebaran titik panas di sejumlah wilayah, masyarakat dihimbau untuk terus memantau informasi cuaca serta perkembangan kualitas udara. Upaya tersebut penting agar masyarakat dapat menyesuaikan aktivitas dengan kondisi lingkungan, terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan untuk beraktivitas di luar ruangan. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Masih terkait dengan kabut asap, pendengar, sementara kondisi kabut asap dan cuaca yang kurang mendukung menjadi perhatian bagi calon penumpang pesawat di Pekanbaru. Jumlah penumpang mengaku memiliki kekhawatiran terhadap perjalanan udara, namun tetap berharap penerbangan dapat berjalan tanpa pembatalan. Berikut selengkapnya, Evi Suryani melaporkan.
4: Bagi penumpang, keterlambatan penerbangan atau delay masih dapat dimaklumi apabila dilakukan demi keselamatan perjalanan. Namun pembatalan penerbangan menjadi hal yang dikhawatirkan, terutama bagi penumpang yang memiliki keperluan di tempat tujuan. Salah seorang calon penumpang Lion Air, Riza, mengaku sedikit khawatir untuk terbang dalam kondisi cuaca saat ini. Meski demikian, ia tetap memilih melanjutkan perjalanan karena memiliki keperluan. Ia berharap penerbangan tidak sampai dibatalkan meskipun harus mengalami keterlambatan selama beberapa jam.
5: Cuaca kayak sekarang ini, kalau misalnya delay sih nggak apa-apa. Kalau delay itu kan berarti kita kan terbang juga nanti, cuman delay beberapa jam gitu. Tapi jangan sampai cancel gitu. Itu yang diharapkan. Cancel mudah-mudahan jangan.
4: Sementara itu, calon penumpang lain, Siddiq, tujuan Malaysia, menilai keterlambatan penerbangan akibat faktor alam dapat dimaklumi. Menurutnya, keselamatan penumpang harus menjadi prioritas dibandingkan memaksakan penerbangan tetap berjalan. Siddiq mengaku kekhawatiran saat akan terbang tetap ada, namun ia percaya pihak penerbangan memiliki prosedur keselamatan yang harus dipatuhi.
6: Kalau pendapat saya itu sah-sah saja, sebab gini, orang penerbangan itu kan dia lebih mementingkan keselamatan kita ya, jadi ya kita harap malumnya di situ juga. Dia kan menentukan delay itu kan bukan lantaran kelalaian atau apa, kan lantaran cuacanya. Kalau permasalahannya alam, kita ya maklum.
4: Ia juga berharap pemerintahan dapat mengatasi persoalan kabut asap karena dampaknya tidak hanya dirasakan penumpang, tapi juga masyarakat dan pelaku usaha yang beresiko mengalami gangguan aktivitas serta pembatalan janji. Evi Suryani, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Riau Siang. Kita ke kabar selanjutnya, di mana kondisi udara di Pulau Bengkalis hingga kini masih disertai kabut asap. Masyarakat dihimbau tidak membuka lahan dengan cara membakar serta menghindari pembakaran sampah yang dapat memperburuk kualitas udara. Berikut laporan Nur Fitriani selengkapnya.
7: Kondisi udara di Pulau Bengkalis masih disertai kabut asap mulai dirasakan masyarakat dalam aktivitas sehari-hari. Selain mengganggu kenyamanan, asap yang terhirup saat beraktivitas di luar rumah juga dikeluhkan warga karena menimbulkan rasa sakit pada hidung. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis, Margatin, mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembakaran saat membuka lahan. Ia menekankan penerapan metode zero burning atau tanpa pembakaran untuk mencegah bertambahnya sumber asap.
8: Mengurangi aktivitas-aktivitas di luar ruangan, kemudian marilah kita bekerja sama, jangan ada pembakaran. Kalau untuk pelaku-pelaku usaha udah jelas gitu ya. Nah, kemudian untuk masyarakat juga, membuka lahan itu jangan dengan disertai pembakaran atau usahakan zero burning. Kemudian masyarakat, kadang kita kan kami sering ketemu itu membakar sampah.
7: Selain pembukaan lahan, kebiasaan membakar sampah rumah tangga juga dinilai perlu dikurangi, sebab asap dari aktivitas tersebut dapat menambah beban pencemaran udara di lingkungan pemukiman. Salah seorang warga Pulau Bengkalis mengaku merasakan langsung dampak kabut asap saat keluar rumah. Ia mengeluhkan hidungnya terasa sakit ketika terpapar asap.
9: Asap sekarang masih terasa kalau keluar rumah. Hidung itu jadi sakit dan kurang nyaman untuk bernafas. Harapannya semoga segera turun hujan supaya asap ini bisa berkurang dan udara kembali bersih dan sehat lagi.
7: Masyarakat diharapkan turut menjaga kualitas udara dengan tidak membakar sampah sembarangan dan menghindari pembakaran lahan. Warga juga diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila asap terasa pekat, serta menggunakan masker saat harus beraktivitas di luar rumah. Upaya bersama dari pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat mencegah bertambahnya sumber asap dan membantu menjaga kualitas udara di Pulau Bengkalis. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Sementara itu pendengar, Pemprov Riau berperkuat program Sekolah Rakyat Kuansing Tinggal Peresmian dan Pasir Putih disiapkan sebagai pusat pendidikan bagi anak kurang mampu. Alwi Suryatmaja melaporkan selengkapnya.
10: Pemerintah Provinsi Riau terus memastikan kelancaran program sekolah rakyat di Provinsi Riau. Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, mengatakan sekolah rakyat di Kabupaten Kuantan Singingi saat ini tinggal menunggu peresmian. Selain itu, Pemprov Riau telah menyiapkan lahan seluas 10 hektar di kawasan Pasir Putih untuk mendukung pembangunan sekolah rakyat. Menurut Syahrial, sekolah rakyat memiliki konsep berbeda karena pemerintah tidak hanya menunggu anak untuk mendaftar, tetapi aktif menjangkau anak-anak yang belum mendapatkan pendidikan.
11: Memastikan bahwa sekolah rakyat yang menjadi program presiden hari ini itu terbangun di Provinsi Riau. Alhamdulillah di Kuantan Singingi tinggal peresmian. Nah, hari ini kita punya 10 hektar di Pasir Putih untuk sekolah rakyat. Sekolah rakyat ini luar biasa ya, Pak. Memang kalau orang lain mendaftar, kalau sekolah rakyat ini kita punya kewajiban untuk menjangkau. Siapa yang tidak sekolah hari ini, siapa yang putus sekolah hari ini bisa merasakan pendidikan. Kami ketemu Pak di dinas sosial kita itu di Rumbai, di sekolah rakyat kita itu. Anak yang sudah usia 12 tahun, bahkan ada udah usia seharusnya udah SMP 13 tahun, tapi masih belum bisa baca hari ini karena memang tidak sekolah gitu. Karena dia harus bekerja dan membantu orang tua.
10: Sementara itu, dukungan dari Ketua Rumah Perempuan dan Anak atau RPA Provinsi Riau, Utari Nelviandi, menyambut positif kehadiran sekolah rakyat sebagai ruang pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Menurut Utari, sekolah rakyat tidak hanya harus berfungsi sebagai tempat belajar, tetapi juga menjadi lingkungan yang aman, ramah anak, inklusif, serta terbebas dari kekerasan dan diskriminasi.
12: Kami berharap bagaimana tentunya ini menjadi ruang pendidikan bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu. Kemudian juga menjadi ruang yang aman, ya, ramah anak, inklusif dan bebas dari kekerasan dan juga diskriminasi. Kemudian rumah perempuan dan anak juga siap tentunya mendukung dan juga mendorong keterlibatan ya untuk melakukan sinergi dan kolaborasi dari berbagai pihak agar sekolah rakyat benar-benar menjadi ikhtiar kita bersama dalam menghadirkan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak Indonesia.
10: Dengan hadirnya sekolah rakyat, pemerintah Provinsi Riau berharap tidak ada lagi anak yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan hanya karena keterbatasan ekonomi maupun kondisi sosial keluarga. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Pendengar, harga daging sapi di Pekanbaru bertahan di angka Rp150.000 per kilogram. Meski harga tidak berubah, pedagang mengaku sepi pembeli, sementara masyarakat memilih mengurangi konsumsi daging sapi. Selengkapnya dilaporkan Desi Fitri Rahayu.
13: Memasuki pertengahan Oktober, harga daging sapi masih dibanderol Rp150.000 per kilogram. Meski harga ini bertahan dari bulan sebelumnya, namun jumlah pembeli terus berkurang. Pedagang sapi, Yanto, mengatakan kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok lain dan kabut asap turut mempengaruhi aktivitas belanja masyarakat. Kondisi tersebut membuat penjualan daging sapi terus merosot.
14: Rp150.000, berarti harga stabil ya Bapak? Untuk penjualan bagaimana?
15: Sepi.
14: Kenapa itu Pak?
15: Ya berapa? Angka pada anak istimewa kan, jadi kan orang belanja kan kurang.
13: Ika, salah seorang warga juga memilih jarang membeli daging sapi karena harganya masih tergolong mahal dibanding penghasilan sehari-hari.
16: Bantahan mahal kali.
14: Mahal ya?
16: Dagingnya iya. Kalau beras kan harus makan beras kita ya. Kan. Kalau itu kan nggak makan daging nggak apa-apa.
13: Meski harga daging sapi tidak mengalami kenaikan, nilai jual yang tinggi masih membatasi daya beli masyarakat. Pembeli berharap harga daging lebih terjangkau agar dapat memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Kontributor RRI Pekanbaru, Desi Fitri Rahayu melaporkan.
0: Sementara pendengar, kenaikan harga beras, gula, dan tepung pada pekan kedua Oktober 2026 mulai berdampak pada penjualan pedagang dan pengeluaran masyarakat. Presti Angel melaporkan selengkapnya.
17: Harga sejumlah bahan pokok seperti beras, gula pasir, dan tepung terigu mengalami kenaikan pada pekan kedua Oktober 2026. Salah seorang pedagang, Benny, menyebutkan beras merek Topikoki dan Belida kemasan 20 kg kini dijual dengan harga Rp232.000. Sementara gula pasir per dua hari ini naik menjadi Rp19.500 per kilogram, serta tepung terigu menjadi Rp9.000 per kilogram.
18: Beras yang jelas naik. Yang paling tinggi harganya masih Topikoki sama beras Belida. Sekarang tuh kalau kita modalnya ngambil di agen sekarang 200 228. Kalau kita pengenceran kita 232.
14: Untuk yang 1 kilo 20 kg ya Bang?
18: Ya, kecuman adanya sekarang kemasan 20. Kalau orang tuh bilang rata-rata yang 10 sama 5 tuh udah nggak diproduksi.
14: Selain harga beras apalagi nih ya Bang? Ini naik harga gula.
18: Semua naik.
14: Berapa?
18: Dari tepung naik, gula naik.
14: Sekarang berapa tuh Bang? Gula, tepung?
18: Kalau gula biasanya 18.000, sekarang 19 kemarin. Per dua hari ini naik lagi 19.5. Per
14: tepung
18: dua hari ini. Kalau tepung tuh biasanya 8.000, kemarin naik 8.5, sekarang 9.000.
17: Kenaikan harga tersebut dirasakan oleh masyarakat, seperti Ijaz yang tetap harus membeli beras, tetapi menyesuaikan dengan kondisi keuangan.
19: Kalau kami yang beras dari apa tuh, dari Bukit Tinggi.
14: Ya. Itu harga berapa tuh?
19: 1 kilo, 9 ribu.
14: Ibu belinya sekarung atau sekilo?
19: Macam-macam ada yang, anggaran uangnya aja lah. Kalau dapat beli sekilo, sekilo. Dapat beli sekarung, sekarung.
14: Nah ini kan harga beras kan masih tinggi-tinggi gitu kan? Kalau tetap beli?
19: Tetap lah. Gak mungkin kita gak makan kan?
17: Masyarakat berharap harga bahan pokok kembali stabil agar kebutuhan rumah tangga tetap terpenuhi. Kontributor RRI Pekanbaru, Fresh Angelina melaporkan.
0: Informasi selanjutnya pendengar, pedagang di Pasar Terubuk Bengkalis keluhkan bocornya atap dan tersumbatnya toilet karena sudah rusak. Kadis Dakperin sampaikan usulan perbaikan dalam anggaran 2027 mendatang. Selengkapnya reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
20: Kondisi Pasar Terubuk Bengkalis yang menjadi salah satu pusat aktivitas jual-beli masyarakat kembali dikeluhkan pedagang. Atap berbahan akrilik yang rusak parah menyebabkan air hujan masuk ke dalam pasar hingga mengenangi area tempat mereka berjualan. Ernawati, salah seorang pedagang di Pasar Terubuk mengatakan, genangan air saat hujan terkadang mencapai lebih dari mata kaki orang dewasa. Kondisi tersebut mengganggu aktivitas perdagangan dan membuat pedagang kesulitan melayani pembeli. Menurutnya, kerusakan atap Pasar Terubuk perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Bengkalis karena pasar merupakan tempat para pedagang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ernawati yang dijumpai pada Selasa pagi, ia berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah nyata untuk memperbaiki kerusakan tersebut agar aktivitas jual beli dapat berlangsung dengan nyaman. Ernawati menilai kondisi pasar yang tidak nyaman juga berpotensi membuat konsumen enggan datang untuk berbelanja. Padahal keberadaan pembeli sangat menentukan pendapatan para pedagang. Selain kerusakan atap, Ernawati juga turut mengeluhkan kondisi toilet di Pasar Terubuk yang tidak dapat digunakan. Fasilitas sanitasi yang bermasalah tersebut menambah kesulitan pedagang yang setiap hari beraktivitas di pasar.
2: Ada malas dan jualan, Pak. Tengok pejat itu kan. Kata aku nasib lah macam ini. Biasa di jalan juga pejat. Tapi salah itu sampai ke dalam. Jadi aku bunuh ini kalau dijaga, Pak.
21: Sudah sampaikan kemarin sama...
2: Sudah tiap hari direkam kami cakapnya. Iya, Bu. Yang setengah dia bilang tak ada dana. Yang setengah dia belum bisa keluar. Kami kan bayar pajak.
20: Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disdagprin Kabupaten Bengkalis Zulpan mengatakan pihaknya telah menerima laporan mengenai kerusakan fasilitas pasar baik dari pedagang maupun dari konsumen. Bahkan persoalan tersebut telah dibahas bersama DPRD Bengkalis sebagai bagian dari upaya mencari solusi atas kondisi Pasar Terubuk. Zulpan menyebutkan perbaikan atap pasar yang mengalami kerusakan berat direncanakan dilaksanakan pada tahun 2027. Menurutnya anggaran untuk pekerjaan tersebut telah disiapkan. Ia juga mengatakan perbaikan yang direncanakan tidak hanya menyasar bagian atap, tetapi juga mencakup toilet pasar yang mengalami penyumbatan serta jalan masuk menuju ke Pasar Terubuk.
22: Di 2027, kamu sudah kita anggarkan untuk rehabilitasi Pasar Terubuk itu. Sehingga nanti selain daripada atap itu, puluhan-puluhan pedagang lain juga termasuk PC, masuk air, masuk juga sarana lain.
20: Perbaikan sejumlah fasilitas tersebut diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan pedagang maupun masyarakat yang berbelanja di Pasar Terubuk Bengkalis. Sementara sambil menunggu perbaikan yang direncanakan pada tahun 2027, para pedagang diharapkan rencana perbaikan tersebut dapat realisasi sesuai jadwal sehingga persoalan genangan air toilet yang juga tidak berfungsi serta kerusakan fasilitas lainnya tidak terus mengganggu aktivitas pedagang di Pasar Terubuk Bengkalis. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Pendengar, usaha fotokopi dan percetakan dokumen merupakan salah satu usaha yang penting keberadaannya dan sangat membantu keperluan pelajar, juga mahasiswa, serta masyarakat umum. Informasi selengkapnya disampaikan reporter RRI Bengkalis, Muhammad Fiza.
23: Usaha fotokopi dan percetakan dokumen menjadi salah satu kebutuhan penting bagi pelajar dan juga mahasiswa serta masyarakat untuk menunjang kegiatan belajar maupun keperluan administrasi. Salah satunya yang berlokasi di Jalan Pramuka, Desa Air Putih, Kecamatan Bengkalis. Pengelola fotokopi Libra, Azmi, mengatakan usaha tersebut telah berjalan sejak tahun 2012. Setiap hari, tempat usahanya melayani pelanggan mulai pukul 7 pagi hingga pukul 5 sore. Dengan menjaga kualitas hasil cetak dan pelayanan, usaha tersebut mampu menghasilkan omset bersih sekitar 4 juta rupiah hingga 5 juta rupiah per bulan.
24: Enggak lebih susah lagi, lebih maju lagi ke depannya, ada orang bisa tahu di tempat fotokopi ini. Ya, semoga bisa dapat buka cabangnya lain ke tempat lain.
23: Salah seorang pelanggan, Intan, mengaku kerap menggunakan jasa fotokopi Libra untuk mencetak tugas kuliah karena lokasinya dekat dengan lingkungan kampus. Selain harga yang terjangkau, pelayanan pemesanan melalui aplikasi WhatsApp juga memudahkan pelanggan mengirim dokumen dan mengambil hasil cetakan tanpa harus menunggu lama.
25: Sering sih kalau ada tugas, pasti ngeprintnya ke sini soalnya dekat dengan area kampus. Kan? Harganya worth it sih kalau lagi ngeprint. Dari harga per lembar kertas, warna tuh worth it sih. Pelayanannya ramah juga. Kalau kami ngirim tuh lewat WA langsung dibuat kan, kami datang dah siap.
23: Azmi berharap fotokopi Libra semakin dikenal masyarakat, berkembang dan mampu membuka cabang di lokasi lain. Keberadaan usaha tersebut menunjukkan bahwa layanan fotokopi dan percetakan masih memiliki peluang untuk berkembang dengan mengutamakan kebutuhan pelanggan, pelayanan yang ramah serta harga yang bersaing. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.

0: Kita ke informasi selanjutnya, pendengar. Kapolres Bengkalis AKBP Eko Rubianto mengajak insan pers tetap jalin kemitraan dengan polisi. Tanpa informasi dari awak media, maka apapun yang dilakukan tidak diketahui masyarakat umum. Dan hal tersebut disampaikan Kapolres saat bersilaturahmi di kantor PWI. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan selengkapnya.
1: Kapolres Bengkalis AKBP Eko Rubianto menyambangi Gedung Persatuan Wartawan Indonesia PWI Bengkalis di Jalan Hasanuddin pada Selasa pagi. Kunjungan dadakan ini menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat sinergi antara kepolisian dan insan pers. Kedatangan AKBP Eko Rubianto disambut langsung Ketua PWI Bengkalis Adi Putra, didampingi Sekretaris PWI Agus Tiawan serta sejumlah pengurus lainnya. Pertemuan yang berlangsung dalam suasana penuh keakraban di ruang Ketua PWI Bengkalis itu membahas pentingnya menjaga komunikasi dan memperkuat kemitraan antara Polres Bengkalis dan organisasi wartawan dalam mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres AKBP Eko Rubianto berharap hubungan baik yang selama ini terjalin antara Polres Bengkalis dan PWI dapat terus ditingkatkan. Menurutnya, sinergitas kepolisian dan pers memiliki peran penting dalam mendukung penyampaian informasi yang akurat, berimbang, dan bermanfaat bagi masyarakat.
2: Belum bisa sounding terkait program-program, artinya setelah itu fix, setelah ini biar sama antara di Mabes, di Polres, di Polda, semuanya satu termasuk di Polsek. Kita juga tidak tahu, mungkin sekarang karena slogan Pak Kapolri dan polisi bersama masyarakat, jadi kita sendiri ya harapannya itu bukan hanya slogan, tapi memang benar-benar diimplementasikan di lapangan. Kami juga, kalau saya sendiri, saya di OKI, saya di sini juga sama, saya bawa slogan hadir. Hadir itu bagi saya ya, nanti aja kita ngomong hebat, ngomong kita profesional. Yeah. Ketika mau ngomong hebat, hadir aja enggak mau. Nah, salah satunya kayak gini, Pak.
1: Sebagai bentuk apresiasi dan upaya mempererat hubungan kelembagaan AKBP Eko Rubianto juga menyerahkan cenderamata kepada Ketua PWI Bengkalis Adi Putra. Penyerahan tersebut disaksikan sejumlah pengurus PWI yang turut hadir dalam pertemuan tersebut. Sementara itu, Ketua PWI Bengkalis Adi Putra menyambut baik kunjungan Kapolres beserta jajarannya. Ia berharap hubungan kemitraan antara PWI dan Polres Bengkalis dapat terus terjaga dan semakin kuat ke depannya. Menurut Adi Putra, komunikasi dan koordinasi yang baik antara insan pers dan kepolisian merupakan bagian penting dalam membangun keterbukaan informasi publik sekaligus mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif.
3: Didatangi di silaturahmi Kapolres Bengkalis Bapak AKBP Eko Rubianto beserta jajarannya, ada Kasat Lantas tadi, kemudian ada Kasat Intel, kemudian Kabakop ya.
4: Kabak Lok.
3: Tentunya apresiasi ya atas kedatangan Bapak Kapolres, karena ini baru pertama kali Kapolres langsung berkunjung ke Sekretariat PWI Bengkalis di Jalan Hasanuddin, Kota Bengkalis. Tentunya ini saya ucapkan terima kasih atas kunjungan ini, menjadi bentuk bahwasanya PWI Bengkalis siap untuk kolaborasi dan bekerjasama dalam kinerja Polres Bengkalis. Apalagi beliau, sama-sama kita ketahui bahwa beliau baru saja menjabat sebagai Kapolres Bengkalis. Tentunya kita perlu dukungan untuk menjaga kerjasama, kolaborasi, kegiatan-kegiatan beliau. Harapan kita tentunya.
1: Ia juga menegaskan kemitraan tersebut diharapkan dapat terus dikembangkan dengan tetap mengedepankan profesionalisme, keterbukaan informasi, serta tanggung jawab masing-masing pihak dalam menjalankan tugasnya. Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.

0: Peringkat kita beralih ke kabar olahraga. NPCI Riau optimistis 9 atlet yang memperkuat Indonesia pada ASEAN Para Games 2026 di Jepang mampu meraih prestasi, terutama dari cabang bulu tangkis, atletik, dan judo yang berpeluang menyumbangkan medali emas. Berikut Khairani Januari dimelaporkan selengkapnya.
1: Sebanyak 9 atlet National Paralympic Committee Indonesia NPCI Riau akan memperkuat kontingen Indonesia pada ajang ASEAN Para Games Aichi Nagoya Jepang yang berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Para atlet tersebut akan berlaga pada 5 cabang olahraga yakni atletik, bulu tangkis, judo, renang, dan tenis meja. Ketua NPCI Riau Indra Warman mengatakan keikutsertaan 9 atlet tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia, khususnya dalam perolehan medali. Ia optimistis sejumlah atlet Riau memiliki peluang untuk meraih medali emas pada ajang olahraga disabilitas tingkat Asia tersebut. Indra menilai peluang medali emas terbuka melalui cabang bulu tangkis, atletik khususnya nomor lempar, serta judo. Karena itu ia berharap para atlet dapat tampil maksimal dan menjaga semangat selama mengikuti pertandingan. Adapun 9 atlet NPCI Riau yang memperkuat Indonesia terdiri atas Suparniati dan Helin Wardina dari cabang atletik, Leani Ratri Oktila dari bulu tangkis, Roma Siska dari judo, Zaki Zulkarnain, Abdul Majid, Gary Parker, dan Syuci Indriani dari renang, serta Lely Marlina dari tenis meja.
2: Ya, kalau harapan kita ya mereka bisa menorehkan yang terbaik lah dan bisa menghasilkan medali. Saya rasa kalau atlet kita yang dari Riau, saya yakin itu medali emasnya bisa direbut dari bulu tangkis, mungkin juga dari atletik ya, berlempar sama
1: Sementara itu, pelatih bulu tangkis NPCI Riau, Yeyen, menilai persiapan atletnya, Leani Ratri Oktila, cukup baik. Ia menyebut Ratri memiliki rekam jejak prestasi yang cukup kuat dan berada di peringkat pertama dunia, sehingga diharapkan mampu kembali bersaing untuk memperebutkan medali emas. Yeyen menargetkan Ratri dapat meraih 2 medali emas dan 1 perak. Peluang emas dinilai terbuka pada nomor ganda putri dan ganda campuran, sedangkan nomor tunggal diperkirakan menghadirkan persaingan lebih berat.
3: Ratri kan udah ranking 1 dunia tuh mbak, jadi memang udah bagus, persiapannya pun udah terus latihan, kita kan mantau juga di dari daerah. Kalau untuk Ratri mungkin kemungkinan besar tuh seperti target biasa tuh mbak, 2 emas 1 perak, gitu. Nah kan yang beratnya kan dia di tunggal.
1: Dengan persiapan yang telah dijalani, NPCI Riau berharap 9 atlet tersebut mampu menunjukkan performa terbaik dan menyumbangkan medali bagi kontingen Indonesia pada ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Dengar kabar olahraga tadi sekaligus menutup seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Kabut asap kembali berdampak pada pembelajaran jarak jauh siswa sekolah di Pekanbaru. Kondisi kabut asap dan cuaca yang kurang mendukung menjadi perhatian bagi calon penumpang pesawat di Pekanbaru. Sejumlah penumpang mengaku memiliki kekhawatiran terhadap perjalanan udara, namun tetap berharap penerbangan dapat berjalan tanpa pembatalan. Wakil Kerabat Kerja yang bertugas, saya Pranoto, selamat siang dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: Adek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
1: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.

sederetan lagu-lagu hits Indonesia dapat Anda simak dalam program Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: 99,1 FM Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Request hari ini bersama saya Cesa. Dan di sini saya tidak sendiri karena ditemani oleh rekan saya yaitu Pranoto. Halo Pranoto.
1: Halo Cesa, siang hari ini semangat sekali.
0: Betul, Cesa, ya. Sangat semangat.
1: Sangat semangat ya.
0: Betul.
1: Terus saja kita juga semangat untuk nemenin pendengar setia Prosat RRI Pekanbaru siang hari ini, Cesa.
0: Betul sekali. Kita sudah menantikan requestnya ya Pranoto.
1: Tentunya ada playlist lagu yang sudah disiapkan, Cesa?
0: Tentu saja sudah disiapkan.
1: Baik, okay.
0: Baik mendengar, kami akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan untuk pendengar yang ingin request lagu untuk menemani aktivitas Anda di siang hari ini, silakan menghubungi kami ke 0761245595 atau bisa mengirimkan pesan singkat ke WhatsApp kami ke 0811767391.
1: Baik. Silakan kita langsung mulai saja sih sepertinya.
0: Boleh. Sepertinya udah ya. Tidak sabar juga ya. Ini sudah ada penelpon. Langsung saja kita sapa-sapa. Yeah. Halo, selamat siang. Request Pro 1.
2: Selamat siang. Assalamualaikum Mas Pran sama Cesa ya.
0: Iya betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabarnya berdua?
0: Alhamdulillah baik.
2: Semoga kompak ya. Halo Mas Pran.
1: Iya halo.
2: Udah makan Mas Pran?
1: Makan yang kedua kalinya sepertinya sih belum. Cesa gak mau ngajakin makan sih.
0: Waduh, nanti abis
1: Cesa
0: ini kita makan
1: sendiri-sendiri.
0: Nanti abis ini makan ya Pran.
1: Abis ini ya.
0: Iya.
1: Oke, janji ya Cesa.
0: Iya
1: ya.
0: Janji harus okay. Makan abis ini.
2: Ini lagunya di playlist ya.
0: Iya betul.
2: Bisa dibacain gak?
0: Boleh. Sebentar, ini di sini kita punya playlist lagu dari Afgan. Kemudian ada
2: Afgan itu judulnya kacamata ya?
0: Enggak, judulnya dia.
2: Ah boleh deh itu aja.
0: Oke boleh.
2: Afgan aja. Salamnya buat Ocu Amin Ambo, ada Mama Yus, ada Mama Fahmi, Ibu Ros di Rumbai, ada Ayu di Rumbai, ada Bunga di Perawang, ada Anti di Duri, ada Mama Fahmi,
1: selamat ada siang.
2: Ibu Emma, sehat selalu. Ada siapa ya? Yang disuka jadi itu siapa ya Mas Pran?
1: Yang disuka jadi siapa ya?
2: Rika Rani.
1: Lupa sih.
2: Mbak Rani ya kayaknya.
1: Rani ya mungkin ya.
2: Iya Mbak Rani. Jadi. Ada Bunda Isal sama siapa ya yang satu lagi ya?
1: Bunda Isal, Mama
2: sama
1: Ilham,
2: Al, ya? Al di Pasir Pangaraya.
1: Bang Al, betul.
2: Ada Pak Atong, ada Papi Bete, ada Simpson, ada Osus, Dala Osu deh. Dan semua pendengar Pro 1 tanpa terkecuali. Lagunya buat Mas Pran sama Cisa ya.
0: Terima kasih.
1: Cisa udah kenal sama
0: sebelumnya,
1: yang ini.
0: Sebelumnya iya betul ini. Sebelumnya kenal, ini ya? Dengan siapa dan di mana ya? Boleh kenalan dulu.
2: Dari Vina di Perawang.
0: Oh, dari Vina di Perawang.
1: Mbak Vina ini gak kenalin diri sih di awal tadi.
2: Iya kan lucu banget ya.
1: Saya sengaja diem-diem aja supaya Mbak Vina tuh kenalin diri.
2: Kalau Mas Pran juga gak itu kok gak mudeng.
1: Enggak, saya tuh tahu. Saya cuma, Cesa lu kenal gak sih?
0: Ya, belum kenal. Nungguin juga nih kapan perkenalannya ya.
1: Ya udah, saya udah kenal kok Mbak Vina. Terima kasih Mbak Vina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, ada Mbak Vina di Perawang ya Cesa ya.
0: Iya betul.
1: Nanti lagunya kami putarkan untuk Mbak Vina dan juga buat warga Perawang. Tentunya selamat siang. Semoga sehat-sehat selalu dan baik-baik. Mungkin di tengah cuaca yang belum baik-baik saja ya Cesa ya.
0: Benar. Nah,
1: tapi Cesa sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan tentunya kita harus selalu menjaga kesehatan ya Pran
1: itu
0: ya.
1: Itu pasti dong. Baik, di belakang Mbak Vina ada siapa lagi?
0: Langsung
1: 0761245595.
0: Oke.
1: Halo, Request Pro 1.
3: Halo, Request Pro 1. Assalamualaikum, Mas Pran, Mbak Cesa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar di sana?
1: Kabarnya baik.
0: Kabar kami baik.
3: Amin. Di sini Ibu Emma, Mbak Cesa.
0: Oh iya, Ibu Emma.
1: Ini dong, Bu Emma kan kenalin diri sama
3: kalau
1: Cesa.
3: Kalau Mas Pras ibu sesekali dapat masuk Mbak Cesa.
1: Iya, tapi karena siang ini barengan sama Cesa saya ingat.
3: Iya. Iya. Biar aja lah Mas Pran lupa, ibu nggak lupa sama suara Mas Pran ibu.
1: Tapi suaranya nggak lupa, suaranya nggak lupa.
3: Ya kan kita cuma dengar suara Mas Pran.
1: Apalah
3: kan kita enggak belum kenal wajah, kan belum kenal jabat tangan. Kan?
1: Enggak. Apalah arti sebuah nama?
3: Apalah artinya ya?
0: Apalah arti ya?
3: Ibu kalau sudah dapatnya masuk alhamdulillah, terima kasih.
0: Alhamdulillah. Berkesempatan.
3: Ya ibu, lagunya apa lagi tuh Kak Cesa? Cuma
0: boleh,
3: satu aja
0: ibu.
3: Tadi di apa?
0: Iya, di sini ada lagu dari Citra Scholastica, kemudian ada ST12, ada Judika, Raisa, Setia Band, Wali, Kotak, Ari Lasso, ada Geisha juga, Versa Bersari, Rosa, kemudian ada Kunto Aji, Nano.
3: Apa aja lah, Wali aja lah.
0: Wali, boleh. Wali.
1: Nanti dihadirkan.
3: Supaya-paya Kak Cesa baca ibu Wali aja lah, bingung ibu gak tahu.
0: Boleh Wali, kita siapkan.
3: Ya salam-salamnya kayaknya Kak Cesa.
0: Ya boleh, silakan.
3: Iya, pertama untuk Kak Pina tadi ya, terima kasih Kak Pina doanya untuk ibu Emma ya. Insya Allah doa Kak Pina untuk ibu Emma dijawab Allah SWT. Semoga Emma, insya Allah ibu Emma sehat selalu, amin. Dan itu juga Kak Pina di sana ya, di Pelawang sana, insya Allah selalu beserta keluarga dan bahagia selalu beserta keluarga. Dan juga untuk Ibu Ros kalian, nanti Ibu Ros yang termasuk belakangan ya. Terima kasih Ibu Ros, salamnya yang sudah lama-lama belum terbalas sama Ibu. Ibu jarang dapat masuk, tapi Ibu dengar selalu suara Ibu Ros, doakan Ibu, salam Ibu, dan terima kasih. Terima kasih sekali salamnya dan doanya. Insya Allah dijawab Allah SWT doanya untuk Ibu ya. Dan semuanya yang lagi monitor ya Mbak Cesa, dapat salam dari Ibu Emma di Rumba ya. Insya Allah sehat selalu, bahagia selalu, salam persahabatan dan salam kekeluargaan dari Rumba ya Ibu Emma. Insya Allah sehat semua, amin.
0: Dan
3: istimewanya buat Mbak Cesa serta Mas Pran, insya Allah sehat selalu, bahagia selalu, berkah rezekinya, lancar aktivitasnya. Dan nanti insya Allah selesai dinasnya, pulangnya dalam lindungan Allah SWT sampai ke rumah.
1: Kasih,
3: amin, amin, Allah
1: Maha.
3: Terima kasih waktu dan lagunya Mas Pran, Kak Cesa.
1: Iya.
0: Iya.
1: Ditunggu lagunya ya, ada ibu.
3: Suaranya gak denger pula sama ibu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ibu Emma di Rumba ya Cesa.
0: Iya
1: ya.
0: Betul.
1: Baik, mungkin segmen kali ini kita dua penelpon dulu ya Cesa ya.
0: Kita
1: hadirkan
0: lagi.
1: Betul, di segmen selanjutnya pastinya kita masih terima atensi Anda di 24595 dan di pesan singkat WhatsApp 0811767391. Baik Cesa, kita mau dengerin lagu dari siapa dulu?
0: Boleh, kita akan putarkan lagu yang pertama yaitu Afgan
1: dari
0: Afgan ya.
1: Afgan. Siapa yang request tadi ya?
0: Tadi Vina,
1: Vina
0: di Perawang.
1: Mbak Vina lagunya kita hadirkan, dan untuk Anda pendengar tetap setia bersama kami Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
2: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
1: Baiklah, akan aku kabulkan.
2: Wah!
1: Permintaan kedua?
2: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
1: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
2: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
3: Stop bullying.

0: Pendengar, pukul 14 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Cek Fakta ke ruang dengar Anda.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Menteri Sosial Saifullah Yusuf umumkan pendaftaran dana hibah Arab Saudi. Di media sosial Facebook beredar unggahan video yang mengklaim Menteri Sosial Saifullah Yusuf menginformasikan adanya pendaftaran program dana hibah dari Arab Saudi. Faktanya, dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi pendaftaran dana hibah dari Arab Saudi di akun Instagram resmi Saifullah Yusuf. Pendengar, hasil penelusuran Google Lens menunjukkan video tersebut berasal dari akun TikTok resmi Kemensos RI yang berisi ajakan melawan narkoba dalam peringatan Hari Anti Narkotika Internasional 2025. Selain itu, pemeriksaan Truth Scan mendeteksi suara dalam video sebagai hasil AI generatif dengan probabilitas 99%. Pendengar, dengan demikian video tersebut telah dimanipulasi untuk menyebarkan klaim palsu.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Apakah di antara Anda suka bersiul? Mungkin ada di antara kita yang suka bersiul saat menirukan suara burung. Tapi di sebuah desa di pegunungan Turki, penduduknya bercakap-cakap dengan bersiul seperti burung. Bahasa ini juga dikenal dengan sebutan Turkish Bird Language atau bahasa burung dari Turki. Kuzkoy terletak di pegunungan bagian utara Turki. Di sana, penduduknya menggunakan bahasa burung untuk bercakap-cakap bahkan dalam jarak jauh. Petani-petani di sana sudah menggunakan bahasa burung untuk berkomunikasi selama 300 tahun dan masih ada sampai sekarang. Bahasa burung Kuzdili awalnya digunakan supaya para petani bisa berkomunikasi dengan cepat dari bukit tempat mereka melakukan pekerjaan masing-masing. Menurut penduduk Kuzkoy, bercakap-cakap menggunakan bahasa burung itu sudah seperti menggunakan telepon atau bercakap-cakap dengan orang di dekat kita. Suara siulan memang terdengar mirip, namun orang yang menggunakan bahasa burung ini bisa memahami perbedaan setiap siulan lawan bicaranya. Meski masih ada, bahasa burung dari Turki ini mulai berkurang penggunaannya. Sekarang, para pengguna bahasa burung Kuzdili berusaha mempertahankan keberadaan bahasa itu dengan mengajarkan anak-anak untuk berkomunikasi menggunakan bahasa burung Kuzdili. Meskipun sudah ada teknologi, supaya sebuah bahasa tidak punah, juga harus sadar untuk menjaga bahasa itu, kita harus menggunakannya sehari-hari.
2: Pada suatu hari,
3: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
2: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.

0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, masih dalam program request ya Cesa ya.
0: Betul sekali.
1: Nah, dan di segmen kali ini pendengar, silakan kami mengundang kembali Anda yang ingin request. Tentu saja playlist lagu-lagu yang sudah kami persiapkan ya Cesa ya.
0: Betul.
1: Baik, di 0761-24595 atau melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991.
0: Baik, pendengar sepertinya sudah ada telepon yang masuk. Langsung aja kita sapa-sapa ya Pran.
1: Ya, silahkan. Oke, Cesa.
0: Halo, selamat siang Request Pro 1.
2: Selamat siang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini dengan Ria di Teluk Kuantan, Kak Fran sama Kak Cesa,
1: iya.
2: Gimana kabar?
1: Mbak Ria di Teluk Kuantan, Alhamdulillah sehat Mbak Ria. Mbaknya sendiri sehat?
2: Alhamdulillah sehat juga Kak Fran sama Kak Cesa. Ini Kak Cesa baru ya?
0: Iya betul, salam kenal Mbak Ria.
2: Salam kenal kembali.
0: Iya Mbak Ria, ini kebetulan kita sudah playlist lagunya. Mungkin Mbak Ria di siang hari ini ingin mendengarkan lagu apa nih?
2: Lagu dari Setia Band apa ya? Kak
0: dari Setia Band itu ada judulnya Asmara Mbak.
2: Oh yang itu aja lah.
0: Oke, boleh.
1: Baik,
2: salamnya buat Kak Cesa sama Kak Fran ya.
1: Iya terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Dan buat yang udah gabung tadi dan yang akan gabung nanti semuanya ya Kak Cesa. Salam istimewanya kembali buat Kak Cesa ya sama Kak Fran.
1: Iya.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Kak Cesa, Kak Fran.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, okay. Terima kasih ada Mbak siapa tadi? Ria.
0: Mbak Ria, Ria. Iya betul.
1: Baik, nanti lagunya kita hadirkan ya Mbak Ria ya. Kembali ini di belakang Mbak Ria ada siapa lagi? 24595.
0: Halo, selamat siang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar Cesa?
0: Alhamdulillah baik.
1: Ya udah Cesa sendiri aja. Cesa sendiri aja yang ditanyain
0: cuman
1: kabarnya.
0: Iya, cuma Cesa ini.
3: Dengan Mbak Anti di Duri.
0: Mbak Anti di Duri.
1: Tuh kan benar kan Cesa?
3: Iya, sehat Cesa sama Pranoto.
0: Alhamdulillah.
1: Saya sedikit tersinggung sih sebenarnya.
3: Gimana?
1: Saya sedikit tersinggung. Tadi di awal hanya nanyain kabar Cesa saja.
0: Iya.
1: Tapi saya enggak
0: tahu siapa.
3: Gimana sehat?
1: Udahlah saya ngambek lah.
0: Aduh saya gimana tuh Mbak Anti?
1: Emang
3: jangan
1: ya.
3: Jangan merajuk lah Pranoto. Kurang bantengnya nanti.
1: Emang kalau ada yang baru-baru ini yang lama tuh selalu dilupakan.
0: Tersingkirkan ya.
3: Ya juga sih. Cuman hello aja sebentar tuh baliknya lagi ke Pranoto.
1: Ya abisnya tadi apa kabar Cesa? Padahal di sini aku ngomong juga loh tadi saya.
3: Ulang lagi ya.
1: Ulang
3: apa kabar
1: Cesa?
3: Pranoto?
1: Alhamdulillah baik Mbak Anti, terima kasih.
3: Luar biasa. Baik banget.
0: Iya, jangan lupa disapa itu Mbak Anti. Nanti berarti ngambek nanti.
3: Jangan ngambek dong, nanti jantengnya ini. Jadi 100% ya turun 95 kan.
1: Ini saya siang hari ini saingan sama si Cesa sih sebenarnya.
0: Aduh.
3: Iya.
1: Biarkanlah, apalah daya saya yang seperti ini.
3: Gimana cuaca Pekanbaru Pranoto?
1: Ya cuacanya masih dibilang baik, kurang baik. Dibilang gimana sih?
3: Kabut
1: bimbang
3: ya.
1: Bimbang seperti perasaan.
0: Waduh.
3: Inilah ya list kita apa nih Pranoto?
1: Listnya biar Cesa aja sih yang ngasih tahu ya.
3: Ya ampun, kenapa sih dilempar-lempar?
1: Enggak, saya tuh lebih seneng dengerin Cesa aja nyampein lagu-lagunya gitu.
3: Apa Cesa?
0: Boleh Banti, di sini ada dari Judika. Terus ada Raisa, Kota, Ari Lasso, Lesti, Keisha, Geisha, kemudian ada Versa Besari, ada Rosa juga. Ada
3: Rosa yang mana?
0: Rosa judulnya Bukan Maksudku Mbak Anti.
3: Bukan Maksudku?
0: Iya.
1: Ya, saya enggak
3: cuma
1: maksud.
3: Cuma satu macam saja maksudnya.
1: Ya, saya tahu maksud Anda Mbak Anti. Ya, terima kasih Mbak Anti.
3: Iya, udah salam ya.
0: Boleh.
1: Silakan.
3: Buat Pranoto sama Cesa, saya selalu ya.
1: Amin. Terima kasih.
3: Halo.
1: Iya, halo.
3: Buat Mbak Pina tadi, Ayu di Perawang. Buat Bu Emma, Bu Ro sama Bunga, Bunda Yani sama Dini. Pak Gadeng, Mak Diman, Bang Zeta, Mas Agung, Mas Edi, Bang siap. Apa Bang Sinton, Al, Bunda Isal, Mama Pamim, Bunda apa Bu Yus, Mama Kembar, ya udah segitu aja lah Pranoto Cesa.
1: Padahal saya baru mau mutusin loh, jangan banyak-banyak ya, Mbak.
3: Ya. Assalamualaikum, sehat selalu.
1: Waalaikumsalam, terima kasih.
0: Terima kasih Mbak Anti.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Anti di Duri ya, Cesa ya.
0: Iya betul.
1: Mbak Anti ini kalau tidak diputuskan, Cesa akan satu Indonesia di sana.
0: Waduh, lama juga ya, panjang ya.
1: Panjang ya. Baik, di belakang Mbak Anti ada siapa lagi?
0: Baik, langsung aja kita sapa. Halo, selamat siang Request Pro 1.
4: Ya, selamat siang.
0: Iya.
1: Request Pro 1. Request Pro 1, iya. Selamat siang.
4: Ya, halo Bang Fan.
1: Halo, halo, dengan siapa ini?
4: Sama Iza.
1: Mbak Iza. Mbak Iza di
4: Arenka. Mbak di office.
1: Mbak Iza lagi batuk ya?
4: Begitulah.
1: Suaranya sedikit berbeda saya dengar.
0: Seperti ya, kurang sehat.
1: Ya udah, cepat sembuh ya Mbak Iza ya. Mbak Iza mau dengerin lagu dari siapa? Sesuai
4: siapa
1: dengan playlist kita. Ya,
0: di playlist kita siang ini ada Judika Mbak, terus ada Raisa juga, kemudian ada Kotak, ada Ari Lasso, Lesti, ada Keisha, kemudian Kunto Aji, Naura Ayu, Nano, Nindi, kemudian ada Niki juga, ada Bernadia, kemudian ada Lyodra, Hindia, dan juga Bunga Citra Lestari.
4: Yang itu judulnya apa?
0: Yang mana Mbak?
4: BCL.
0: BCL itu judulnya Selalu Ada di Nadimu.
4: Kalau Ari Lasso?
0: Ari Lasso judulnya Aku Bukanlah Diriku.
4: Ari Lasso aja deh.
0: Boleh, langsung kita siapkan.
1: Nanti ditunggu ya, salamnya silakan Mbak.
4: Salamnya, siapa yang udah gabung Bang Fan?
1: Yang gabung tadi ada Mbak Vina, kemudian ya, ada Mbak
0: Bu Emma,
4: Bu Emma,
0: ada Mbak Ria.
4: Oh, Mbak Ria.
0: Mbak Anti.
4: Mbak Anti di Durinya dekat mana sih Mbak Anti?
1: Durinya dekat mana?
4: Iya, mana tahu saya nanti dinas keluar kota, saya mampir cuma klakson doang.
1: Klakson doang.
4: Enggak mampir ke rumah.
1: Mbak Anti nanti dijawab ya Mbak Anti ya di
4: saya sering ke rumah ya loh Mbak Anti.
1: Kesempatan selanjutnya ya Mbak Anti
0: iya,
1: ya.
0: Iya bisa.
4: Ya mana tahu dia dengar kan.
0: Okay. Iya betul betul bisa.
4: Aku sering ke rumah Mbak Anti, cuma kalau ke Durinya jarang.
0: Oke. Okay.
1: Lanjut lagi ada salam untuk siapa lagi?
4: Buat semuanya aja ya.
1: Baik, terima kasih.
4: Ya, ini sama siapa satu lagi pendampingmu?
0: Cesa, Mbak. Iya.
4: Salam sehat ya buat berdua.
1: Baik,
0: iya,
1: terima kasih
0: Mbak Iza.
1: Ya. Ya, sama-sama Mbak Iza dan Mbak Iza di Arenka ya.
0: Iya,
1: nanti lebihnya kita hadirkan
0: betul
1: untuk Mbak Iza. Baik, masih kami terima kembali satu penelpon di 0761245955. Ayo diangkat kembali Cesa.
0: Oke, boleh langsung saja kita sapa kembali.
1: Halo, Request Pro 1.
5: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Hai, makasih dengan Mbak Cesa.
0: Iya, halo.
1: Apa kabar Mama ya?
5: Iya, benar.
1: Dengan siapa? Cesa belum kenal loh.
0: Iya, belum
5: ini
0: kenal.
5: Ini dengan Mama Fahmi di Lipat Kain, Mbak Cesa.
0: Oh, Mama Fahmi. Oke. Okay.
5: Salam kenal, Mbak Cesa.
0: Salam kenal, Mama Fahmi.
5: Iya, kalau sama Mas Pras sudah biasa.
0: Sudah biasa.
1: Ya udah, Mama ngomong sama Cesa aja siang ini. Ya. Saya diem aja.
5: Merujak lagi ya?
1: Merujak.
0: Tadi dengar ya.
1: Tanggung jawab loh, Ma. Ini
5: siang-siang. Ya.
1: Iya, siang-siang gini sepertinya enak banget ya, ngerujak ya.
5: Betul,
1: enak
5: iya,
1: sekali.
5: Betul. Jadi segar gitu ya.
1: Ya udah, Cesa silakan dilanjutkan Cesa.
5: Lagunya Mas Pras dan Mbak Cesa, lagunya dari Lesti tadi aja.
0: Dari Lesti dengan judul Mencintaimu Karena Allah.
5: Oh itu, iya, ya, itu aja. Okay. Spesial itu untuk ayam gapu ya, Pak Fahmi. Cocok banget lagunya.
1: Silakan salamnya.
5: Ya, salamnya nitip aja sama Mbak Anti di Duri tadi aja ya.
1: Baik.
5: Dan salam kembali buat Mbak Anti tadi. Spesialnya buat Mas Frans dan Mbak Cesa yang lagi bertugas.
0: Terima kasih.
5: Selalu lancar kerjanya. Dan istimewanya berkeluarga aku tersayang. Terima kasih Mbak Cesa dan Mas Frans.
0: Iya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mbak Mama Fahmi ya.
0: Iya,
1: Dilipat kain. Dan di segmen kali ini sudah ada 3 lagu Cesa ya, yang akan kita hadirkan untuk Anda pendengar. Nanti kita akan kembali lagi di segmen berikutnya. Dengan mungkin dia pesan yang request melalui pesan singkat WhatsApp yang
0: kita akan bacakan.
1: Baik, silakan Cesa, kali ini lagu dari siapa dulu yang
0: kita
1: dengarkan?
0: Kita akan putarkan pertama itu lagu dari Setia Band dengan judul Asmara.
1: Asmara. Baik, baik. Untuk pendengar tetap bersama kami Pro 1 RRI Pekanbaru dalam program Request Pro 1.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar sulit.
3: Asam sunti merupakan bumbu

Masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

terhadap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

Baik, pendengar, di segmen kali ini kita beralih ke pesan singkat WhatsApp yang masuk ke WhatsApp kami. Langsung saja untuk pesan yang pertama dari Bunga di Perawang. Request Pro 1, lagunya pilihin aja. Salam buat Bunda Isal, Ibu Yus, Ojo Amin, Mbak Anti, Mbak Vina, Ibu Emma Simpson, Papi Bete, Mama Kembar, Ibu Ros, Mama Fahmi, Bang Al, Pak Atong, Pak Mali, Adi di Si Gunggung, Iza semuanya, makasih Mas dan Mas Pranoto. Oke, baik. Untuk itu kita siapkan, jika lagunya ada akan kita putarkan, dan jika tidak ada nanti akan kami putarkan lagu yang sudah kami siapkan di playlist. Untuk selanjutnya di sini, Assalamualaikum Mbak Cesa. Waalaikumsalam. Selamat siang, request Pro 1. Sehat dan sukses selalu Mbak Cesa dan Pranoto. Mau request lagu dari Kotak dan salam buat seluruh pendengar setia pendengar Pro 1. Istimewa spesialnya buat Mbak Cesa dan Pranoto, sehat selalu, mudah rezekinya dan happy terus sampai tuntas siaran. Makasih dari Aan lagi mobile. Baik. Untuk pesan selanjutnya, Assalamualaikum Cesa, Pran, Amel. Waalaikumsalam. Ini dengan Bang Angga di Kulim. Dan kirim salam untuk Radit, Arfa, Firzi Hafizoh, Aldi, Arya, Reka, Nasya, Salsha, Syahira, Firza, Nabila, Aulia Syafitri, Naura, Alika, Fani, Zahra Julia, Andin, Rafael Putra Pratama, Vino, Zafran, Nashua, Alia. Untuk lagunya ikutan aja. Oke, baik. Untuk yang selanjutnya di sini ada Assalamualaikum Bang Pranoto sama Tessa. Apa kabar? Ini Dini di Paus mau request lagu ST12, apa judulnya? Salam buat Kak Tamara, Kak Dini, Kak Maizul, Kak Pranoto, Mama Kembar, Tessa, Mama Fahmi, Mbak Yati, Simpson, Kak Bintang, pendengar Radio RRI Pro 1 Pekanbaru. Salam spesial buat Simpson, istimewanya buat Kak Pranoto sama Cesa. Semoga sehat selalu ya, makasih. Baik, itu dia pendengar lagu yang masuk di request WhatsApp kami. Untuk itu akan kami putarkan dulu lagu satu lagu pertama dulu dari Judika dengan judul Setengah Mati.

Baik, pendengar, tidak terasa kita sudah tiba di penghujung waktu pada program request hari ini. Terima kasih sudah membersamai kami dengan lagu request pilihan Anda. Kami nantikan request lagu Anda pada program request selanjutnya. Saya Cesa pamit undur diri. Namun untuk pendengar, tetap berada di Pro 1 RRI Pekanbaru, karena pada pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat nantinya akan kami hadirkan dialog Indonesia Cerdas dengan judul Pembelajaran IPA di Tengah Kabut Asap. Baik pendengar, saya Cesa pamit undur diri, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa dan selamat sore.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, selanjutnya kita akan ikuti Dialog Indonesia Cerdas yang membahas topik pembelajaran IPA di tengah kabut asap.

0: Indonesia Cerdas, program menghadirkan diskusi mendalam mengenai isu-isu penting yang berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, mulai dari strategi pengentasan kemiskinan, program ketahanan pangan, hingga layanan pendidikan inklusif, sekolah Garuda, dan sekolah rakyat. Ikuti Indonesia Cerdas hari ini.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar dan bertemu kembali dalam program Indonesia Cerdas, di mana sore hari ini pendengar kita akan membahas tema dan mungkin topik yang sangat menarik yang saat ini tengah kita rasakan ya pendengar. Dan juga berbicara tentang kabut asap. Kabut asap ini merupakan persoalan lingkungan yang perlu kita waspadai ya. Namun di sisi lain, situasi ini juga dapat menjadi bahan pembelajaran yang nyata bagi peserta didik, khususnya dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA. Dan dalam kesempatan kali ini pendengar, dalam program Indonesia Cerdas, kita akan membahas tentang pembelajaran IPA di tengah kabut asap. Dan saat ini kita sudah bersama narasumber kita, ada Bapak Suhendra SPD dari SMP Negeri 2 Pangkalan Kura. Selamat sore Pak Hendra.
2: Selamat sore
1: Pak. Ya baik, apa kabar Pak Suhendra? Baik ya Pak ya?
2: Baik.
1: Di tengah kabut asap yang masih menyelimuti wilayah kita saat ini ya Pak Suhendra ya. Baik, terima kasih Pak Suhendra sudah menyempatkan atau sudah memberikan waktunya sore hari ini berbagi informasi terkait dengan tema kita di sore hari ini. Baik, kami juga mengundang Anda pendengar dalam Dialog Indonesia Cerdas sore hari ini, bagi Anda yang ingin bertanya tentang topik kita yang kita akan kupas tuntas di sore hari ini bersama narasumber kita Bapak Suhendra. Kami informasikan di awal ini untuk seruan azan asyar nantinya akan berkumandang pada pukul 15.16 waktu Indonesia Barat. Namun untuk memulai kebersamaan kita, Anda juga bisa nantinya ikut berpartisipasi dalam dialog ini di line telepon 0761-24595. Baik, mengawali perbincangan kita Pak Suhendra di sore hari ini temanya sangat menarik sekali ini dan juga berkaitan dengan keadaan yang kita alami saat ini Pak Suhendra. Ini sebagai seorang pendidik nih Pak Hendra ya. Bagaimana sih Pak untuk dari penglihatan Bapak sendiri nih, hubungan antara kondisi lingkungan sekitar dengan proses belajar peserta didik, khususnya dalam mata pelajaran IPA, dengan kondisi yang saat ini kita rasakan Pak Suhendra?
2: Baik Pak Pan, pertanyaan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada program Indonesia Cerdas melalui Radio 1 Pekanbaru 99,1 FM ya Pak ya. Nah, begitu juga kepada Akademi Gasing Riau yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa berpartisipasi di acara ini. Baik, peran seperti yang Bapak sampaikan tadi, bagaimana kondisi lingkungan dapat mempengaruhi kegiatan atau proses pelajaran kita, terutama pada pembelajaran IPA. Ya, seperti kita semua ketahui, kondisi lingkungan udara yang akhir-akhir ini buruk, bahkan sangat-sangat buruk, itu jelas sekali mengganggu kelancaran proses pembelajaran kita. Pertama, tentu kita merasa sangat tidak nyaman ya jika belajar atau dalam kondisi yang udara penuh kabut asap. Nah, menyikapi hal ini, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan-kebijakan agar proses pembelajaran tetap dapat berlangsung, namun tanpa mengabaikan sisi kesehatan, baik itu para siswa sendiri termasuk juga guru-guru sebagai tenaga pendidik. Jadi hubungannya adanya kualitas udara yang buruk tentu sangat mempengaruhi. Pertama ya, kalau misalnya kondisi udara sangat buruk, tentu pemerintah mengeluarkan kebijakan pembelajaran dalam mode terbatas. atau istilahnya tatap muka terbatas. Dan ini waktunya lebih pendek atau lebih singkat daripada biasanya. Dan ini tentu juga butuh strategi-strategi khusus agar tujuan pembelajaran kita tercapai dan anak-anak kita juga dapat terjaga kesehatannya. Saya kira begitu, Pak Pram.
1: Baik, tapi untuk tema pembelajaran IPA di tengah kabut asap ini diangkat menjadi tema di sore hari ini, Pak Suhendra. Apakah kaitannya dengan pembelajaran seperti apa, Pak Suhendra?
2: Kalau kaitannya dengan pembelajaran IPA, tentu ini sangat sesuai, ya, karena di IPA juga ada materi kita tentang sistem pernapasan. Nah, jadi kondisi udara yang kurang sehat seperti ini, tentu akan mempengaruhi sistem pernapasan kita. Nah, kondisi udara ini juga bisa kita kaitkan dengan materi yang akan kita sampaikan. Begitu, Pak.
1: Baik, nah mungkin karena ini berkaitan Pak Suhendra ya dengan kondisi yang saat ini kita sedang rasakan, di mana sepertinya kita mulai dari bulan Juli-Agustus ya, Juli atau Agustus kemarin ya Pak Suhendra ya, kabut asap ini mulai, gimana Pak Hendra?
2: Ya, sekitar Juli kemarin sudah mulai muncul gejala-gejala.
1: Iya, baik. Dan diambil tema IPA ini, Pak Hendra sampaikan tadi bahwasannya ini ada kaitannya dengan pembelajaran, di mana ini memberikan pengetahuan kepada para siswa ya, bagaimana proses kabut asap ini terjadi. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit Pak Suhendra, ini dari sudut pandang ilmu pengetahuan alam ya, sebenarnya yang dimaksud dengan kabut asap ini apa dan juga bagaimana proses terbentuknya ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan ini sehingga kabut asap itu bisa menyelimuti beberapa wilayah gitu Pak Suhendra.
2: Ya, baik Pak. Munculnya kabut asap ya seperti kita tahu berasal dari kebakaran hutan. Yang namanya kebakaran tentu menimbulkan asap atau zat sisa. Nah, asap ini ketika dia berjumlah sangat banyak dan berkumpul di udara, itu akan menyebabkan partikel-partikelnya yang ada di udara menjadi bercampur, dan ketika itu sudah sangat banyak, itu akan sangat mengganggu bagian dari pernapasan. Nah, proses terjadinya kebakaran ini sendiri tidak lepas dari kondisi cuaca yang kita kenal dengan El Nino yang sangat parah untuk tahun ini. Jadi memicu kekeringan panjang, sehingga sedikit saja jika pemicunya muncul maka akan menimbulkan kebakaran. Dan di daerah kita terutama di Riau itu memiliki lahan gambut yang sangat luas. Nah, kalau kita tahu lahan gambut ini jika sudah mengalami kebakaran maka akan sangat susah sekali untuk dipadamkan karena dia memiliki lapisan yang sampai ke bawah. Bahkan kalau di permukaan mungkin masih sudah terlihat padam, tapi bisa jadi di dalamnya masih berpotensi untuk kembali terbakar. Nah, jadi munculnya peristiwa ini terus menerus, ini akan menyebar ke udara, dan aliran angin ya lagi-lagi bisa membawa ini ke mana-mana. Ya, seperti kita tahu Pak, untuk saat ini mungkin di daerah Riau, mungkin titik apinya sudah mulai berkurang. Tapi di daerah provinsi tetangga kita seperti Sumatera Selatan, seperti Jambi, itu kan sedang mengalami kebakaran hebat sekarang. Nah, jadi kita di Riau sekarang ini masih menerima dampak. Nah, ini karena faktor cuaca dan angin. Kurang lebih begitu, Pak.
1: Kabut asap yang kita rasakan saat ini berarti bisa dikatakan ini bukan berasal dari Riau, Pak Suhendra ya. Ini adalah kiriman, berarti gitu ya?
2: Ya, untuk saat ini saya dengar info berita seperti itu, Pak. Memang sebelumnya kan memang cukup masif juga di daerah Riau kan. Cuman kalau untuk saat ini sudah mulai berkurang, dan yang fokus utama sekarang itu ada di daerah seperti Sumatera Selatan dan daerah Jambi. Dan itu yang kita rasakan saat ini, Pak Prama.
1: Baik. Ini sangat menarik sekali ya, Pak Suhendra dan juga pendengar. Ini kita jadi tahu proses terjadinya kabut asap ini dan apa-apa saja yang terkandung dalam kabut asap yang saat ini sedang merajalela di sekitar kita. Ini berisi partikel-partikel kecil yang tadi juga yang tidak terlihat ya Pak Suhendra sampaikan tadi. Nah ini sangat menarik sekali. Nanti kita akan bahas lagi Pak Suhendra karena ini kita juga sudah mendekati waktu sholat asyar. Kita nanti akan bahas bagaimana sih pemahaman yang diberikan kepada siswa mengenai partikel-partikel pencemar udara yang saat ini mungkin sedang kita rasakan di masyarakat ya Pak Suhendra. Ya. Baik pendengar, kami akan segera kembali nanti ya setelah seruan azan asyar untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Seorang ayah berpesan kepada kedua anaknya. Pertama, jangan pernah kamu menagih hutang ataupun piutang. Kedua, jangan pernah tubuhmu terkena terik matahari secara langsung. 5 tahun berlalu setelah ayah wafat dan sang ibu datang melihat kondisi kedua anak-anaknya, si sulung dan si bungsu. Wahai anak sulungku, kenapa kondisi bisnismu demikian? Si sulung menjawab, saya mengikuti pesan ayah, Bu. Ayah bilang, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun, sehingga banyak piutang yang tidak dibayarkan dan lama-lama habislah modal saya. Lalu, ayah melarang saya terkena sinar matahari secara langsung, dan saya hanya punya sepeda motor. Itulah kenapa sebabnya saya pergi dan pulang kantor selalu naik taksi, dan ya, beginilah kondisinya, Bu. Sejenak, ibu pun merenung. Kemudian ia pergi ke tempat si bungsu. Ternyata si bungsu sekarang menjadi orang yang sangat sukses. Lalu ibunya bertanya, wahai anak bungsuku, hidupmu demikian beruntung, apa rahasianya? Lalu si bungsu pun menjawab, ini karena saya mengikuti pesan ayah, Bu. Pesan yang pertama, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun. Oleh karena itu, saya tidak pernah memberikan hutang kepada siapapun. Tetapi, saya beri sedekah sehingga modal saya menjadi berkah. Pesan kedua dari ayah, Bu, saya dilarang terkena sinar matahari secara langsung. Karena saya hanya punya sepeda motor, saya berangkat sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari terbenam. Sehingga para pelanggan tahu toko saya buka paling pagi dan tutup paling sore. Saudaraku, begitulah mindset atau cara pandang yang berbeda memberikan hasil yang berbeda pula.

0: masih mendengarkan Indonesia Cerdas Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Indonesia Cerdas, dan sebelumnya selamat menjalankan ibadah sholat asyar bagi Anda yang menjalankan untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya. Dan kita masih bersama narasumber kita, pendengar, masih membahas tentang pembelajaran IPA di tengah kabut asap, dan masih bersama Bapak Suhendra SPD yang memberikan informasi di sore hari ini. Baik Pak Suhendra, kita bisa lanjutkan obrolan kita di sore hari ini. Ya Pak Suhendra.
2: Oke, baik Pak.
1: Baik. Ini tadi menyinggung masalah pembelajaran IPA dan juga hubungannya dengan kondisi kabut asap yang terjadi di wilayah kita saat ini nih, di beberapa wilayah ya Pak Suhendra ya. Nah, salah satu hal yang disampaikan tadi adalah partikel-partikel kecil yang terkandung di dalam kabut asap ini yang tidak selalu terlihat oleh mata. Nah, apa sih Pak Suhendra yang perlu kita pahami, terutama di bagi siswa nih, yang perlu siswa pahami mengenai partikel-partikel pencemaran udara tersebut, Pak Suhendra?
2: Ya, baik Pak Farel. Ini seperti yang saya sampaikan tadi, penyebab utama dari adanya bencana kabut asap ini adalah kebakaran hutan yang diawali dengan kemarau yang panjang sehingga menimbulkan kebakaran di mana-mana. Baik. Nah, jika suatu kawasan hutan, terutama yang kering, mengalami kebakaran, maka hasil pembakarannya itu akan menghasilkan partikel-partikel padat seperti abu maupun cair, ya kan? Bahkan juga yang terlarut di dalam udara. Nah, termasuk juga ada yang namanya PM0,25, ya, itu merupakan partikel-partikel yang sangat kecil sekali, ya, sangat kecil sekali. Nah, jadi partikel-partikel ini juga ketika terkumpul di udara terhirup, nah, ini akan membawa dampak bagi kesehatan kita.
1: Tapi jika dikaitkan dengan pembelajaran di kurikulum ya, kurikulum IPA ini di SMP, SD ya Pak ya, SMP ya, SMP Negeri 2. Jika dikaitkan dengan kurikulum di SMP sendiri, materi yang paling relevan nih Pak Suhendra yang mungkin dijelaskan dalam pembelajaran terkait dengan fenomena kabut asap kepada para siswa itu seperti apa Pak Suhendra?
2: Baik, untuk materinya sendiri, kebetulan sekarang saya memang juga mengajar di kelas 8 dan materinya itu salah satunya adalah sistem pernapasan. Nah, di bab ini, di situ dikaji tentang sistem pernapasan, dan sebelumnya juga ada peredaran darah yang nanti juga akan berkaitan. Nah, yang dalam sistem pernapasan kita, tentu kita sangat membutuhkan oksigen ya Pak Bal ya.
1: Betul.
2: Nah, jadi ketika kita menghirup udara, ya, nanti tubuh kita akan mengambil oksigen nanti yang berguna bagi metabolisme tubuh kita. Nah, ketika proses penghirupan oksigen tadi disertai dengan partikel-partikel lain yang tidak berguna, itu tentu akan mengganggu proses penghirupan oksigen tersebut. Apalagi salah satu dari hasil kebakaran itu juga menghasilkan gas karbon dioksida dan juga karbon monoksida. Nah, karbon monoksida ini kita tahu dia lebih cepat diikat oleh hemoglobin darah kita. Nah, sehingga seharusnya hemoglobin mengikat oksigen malah menyerap karbon monoksida dulu. Jadi proses di sana, proses pernapasan kita nanti akan jadi terganggu. Nah, proses penyerapan oksigen yang seharusnya optimal dengan adanya campuran gas-gas lain itu akan menjadi terganggu atau terhambat.
1: Baik. Tapi Pak Suhendra, untuk selama kabut asap ini kita rasakan, tentu proses pembelajaran kan ini dilakukan jarak jauh atau daring ya Pak Suhendra ya?
2: Iya, untuk proses sendiri, untuk proses pembelajarannya sendiri Pak Pran, itu tergantung dari kondisi udara yang ada Pak Pran. Nah, dari, jadi kita di Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan itu Dinas Pendidikan selalu mengeluarkan surat-surat edaran terkait dengan proses pembelajaran yang akan dilakukan. berpedoman kepada isu yang ada pada saat itu. Nah, untuk saat ini Dinas Pendidikan Kabupaten Pahlawan telah mengeluarkan 12 surat edaran tentang pelaksanaan proses pembelajaran ini. Nah, jadi dalam proses ini itu dibagi menjadi berbagai kategori, Pak Pran. Nah, untuk standar ISPU di bawah 51 itu dikategorikan baik, dan di atas 51 sampai 100 itu dikategorikan sedang. Nah, kalau kondisi udaranya di kategori ini pembelajaran masih tetap muka seperti biasa. Jamnya juga seperti jam normal. Cuman karena kondisi saat ini, kita harus tetap memperhatikan kesehatan dan bersiap-siap untuk menggunakan masker nanti jika diperlukan.
1: Artinya,
2: bagaimana
1: Pak Sandra?
2: Iya, jika kategori ISPU-nya tidak sehat, 101 sampai 201, itu dilaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Jadi para siswa, guru itu tetap hadir ke sekolah, namun jam pembelajarannya diperpendek, Pak Pran. Biasanya satu jam pelajaran itu 40 menit, dikurangi menjadi 30 menit atau 25 menit. Nah, kecuali kalau nanti kondisi udaranya sudah kategori sangat tidak sehat, itu 201 sampai 300, maka baru siswa dianjurkan untuk pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh dari rumah masing-masing. Nah, kira-kira begitu, Pak.
1: Baik. Nah, ini terkait dengan masalah proses pembelajaran yang mungkin kalau di SMP di Pelalawan, di Pangkalan Kuras sendiri, ini berarti saat ini masih dilakukan tatap muka, hanya saja mungkin waktunya dipersingkat ya, Pak Suendra ya?
2: Iya, Pak. Untuk di Pelalawan sendiri, Pak, barusan saya juga dapat edaran dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan. Di sini malah ada dua kategori, Pak. Ya, untuk daerah yang berbeda memiliki kategori yang berbeda. Nah, seperti di tempat kami di Pangkalan Kuras itu kategorinya masih kategori tidak sehat. Nah, berarti masih dilakukan pembelajaran tatap muka terbatas. Sedangkan di beberapa daerah lain, termasuk Pangkalan Kerinci sendiri, bukan Kabupaten Pahlawan, itu untuk mulai besok sampai tanggal 17 itu sudah dilakukan pembelajaran jarak jauh. Jadi di setiap wilayah itu tidak sama, Pak, kondisinya.
1: Oh, begitu. Berarti di wilayah Pelalawan sendiri, ini kalau untuk Pangkalan Kuras masih bisa dikategorikan
2: tidak sehat.
1: Tidak sehat. Artinya proses proses pembelajaran dilakukan secara daring.
2: Terbatas.
1: Oh, baik.
2: Nah, daring itu sangat tidak sehat.
1: Oh, daring sangat tidak sehat. Baik. Yeah. Tapi untuk proses pembelajaran IPA ini sendiri, Pak Suhendra ya, ini kan biasanya anak-anak ini akan apa ya? Akan tertarik dengan pembahasan-pembahasan yang berhubungan dengan pembelajaran IPA tentunya ya. Kalau dulu biologi ya, Pak Suhendra ya. Mungkin kita buka kesempatan bagi pendengar terlebih dulu, Pak Suhendra, untuk mungkin ada yang ingin ditanyakan di 24595. Halo, selamat sore.
3: Assalamualaikum, selamat malam. Apa nih, Pak?
1: Iya, ini dengan narasumber kita ada Pak Suhendra.
3: Pak Suhaimi, Bung Kalis.
1: Baik, Pak Suhaimi. Baik, Pak Suhaimi, silakan untuk pertanyaannya, Pak Suhaimi.
3: Ya, masalah pelajaran IPA ini, Pak. Masalah ini asap kartu Malaysia jerebu. Nah, jadi pelajaran IPA di SMP Kerinci atau seluruh SMP Riau, apa ada tu, Pak, pelajaran itu, Pak? Asap tu, Pak. Apa tersendiri apanya? Istilahnya pelajarannya itu, apakah tersendiri atau gabung sama lain, Pak? Jadi nilainya di mana tu, Pak? Kalau penjelasan Bapak jadi itu umum, Pak. Ada asap, ada terbakar, ada tanah gambut. Itu umum. Kalau pelajarannya, apa ada nilainya itu, Pak?
1: Baik.
3: Supaya jelas, Pak. Anak-anak murid, anak murid dengar, Pak. Itu umum tu, Pak.
1: Baik.
3: Dan rambut dah ada sampai asap keluar itu memang dalam juga rambutnya. Terima kasih, Pak. Lupa. Tolong jelas, Pak, sejelas-jelasnya supaya bagus.
1: Terima kasih Pak Suhaimi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Suhaimi di Bengkalis, Pak Suhendra ya. Mungkin bisa dijelaskan kembali Pak Suhendra hubungannya untuk pembelajaran IPA ini sendiri dengan kabut asap. Apakah ini ada, mungkin ini tadi udah kita bahas juga ya Pak Suhendra ya, hubungan pembelajaran IPA dengan kabut asap yang saat ini terjadi. Mungkin bisa dijelaskan kembali Pak Suhendra.
2: Oke, terima kasih Pak Suhaimi dari Bengkalis. Mudah-mudahan sehat semua di keluarga sana ya Pak ya. Mm-hmm. Oke, baik.

0: suami ya. Kemudian saya juga tadi suami menanyakan tentang penilaian dan segala macam. Kalau untuk penilaian itu tetap berjalan seperti biasa, Bapak.
1: Yeah.
0: Ya, untuk penilaian kita lakukan seperti biasa, kita berikan assessment ya, sesuai dengan pembelajaran yang kita berikan, baik pembelajaran melalui tatap muka penuh, tatap muka terbatas, ataupun pembelajaran secara daring. Nah, kalau untuk daring sendiri kan kita juga memanfaatkan berbagai platform media sosial, ya bisa melalui Google Form, bisa melalui YouTube dan segala macam. Jadi selama anak-anak kita mengikuti proses pembelajaran tersebut dengan baik, dimanapun mereka berada, apakah di sekolah, apakah di rumah, ya insya Allah anak-anak akan tetap mendapatkan hak-hak mereka sebagai pelajar. Kira-kira kurang lebih begitu, Pak.
1: Baik, artinya proses penilaian sama ya dengan proses pembelajaran seperti biasa ya Pak Suhendra ya?
0: Iya, sama Pak. Nah, cuma mungkin metodenya yang sedikit kita modifikasi Pak.
1: Tapi untuk untuk materinya juga ini sebenarnya untuk ilmu pengetahuan alam ini berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan alam itu masuk dalam materi pembelajaran IPA ya Pak Suhendra ya?
0: Baik. Semua konteksnya.
1: Baik, Pak Suhendra. Dan ini berbicara tentang masalah apa ya Pak Suhendra ya, terkait dengan masalah pembelajaran proses yang mungkin saat ini guru itu menentukan kegiatan-kegiatan yang mungkin seperti olahraga, kemudian pembelajaran di luar ruangan. Karena kebanyakan IPA ini kan praktek ya Pak Suhendra ya?
0: Iya, praktek Pak.
1: Praktek, IPA ini praktek. Nah, apakah minat siswa untuk pembelajaran secara daring atau dengan proses pembelajaran atau mungkin jam belajar yang dipangkas, itu tidak membuat minat siswa jadi menurun Pak untuk mengikuti pembelajaran IPA ini sendiri?
0: Terkait dengan jam pembelajaran yang dipangkas, itu pertama kita harus menyesuaikan materi yang mau kita sampaikan dulu Pak.
1: Yeah.
0: Artinya dari sekian banyak materi yang ingin kita sampaikan, kita akan pilih-pilih materi-materi mana yang paling esensial, yang harus dan wajib kita sampaikan begitu. Sementara materi-materi pendukung mungkin bisa kita pending dahulu Pak, sampai keadaan kita membaik. Nah, terkait dengan pelaksanaan aktivitas di luar ruangan, ya kan? Itu kalau misalnya untuk pembelajaran tatap muka terbatas, itu memang tidak disarankan. Jadi, apapun kegiatannya diusahakan berada di dalam ruangan kelas. Nah, sementara untuk pelaksanaan praktek seperti yang Pak Farhan sampaikan tadi, kita tidak selamanya melakukan praktik di luar kelas, ya. Terutama kalau di sekolah kan kita juga ada ruangan labor, atau kita juga bisa gunakan ruangan kelas. Cuma sekarang masalah waktunya Pak Pran, karena waktu kita sangat singkat, ya. Untuk praktik saya lebih cenderung sekarang menggunakan metode demonstrasi. Jadi kita peragakan eksperimen yang mau kita tampilkan di depan kelas, semua siswa dapat sama-sama mengamati. Nah, kalau waktunya normal, ya mungkin kita bisa minta siswa melakukan masing-masing itu, Pak. Cuman dengan kondisi yang ada saat ini, ya mungkin untuk praktiknya kita pakai metode demonstrasi. Jadi cukup satu percobaan yang kita lakukan dan amati bersama-sama. Siswa juga sudah dapat melihat atau mengambil pelajaran dari praktek yang kita lakukan tersebut.
1: Artinya mungkin ini kalau gimana Pak Suhendra? Ya, ya, artinya ini salah satu bentuk strategi pembelajaran yang dilakukan guru IPA ya Pak ya, agar tetap menarik diikuti oleh siswa ya. Nah, Pak Suhendra, ini kan banyak strategi. Saya menarik sekali ini dan mungkin ini bisa menjadi inspirasi bagi guru-guru IPA di luar sana atau mungkin bagi pendengar yang mungkin saat ini memegang mata pelajaran IPA yang mungkin masih bingung bagaimana cara menyajikan materi pembelajaran IPA di tengah mungkin waktu yang terbatas, tidak bisa melakukan pengamatan di luar kelas dan bisa

0: menjadi pembelajaran yang tetap menarik gitu, Pak Suhendra. Apakah menggunakan foto, kemudian video, atau mungkin peta sebaran asap dan juga data kualitas udara sebagai bahan praktikum alternatif ini bisa digunakan dalam proses pembelajaran di waktu yang saat ini terbatas, Pak Suhendra?
1: Ya, bisa sekali Pak Prang, karena di zaman serba canggih sekarang, zaman gadget istilahnya sekarang ini kan informasi kita kan tidak terbatas ya Pak ya, apalagi ketika anak-anak bisa mengakses dunia lewat teknologi yang ada di tangan mereka, ya, itu bisa kita manfaatkan untuk mendukung proses pembelajaran. Saya melihat dan juga sering mengutip dari video-video pembelajaran yang terutama yang dari YouTube itu sangat bisa sekali kita manfaatkan Pak, ya sangat bisa kita manfaatkan. Kita tinggal menyesuaikan dengan materi yang ingin kita sampaikan. Nah dari video-video yang ada di situ sudah dikemas sedemikian rupa, sudah dibuat semenarik mungkin. Saya kira itu mungkin akan jauh lebih menarik daripada ketika hanya sekedar membaca buku atau mendengar teori yang kita sampaikan Pak. Jadi sangat mungkin sekali Pak. Jadi kita bisa memanfaatkan media-media yang banyak persilueran di TikTok, di YouTube dan segala macam. Itu nanti kita bagikan linknya atau bisa kita nanti tonton bersama-sama siswa dan kita ambil pelajarannya. Gitu Pak.
0: Nah, Pak Suhendra, mungkin bisa di-sharing tidak Pak Hendra? Mungkin dalam proses pembelajaran ya, yang mana pembelajaran IPA ini kan berhubungan dengan proyek ya Pak Suhendra ya. Nah, mungkin bisa di-sharing tidak Pak Suhendra, dan mungkin ini bisa jadi inspirasi juga buat para guru pendengar di sini Pak Suhendra. Apa kira-kira proyek seperti apa nih yang bisa membuat siswa itu dapat memahami nih persoalan kabut asap sekaligus menghasilkan solusi yang bermanfaat bagi lingkungan sekolah. Mungkin apa yang saat ini sedang Pak Suhendra terapkan di SMP Negeri 2 sendiri Pak Suhendra?
1: Oke. Baik Pak, kebetulan baru 2 hari yang lalu saya coba melaksanakan praktik bersama anak-anak. Tepatnya karena materi kami tentang sistem pernapasan, jadi kami mencoba mengaitkan dengan bahaya asap rokok, Pak. Bahaya asap rokok yang kita kondisikan, rokok ini akan terperangkap ke dalam sebuah tabung. Kemudian nanti asap rokok akan melalui tisu sebagai membran, dan di situ akan terlihat jelaga dari asap-asap rokok tadi yang terlihat di tisu tadi Pak. Nah jadi asap yang kita hirup sekarang ini yang ada di sekitar kita ini itu kan berbahaya ya. Apalagi jika kita kaitkan dengan asap rokok yang biasa dikonsumsi oleh kebanyakan dari masyarakat kita. Nah jadi saya pendekatannya ke situ Pak. Nah, jadi saya coba kaitkan. Kalau asap yang ada di lingkungan ini saja sudah berbahaya, apalagi asap yang ada dari yang dihasilkan dari rokok itu yang mengandung banyak sekali zat-zat berbahaya yang ada di sana. Nah, jadi proyek itu kami lakukan kemarin dan alhamdulillah para siswa sangat tertarik melihat sendiri jelaga yang dihasilkan dari hanya dari satu batang rokok saja. Nah, diperparahnya lagi kalau rokok itu karena dia mengandung nikotin, itu menyebabkan efek adiktif atau kecanduan. Nah, kalau asap yang ada di sekitar kita sudah berbahaya, apalagi ini asap rokok. Nah, kalau saya kemarin mengaitkan seperti itu, Pak. Ya, mungkin bisa
0: ditiru ya, Pak ya. Baik, artinya pembelajaran IPA tetap menarik di tengah waktu yang terbatas, tetapi tidak keluar dari materi dengan cara proyek yang Bapak terapkan di SMP 2 sendiri tadi, itu tidak membuat minat dari siswa untuk mengikuti pembelajaran IPA ini dengan baik ya Pak Suhendra ya?
1: Iya,
0: Mm-hmm. Tapi jika dikaitkan dengan pembelajaran lain nih Pak Suhendra, mungkin bagaimana nih cara Pak Hendra untuk menanamkan nih ya pemahaman bahwa mencegah kebakaran hutan dan lahan itu merupakan tanggung jawab bersama dan bukan hanya tugas pemerintah atau mungkin petugas pemadam kebakaran, dikaitkan dengan pembelajaran IPA sendiri. Tapi sebelumnya nanti dijawab ya Pak Suhendra ya. Kita terima kembali penelpon yang ingin bertanya mungkin barangkali Pak Suhendra. Halo, selamat Halo. Sore. Halo. Ya, selamat sore.
2: Sore. Anti Pranoto.
0: Iya, Mbak Anti.
2: Ini
0: silakan Mbak Anti.
2: Ini kan pembelajarannya kan PJJ ya?
0: Iya.
2: Seperti apa siswa di dalam PJJ ini mengkreasikan produktif dan kreativitasnya dalam pembelajaran. Mm-mm. Gimana ya bahasanya ya?
0: Ya, kami bisa, Pak, sudah bisa menangkap. Bisa, sudah bisa kami simpulkan. Baik, Mbak Anti, sudah bisa kami simpulkan.
2: Ada sedikit aja Pranoto ya.
0: Baik, terima kasih Mbak Anti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Anti. Nah, ini nih Pak Suhendra, pertanyaan dari Mbak Anti di Duri nih, Bengkalis Pak Suhendra. Mungkin tadi Pak Suhendra sudah sampaikan ya bahwasannya tergantung daerah dilakukan PJJ atau tetap dilakukan proses pembelajaran secara tatap muka namun dengan waktu yang dipangkas ya Pak Suhendra ya. Nah, maksud Mbak Anti tadi, kalau proses pembelajaran dilakukan secara daring atau PJJ jarak jauh, bagaimana caranya agar siswa itu tetap produktif dan penyajiannya seperti apa, Pak Suhendra?
1: Baik, terima kasih Mbak Anti ya dari Duri.
0: Duri.
1: Ini terkait dengan pembelajaran PJJ, bagaimana agar menjaga agar siswa tetap proaktif lah istilahnya.
0: Betul.
1: Seperti itu ya.
0: Iya.
1: Antusias dalam pembelajaran. Tentu Pak, walaupun kita yang namanya jarak jauh atau daring ya, kita minta siswa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan tentu dengan langkah-langkah yang jelas dan tegas. Nah, kemudian kalaupun misalnya ada produk yang dihasilkan, kita bisa minta siswa tersebut untuk bisa membuatnya dalam bentuk video atau foto atau dalam mengunggahnya ke media sosial mereka yang media sosial yang mereka miliki. Nah, anak-anak sekarang kan sangat senang tuh pakai TikTok, ya kan, pakai Instagram. Nah, jadi ketika ada proyek yang kita buat, kemudian proyek itu mereka akan rekam, kemudian mereka akan unggah ke media sosial mereka masing-masing. Dan kita cuma minta linknya saja, Pak.
0: Itu
1: jadi, kita cuma minta linknya saja, nanti mereka unggah. Nah, itu juga menjadi suatu kebanggaan juga bagi mereka sih sebenarnya.
0: Artinya mereka tetap bisa diberikan proyek di rumah gitu ya Pak Suhendra ya?
1: Iya, tetap
0: bisa diberikan proyek di rumah. Nah, Pak Suhendra, mungkin pertanyaan selanjutnya ini berkaitan dengan apa ya? Tidak semua mungkin strategi yang dilakukan atau mungkin penyesuaian dari proses pembelajaran yang dilakukan terkait dengan perubahan cuaca atau mungkin perubahan keadaan yang saat ini kita alami. Nah, apa Pak Hendra kira-kira tantangan terbesar yang mungkin Bapak sendiri yang menghadapi ya ketika harus menyesuaikan metode pembelajaran dengan kondisi yang saat ini kita alami. Khususnya ini keterbatasan waktu dan mungkin akses teknologi atau mungkin sarana yang dilakukan Pak Suhendra.
1: Benar sekali Pak, tentu dalam setiap kondisi, dalam kondisi normal saja kita punya tantangan ya Pak.
0: Betul.
1: Ya. Apalagi dalam kondisi terbatas pada saat ini. Tantangan yang paling besar itu Pak, kalau kita melakukan pembelajaran jarak jauh atau daring Pak.
0: Daring.
1: Ya. Karena kita tahu anak-anak kita, apalagi kalau di tempat saya mengajar itu termasuk daerah yang agak di pelosok, daerah transmigrasi. Jadi tidak semua, tidak semua siswa kita itu mungkin punya akses terhadap gadget. Ada yang numpang sama orang tuanya, ada yang numpang sama kakaknya, begitu. Dan terkadang juga sinyal ini juga sering terganggu. Misalkan mati lampu itu sinyal pada hilang, Pak. Nah, jadi proses pengumpulan tugas, pengumpulan tugas-tugas yang diberikan itu jadi agak terkendala. Nah, mungkin untuk saat ini itu yang paling kita rasakan, Pak, dampaknya. Karena tidak semua kondisi siswa itu merata, Pak.
0: Oh, itu salah satu bentuk tantangannya ya, Pak Suhendra, ya?
1: Iya, itu bentuk tantangannya.
0: Artinya untuk di SMP 2 sendiri ini masih jauh dari mungkin dari segi sinyal tadi masih terkendala ya, Pak Suhendra, ya?
1: Sinyal untuk saat ini kalau dalam kondisi normal alhamdulillah baik, Pak. Cuman kendalanya terkadang kan sering mati lampu.
0: Ya,
1: nah,
0: betul.
1: Kalau di sana, kalau mati lampu itu sinyal juga ikutan mati.
0: Oh, jadi apakah sering Pak Suhendra untuk di sana lampu atau mungkin padam listrik itu apakah sering terjadi, Pak Suhendra?
1: Sering tidak, Pak, cuman kadang-kadang itu terjadi dan itu juga bisa mengganggu. Dan satu lagi mungkin juga pengawasan dari orang tua, Pak. Kalau misalnya anak-anak belajar di kelas, ya kan kita bisa ngawasi langsung. Nah, terkadang kan terkait dengan kondisi ekonomi dari masing-masing siswa kita, kadang orang tua mereka dua-duanya bekerja. Jadi mereka tidak ada yang mengawasi. Nah, itu jadi kadang-kadang tugas itu tidak terselesaikan dengan baik. Gitu.
0: Tapi untuk akses menuju ke sekolah sendiri, Pak Suhendra, ini sudah memadai ya?
1: Sudah sangat memadai.
0: Sudah sangat memadai dan juga fasilitas yang mungkin sekarang disediakan di sekolah sudah cukup memadai juga ya, Pak Suhendra, ya?
1: Sudah cukup memadai, Pak. Cuman di tempat siswa kita tinggal mungkin itu yang ada yang agak terbatas.
0: Oh,
1: terbatas. Karena mereka di satu daerah itu mungkin ada juga dari desa-desa lain yang bersekolah di tempat kami gitu. Nah, di situ kadang-kadang ada yang memiliki akses yang kurang baik. Kira-kira seperti itu, Pak.
0: Nah, melihat kondisi tersebut, Pak Suhendra, mungkin dukungan seperti apa yang mungkin Pak Hendra butuhkan atau mungkin guru-guru butuhkan nih sehingga melihat kondisi siswa yang akses menuju ke sekolah seperti yang Pak Hendra sampaikan tadi, mungkin dukungan seperti apa yang dibutuhkan saat ini, Pak Suhendra?
1: Kalau untuk akses ke sekolah alhamdulillah saat ini sudah baik, Pak. Cuman itu tentang komunikasi yang kadang-kadang bisa terputus gitu kan. Nah, itu kalau bisa nanti mungkin dukungan dari pemerintah atau perangkat di desa masing-masing lebih gitu kan untuk menyediakan. Jadi untuk selebihnya, Pak, saya kira memang tidak terlalu menjadi masalah. Dan yang saya harapkan ini peranan dari orang tua juga mungkin, Pak. Kalau jika anak kita terpaksa belajar di rumah, ini mohon kerjasamanya juga gitu. Karena banyak juga itu anak-anak kita yang hampir tidak ada mengerjakan apa yang kita berikan, ya kan? Nah, jadi ini mungkin komunikasi ya, Pak, untuk perlu kita perbaiki lagi mungkin.
0: Baik, Pak Suhendra, dan mudah-mudahan ini segera mendapatkan jalan keluarnya nanti ya, Pak Suhendra, ya. Mungkin ini perbincangan tidak terasa sudah hampir di penghujung, Pak Suhendra. Mungkin pertanyaan terakhir untuk sebagai penutup di perbincangan kita sore hari ini. Nah, apa sih, Pak, pesan utama dan juga mungkin bentuk langkah nyata ya yang Bapak harapkan dan juga bisa dilakukan guru, kemudian siswa atau mungkin orang tua serta masyarakat agar persoalan kabut asap ini menjadi momentum untuk memperkuat pendidikan sains terutama IPA ya tentang menjaga lingkungan, Pak Suhendra.
1: Baik, Pak Prano, yang pertama tentu kita harap kepada pemerintah terlebih dulu, Bapak, ya. Mudah-mudahan karena bencana kabut asap ini sudah sering terulang, mudah-mudahan pemerintah kita dan masyarakat kita juga bisa mengantisipasi agar bencana seperti ini tidak terjadi lagi di tahun-tahun berikutnya. Nah, kemudian untuk proses pembelajaran sendiri yang terkait dengan bencana kabut asap, kami mengharapkan informasi yang tepat juga yang atau yang cepat juga sehingga kita bisa mengambil tindakan yang kita lakukan. Maksudnya Pak, pernah suatu ketika misalnya ketika kita sedang dalam proses pembelajaran tiba-tiba siswa dipulangkan.
0: Baik.
1: Karena mungkin ya situasinya pada saat itu mungkin bertambah parah gitu. Nah, jadi ketergantungan informasi ini bisa menjadi PR kita semua, mudah-mudahan bisa dapat kita saksikan bersama-sama gitu Pak.
0: Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Suhendra untuk sharingnya ilmu dan juga pengalaman ya, gambaran juga untuk sistem pembelajaran diterapkan di SMP Negeri 2 Pangkalan Kuras ya Pak Suhendra ya. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi kepada para guru juga dan juga untuk pendengar Indonesia Cerdas di luaran sana, bahwasanya strategi pembelajaran di tengah bencana yang mungkin saat ini kita alami ini bisa apa ya, mengajarkan kita ya, memahami bahwasannya kita perlu memiliki strategi yang khusus ya Pak Suhendra ya, terkait dengan proses pembelajaran dengan cuaca yang mungkin tidak kondusif gitu ya Pak Suhendra ya. Baik, terima kasih Pak Suhendra untuk waktunya dan juga ilmu serta sharingnya di sore hari ini Pak Suhendra ya. Mudah-mudahan kita ada kesempatan kembali dan Pak Suhendra bisa langsung hadir di studio untuk memberikan inspirasi cerdas lainnya kepada para pendengar ya Pak Suhendra ya. Baik, sehat-sehat selalu Pak Suhendra dan selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Dan pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi dalam Dialog Indonesia Cerdas sore hari ini. Tidak terasa kebersamaan kita sudah di penghujung. Namun tetap bersama kami Pro1 RRI Pekanbaru. Setelah ini tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama RRI Bukit Tinggi untuk mengikuti lintas berita Korwil 15 Pedang Prabu. Sampai bertemu kembali dalam Dialog Indonesia Cerdas berikutnya, pendengar, dan tetap di bersama kami di RRI Pro1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.
3: Indonesia Cerdas memiliki makna sebuah bangsa yang maju karena masyarakatnya memiliki pengetahuan, wawasan, keterampilan, dan karakter yang baik. Demikian Indonesia Cerdas hari ini.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Persatu RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita akan bergabung bersama RRI Bukit Tinggi untuk mengikuti lintas berita Korwil 15 Pedang Prabu.
1: Batam, RRI Ranai.

Selamat sore pendengar. Berjumpa lagi bersama saya Mutia Utami dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Padang Prabu edisi Rabu 14 Oktober 2026.

0: Mengawali perjumpaan kali ini kami sampaikan informasi dari RRI Bukit Tinggi. Detasemen khusus 88 anti teror Desus 88AT Polri gandeng berbagai stakeholder dalam upaya memperkuat komitmen kebangsaan di Kota Bukit Tinggi. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan.
1: Penjaga radikalisme dan penguatan wawasan kebangsaan terus digencarkan Densus 88 Anti Teror Polri. Kali ini Densus 88 AT Polri turut menggandeng stakeholder lainnya untuk memperkuat silaturahmi dan ideologi kebangsaan melalui kegiatan Forum Group Discussion atau FGD bertajuk Transformasi Ideologi Jalan Menuju Wasatiyah Membangun Kesadaran Baru Ideologi Sehat dan Moderat. Program ini ditujukan bagi para ex-anggota kelompok Jamaah Islamiyah atau XJI yang sudah menyatakan diri bergabung kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI sejak 30 Juni 2024 dan diteruskan deklarasi akar rumput pada 2025 hingga saat ini, bertempat di salah satu hotel ternama Kota Bukit Tinggi. Kepala Satuan Tugas Kasatgas Densus 88 Anti Teror Polri Kombes Pol Jibrilian Birnes menyampaikan bahwa Sumatera Barat yang selama ini hidup dengan filosofi adat basandi syara, syara basandi kita bula, perlu merajut pandangan bersama UUD 1945, Pancasila dan juga NKRI. Apalagi menurutnya, ketiga dasar ini memiliki hubungan yang erat dalam merawat dan menjaga keutuhan NKRI hingga hari ini dan kehidupan selanjutnya.
2: Insert. Karena itu, penanggulangan radikalisme dan terorisme tidak hanya mengandalkan penegakan hukum, namun pada saat yang sama kita juga membutuhkan pendekatan yang menyeluruh melalui pendidikan, pembinaan ideologi, penguatan pemahaman keagamaan, pendampingan keluarga, pemberdayaan ekonomi, dan pemulihan hubungan sosial.
1: Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakes Bangpol Provinsi Sumatera Barat Mor Salim juga memastikan pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan terus berkomitmen dalam menjaga keutuhan NKRI di ranah Minang, salah satunya dengan memperkuat sinergi antar lembaga, baik itu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, TNI Polri, dan juga masyarakat.
3: Kita ingin mantan SJ ini bisa berintegrasi kembali kepada masyarakat, bisa hidup damai, bisa membesarkan anaknya, dan masyarakat bisa menerima mereka.
1: Sedangkan Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau LKAAM Provinsi Sumatera Barat yang diwakili Zulkifli Datuk Rajo Mangkuto menyambut baik langkah Densus 88 AT Polri yang berhasil merangkul seluruh anggota XJI untuk kembali kepada NKRI.
4: Terima kasih kepada Densus 88, Komandan Densus 88 yang telah mengangkat acara ini membuktikan bahwa rangkul lawan jadi teman. Ini konsep Minang ini. Merangkul, jangan sampai jadi kawan jadi lawan, tapi lawan jadi kawan. Alhamdulillah berhasil Densus 88.
1: Sebagaimana diketahui, FGD ini diikuti sekitar 69 orang yang disebut sebagai mantan anggota Jamaah Islamiyah XJI dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Kegiatan yang diselenggarakan Detasemen Khusus Densus 88 Anti Teror Polri bersama pemerintah daerah dan sejumlah elemen masyarakat itu bertujuan membangun kesadaran baru, memperkuat nilai-nilai kebangsaan, serta mendorong perubahan menuju kehidupan bermasyarakat yang damai dan tanpa kekerasan. Dari Kota Bukit Tinggi, Alwan Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Masih dari RRI Bukit Tinggi. Wali Kota Padang Panjang Henry Arnis meminta pengawasan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG diperketat untuk menjaga kebersihan, kualitas makanan, dan pengelolaan limbah demi keamanan penerima manfaat. Berikut laporan Nofri.
5: Wali Kota Padang Panjang Henry Arnis meminta pengawasan terhadap Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang menjalankan program Makan Bergizi Gratis MBG dioptimalkan. Hal itu disampaikannya saat rapat koordinasi Satuan Tugas atau Satgas MBG bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda serta pihak terkait lainnya di Rumah Dinas Wali Kota Senin malam. Henry Arnis menekankan pentingnya pengawasan rutin untuk memastikan kebersihan dapur, kualitas makanan, serta pengelolaan limbah agar makanan yang disajikan aman dan layak dikonsumsi penerima manfaat. Menurutnya, Setiap SPPG harus menjaga standar kebersihan, memastikan proses pengelolaan makanan berjalan sesuai ketentuan, serta memperhatikan dampak lingkungan dari aktivitas dapur. Hendrianis menegaskan bahwa inspeksi mendadak atau sidak wajib dilakukan dan dapur harus steril karena kunci sehat atau tidaknya makanan berada pada kondisi dapurnya. Dirinya meminta SPPG bersama Satgas MBG meningkatkan koordinasi dan lebih sering turun langsung memeriksa kondisi dapur. Pengawasan dinilainya tidak cukup hanya mengandalkan laporan, tetapi harus disertai pemeriksaan lapangan untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai standar yang ditetapkan.
6: Dan belajar dari pengalaman, kesterilan, kehati-hatian di dalam menyiapkan makanan dan menyalurkannya juga harus diperhatikan lebih baik lagi. Dan SOP apabila ada kejadian yang tidak diinginkan, itu juga harus segera dilengkapi. Kita tidak ingin permasalahan-permasalahan yang terjadi di daerah-daerah lain terjadi di daerah kita. Untuk itu, dinas-dinas yang terkait dalam program ini wajib melaksanakan tugas-tugas mereka.
5: Wali Kota menambahkan bahwa kebersihan dapur dan kualitas makanan harus terjaga, karena makanan tersebut diperuntukkan bagi generasi muda ke depan. Rapat koordinasi itu juga membahas sejumlah gagasan untuk memastikan pelaksanaan MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat, tetapi turut mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Nofri melaporkan.

0: Kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau membuka peluang untuk menghidupkan kembali program bantuan seragam sekolah gratis bagi siswa tingkat SMA dan SMK negeri di tahun 2027. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Rizvan Badrian.
1: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau membuka peluang untuk menghidupkan kembali program bantuan seragam sekolah gratis bagi siswa tingkat SMA dan SMK negeri. Wacana ini disiapkan untuk masuk dalam draft Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD tahun anggaran 2027. Sebelumnya program pro rakyat tersebut sempat ditiadakan pada tahun 2026, menyusul tantangan defisit anggaran yang melanda kas daerah. Kendati niat tersebut sudah mulai dibahas, Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura menegaskan, eksekusi kebijakan ini masih bergantung penuh pada ruang fiskal daerah tahun depan. Menurutnya, jika memungkinkan dari sisi keuangan, Pemprov Kepri akan merealisasikan kembali demi membantu para orang tua dan para siswa.
2: Dalam pembahasan anggaran di APBD 2027, anggarannya ada, karena kita kan disesuaikan dengan anggaran. Sudah anggaran ini karena sesuai dengan misi dan visi kami, dan sesuai dengan kerjaan kampanye juga kita akan realisasi.
1: Pada tahun 2025 lalu, Pemprov Kepri pernah menggelontorkan anggaran sekitar 9 miliar rupiah guna memenuhi kebutuhan atribut sekolah bagi kurang lebih 39.000 pelajar SMA dan SMK sederajat.
2: Karena kan pendidikan ini paling banyak, sekitar 21% ya, anggaran itu 21% lebih. Makanya kan anggaran kebanyakan ke dalam gaji P3K dan kegiatan-kegiatan yang ada.
1: Di sisi lain, Pemprov Kepri saat ini juga dihadapkan pada skala prioritas pembangunan yang mendesak, terutama dalam hal pemerataan infrastruktur fisik dunia pendidikan. Terutama beberapa SMK yang belum memiliki gedung kelas mandiri, agar proses belajar mengajar dapat berjalan optimal. Reporter Rizvan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih bersama RRI Tanjung Pinang. Kabupaten Bintan menargetkan posisi tiga besar PAD Aporprov Kerpri di Kota Tanjung Pinang. Sebanyak 350 atlet disiapkan untuk memperkuat kontingen Bintan dalam ajang olahraga tingkat provinsi tersebut. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Aryo Wisnu.
3: Pemerintah Kabupaten Bintan menargetkan kontingennya mampu menembus tiga besar pada Pekan Olahraga Provinsi atau POPPROV Kepulauan Riau yang akan digelar di Kota Tanjung Pinang 1 hingga 8 November 2026. Sebanyak 350 atlet telah terdaftar untuk mewakili Bintan dalam ajang olahraga tingkat Provinsi Kepri tersebut. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan Alveni Harmi mengatakan, Bintan memiliki sejumlah cabang olahraga unggulan yang diharapkan mampu menyumbangkan medali untuk mencapai target tersebut. Menurut Alveni Harmi, lokasi Porprov yang berdekatan dengan Bintan menjadi keuntungan tersendiri bagi para atlet. Mereka dapat lebih mudah menjajal venue pertandingan dan melakukan uji coba sebelum kompetisi dimulai. Kondisi ini berbeda dengan Porprov sebelumnya yang digelar di luar Pulau Bintan, sehingga akses menuju lokasi pertandingan membutuhkan persiapan lebih.
4: Sekarang lebih terbuka. Kenapa? Karena penyelenggaraan kan berada di Tanjung Pinang. Nah, oleh karena itu secara latihan kita pasti bisa lebih memanfaatkan kondisi. Kalau biasanya Porprov itu dilaksanakan di luar Pulau Bintan, nah tahun ini Porprov dilaksanakan di Tanjung Pinang selaku tuan rumah, dan tentu venue-venuenya sudah bisa kita uji coba latih tanding mulai sekarang. Jadi kita memang ada target, baik dari pemerintah Kabupaten Bintan maupun dari KONI, kita sama-sama bertarget minimal harus tiga besar, itu minimal. Maka kita akan punya target tidak boleh turun dari tiga besar.
3: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan Alveni Harmi menegaskan, pemerintah Kabupaten Bintan bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Bintan telah menetapkan target minimal masuk tiga besar dengan persiapan yang terus dimatangkan dan kesempatan memanfaatkan venue lebih awal. Kontingen Bintan diharapkan mampu tampil maksimal dan mencapai target pada Porprov Kepri kali ini. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita beralih ke RRI Pekanbaru. Kabut asap kembali berdampak pada pembelajaran jarak jauh siswa sekolah di Pekanbaru. Santi Yunas melaporkan.
5: kabut asap masih menyelimuti wilayah Pekanbaru dan sekitarnya. Pada hari ini, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Sultan Syarif Kasim Pekanbaru mendeteksi 4 titik panas di Provinsi Riau yang tersebar di Kabupaten Siak, Bengkalis, dan Kota Dumai. Forecaster BMKG Stasiun Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, Elisa Kedang, mengatakan kondisi kabut asap yang masih terlihat karena adanya pergerakan udara dari arah selatan ke wilayah Riau, termasuk Pekanbaru. Kondisi tersebut berkaitan dengan masih banyaknya titik panas yang terpantau di wilayah Sumatera Selatan.
6: Untuk kabut asap sendiri, karena dilihat dari pergerakan awan masih dari arah selatan, untuk kabut asap di wilayah Riau, khususnya di wilayah Kota Pekanbaru, masih terdapat dari wilayah selatan. Karena dilihat dari titik hotspot sendiri di wilayah selatan atau di Sumatera Selatan, masih terdapat titik panas yang cukup banyak. Untuk hari ini, terdapat sedikit pertumbuhan awan hujan, yaitu cuma terdapat di wilayah bagian utara, dan untuk besok hari terdapat penurunan curah hujan dan akan terdapat peningkatan curah hujan lagi pada tanggal 6.
5: Kondisi kabut asap tersebut turut berdampak pada aktivitas pendidikan di Kota Pekanbaru. Salah satu guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan PJOK SD Negeri 21 Pekanbaru, Ferdi Aprilian, mengatakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka di sekolah untuk sementara ditiadakan mulai hari ini hingga Kamis besok, menyusul penerapan pembelajaran jarak jauh sesuai arahan Wali Kota Pekanbaru.
7: Ya, kalau untuk hari ini pembelajaran kita selama 2 hari ini kan disuruh PJJ oleh Wali Kota. Jadi kalau untuk aktivitas sekolah normal di sekolah memang tidak ada kegiatan. Tapi untuk kegiatan anak-anak tetap berjalan dengan lewat online. Salah satunya lewat grup kelas.
5: Dengan kondisi cuaca yang masih berpotensi berkabut akibat asap dan sebaran titik panas di sejumlah wilayah, masyarakat dihimbau untuk terus memantau informasi cuaca serta perkembangan kualitas udara. Upaya tersebut penting agar masyarakat dapat menyesuaikan aktivitas dengan kondisi lingkungan, terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan untuk beraktivitas di luar ruangan. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Masih dari RRI Pekanbaru. Pemerintah Provinsi Riau perkuat program Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat di Kabupaten Kuantan, Singgigi, tinggal menunggu peresmian dan Pasir Putih disiapkan sebagai pusat pendidikan bagi anak kurang mampu. Alwi Suryatmaja melaporkan.
8: Pemerintah Provinsi Riau terus memastikan kelancaran program Sekolah Rakyat di Provinsi Riau. Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, mengatakan Sekolah Rakyat di Kabupaten Kuantan, Singgigi, saat ini tinggal menunggu peresmian. Selain itu, Pemprov Riau telah menyiapkan lahan seluas 10 hektar di kawasan Pasir Putih untuk mendukung pembangunan Sekolah Rakyat. Menurut Syahrial, Sekolah Rakyat memiliki konsep berbeda karena pemerintah tidak hanya menunggu anak untuk mendaftar, tetapi aktif menjangkau anak-anak yang belum mendapatkan pendidikan.
9: Memastikan bahwa Sekolah Rakyat yang menjadi program presiden hari ini itu terbangun di Provinsi Riau. Alhamdulillah di Kuantan Singgigi tinggal peresmian. Nah, hari ini kita punya 10 hektar di Pasir Putih untuk Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat ini luar biasanya, Pak. Memang kalau orang lain mendaftar, kalau Sekolah Rakyat ini kita punya kewajiban untuk menjangkau. Siapa yang tidak sekolah hari ini, siapa yang putus sekolah hari ini bisa merasakan pendidikan. Kami ketemu, Pak, di dinas sosial kita itu di Rumbai, di Sekolah Rakyat kita itu. Anak yang sudah usia 12 tahun, bahkan ada udah usia seharusnya udah SMP 13 tahun, tapi masih belum bisa baca hari ini karena memang tidak sekolah gitu. Karena dia harus bekerja dan membantu orang tua.
8: Sementara itu, dukungan dari Ketua Rumah Perempuan dan Anak atau RPA Provinsi Riau, Utari Nelviandi, menyambut positif kehadiran Sekolah Rakyat sebagai ruang pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Menurut Utari, Sekolah Rakyat tidak hanya harus berfungsi sebagai tempat belajar, tetapi juga menjadi lingkungan yang aman, ramah anak, inklusif, serta terbebas dari kekerasan dan diskriminasi.
10: Kami berharap bagaimana tentunya ini menjadi ruang pendidikan bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu. Kemudian juga menjadi ruang yang aman, yang ramah anak, inklusif dan bebas dari kekerasan dan juga diskriminasi. Kemudian rumah perempuan dan anak juga siap tentunya mendukung dan juga mendorong keterlibatan ya untuk melakukan sinergi dan kolaborasi dari berbagai pihak agar Sekolah Rakyat benar-benar menjadi ikhtiar kita bersama dalam menghadirkan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak Indonesia.
8: Dengan hadirnya sekolah rakyat, pemerintah Provinsi Riau berharap tidak ada lagi anak yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan hanya karena keterbatasan ekonomi maupun kondisi sosial keluarga. Demikian, Alu Suret Maja melaporkan.
11: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Selanjutnya kita beralih ke RRI Batam. Peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia, HIMSI dan APIO Kepulauan Riau mengajak masyarakat lebih terbuka terhadap persoalan kesehatan mental, serta tidak ragu berkonsultasi dengan tenaga profesional. Berikut laporan Fajar Walinda.
12: Memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia yang diperingati setiap 10 Oktober, Himpunan Psikologi Indonesia atau HIMSI Kepulauan Riau bersama Asosiasi Psikologi Industri dan Organisasi atau APIO Kepri mengajak masyarakat lebih peduli terhadap kesehatan mental dan tidak ragu mencari bantuan profesional. Ajakan ini disampaikan melalui kegiatan, aktivitas, dan diskusi mengenai kesehatan mental mulai dari tekanan di tempat kerja, emosi yang terpendam, hingga pentingnya dukungan keluarga dan lingkungan. HIMSI sebagai organisasi profesional psikologi di Indonesia berperan mendorong pengembangan ilmu psikologi, meningkatkan kompetensi dan profesionalisme psikolog, serta memastikan layanan psikologi diberikan secara bertanggung jawab untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Ketua HIMSI Kepri Briana Sari Oktaria mengambil momentum saat ini untuk memperkenalkan HIMSI di Kepulauan Riau.
13: Atau baru tahu sekarang? Nah, itu selain untuk memperingati itu adalah untuk memperkenalkan. Kami itu punya psikolog-psikolog. Karena apa? Kebanyakan itu klien-klien atau pasien-pasien itu keluar. Ya, pada cari psikolog di Jakarta, cari psikolog di Bandung gitu. Nah, di Batam ini ada Bapak-Ibu sekalian. Tapi tadi ada pertanyaan bagus ya dari Ibu bahwa HIMSI sama APIO itu apa gitu. Nah, HIMSI itu adalah himpunannya, APIO itu adalah asosiasi yang ada di bawah HIMSI. Sebenarnya kalau secara nasional kita punya sekitar 30 sekian asosiasi dan ikatan.
12: Sementara itu, APIO berfokus pada penerapan psikologi di dunia kerja dan organisasi, termasuk kesehatan mental karyawan, pengelolaan sumber daya manusia, serta penciptaan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. HIMSI dan APIO Kepri berharap masyarakat semakin memahami bahwa mencari bantuan psikolog bukanlah tanda kelemahan, melainkan langkah tepat untuk mengatasi persoalan dan menjaga kesehatan mental. Masyarakat juga diimbau tidak menghadapi masalah sendirian dan berkonsultasi dengan tenaga profesional ketika membutuhkan bantuan. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
0: Masih dari RRI Batam. Pemadaman listrik atau blackout yang melanda kota Batam selama belasan jam pada Senin 12 Oktober 2026 menyisakan keluhan di tengah masyarakat. Warga berharap gangguan serupa tidak kembali terulang. Sementara DPRD Kepulauan Riau meminta PLN Batam melakukan evaluasi menyeluruh untuk meningkatkan keandalan pasokan listrik. Faik Iqbar Muzaki menurunkan laporannya.
14: Pemadaman listrik atau blackout yang melanda kota Batam pada Senin 12 Oktober 2026 kemarin menimbulkan keluhan masyarakat. Gangguan yang berlangsung hingga belasan jam tersebut menghambat aktivitas warga dan memunculkan harapan agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Sebelumnya, Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau Iman Sutiawan turut menanggapi insiden tersebut. Ia mengapresiasi upaya PLN Batam dalam memulihkan pasokan listrik, sekaligus meminta perusahaan melakukan evaluasi menyeluruh dan memperkuat sistem kelistrikan agar gangguan serupa tidak kembali terjadi. Iman juga mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi, serta meminta warga mengacu pada informasi resmi dari PLN Batam dan pemerintah. Di tengah upaya pemulihan tersebut, warga Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota Nur Aini turut menyampaikan keluhannya setelah mengalami pemadaman listrik dalam waktu yang cukup panjang.
15: Saya sudah cukup lama tinggal di Batam, tetapi baru kali ini sih merasakan pemadaman listrik yang selama berjam-jam seperti ini, banyak aktivitas di rumah saya yang terganggu. Apalagi kan kalau semuanya pakai listrik, terus listrik padam dalam waktu yang lama. Harapannya kejadian seperti ini bisa menjadi evaluasi untuk PLN agar kedepannya pasokan listrik lebih memadai dan masyarakat tidak merasakan kondisi yang sama lagi seperti ini.
14: Dengan demikian, warga berharap evaluasi yang dilakukan PLN Batam dapat menghasilkan perbaikan nyata sehingga pasokan listrik lebih andal dan aktivitas masyarakat maupun dunia usaha tidak kembali terganggu akibat pemadaman berkepanjangan. Dari Batam Kepulauan Riau, Faki Ben Musaki melaporkan.
0: Kabar selanjutnya dari RRI Bengkalis. Pedagang di pasar Terubuk Bengkalis keluhan bocornya atap dan tersumbatnya toilet karena sudah rusak. Kadis Dakperin sampaikan usulan perbaikan dalam anggaran 2027 mendatang. Selengkapnya Muhammad Iqbal melaporkan.
16: Kondisi pasar Terubuk Bengkalis yang menjadi salah satu pusat aktivitas jual beli masyarakat kembali dikeluhkan pedagang. Atap berbahan akrilik yang rusak parah menyebabkan air hujan masuk ke dalam pasar hingga mengenangi area tempat mereka berjualan. Ernawati, salah seorang pedagang di pasar Terubuk, mengatakan genangan air saat hujan terkadang mencapai lebih dari mata kaki orang dewasa. Kondisi tersebut mengganggu aktivitas perdagangan dan membuat pedagang kesulitan melayani pembeli. Menurutnya, kerusakan atap pasar Terubuk perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Bengkalis karena pasar merupakan tempat para pedagang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ernawati yang dijumpai pada Selasa pagi, ia berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah nyata untuk memperbaiki kerusakan tersebut agar aktivitas jual beli dapat berlangsung dengan nyaman. Ernawati menilai kondisi pasar yang tidak nyaman juga berpotensi membuat konsumen enggan datang untuk berbelanja. Padahal keberadaan pembeli sangat menentukan pendapatan para pedagang. Selain kerusakan atap, Ernawati juga turut mengeluhkan kondisi toilet di pasar Terubuk yang tidak dapat digunakan. Fasilitas sanitasi yang bermasalah tersebut menambah kesulitan pedagang yang setiap hari beraktivitas di pasar.
17: Ada malah ada jualan, Pak. Tengok pejat itu kan. Kata aku nasib lah macam ini. Biasa di jalan juga pejat, tapi salah itu sampai ke dalam. Jadi aku bunuh itu yang menjaga, Pak.
18: Tapi itu sudah sampaikan kemarin sama...
17: Sudah, tiap hari direkam kami cakapnya. Iya, Bu. Yang sedang ada bilang tak ada dana. Yang sedang dia belum bisa keluar. Kami kan bayar pajak.
16: Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian di Dakprin Kabupaten Bengkalis Zulpan mengatakan pihaknya telah menerima laporan mengenai kerusakan fasilitas pasar baik dari pedagang maupun dari konsumen. Bahkan persoalan tersebut telah dibahas bersama DPRD Bengkalis sebagai bagian dari upaya mencari solusi atas kondisi pasar Terubuk. Zulpan menyebutkan perbaikan atap pasar yang mengalami kerusakan berat direncanakan dilaksanakan pada tahun 2027. Menurutnya anggaran untuk pekerjaan tersebut telah disiapkan. Ia juga mengatakan perbaikan yang direncanakan tidak hanya menyasar bagian atap, tetapi juga mencakup toilet pasar yang mengalami penyumbatan serta jalan masuk menuju ke pasar Terubuk.
19: Di 2027, kamu sudah kita anggarkan untuk rehabilitasi pasar Terubuk itu. Jadi nanti selain daripada atap itu, keluhan-keluhan pedagangnya juga termasuk besi, termasuk air, juga sarana lain.
16: Perbaikan sejumlah fasilitas tersebut diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan pedagang maupun masyarakat yang berbelanja di pasar Terubuk Bengkalis. Sementara sambil menunggu perbaikan yang direncanakan pada tahun 2027, para pedagang diharapkan rencana perbaikan tersebut dapat realisasi sesuai jadwal sehingga persoalan serta kerusakan fasilitas lainnya tidak terus mengganggu aktivitas pedagang di pasar Terubuk Bengkalis. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Masih dari RRI Bengkalis. Di momen hari jadi ke-27 tahun 2026, pemerintah Kabupaten Siak tegaskan komitmen setia bersama NKRI sekaligus memperjuangkan keadilan bagi daerah penghasil sumber daya alam. Berikut disampaikan Muhammad Fiza.
20: Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli menegaskan komitmen Kabupaten Siak untuk tetap setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, sekaligus memperjuangkan keadilan bagi daerah penghasil sumber daya alam. Pesan tersebut disampaikan saat memimpin upacara hari jadi ke-27 Kabupaten Siak di lapangan Tugu Istana Siak. Dalam pidatonya, Afni menegaskan kesetiaan kepada negara tidak berarti daerah harus diam ketika hak masyarakat dan keadilan fiskal perlu diperjuangkan. Ia menyoroti kontribusi Siak melalui sektor minyak bumi selama puluhan tahun yang dinilai perlu diimbangi dengan pembagian hasil yang adil bagi daerah.
21: Kita semua hari ini adalah anak jati Siak. Apapun suku bangsa dan agamanya, kita adalah bagian dari Indonesia. Karena di bawah merah putih pula, Siak menemukan rumah kebangsaan. Serasi dengan menjaga sejarah, adat, bahasa, dan kehidupan kita berakar menghujam bumi, meneduhkan ke penjuru negeri. Kita harus terus mengingatkan bahwa Indonesia juga ditopang oleh kampung-kampung dan dusun-dusun. Ada setengah juta rakyat Siak, semua memiliki hak untuk dipenuhi, dan kerja keras adalah kewajiban yang harus dijalankan. Seiring dengan doa dan zikir kita hari ini, agar tercurah segala kebaikan. Hadirin yang saya muliakan, ada pemandangan yang mengingatkan kita tentang hubungan antara kekayaan.
20: Bupati Afni juga menyoroti pemangkasan dana bagi hasil atau DBH minyak dan gas bumi untuk Kabupaten Siak pada 2027 yang disebut mencapai 72%. Sementara itu, utang pemerintah pusat kepada Kabupaten Siak masih tertahan sebesar Rp460 miliar. Menurutnya, perjuangan hak daerah harus dilakukan secara tegas, santun, dan berlandaskan prinsip yang kuat. Selain memperjuangkan keadilan fiskal, Bupati Afni menekankan pembangunan harus dirasakan seluruh masyarakat, termasuk warga di kampung dan wilayah pelosok, seperti Teluk Lanus di Kecamatan Sungai Apit dan Tasik Betung di Kecamatan Sungai Mandau. Memasuki usia ke-27 tahun, ia mengajak masyarakat menjaga marwah, persatuan, dan semangat membangun daerah meskipun menghadapi keterbatasan sumber daya. Reporter Muhammad Fiza, RRI Bengkalis.
0: Selanjutnya kita beralih ke RRI Ranai. Pemerintah Kabupaten Natuna terus berupaya meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial melalui program perlindungan sosial atau Perlinsos. Dinas Sosial Kabupaten Natuna melakukan sosialisasi hingga tingkat kecamatan dengan melibatkan perangkat desa, kelurahan, RT, dan RW. Selengkapnya dilaporkan Yusvianti.
1: Pemerintah Kabupaten Natuna terus berupaya meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial melalui program perlindungan sosial atau Perlinsos. Dinas Sosial Kabupaten Natuna melakukan sosialisasi hingga tingkat kecamatan dengan melibatkan perangkat desa, kelurahan, RT, dan RW agar masyarakat dapat ikut mengusulkan warga yang layak menerima bantuan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Natuna Purianti mengatakan Perlinsos merupakan program peduli tetangga yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membantu mengusulkan warga yang dinilai layak menerima bantuan sosial tetapi belum terdata. Melalui program ini, masyarakat juga dapat mengajukan sanggahan apabila data tingkat kesejahteraan warga dinilai tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
2: Pentingnya Perlinsos ini. Perlinsos ini adalah program peduli tetangga. Maksudnya peduli tetangga itu artinya kita semua punya tetangga dan kita ketahui tetangga kita itu ada yang belum mendapatkan bansos. Nah, jadi itulah kemudahan dari Perlinsos ini. Kita bisa langsung mendaftarkan mereka untuk penerima bansos. Dan misalnya desil mereka tidak sesuai, kita bisa sanggah. Ada menu sanggah di Perlinsos itu.
1: Sementara itu, warga Desa Airaya, Kecamatan Bunguran Timur, Ratnawati, menyambut positif pelaksanaan sosialisasi tersebut. Menurutnya, keterlibatan masyarakat, khususnya Ketua RT dan RW yang lebih mengenal kondisi warga di lingkungannya, dapat membantu proses pendataan sehingga bantuan sosial lebih tepat sasaran.
22: Kalau memang layak, bisa terima. Kalau tidak layak, ditolak langsung.
23: Kalau menurut Ibu, bagaimana tanggapannya dengan adanya terobosan ini?
22: Bagus.
23: Iya, ya.
22: Masuk di situ ada akhirnya kita bisa lihat langsung lah kan masyarakat yang
1: Dinas Sosial Kabupaten Natuna berharap sosialisasi Perlinsos terus menjangkau masyarakat hingga tingkat desa, kelurahan, RT, dan RW. Melalui sinergi pemerintah dan masyarakat, program tersebut diharapkan dapat meminimalkan warga yang layak menerima bantuan tetapi belum terdata, sekaligus meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Natuna. Demikian, Yusvianti melaporkan. Pro 3 RRI.
0: Pendengar, kita beralih ke RRI Padang. Kualitas udara pada sejumlah daerah di Sumatera Barat memburuk dan masuk kategori tidak sehat pada Rabu pagi. Berdasar data ISPUNET, konsentrasi PM2,5 di Kota Padang mencapai 146 mikrogram per meter kubik, sedangkan di Kabupaten Padang Pariaman mencapai 189 mikrogram per meter kubik. Selengkapnya disampaikan Ellen Sylvia Sari.
24: Kualitas udara di sejumlah daerah di Sumatera Barat memburuk dan berada pada kategori tidak sehat pada Rabu pagi.
3: Berdasarkan data ISPUNET, konsentrasi polutan PM2,5 di Kabupaten Padang Pariaman mencapai 189 mikrogram per meter kubik, sedangkan di Kota Padang tercatat 146 mikrogram per meter kubik. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, Des Rizal, kepada RRI pagi tadi mengatakan, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian masyarakat karena partikel halus PM2,5 dapat masuk ke saluran pernafasan dan berdampak terhadap kesehatan. Ia menyebut, kualitas udara yang berada pada kategori tidak sehat menjadi dasar bagi pemerintah kabupaten kota untuk meningkatkan kewaspadaan serta mengambil langkah perlindungan terhadap masyarakat, terutama kelompok rentan. Salah satu langkah yang direkomendasikan yakni menerapkan pembelajaran jarak jauh PJJ bagi siswa di daerah yang kualitas udaranya berada pada kategori tidak sehat. Kebijakan tersebut ditujukan untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat paparan polusi udara dan kabut asap.
4: Terus kita pantau kawan-kawan daerah gimana, lihat kondisi daerahnya. Kan sudah ada kayak Bukit Tinggi mengambil kebijakan PJJ, kan gitu. Kan setiap daerah berbeda-beda, jadi nggak bisa disamaratakan. Damas raya, makanya di edaran itu dikembalikan ke kondisi daerah masing-masing, kualitasnya. ISPU masing-masing daerah.
3: Des Rizal mengungkap, sejumlah daerah di Sumatera Barat telah memperlakukan PJJ akibat paparan kabut asap, diantaranya Kabupaten Agam, Kota Padang, Padang Panjang, Bukit Tinggi, Darmasraya, dan Sawalunto. Selain penerapan PJJ, masyarakat juga diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan selama kualitas udara memburuk. Imbauan ini terutama ditujukan kepada anak-anak, lanjut usia, serta masyarakat yang memiliki gangguan pernafasan. Elan Silviasari melaporkan.
0: Masih dari RRI Padang. Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 41 Padang kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka mulai hari ini setelah banjir bandang melanda Kota Padang pada 10 Oktober lalu. Sebelumnya kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut dilakukan secara daring karena masih proses pembersihan pasca bencana. Informasi selengkapnya disampaikan Sally Della Putri.
6: Sudah mulai masuk kembali, anak-anak belajar seperti biasa. Hari Rabu tanggal 14, tapi sampai jam 12 sesuai dengan edaran dari Kepala Dinas tadi, karena kondisi cuaca yang buruk, maka anak disuruh cepatkan pulang.
7: Kepala SMP Negeri 41 Amridas kepada RRI pagi tadi mengatakan, pembersihan lumpur di dalam bangunan sekolah telah selesai dilakukan melalui gotong royong berbagai pihak, diantaranya Polda Sumatera Barat, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemadam Kebakaran, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang. Saat ini sisa lumpur masih terdapat di halaman sekolah, namun kegiatan pembelajaran tatap muka sudah dapat dilaksanakan kembali. Amridas menyebutkan sebanyak 409 siswa yang terbagi dalam 14 rombongan pelajar mengikuti kegiatan pendidikan di sekolah tersebut. Dari jumlah itu, 104 siswa yang tinggal di kawasan Guo turut terdampak banjir bandang dan telah menerima bantuan berupa tas dan sepatu sekolah dari instansi terkait. Amridas menyampaikan pihak sekolah pada hari ini kembali mendata siswa terdampak secara langsung untuk mengetahui kebutuhan bantuan yang masih diperlukan. Pendataan tersebut dilakukan setelah sebelumnya informasi mengenai kondisi siswa dihimpun secara daring. Sebagai langkah antisipatif ke depan, Amridas meminta percepatan pembangunan tanggul dan penguatan tebing menggunakan batu bronjong di kawasan Sungai Guo untuk mengurangi risiko banjir bandang segera.

0: Kebudayaan Kota Padang, Syafrizal Syair mengatakan, banjir bandang pada 10 Oktober lalu juga berdampak pada 6 sekolah lainnya. Sekolah tersebut terdiri atas TK Al-Witri, SD Negeri 12 Sungai Sapih, SD Negeri 32 Kuranji, SMP Negeri 27 Padang, SMP Taman Siswa Padang, dan SMP Swasta PMT Profesor Dr. Hamka 2 Padang. Salidla Putri melaporkan.
1: Dengar berita dari RRI Padang tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil Nusantara 15 Padang Prabu sore ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Mutia Utami bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas dari RRI Bukittinggi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Hei sampah, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
1: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
0: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
1: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
0: Ah, iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
1: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau binatang lain ikut kerepotan.
2: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

99,1 FM Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program informasi dan musik di sore hari ini. Untuk informasi di sore hari ini, kami hadirkan informasi seputar yang mana Pemko Pekanbaru terapkan PJJ 2 hari akibat kabut asap, yang mana dilansir dari rri.co.id. Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Pendidikan menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ selama 2 hari pada Rabu hingga Kamis pada tanggal 14 hingga 15 Oktober tahun 2026, menyusul kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Abdul Jamal mengatakan kebijakan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kondisi cuaca dan kualitas udara yang berpotensi mempengaruhi kesehatan peserta didik. Mendengar, menurutnya kondisi cuaca pada malam hari termasuk kemungkinan turunnya hujan turut menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan metode pembelajaran. Karena itu, Dinas Pendidikan menyesuaikan pelaksanaan kegiatan belajar berdasarkan kebijakan dan juga hasil koordinasi lintas instansi. Pendengar, selama pembelajaran jarak jauh berlangsung, guru diharapkan memantau aktivitas belajar siswa melalui media komunikasi dan media sosial menggunakan telepon genggam. Oleh karena itu, keterlibatan orang tua sangat dibutuhkan agar anak tetap mengikuti pembelajaran dengan baik. Melalui penerapan PJJ sementara ini, diharapkan kesehatan dan keselamatan peserta didik tetap terjaga di tengah kondisi kabut asap. Pemerintah Kota Pekanbaru juga terus mempertimbangkan perkembangan kualitas udara dan juga kondisi cuaca dalam menentukan kebijakan pembelajaran selanjutnya.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Tahukah kamu, payung sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu saat ditemukan dulu. Payung hanya digunakan khusus untuk melindungi sang pemakai dari terik panas matahari. Namun seiring berjalannya waktu, bangsa Tionghoa berhasil membuat fungsi payung sebagai pelindung hujan dengan memanfaatkan lilin dan lak sebagai pelapis kertas agar payung menjadi anti terhadap air. Pada awalnya, payung hanya digunakan oleh kaum wanita sampai ketika seorang petualang dan penulis Persia, Jonas Hanway, dengan percaya diri sering membawa payung di depan umum sehingga menarik perhatian pria lain yang melihat untuk menggunakan payung juga. Pada generasi awal di Eropa, payung dibuat dari kayu atau tulang paus dan ditutup kain kanvas yang diberi minyak. Namun saat ini, payung sudah berevolusi dengan berbagai model dan motif yang sangat menarik.

0: Pendengar, pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan informasi Cek Fakta ke ruang dengar Anda.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, di media sosial Threads beredar unggahan yang mengeklaim kota Solo akan resmi menjadi provinsi baru bernama Daerah Istimewa Solo pada 2027 mendatang. Faktanya, dilansir dari turnbackhoax.id, wacana menjadikan Solo sebagai daerah istimewa memang pernah diusulkan pada 2025. Yaitu Wakil Kota Komisi 2 DPR Arya Bima menyebutkan bahwa Surakarta ini termasuk dalam 6 daerah yang mengusulkan status daerah istimewa. Namun, usulan tersebut masih sebatas aspirasi dan belum ditetapkan sebagai provinsi baru. Untuk itu pendengar, informasi ini adalah hoax yang mana menyatakan bahwa Solo bakal dijadikan sebagai provinsi di tahun 2027. Demikian Cek Fakta sore hari ini.
1: Kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Cepetan, nanti kita terlambat loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saat ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno wise yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan informasi panggilan sidang ke ruang dengar Anda. Jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dengan ini memanggil Johan sebagai tergugat yang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di seluruh wilayah Indonesia, agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang beralamat di Jalan Lintas Riau, Sumatera Utara, kilometer 167, Kelurahan Banjar 12, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, pada hari Rabu, tanggal 25 November 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Demikian pemberitahuan ini disampaikan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Bendera merah putih adalah lambang kebangsaan Indonesia. Namun tahukah Anda salah satu fakta menarik tentang bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan adalah bahan pembuatannya. Bendera tersebut dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dari kain seprei yang ada di rumah. Pada masa itu, kondisi Indonesia sedang dalam keadaan darurat dan persiapan untuk upacara proklamasi dilakukan secara mendadak. Tidak ada waktu untuk mencari kain khusus untuk membuat bendera. Oleh karena itu, Ibu Fatmawati memanfaatkan kain seprei yang ada di rumah untuk dijahit menjadi bendera merah putih. Mereka rela memanfaatkan apapun yang ada di sekitar untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Kain seprei yang sederhana menjadi simbol perjuangan yang luar biasa dan kini menjadi bagian penting dari sejarah bangsa Indonesia.

0: beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Informasi dan Musik di Pro 1 RRI Pekanbaru. Selanjutnya kami hadirkan informasi masih seputar kabut asap, yaitu bencana kebakaran hutan dan lahan, karhutla, tidak hanya memicu krisis lingkungan, tetapi juga ancaman kesehatan serius bagi kelompok rentan seperti bayi dan juga anak-anak. Ketika kabut asap melanda, saluran pernapasan anak-anak menjadi organ pertama yang menanggung dampaknya. Berdasarkan penjelasan medis dari Healthy Children, anak-anak jauh lebih rentan terhadap paparan asap kebakaran hutan karena anak-anak menghirup lebih banyak udara jika dibandingkan dengan ukuran tubuhnya. Pendengar, anak-anak juga cenderung tetap aktif bergerak dibanding orang dewasa sehingga laju napas mereka makin cepat, yang mana saluran pernapasan, paru-paru, dan juga sistem kekebalan tubuh anak-anak masih dalam tahap perkembangan sehingga sangat peka terhadap kerusakan jaringan akibat asap. Anak-anak yang memiliki riwayat gangguan pernapasan seperti asma berada pada resiko yang jauh lebih tinggi. Jika obat harian asma mereka tidak lagi mempan meredakan gejala saat kabut asap melanda, anak harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Pendengar, dilansir dari rri.co.id, perlindungan terbaik bagi bayi dan anak-anak saat bencana kabut asap karhutla adalah memindahkan mereka ke ruangan berudara bersih di dalam rumah Anda dengan menghindari penggunaan masker kain, memastikan penggunaan masker yang sesuai terpasang pada anak di atas 2 tahun, serta mendampingi kesehatan mental anak-anak secara tenang setelah bencana terjadi. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses di rri.co.id.

Baik pendengar, tidak terasa kita sudah di penghujung kebersamaan di Riau sore hari ini. Jelang seruan azan yang akan berkumandang pada pukul 18 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat, kita akan simak mimbar Islam serta pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan. Kebersamaan kita akan dilanjutkan bersama rekan kami, Dini Oktariani, nantinya.

0: Baik pendengar, kita akan dengarkan mimbar Islam dengan judul Nasihat Jibril kepada Nabi yang disampaikan oleh Ustadz Kazwaini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Pendengar RRI dimanapun berada yang sangat kami banggakan dan insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah memberikan kepada kita nikmat yang luar biasa. Allah berikan kepada kita semua yang kita butuhkan. Bahkan yang tidak kita butuhkan saja Allah berikan kepada kita. Begitu Allah memberikan nikmat yang luar biasa. Semoga nikmat ini mendekatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan pula kepada Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Pendengar RRI dimanapun berada yang saya muliakan, tema yang akan kita sampaikan dalam tausiah kita ini adalah nasihat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam diakui oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki akhlak yang sempurna. Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang sangat agung. Menyikapi persoalan itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam saja yang memiliki sifat yang baik, akhlak yang baik, masih saja perlu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihi salatu wasalam. Ini bermakna bahwa manusia punya potensi untuk melakukan yang baik dan melakukan yang buruk. Oleh karena itu, Allah memberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kesempatan untuk melakukan apa saja, tapi beliau dibimbing oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hadis beliau ketika Jibril datang kepada beliau. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atani Jibril alaihi salam faqala, ya Muhammad ishma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil laili wa 'izzahu istighna'uhu 'anil nas." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril mendatangi saya, lalu beliau berpesan kepada saya, faqala, seraya dia berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah engkau sesukamu, tapi ingat, suatu saat engkau akan meninggal dunia. Engkau akan menjadi mayat." Ini pesan yang sangat luar biasa untuk mengetuk hati Nabi Muhammad dan semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab hidup ini tidaklah kekal. Hidup ini tidak abadi. Hidup ini akan ada batasnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh Jibril, "Silakan engkau Muhammad melakukan apa saja yang engkau inginkan, tapi ingat, suatu saat engkau akan meninggal dunia." Ini adalah bagian dari nasihat yang luar biasa untuk kita umat ini. Maka setiap umat ini harus memahami bahwa hidup kita ini adalah terbatas. Oleh karena itu, setiap kita mesti mengupayakan perilaku-perilaku yang terbaik dan memberikan kehidupan yang baik dari perilaku kita. Apapun yang kita lakukan, itu adalah bagian dari pilihan baik atau buruk. Tapi ingat, semua itu akan berakhir dengan kematian. Siapapun kita, dimanapun kita berada, apapun yang kita miliki, semuanya adalah akan berakhir dengan kematian. Hadirin pendengar RRI dimanapun saja berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari hadis ini kita dapat memahami bahwa setiap kita harus berpikir untuk yang terbaik. Yang kedua kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarikuhu." Dan cintailah olehmu siapa saja yang engkau cintai, tapi ingat bahwa yang engkau cinta itu akan berpisah denganmu. Siapapun dia, silakan cintai anak, keluarga, kawan, sahabat, kemudian atasan, mitra kerja, semuanya silakan dicintai. Tapi ingat, suatu saat kita akan berpisah dengannya. Ini bagian dari hal yang patut kita tanamkan dalam diri kita masing-masing. Seperti apapun kita dengan orang lain dekatnya, kita akan meninggalkan dia. Bahkan dia bisa lebih awal meninggalkan kita. Kenapa? Karena semua kita akan berakhir dengan kematian. Kita mencintai harta pun kita akan tinggalkan. Tidak ada satupun yang kekal. Harta akan kita tinggalkan. Teman akan kita tinggalkan. Sebesar apapun, sebanyak apapun yang kita miliki, aset yang ada pada diri kita, bahkan orang mengenal kita orang kaya, orang segan dengan kita karena kekayaan kita, orang takut dengan kita karena kekayaan kita, orang hormat dengan kekayaan kita, suatu saat akan berpisah dengan kita. Tidak ada yang kekal dalam kehidupan kita. Jadi siapapun, dimanapun yang memilih kekayaan berlimpah ruah nikmat yang Allah berikan kepada kita, manfaatkan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kita berpisah dengannya. Betapa banyak hari ini orang yang memiliki kekayaan yang luar biasa, pada akhirnya mereka berada di rumah sakit, mereka dirawat berhari-hari, mereka dirawat berbulan-bulan, bahkan bertahun mereka di sana untuk dirawat, mengeluarkan biaya besar. Mungkin dulu dia tidak mau mengeluarkan sedikit dari rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Allah inginkan agar mereka berbagi, karena ciri orang yang beriman adalah mereka yang suka menginfakkan hartanya di jalan Allah. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Idealnya kita berbagi dengan orang lain, itu adalah bagian yang terbaik. Bahkan Allah juga mengancam kita, termasuk orang-orang pendusta agama, mereka yang mengabaikan orang-orang miskin, orang-orang fakir, menghardik anak-anak yatim, menzolimi mereka. Maka hati-hati, konsep ini perlu kita pahami dengan baik. Yang ketiga adalah wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Beramallah, karena setiap amal yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang lebih baik. Ketahuilah, amalan yang utama untuk mengangkat derajat manusia-manusia istimewa adalah qiyamul lail. Perbanyak qiyamul lail dan memperbanyak membantu orang lain. Dan orang yang paling baik adalah mereka yang paling banyak menolong orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Oleh karena itu, hadirin para pendengar dimanapun berada, pahami bahwa hadis ini mengetuk kita untuk memperbanyak amal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada akhirnya kita akan berakhir dengan kematian. Oleh karena itu dapat kita pahami dengan baik dan dapat kita simpulkan bahwa nasihat Jibril ini sangat bermanfaat dan mengetuk jiwa kita. Apa yang dapat kita ambil kesimpulan dari yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW? Yang pertama adalah hidup ini singkat, tidak abadi. Apapun yang kita lakukan, ingat bahwa hidup ini akan berakhir dengan kematian. Yang kedua, cintailah siapapun, dimanapun, kapanpun dan apapun, silakan dicintai, tapi ingat bahwa suatu saat pasti akan berpisah dengan kita. Kalau tidak kita yang berpisah dengan dia, dia yang akan berpisah dengan kita. Terakhir, yang ketiga adalah perbuatan yang kita lakukan, baik atau buruk, sekecil apapun akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan balasan itu pasti Allah berikan lebih baik dari yang kita lakukan. Oleh karena itu, terletak dari mana kita melakukan, seperti apa kegiatan kita lakukan, dan kemuliaan seseorang itu terletak pada nilai ketakwaannya, bukan karena kekayaan. Ini yang patut kita lakukan dalam kehidupan kita, karena semua orang adalah bagian dari melakukan aktivitas duniawi. Dimanapun kita bekerja, dimanapun kita berusaha, apapun profesi kita, apapun jabatan yang kita miliki, semua itu adalah akan berakhir semuanya. Oleh karena itu, para pendengar RRI dimanapun berada, melalui kajian ini, kita berharap semua kita menjadi orang-orang yang mendapatkan nilai istimewa dalam pandangan Allah dan mendapatkan nilai istimewa dalam pandangan manusia, karena manusia yang terbaik, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Manusia terbaik dalam pandangan manusia lain, apalagi dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, adalah mereka yang paling banyak menolong orang lain. Jangan pernah berpikir menolong orang lain adalah bagian dari hal yang berat. Tapi ringankan tangan menolong orang lain. Sekecil apapun yang kita lakukan itu, nilainya adalah besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang akan menyelamatkan kita untuk hidup, baik hidup di dunia yang hari ini kita lalui, entah berapa lama lagi. Apakah itu sebentar atau lama, semuanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menyampaikan kepada kita, berhati-hatilah untuk hidup dalam kehidupan kita yang sangat hari ini luar biasa kita lewati dalam waktu ke waktu. Untuk itu, mari kita berpikir bagaimana menciptakan kehidupan kita yang lebih baik. Pribadi kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan mungkin saja tempat kita di mana saja bekerja. Apalagi untuk keluarga kita. Allah inginkan kepada kita menjadi yang terbaik. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhallazina amanu, ku ampusakum wa ahlikum nar. Allah ingatkan kepada kita dalam Al-Quran secara tegas, wahai orang-orang beriman, jaga dirimu, jaga keluargamu, semua yang ada, semua yang dekat, yang berada di sekitarmu dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apapun yang kita lakukan, pasti ada resiko baik dan buruknya. Inilah yang menjadi pemikiran utama dalam kehidupan kita. Sebab apa? Allah Subhanahu wa ta'ala adalah maha melihat, maha mengetahui, dan maha segalanya. Demikian yang patut kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga kajian dalam mimbar Islam kita ini menjadikan kita orang-orang yang la'allakum tattakun. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, selanjutnya kita simak bersama pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahannya surah Al-Insan ayat 25-28 yang akan dibawakan oleh Mawadah dan Abdul Ghafar.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya, kamilah yang menurunkan Al-Quran kepadamu Muhammad secara berangsur-angsur. Maka bersabarlah untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu. Dan janganlah engkau ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Dan pada sebagian dari malam, maka bersujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari. Sesungguhnya, mereka orang kafir itu mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan hari yang berat, hari akhirat di belakangnya. Maha benar Allah yang Maha Agung.
2: Saatnya sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang menginginkan menjalani hidup sengsara. Jika ditanya, semua pasti ingin hidup bahagia dan mulia. Secara kodrat, manusia sebenarnya telah diciptakan sebagai makhluk yang paling mulia. Manusia selalu bisa, bahkan sampai saat ini pun, manusia bisa hidup karena kemuliaan yang ada pada dirinya. Dia diberi akal pikiran sehingga bisa mengatasi segala masalah yang menghadang. Manusia pun selalu bisa bertahan dalam situasi apapun. Kurang mulia seperti apa lagi? Sayangnya, banyak yang lupa semua kemuliaan yang ada pada dirinya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia tidak punya sejengkal pun hak untuk menyombongkan diri. Bahkan, ada juga yang lebih parah. Mereka yang menganggap kemuliaan hanya dipandang dengan harta. Jadi, sepanjang hidupnya, dia hanya mencari-cari harta, menumpuk-numpuknya dengan segunung harapan hidupnya akan mulia. Namun, seandainya mereka tahu cara seperti itu benar-benar salah, mereka pasti akan menangis. Kemuliaan sejati adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada seorang pun di dunia ini yang akan mampu membuat kita hina sepanjang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita tetap mulia. Sebaliknya, meskipun seisi dunia mengagung-agungkan kita, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai kita hina, tak akan ada yang patut kita banggakan pada diri kita. Peras keringat, banting tulang setiap hari untuk memperoleh harta, semata-mata tanpa dilandasi dengan ibadah dan selalu mengingatnya adalah hal yang paling hina. Kehidupan kekal yang akan kita hadapi tanpa ujung itu, pantaskah hanya kita siapkan sedikit saja? Kemuliaan di sana tak akan pernah berakhir. Apakah kita akan memilih mulia di hadapan orang-orang di dunia ini, tetapi hina selama-lamanya di akhirat? Yang paling indah adalah meraih kemuliaan di dunia dan akhirat. Seperti yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap yang kita niatkan untuk ibadah, maka dampaknya bukan hanya untuk akhirat, melainkan juga untuk dunia. Jadi, maukah kita hidup mulia di dunia atau di akhirat atau kedua-duanya? Pilihlah akhiratmu dan dunia akan ada di genggamanmu. Tapi jika kita memilih dunia, kita tak akan mendapatkan apapun kecuali apa yang kita pilih. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu yang umatnya kerjakan, meskipun hanya diucapkan dalam hati. Niat merupakan ibadah yang mendasar, maka berhati-hatilah dengan niat kita.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

Pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat fardu maghrib untuk Anda yang menunaikan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan pendengar, kita akan melanjutkan kebersamaan di rangkaian musik dan informasi di Riau sore hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sebelum kita lanjutkan kebersamaan pada kesempatan hari ini pendengar, saya sampaikan terlebih dahulu jurusita Pengadilan Negeri kelas 1A Pekanbaru dengan ini memanggil Johan atau tergugat yang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di seluruh wilayah Indonesia agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang beralamat di Jalan Lintas Riau Sumut, kilometer 167, Kelurahan Banjar 12, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir pada hari Rabu, tanggal 25 November 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan kepada saudara yang namanya kami sebutkan, diharapkan untuk dapat memenuhi panggilan pada waktu yang ditentukan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data National Geographic, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

Waktu RRI Pekanbaru, pendengar, penyitaan oleh Kejaksaan Tinggi Kejati Riau tindak menghentikan operasional SPBU di Jalan Raya Petapahan Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar. SPBU yang berkaitan dengan perkara dugaan korupsi dana participating interest atau PI 10% PT Pertamina Hulu Rokan PHR di PT Sarana Pembangunan Rokan Hilir kembali melayani masyarakat di bawah pengelolaan manajemen baru. Padahal tanah dan bangunan SPBU tersebut telah dipasangi papan penyitaan oleh

pengelolaan manajemen baru. Dan untuk langkah selanjutnya, Kejati Riau juga masih menunggu perkembangan proses hukum hingga perkara tersebut memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap atau inkrah pendengar.

0: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya.

0: Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
1: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.
2: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit, sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat, di antaranya menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat terukur untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

Pro 1 RRI Pekanbaru, karena informasi dan inspirasi. Satu lagu islami dari Hadi Yunus dengan Istighfar untuk Anda semua pendengar. Di kesempatan kali ini ya, memang kadang kita perlu banyak beristighfar ya. Jadi mungkin daripada melampiaskan kemarahan ya, yang hanya akan menguras energi, mungkin ketika emosi sedang memuncak ya, mungkin lebih baik memilih untuk beristighfar saja pendengar. Baik pendengar, dari laman rri.co.id, Badan Gizi Nasional BGN meresmikan 980 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG secara serentak di 16 provinsi pada hari Rabu 14 Oktober 2026. Dan dari jumlah tersebut ya, sebanyak 87 dapur berada di Provinsi Riau untuk mendukung perluasan program makan bergizi gratis atau MBG. Peresmian ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk dapat memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan gizi, terutama bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan juga terluar, serta daerah dengan prevalensi stunting yang tinggi. Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah 1 BGN Harjito hadir langsung untuk dapat meresmikan SPPG Payung Sekaki Air Hitam 3 di Jalan Karya Bakti Ujung Pekanbaru. Dan beliau menyampaikan bahwa sebanyak 683 SPPG di Provinsi Riau sudah beroperasi, sedangkan 13 lainnya masih ditangguhkan sementara. Dan ia juga menjelaskan bahwa SPPG Payung Sekaki Air Hitam 3 saat ini melayani 1.011 penerima manfaat, dan jumlah tersebut masih berpotensi akan terus bertambah, termasuk dengan memperluas sasaran penerima manfaat dari kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan juga balita pendengar. Baik, mendengar informasi tadi mengakhiri rangkaian informasi di Riau Sore. Untuk selanjutnya nanti Anda akan mengikuti Warta Berita bersama dengan Pro 3 Jakarta tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya mendapatkan laporan dari Menteri Perdagangan dan tim bahwa kita menargetkan total transaksi trade expo Indonesia tahun 2026 sebesar 17,5 miliar.
2: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%. Perhatian khusus itu ada di Sumatera Selatan.
0: Dari berita, pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ditargetkan mampu meningkatkan nilai transaksi perdagangan Indonesia dan penguatan ekspor produk-produk lokal Indonesia ke pasar global. Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas secara nasional turun dari 1.085 titik pada 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan kampanye literasi keuangan Ring the Bell for Financial Literacy. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 14 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zain. Pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ditargetkan mampu meningkatkan nilai transaksi perdagangan Indonesia dan penguatan ekspor produk-produk lokal Indonesia ke pasar global. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
3: Saya ingin menyampaikan ada salam hangat dari Bapak Presiden.
4: Presiden Prabowo Subianto meminta transaksi perdagangan dalam Trade Expo 2026 dapat melampaui total transaksi pada tahun 2025 yang mencapai 22,8 miliar dolar Amerika Serikat. Dalam hal ini, Kepala Negara melalui pidatonya yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia pada pembukaan Trade Expo 2026 di ASBSD Tangerang hari ini. Dalam kesempatan itu, Kepala Negara menyebut pelaksanaan Trade Expo ini selain juga meningkatkan nilai transaksi perdagangan nasional, namun juga harus mendorong peningkatan ekspor produk lokal. Di mana dalam hal ini Presiden Prabowo menyebut pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melaksanakan berbagai program nasional untuk mendukung produk-produk lokal masuk ke dalam pasar global.
1: Pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ini sebagai bentuk kesiapan Indonesia dalam rantai pasok global. Saya mendapatkan laporan dari Menteri Perdagangan dan tim bahwa kita menargetkan total transaksi Trade Expo Indonesia tahun 2026 sebesar 17,5 miliar. Di 2025 target 16 miliar lebih tapi realisasinya 22,8 miliar. Saya meminta agar target ini bisa melampaui target di 2026. Pemerintah Indonesia telah melaksanakan program nasional pemberdayaan UMKM dan koperasi serta peningkatan akses digital dan keuangan yang membantu UMKM terintegrasi ke dalam rantai nilai global.
4: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Mendak Budi Santoso mengatakan bahwa pihaknya terus menggenjot perluasan pasar ekspor produk Indonesia. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengejarkan perundingan perjanjian ekspor produk-produk Indonesia yang saat ini telah terimplementasikan sebanyak 25 perjanjian dengan negara-negara sahabat dunia.
5: Dalam rangka memperluas pasar tujuan ekspor dan selaras dengan arahan Bapak Presiden, kami terus melakukan perundingan dengan berbagai negara dan kawasan. Hingga saat ini total perjanjian dagang yang sudah terimplementasi sebanyak 25 perjanjian dan sebanyak 13 perjanjian saat ini sedang dalam proses perundingan. Ini adalah bagian dari 2 tahun gerak nyata transformasi bangsa yang dilakukan pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto.
4: Sementara itu untuk peningkatan ekspor produk UMKM dijelaskan Mendak Budi Santoso, pihaknya terus melakukan pertemuan pelaku usaha UMKM dengan para investor maupun buyer. Sebagai upaya peningkatan ekspor produk UMKM ini, berbagai pertemuan tersebut turut didorong oleh 46 kantor Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC serta atas perdagangan di 33 negara dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengundang untuk Indonesia
5: yang difasilitasi oleh 46 kantor ITPC dan atas perdagangan di 33 negara.
0: Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas secara nasional turun dari 1.085 titik pada 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
2: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%.
6: Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas karhutla secara nasional turun dari 1.085 titik pada tanggal 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Data tersebut berdasarkan pemantauan hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Estianto Pribadi mengatakan penurunan juga terjadi di sejumlah wilayah prioritas, termasuk Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Meski tren harian menurun, Kementerian Kehutanan tetap mewaspadai perkembangan karhutla di Sumatera Selatan. Sebab perbandingan periode 17 hingga 30 September dengan 1 hingga 13 Oktober menunjukkan titik panas di provinsi tersebut meningkat 92%.
2: Secara total 6 provinsi ini ada penurunan 11%, ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat. Nah, memang perhatian khusus itu ada di Sumatera Selatan. Kalau kita bandingkan periode 14-13 hari, ya, 17-31-13 Oktober, Sumatera Selatan ini ada peningkatan 92%. Sehingga memang ini menjadi fokus utama kami di Kementerian Kehutanan untuk lebih memberikan perhatian khusus kepada penanganan karhutla di Sumatera Selatan.
6: Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 663 hektar lahan gambut masih terbakar per 13 Oktober 2026. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan menjelaskan penanganan dilakukan melalui operasi darat dan udara. Ia menyebut operasi darat diutamakan untuk memadamkan api, melakukan penyekatan, pendinginan, serta memantau lokasi agar kebakaran tidak kembali muncul.
7: Layar kita lihat bahwa di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan adalah dua provinsi yang memang menjadi titik poin kita sekarang, titik prioritas kita, lebih prioritas. Di samping juga Kalimantan Selatan dan Jambi tentu kita juga memberikan perhatian. Untuk Kalimantan Tengah ada lahan gambut yang saat ini dalam penanganan itu sekitar 7,8 hektar. Namun ada Taman Nasional Tanjung Puting, ini menjadi perhatian juga, dan ini relatif sangat luas, 513 hektar.
6: Penurunan titik panas secara nasional menjadi perkembangan positif dalam pengendalian karhutla. Namun peningkatan di Sumatera Selatan dan kebakaran yang masih berlangsung di Kalimantan Tengah menunjukkan perlunya pemadaman dan pemantauan berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan kampanye literasi keuangan Ring the Bell for Financial Literacy, kampanye internasional untuk memperluas literasi keuangan dan memperkuat ketahanan investor pasar modal. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
8: Tiga karakter utama investor, yaitu investor yang cerdas, investor yang waspada, dan investor yang tangguh.
9: Bursa Efek Indonesia BEI berkomitmen meningkatkan literasi dan ketahanan investor seiring dengan semakin meningkatnya jumlah investor di pasar modal. Untuk itu, BEI menyelenggarakan kegiatan Ring the Bell for Financial Literacy di Gedung Bursa Efek Indonesia di Jakarta hari ini. Dalam acara pembukaan, Direktur Keuangan Sumber Daya Manusia dan Umum BEI, Umi Kulsum, mengatakan kegiatan literasi tersebut merupakan bagian dari World Investor Week yang diinisiasi oleh International Organization of Securities Commission. Selain Bursa Efek Indonesia, 62 bursa efek di berbagai negara juga menggelar kegiatan serupa secara serentak. Tahun ini, Bursa Efek Indonesia mengedepankan tema literasi Stay Smart, Stay Alert, Stay Resilient. Tema tersebut menurut Umi Kulsum menggambarkan tiga karakter yang harus dimiliki oleh investor pasar modal, yakni cerdas, waspada, dan tangguh.
8: Investor yang cerdas tidak hanya mengetahui cara membeli produk investasi, tapi juga memahami manfaat serta risikonya. Investor yang waspada selalu memverifikasi informasi, tidak langsung ditelan, ya, dan menjaga keamanan datanya. Itu sangat penting di dunia digital saat ini. Dan investor yang tangguh tetap disiplin serta tidak mengambil keputusan secara impulsif ketika pasar sedang fluktuatif.
9: Pada kesempatan yang sama, Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek Otoritas Jasa Keuangan, Edi Broto Suwarno, mengatakan, literasi keuangan harus terus dilakukan mengingat semakin banyaknya anak-anak muda yang berinvestasi di pasar modal. Edi mengingatkan, berinvestasi merupakan proses membangun kesejahteraan secara berkelanjutan, bukan sekedar untuk menjadi kaya.
10: Setiap investor perlu memiliki pengetahuan dasar yang cukup untuk mengambil keputusan secara independen atau mandiri. Yang perlu kita ingat adalah bahwa investasi ini bukan perlombaan untuk cepat kaya, melainkan proses membangun kesejahteraan secara terencana dan sustainable atau berkelanjutan.
9: Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, tingkat literasi pasar modal di Indonesia baru sekitar 17,78%, sedangkan tingkat inklusinya baru 1,34%. Sementara itu, jumlah investor pasar modal sudah lebih dari 32 juta investor dan 70% diantaranya berusia di bawah 30 tahun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah mengatakan, dakwaan jaksa yang menyebut dirinya memerintahkan Ferianto Hongki Riwang untuk memaksa Tang Kian memberikan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar 55 miliar rupiah tidak jelas. Menurut Febri, jaksa tidak dapat menjelaskan kapan dan di mana dirinya memerintahkan Ferry untuk meminta uang kepada Tang Kian. Dan hal tersebut disampaikan terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
11: Penuntut umum mendalilkan bahwa sebelum pertemuan Ferry dan Tangkia telah terdapat perintah dari saya. Jika demikian, kapan perintah itu diberikan? Dalam bentuk apa? Kepada siapa? Dan apa tindakan konkret saya yang menunjukkan adanya kesepakatan tersebut? Status Ferianto Hongko Riwang sangat berperan aktif dalam dakwaan tersebut.
12: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri dengan terdakwa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah, Don Rito, dan Nurman Herin. Dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Ahmad Fijiarsah Joko Sutrisno mengagendakan pembacaan nota eksepsi atau perlawanan dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Dalam pembacaan nota perlawanan, terdakwa Febri Adriansyah mengatakan dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut dirinya memerintahkan Ferianto Hongki Riwang untuk meminta uang kepada Tang Kian agar tidak dijadikan tersangka dalam korupsi Jiwasraya tidak jelas.
11: Dalam uraian tersebut, Ferry tersebut menyampaikan kemungkinan Tang Kian ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian minta uang sebesar Singapura dolar 5 juta atau setidaknya sekitar 55 miliar. Ferry disebut melaporkannya kepada saya dan saya dituduhkan memberikan respon tertentu terhadap uang tersebut. Dalam dakwaan ada tindakan Ferry bertemu Tang Kian, menyampaikan ancaman penetapan tersangka dan meminta uang. Maka surat dakwaan harus menjelaskan secara tegas bagaimana dan kapan kehendak tersebut menjadi kehendak saya.
12: Sebelumnya Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum Agus Sahat mendakwa Febri Adriansyah telah memaksa Tang Kian untuk menyerahkan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar 55 miliar rupiah agar tidak dijadikan tersangka dalam perkara Jiwasraya.
13: Terdakwa Febri Adriansyah melalui Ferianto Hongki Riwang secara melawan hukum telah memaksa Tang Kian memberikan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau setara dengan 55 miliar rupiah.
12: JPU juga mendakwa Febri Adriansyah telah menerima uang sebesar 346 miliar rupiah dan 400.040 dolar Amerika Serikat dari sejumlah pihak yang sedang berperkara di kejaksaan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Petugas dan relawan yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarmasin mendapat pemeriksaan dan pengobatan dari jajaran Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. Pemeriksaan kesehatan menjadi bagian yang penting untuk menjaga kondisi fisik petugas dan relawan yang berada di lapangan. Juma Muhammad dari Banjarmasin melaporkan.
14: Sudah mendapatkan kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin. Pemeriksaan kesehatan dilakukan di pos komando yang berada di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin serta tiga pos lapangan yang tersebar di wilayah perbatasan, yakni pos lapangan yang ada di kawasan Pemurus Dalam, Sungai Andai, dan Sungai Lulut. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan personil tetap terjaga di tengah intensitas penanganan karhutla yang masih berlangsung. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, pemeriksaan kesehatan menjadi bagian penting untuk menjaga kondisi fisik petugas dan relawan yang berada di lapangan. Terlebih saat ini terjadi peningkatan kebakaran lahan sejak Juli hingga memasuki Oktober, sudah mencapai 71 kejadian.
15: Mengunjungi pos-pos lapangan kita, mengunjungi kawan-kawan kita yang bertugas, termasuk di pos ini, di pos komando. Mereka melakukan pemeriksaan kesehatan, memberikan pelayanan kesehatan, memberikan masker kepada kawan-kawan petugas dan juga obat-obatan yang misalnya seperti vitamin, nah diberikan oleh mereka. Rencana menurut mereka, mereka saban hari akan mengunjungi pos.
16: Adakah yang terindikasi sakit parah Pak petugas saat ini Pak?
15: Tidak ada, cuma ada kawan kami yang kecapean aja, kayak batuk, ya kita suruh istirahat. Ada yang memang sudah asma duluan, kan, menyesat, kita suruh pulang, artinya kita melihat kondisi kawan lah.
14: Sementara itu personil BPBD Kota Banjarmasin, Andi Putra, mengaku senang dengan adanya pemeriksaan kesehatan yang diberikan kepada petugas dan para relawan. Ia menilai pemeriksaan tersebut sangat membantu menjaga kondisi tubuh personil yang hampir setiap hari berada di lapangan untuk melakukan penanganan kebakaran. Menurutnya yang paling dibutuhkan sekarang adalah vitamin, karena aktivitas di lapangan cukup menguras tenaga.
17: Sudah mendapatkan kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin, tidak hanya dari anggota BPBD, bahkan seluruh tim yang berada di poslap, baik itu 1, 2, dan 3, itu mendapat kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin. Jadi yang kita dapat di sana itu pengecekan darah, terus lagi tensi, dan diberi beberapa vitamin.
14: Petugas dan relawan harus tetap mendapatkan perhatian mengingat mereka bekerja dalam kondisi yang cukup berat, terutama saat melakukan pemadaman dan penanganan kebakaran lahan di sejumlah titik. Selain pemeriksaan, petugas kesehatan juga memberikan pengobatan secara dukungan kebutuhan kesehatan bagi personil yang membutuhkan. Jumbah Muhammad melaporkan.
0: Kementerian Kebudayaan akan menggelar Konferensi Musik Indonesia atau KMI 2026 di Makassar, Sulawesi Selatan pada 27 Oktober hingga 1 November 2026. Kegiatan ini bertujuan memperkuat ekosistem musik nasional, sekaligus memperluas keterlibatan pelaku musik dari berbagai daerah, khususnya Indonesia Timur. Ofra Regina dari Voice of Indonesia melaporkan.
18: The Ministry of Culture will hold the 2026 Indonesian Music Conference in Makassar, South Sulawesi from October 27 to November 1, 2026. Minister of Culture for the zone said the choosing Makassar as the conference venue is part of effort to strengthen the music ecosystem in Eastern Indonesia. In a statement delivered in Jakarta on Tuesday, Fadli said the conference would also discuss market development and expanding international networks for Indonesian music. He hopes KMI 2026 will create greater opportunities for music industry players from various regions to grow and connect with one another.
19: Lalu juga pengembangan pasar dan jejaring internasional. Ini
20: there will also be discussions on market development and international networking. These are some of the issues that will be discussed. The conference in Makassar is particularly important because the city serves as a hub for Eastern Indonesia. Music from Eastern Indonesia is also gaining popularity. This conference is an important opportunity to highlight related themes, expand participation, and strengthen connections between music ecosystems across Indonesia. We want to ensure that the music industry is not centered solely on Jakarta or Java, but is also connected to Eastern Indonesia.
19: Tapi juga terhubung sampai ke Indonesia Timur.
18: Meanwhile, the chairman of the Board of Commissioners of Indonesian Deposit Insurance Corporations, Anggito Abimayu, said the music industry also contributes to economic activity. According to Anggito, music events such as concerts and festivals not only provide artists with opportunities to express their creativity, but also create business opportunities for various sectors involved in organizing them. Emphasize his office support music-related activities as part of efforts to preserve and safeguard Indonesia's cultural heritage.
20: From an economic perspective, I can see that music really helps drive the economy. So once again, thank you, Minister. We have been given the opportunity to contribute, and we are also able to help. As long as we have the means, we will remain committed to preserving and safeguarding Indonesia's culture.
18: The 2026 Indonesian Music Conference is an annual forum initiated by the Ministry of Culture to strengthen the national music ecosystem and industry. The conference is expected to bring together more than 400 participants from across Indonesia and will take place at the historic Fort Rotterdam complex in Makassar. Makassar is expected to become a key hub for music development in Eastern Indonesia, while strengthening connections among music communities from Papua, Manado, and Maluku. Of Regina, Voice of Indonesia.
0: BPBD dan kepolisian meningkatkan patroli hingga 24 jam untuk memadamkan sejumlah titik api agar tidak merembet ke pemukiman. Edi Suroso dari Palangkaraya melaporkan.
3: Terbakar hebat, ini masih ada apinya nih. Tim dari BPBD, TRC BPBD, dan teman-teman provinsi, relawan.
21: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya terus melakukan patroli rutin selama 24 jam untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Salah satu lokasi penanganan berada di Jalan Denok yang berdekatan dengan Pondok Pesantren, melibatkan tim reaksi cepat BPBD, personel dari provinsi serta relawan. Kepala Bidang Kesiapsiagaan Bencana BPBD Palangkaraya Heri Fauji mengatakan, kawasan tersebut sebelumnya mengalami kebakaran cukup hebat. Hingga saat ini petugas masih menemukan titik api dan terus melakukan upaya pemadaman secara bersama-sama agar api tidak meluas ke area sekitarnya.
3: Saya ada di lokasi Jalan Denok yang dekat dengan Pondok Pesantren. Kawasan ini tadinya terbakar hebat, ini masih ada apinya nih. Tim dari BPBD, TRC BPBD, dan teman-teman provinsi, relawan, membahu menangani kawasan ini. Yang terbakar lumayan luas ini, cuman dari tekstur tanahnya bukan gambut sepertinya. Jadi materialnya memang mudah terbakar, sehingga begitu tersulut api cepat menjalar.
21: Menurut Heri, lahan yang terbakar di kawasan Jalan Denok cukup luas. Berdasarkan pengamatan sementara, karakteristik tanah di lokasi tersebut diduga bukan tanah gambut, tetapi material. Lahannya mudah terbakar sehingga api dapat dengan cepat menjalar ketika tersulut. Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Budi Rahmat mengatakan, pihaknya melakukan analisis dan evaluasi harian terhadap kegiatan penanganan karhutla berdasarkan data yang tersedia. Mengacu pada aplikasi Sipongi, titik api saat ini paling banyak terdeteksi di wilayah kilometer 39, Kecamatan Bukit Batu, Palangkaraya. Di kawasan tersebut terdapat objek vital yang perlu mendapat perhatian, yaitu sekolah rakyat dan lembaga pemasyarakatan.
22: Kami by data ya, jadi setiap hari sebelum kegiatan, kita melakukan memang gelar ANEP harian, kegiatan-kegiatan karhutla. Bahkan data aplikasi Sipongi itu ternyata titik api untuk saat ini paling banyak di wilayah kilometer 39. Dan di situ juga ada objek vital yang harus kita amankan, yaitu sekolah rakyat, ada lapas, ya. Sehingga kami juga berupaya untuk skala prioritas ya. Tidak meninggalkan lokasi-lokasi lain, karena masing-masing daerah kan sudah dibagi. Kita di bawah koordinator oleh BPBD.
21: Terkait penegakan hukum karhutla, Budi menyebutkan terdapat 137 laporan yang telah didata, dengan 52 diantaranya telah ditingkatkan menjadi laporan polisi.
22: Terkait masalah penegakan hukum karhutla ini, karena memang dari ranah kami, itu laporan yang sudah kami data ada 137, di mana 52 yang sudah menjadi laporan polisi dan 12 diantaranya adalah korporasi. Berarti 40-nya adalah perorangan. Kemudian jumlah tersangkanya ada 45 orang tersangka.
21: Dari jumlah tersebut, 12 laporan melibatkan korporasi dan 40 lainnya melibatkan perorangan. Sementara itu, jumlah tersangka yang tercatat mencapai 45 orang sebagai bagian dari upaya penegakan hukum terhadap kasus karhutla. Edi Suroso melaporkan.
0: Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri RI membenarkan dua warga negara Indonesia menjadi korban dalam serangan terhadap Bandara Internasional Raja Khalid di Riyadh, Arab Saudi pada minggu lalu. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah menyampaikan bahwa Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada Selasa kemarin melaporkan adanya dua warga negara Indonesia yang mengalami luka ringan akibat serangan tersebut. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia menyebutkan kedua korban teridentifikasi sebagai RM 45 tahun dan ET 32 tahun yang merupakan WNI dengan izin tinggal tetap di Arab Saudi. Meski tidak dirinci luka seperti apa yang dialami, diketahui keduanya dirawat di Rumah Sakit Sulaiman Habib di Riyadh. Sebelumnya, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh, Arab Saudi, menyampaikan telah berkoordinasi langsung dengan otoritas tempat maupun korps diplomatik di Riyadh untuk memastikan kondisi keamanan setempat dan keselamatan warga negara Indonesia setelah serangan tersebut. Informasi dari dunia olahraga, National Paralympic Committee Indonesia atau NPCI Riau optimis 9 atlet yang memperkuat Indonesia pada Asian Para Games 2026 di Jepang mampu meraih prestasi, terutama dari cabang bulu tangkis, atletik dan judo yang berpeluang menyumbangkan medali emas. Hai Rani Januarini dari Pekanbaru melaporkan selengkapnya.
1: Sebanyak 9 atlet National Paralympic Committee Indonesia NPCI Riau akan memperkuat kontingen Indonesia pada ajang ASEAN Para Games Aichi Nagoya Jepang yang berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Para atlet tersebut akan berlaga pada 5 cabang olahraga yakni atletik, bulu tangkis, judo, renang dan tenis meja. Ketua NPCI Riau Indra Warman mengatakan keikutsertaan 9 atlet tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia, khusus dalam perolehan medali. Ia optimistis sejumlah atlet Riau memiliki peluang untuk meraih medali emas pada ajang olahraga disabilitas tingkat Asia tersebut. Indra menilai peluang medali emas terbuka melalui cabang bulu tangkis, atletik khususnya nomor lempar, serta judo. Karena itu ia berharap para atlet dapat tampil maksimal dan menjaga semangat selama mengikuti pertandingan. Adapun 9 atlet NPCI Riau yang memperkuat Indonesia terdiri atas Suparniati dan Helin Wardina dari cabang atletik, Leani Ratri Oktila dari bulu tangkis, Roma Siska dari judo, Zaki Zulkarnain, Abdul Majid, Gary Parker dan Suci Indriani dari renang serta Leli Marlina dari tenis meja.
4: Ya kalau harapan kita ya mereka bisa menorehkan yang terbaik lah dan bisa menghasilkan medali. Saya rasa kalau atlet kita yang dari Riau, saya yakin itu medali emasnya bisa direbut dari bulu tangkis, mungkin juga dari atletik ya, terlempar sama satu lagi judo. Kita judo buat juga tuh.
1: Sementara itu pelatih bulu tangkis NPCI Riau, Yeyen, menilai persiapan atletnya, Leani Ratri Oktila, cukup baik. Ia menyebut Ratri memiliki rekam jejak prestasi yang cukup kuat dan berada di peringkat pertama dunia, sehingga diharapkan mampu kembali bersaing untuk memperebutkan medali emas. Yeyen menargetkan Ratri dapat meraih 2 medali emas dan 1 perak. Peluang emas dinilai terbuka pada nomor ganda putri dan ganda campuran, sedangkan nomor tunggal diperkirakan menghadirkan persaingan lebih berat.
5: Sosial Ratri kan udah ranking 1 dunia tuh mbak, jadi memang udah bagus, persiapannya pun udah terselatin, kita kan mantau juga di dari daerah. Kalau untuk Ratri mungkin kemungkinan besar tuh seperti target biasa tuh mbak, 2 emas 1 perak gitu, nah kan yang beratnya kan dia di tunggal.
1: Dengan persiapan yang telah dijalani, NPCI Riau berharap 9 atlet tersebut mampu menunjukkan performa terbaik dan menyumbangkan medali bagi kontingen Indonesia pada ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat malam.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Pendengar, selamat malam, dan tadi baru saja Anda ikuti warta berita bersama dengan Pro 3 Jakarta. Dan saya informasikan juga untuk Anda, pendengar, waktu seruan azan Isya untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya tadi sudah masuk pada pukul 19:15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, di rangkaian informasi dan musik di malam hari ini, kita akan melanjutkan kebersamaan di Riau Malam hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pemerintah kota Pemko Pekanbaru terus menggesa pembangunan dan juga perbaikan infrastruktur jalan di sejumlah wilayah. Dan hingga saat ini total jalan yang sudah dibangun ataupun juga diperbaiki itu mencapai 32 kilometer. Ya. Jadi Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menargetkan pengerjaan jalan tersebut dapat mencapai 60 km hingga akhir 2026, dan pembangunan serta perbaikan jalan akan terus dimaksimalkan untuk dapat meningkatkan kualitas infrastruktur sekaligus memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam beraktivitas. Menurutnya, Pemko Pekanbaru sedang berusaha untuk memastikan program pembangunan infrastruktur dapat berjalan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan dan dengan pencapaian yang sudah mencapai 32 km. Pemerintah optimistis target 60 km dapat direalisasikan hingga akhir tahun, pendengar.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat.
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.
3: Allah.
4: Masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah.

Anda sehari sebelum Hari Raya Nyepi, suasana Bali dan sejumlah daerah lainnya justru dipenuhi warna, doa, dan semangat kebersamaan. Inilah rangkaian ritual yang menjadi pengantar menuju hari suci yang hening. Tradisi diawali dengan melasti, ritual penyucian diri, dan sarana persembahyangan di sumber air seperti laut atau danau. Umat Hindu memohon pembersihan lahir dan batin sebagai persiapan memasuki tahun baru Saka. Kemudian dilaksanakan Taur Kesanga, persembahan yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan alam semesta. Menjelang malam, digelar pawai ogoh-ogoh, patung simbol sifat negatif manusia, yang kemudian diarak keliling desa sebagai lambang pembersihan energi buruk. Riuh tabuh gamelan dan sorak kebersamaan perlahan akan berganti dengan keheningan total pada saat Nyepi tiba. Dari warna-warni ritual, umat diajak memasuki sunyi untuk refleksi diri melalui catur brata penyepian. Sehari sebelum sunyi, tradisi mengajarkan kita bahwa kedamaian lahir dari proses penyucian dan keseimbangan. Selamat menyambut Hari Raya Nyepi.

0: Sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kaweng, sayang suka daripada cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, noh. Yang penting enggak stunting, noh, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti tidak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kaweng bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kaweng.

Dengan pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Pendidikan menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ selama 2 hari mulai dari hari Rabu ini hingga besok Kamis 15 Oktober 2026 menyusul kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Abdul Jamal mengatakan bahwa kebijakan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kondisi cuaca dan juga kualitas udara yang berpotensi mempengaruhi kesehatan para peserta didik. Penerapan PJJ maupun pembelajaran tatap muka tidak diputuskan oleh Dinas Pendidikan secara sepihak, namun kebijakan tersebut mempertimbangkan masukan dari berbagai instansi terkait serta perkembangan kondisi cuaca yang dapat berubah sewaktu-waktu. Baik, berikan untuk Anda rangkaian informasi di Riau Malam di sesi kali ini. Ya, saya cukupkan dulu sampai di sini pendengar, karena untuk selanjutnya nanti tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat Anda akan segera bergabung bersama Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional.

0: Dua suara berpengalaman, satu karya penuh kenangan. Karena musik tak mengenal usia, hanya tentang rasa yang terus hidup sepanjang masa. Ketika dua penyanyi senior bertemu dalam satu lagu, yang tercipta bukan sekedar harmoni, melainkan pertemuan, pengalaman, karakter, dan kecintaan pada musik. Dunia belum kiamat, musik pun belum tamat. Dua penyanyi senior kembali membuktikan bahwa pesona dan kualitas tak lekang oleh waktu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kembang tidak setangkai, dunia belum kiamat. Panjang umur ada jodoh, banyak gadis pilihan, banyak janda. Wik wik, dunia belum kiamat, kalau begini apalagi. Tentu adik sayang padaku, pikir sendiri, tebak saja, tentu tahu isi hatiku. Okay. Semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Tahu gak sih lirik lagu yang dibacain Mbak Ita tadi itu?
1: Tahu dong.
0: Tau
1: itu
0: ya?
1: Kan lagu lama dari
0: lagu lama.
1: Mas Muksin
0: dan Titik Sandora.
1: Wah, akhirnya direkam semen kembali.
0: Malam hari ini di tahun 2026 ya lagu itu dirilis kembali, dihadirkan dengan versi yang lebih fresh.
1: Pasnya sama dua penyanyi legend
0: fresh,
1: yang
0: sama gitu ya. Mas. Itu fresh versi Jawa, fresh jadinya.
1: Fresh Mas. Yo. Malam ini tanggal 14 Oktober 2026 kita dirilis Mapro 1 RRI seluruh Indonesia.
0: Termasuk studio
1: produksi dan stasiun relaynya.
0: Betul.
1: Mas.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat stream di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
1: Siap.
0: Jangan lupa lo
1: follow IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Nah,
1: Mas Yudi, okay. Kayaknya udah gak sabar banget ya ngobrol dengan dua bintang tamu legend kita yang keren ini. Ini dia Mbak Liz Menawati dan Bang Ozi Saputra. Selamat datang.
2: Terima kasih.
1: Di Pro 1.
0: Kita juga ada di layar kaca loh.
2: Oh iya.
1: Halo.
0: Hai. YouTube RRI Jakarta.
1: Aduh, apa kabar nih Mbak Liz sama Bang Ozi?
2: Ya Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Yang pasti selamat dan sukses atas single terbaru Dunia Belum Kiamat.
2: Amin.
1: Mantap, keren ini versi barunya, fresh
0: waduh,
1: banget.
0: Waduh, pas lagi dengerin itu ya, kayak kita dibawa ke lagunya lagu lama tapi musiknya itu kekinian,
1: itu
0: banget,
1: kekinian banget
0: gitu kan.
1: Cocok ya.
0: Cocok ya.
1: Ngomong-ngomong,
0: kenapa?
1: Enggak, kenapa lagu Dunia Belum Kiamat ini yang dipilih oleh Bang Ozi dan Mbak Liz untuk dirilis kembali?
3: Lebih tepatnya Bang Ozi.
2: Ini cita-cita saya udah lama,
1: cita-citaku
0: kepingin jadi dokter.
1: Itu Ria Enes yo.
2: Jadi kan lagu ini kan pernah populer ya tahun 71 ya.
1: Iya,
2: populerkan oleh pasangan
1: Mas Muksin
2: dan Titik Sandora. Nah, aku tuh kan memang pecinta mereka berdua ini ya kan. Moksi sama Titi Sandora ya kan. Dan aku pengen banget menyanyikan lagu ini gitu. Nah sampai waktu itu udah kira-kira ada 10 tahun yang lalu gitu aku pengen nyanyiin lagu ini.
1: Udah dari 10 tahun yang
2: 10
1: lalu?
2: 10 tahun yang lalu.
1: Alemong ya.
2: Alemong apa Alemong itu? Udah coba gitu ke beberapa penyanyi gitu ya. Jadi pasangan gitu yang kok gak cocok ya,
1: yang vokalnya bisa nyatu siapa gitu ya.
2: Akhirnya tuh aku keep gitu ya kan, aku gak mau cita-cita sama siapapun deh gitu ya kan. Tetap aja aku sambil mencari. Nah, jadi pada suatu hari,
0: di tengah hutan gak pada suatu harinya?
2: Aku kan lagi rekaman di sama temanku ya, Rudianto ya, itu Emerald Band.
1: Dari Emerald ya.
2: Emerald-nya. Rekaman di tempat dia, terus aku mengutarakan isi hati ya kan. Aku tuh sebenarnya pengen bawa lagu Dunia Belum Kiamat ya kan, tapi sampai detik ini aku belum nemu pasangan cocok gitu yang sama, yang cocok sama vokalku ya kan. Terus nyeletuk temennya Rudy, namanya Oas.
0: Oas TPS gak sih Bang?
2: Oas
3: pencipta lagu juga.
0: Oas pencipta lagu itu kan ya.
1: Dia ngomong apa Bang?
2: Oh, gimana kalau Liz Menawati? Langsung aku memoriku terbuka ya kan. Ini temanku dari tahun 83.
1: Jadi Mbak Liz ini berteman sama Bang Ozi dari
2: tahun 83
1: lama.
2: Iya. Dan menghilang tahun 95, enggak pernah muncul blast sama sekali kan. Tiada kabar, tiada berita ya kan. oh ternyata dia ini berumah tangga yang sama, mungkin sama suaminya nggak boleh kali ya.
1: Loh, jadi sekian lama itu nggak restoran lagi ya.
2: Padahal dia ini kan penyanyi anak didik dan penyanyi kesayangannya mendiang Om Arianto kan,
1: oh, iya,
2: hormitannya
1: betul,
2: beliau
1: iya,
2: kan
4: betul, betul betul.
2: Dan suaranya kan dari dulu kan memang dahsyat ya kan.
1: Dan keras banget.
2: Dan aku memang penggemar suaranya dia, bener, kan bener. Berapa albumnya tuh aku punya gitu ya kan.
4: Oke. Okay.
2: Terus aku orangnya gitu, jadi teman-teman tapi pengagum-pengagum juga gitu, kayak sama sama Ita misalnya. Ada iya, aku tuh penggemarnya Ita Purnamasari loh. Jangan salah.
1: Juga loh.
2: Aku padamu
1: takkan berubah.
2: Oke. My faves banget itu.
1: Terus terima kasih Bang Uci.
4: Pertama kali ketemu di mana ceritanya?
2: Jadi aku mau dong ketemu Liz, mana kangen banget sama dia, memang kangen banget ya.
1: Karena tadi Bang Oas tadi nyebut nama Mbak Liz ya.
2: Okay. Dan kan maksudnya luput dari ingatanku nama Liz Medan karena terlalu lama menghilang ya.
4: Betul
2: kan,
4: banget. Disebut, saya juga mencari-cari.
2: Nah, ini dia aku bilang akan mau. Akhirnya kita ketemu dari jam 8 malam sampai subuh ya kali ya.
1: Serius.
2: Menjelang
1: serius.
2: Subuh baru pulang ya.
4: Yeah. Waduh,
2: ya ngobrol selagi kangen lepas kangen sama. Akhirnya besoknya kita
1: ya gayung bersambut tadi Bang Oji menceritakan tentang apa bakal singlenya ini ya.
2: Nah, ya alhamdulillah inilah hasilnya.
4: Itu dari pihak Bang Oji ya.
1: Kalau Mbak Liz nggak,
4: kalau Mbak Liz pertama kali diajakin dunia belum kiamat gimana rasanya waktu itu?
1: Sakit nggak tiba-tiba Bang Oji nelfon gitu?
3: Dia sih bilangnya gini, kamu kayak orang yang tunggu aku pentung ya katanya.
1: Pentung itu di apa ya?
4: Iya di pentung.
1: Pentung ya.
2: Ular enggak, ular cari pentung.
3: Kok kayak gitu Bang gitu. Soalnya saya tuh emang ada sebelnya sama Bang Oji. kita merintis bareng-bareng gitu okay. kan. Terus tiba-tiba kalau dia mengatakan saya menghilang karena saya berumah tangga, Bang Oji memilih cara lain gitu, dia memilih jurusan lain main film, saya mondok juga dong gitu.
4: Okay.
3: Karena kan sama-sama jebolan dari
2: bintang radio,
4: kan. Dua-duanya bintang radio ya, oke.
3: Okay. Tapi ternyata memang Bang Oji luar biasa,
1: betul, setuju.
3: Dia bermain film ternyata lebih bagus dan lebih moncer.
1: Oh, filmnya Bang Oji booming semua.
3: Dan saya memang mengagumi suaranya bukan kaleng-kaleng,
1: betul.
3: Setuju. Bagus. Gitu makanya saya gondoknya di situ. Begitu ketemu langsung ya. Connect aja, yang bener nih. Lo tahu nggak nih Bang, ini lagu viral. Nanti kalau kita nyanyinya jelek, cuh, mampus deh. Gitu-gitulah. Udahlah, yuk kita coba lah Liz gitu. Akhirnya ya udah, gayung bersambut gitu.
2: Dan Kodelala juga Liz tuh pengen rekaman sama aku, tapi lagu Jawa.
1: Nah,
2: udah ada niat juga. Kok kebetulan aku pengen mau rekaman sama kamu ya katanya.
4: Emang iso.
1: Bang Oji iso, bahasa Jawa.
2: Ya kayak mana orang Medan disuruh ngomong Jawa.
3: Mengutarakan ke Rudy ya sama Oas nih. Gue kayaknya mau nyanyi sama dia, gue bilang gitu. Tapi lagu Jawa diprotes sama Oas. Kayak mana ceritanya gitu. Pasti cengkoknya gue salah itu Liz, kata gitu.
2: Orang Medan disuruh
3: ngomong. Malah, gue bilang gitu. Malah itu bagus, ada ciri khasnya. Saya begitu kan. Gak taunya, ternyata dia memang punya dendam sumat dunia belum
1: kiamat ya. Gitu ceritanya.
4: Oke, ini yang pengen ngobrol sama Mbak Liz dan Bang Ozi udah banyak. Kita ke Jember ya. Dulu ya. Ada Pak Ahmad, selamat malam.
5: Pak Ahmad. Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
4: Iya. Silakan Pak Ahmad.
5: Mas Yudi Ismail yang saya hormati. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari yang saya hormati.
4: Selamat malam Pak Ahmad.
5: Tetap cantik dan tetap ganteng dan selalu semangat.
4: Amin.
5: Alhamdulillah. Dan tamunya siapa itu?
1: Hari ini ada Bang Oji Saputra dan Mbak Liz Menawati. Silakan monggo Pak Ahmad.
5: Bang Uci Saputra dengan Mbak Liz.
4: Siap, langsung pertanyaan.
1: Silakan Pak Ahmad,
5: salam
1: langsung.
5: Salam kenal dan salam sehat selalu ya.
4: Salam kenal kembali.
1: Salam kenal.
4: Dengan senang hati.
5: Begini pertanyaannya, di zaman era global ini, di zaman now ini ya, apakah tidak terganggu aktivitas dan juga takut kalah saingan di film maupun di musiknya gitu.
4: Oke. Okay.
1: Ditampung ya pertanyaannya, Pak.
4: Itu aja.
5: Penjelasannya. Salam-salam boleh,
4: Mas. Silakan tiga orang.
5: Salamnya untuk di Pro 1 RRI Jember yang tugas malam ini ada Mbak April Purbosari, selamat bertugas, sehat selalu.
4: Okay.
5: Juga ada Pak Murah di Jember, Putra Magenda di Bondowoso, Bang Bang Leman ya juga ada Tete Dinda di Bogor. Selamat malam dan salam sehat. Salam Indonesia Raya.
4: Terima kasih. Kita langsung menuju bau-bau. Ada Bang Albert, selamat malam. Ah, terputus Bang Albert. Kita ke Sorong aja. Ada Bidan Luis, selamat malam.
6: Halo. Selamat malam Kak Yudi.
4: Selamat malam juga. Siap, langsung.
6: Ini malam pencet yang tengah, jadi dapetnya pertama.
4: Oke, okay, silakan langsung.
1: Silakan, Bidan Luis.
6: Ya, izin Mbak Li sama Bang Oji.
4: Ya.
6: Yang ini nih lagu yang ini. Ketika jalan bersama matamu kemana-mana, oh cari-cari masa bodoh.
4: Masa bodoh.
2: Lagu sendiri.
1: Bang Oji sempat kaget. Yo.
2: Mau marah masa bodoh.
6: Itu ya.
4: Masa bodoh saja. Tadi udah diputer.
6: Perpaduan izin Mbak. Perpaduan ini kan duet.
4: Iya. Yeah.
6: Perpaduan lagu itu berarti menggunakan misalnya tenor, sopran atau sama-sama alto. Itu aja deh.
4: Sama-sama salto kayak.
6: Bang Haji, ya. Mbak Ita, janjinya mana? Udah mau 2027 belum injek sorong.
4: Siap, terima kasih ya.
1: Harus ada undangan
2: dong. Mohon doa.
4: Tiga orang.
6: Salam untuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD, krunya Bidan Luis.
1: Oke.
6: Forum Kementerian Kesehatan RI Jakarta. Tempat Bidan Luis sekolah lagi. Di tingkat Persorong dengan speakers Papua. Dadah, bye-bye.
1: Oke, bye-bye.
4: Terima kasih. Bye-bye. Kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
7: Halo.
4: Iya, dengan siapa ini? Halo.
1: Halo.
4: Halo.
1: Cewek kayaknya.
4: Halo. Iya, dengan siapa ini?
7: Halo, selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi
1: ini
7: Rindu.
1: Ini Ayu.
4: Oh, Ayu.
7: Ayu.
4: Waalaikumsalam, Ayu. Silakan langsung, Ayu, dengan Mbak Lis dan Bang Oji.
1: Dan Bang Oji Saputra. Silakan, Ayu.
7: Iya, Bang Oji Saputra. Bang Oji Saputra ini kan pemain sinetron juga ya.
4: Betul.
7: Iya dulu yang lagunya sungguh ku tak percaya.
1: Iya, betul banget.
7: Iya, terus yang lagu tadi yang disampaikan dari apa Dunia Belum Kiamat itu ya, yang titisan orang masih atas.
2: Iya betul.
7: Tadi sudah ceritain juga dengan singkat ceritanya, tapi untuk versi lagunya masih tetap sama kan ya, Mbak Ozi ya?
2: Tetap sama.
4: Oke. Okay.
7: Iya. Originalnya itu yang lagunya.
2: Soalnya kita nggak berani mengubah notasinya karena notasinya tuh kan
1: ikonik
2: banget ya.
1: Sudah ikonik banget, betul.
4: Ada lagi Ayu yang ditanyain?
7: Saya menanya sama Mang Ozi, nggak main ini lagi ya, film lagi gitu ya.
4: Oke, ditunggu ya jawabannya nanti ya.
1: Ditunggu ya Ayu.
7: Pokoknya tetap semangat juga buat Mbak siapa tadi?
4: Mbak Lis Menawati.
1: Lis Menawati. Lis
7: ya, Mbak Lis, tetap berkarya berdua sama Mbak Ozi, tetap sukses.
4: Saya
7: harapin yang banyak ya. Pokoknya tetap support aja buat musisi Indonesia semuanya, tetap sehat dan dunia musiknya tetap sukses. Kemudian saya menyapa Batak Indonesia. Tuhan Pak Widi di Tokyo dan semua yang mendengarkan rilis seluruh Indonesia.
4: Terima kasih.
7: Selamat malam semuanya, salam dari Maluku Tengah. Mbak Ita bersama Mbak Yudi, terima kasih.
4: Sama-sama Ayu.
1: Terima kasih.
4: Dari Ayu kita ke Makassar ada Ica ya. Selamat malam Ica.
8: Halo, assalamualaikum Mbak Ita, Mas Yudi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Mbak Ita, Mas Yudi, aku lagi nonton loh.
4: Nonton? Hah?
1: Halo Ica.
4: Lagi nonton kok keputus, Ca? Ya sudah.
1: Langsung keputus.
4: Oke, coba kita angkat yang dari WhatsApp. Halo, selamat malam.
9: Selamat malam, om-om dan tante-tante.
4: Iya, selamat malam dengan siapa ini?
9: Sama Elsa Maria, kembali lagi.
1: Oh iya, Elsa.
4: Oh Elsa, silakan apa pertanyaannya Elsa?
9: Bintang tamunya siapa, Om?
1: Ada Bang Oji Saputra,
4: Bang Oji Saputra dan Mbak Lis Menawati.
1: Silakan nih, Ca.
9: Sepertinya Om Oji Saputra ini kayaknya pemain film ya.
1: Betul.
4: Betul.
9: Iya. Iya. Elsa Maria memang enggak bisa melihat tapi pernah mendengar.
4: Siap.
9: Pernah, iya. Mau bertanya sama Om Oji dan Tante
1: Lis.
4: Lis, silakan apa ya, pertanyaannya?
9: Pertanyaannya sejak kapan menjadi penyanyi gitu.
4: Oke,
9: buat Tante
4: siap.
9: Sama Om.
4: Ditunggu ya nanti ya.
9: Yang kedua, pada tahun berapa album pertama dirilis?
4: Oke.
1: Oke.
4: Ya. Siap.
9: Dan boleh kirim-kirim salam.
4: Boleh. Silakan ya, tiga orang ya, Elsa. Tante.
9: Ya, yang pertama untuk Om Penyiar dan Tante Ita, selamat malam, dan juga untuk bintang tamunya, sukses selalu.
4: Amin.
9: Dan
4: amin.
9: Yang kedua untuk kakak-kakak penyiar Pro 1 RRI ND Flores Nusa Tenggara Timur.
4: Siap.
9: Khususnya kakak penyiar yang sedang berdinas malam ini.
1: Siap.
9: Saya tidak tahu siapa, tapi untuk salam-salam untuk kakak penyiarnya dan operatornya, dia dari Pro 1 ND. Semangat selalu dan selamat bertugas sampai acara selesai.
4: Terima kasih, Elsa.
9: Untuk semua pendengar RRI di seluruh Indonesia.
4: Oke, siap.
9: RRI sekali di udara
4: tetap di udara. Baik.
9: Selamat malam.
4: Kita ketemu Bang Leman, selamat malam.
1: Kita ke Lampung, ada Bang Leman.
10: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung dengan bintang tamu.
10: Selamat malam,
4: Bang Ozi dan Mbak Lis
1: Minawati dan Bang Oji.
10: Mbak Lis Minawati.
1: Ya.
10: Dan Bang Oji, selamat malam.
4: Malam.
10: Baju hitam dan Mbak Lis baju putih yang cantik.
1: Lagi nonton.
10: Ini Mas Yudi, Mbak Ita, pertanyaan saya untuk bintang tamu malam ini, khususnya untuk Bang Oji.
4: Yeah.
10: Bang Oji ini kan penyanyi pop tahun 80-an ya.
1: Betul.
10: Sudah 5 dekade ataupun 5 tahun itu abad kan. Jadi apakah ada obsesi atau cita-cita yang belum tercapai gitu?
4: Siap.
10: Baik itu di film, nyanyi, sosial, politik atau agama ataupun yang lainnya gitu.
4: Siap.
10: Dan juga untuk Mbak Lis, ini pertanyaannya itu selain penyanyi pop, penyanyi apa saja yang bisa dinyanyikan oleh Mbak Lis lain?
4: Oke.
1: Oke, nanti dijawab ya.
4: Ditunggu ya.
1: Oke, silakan Bang.
4: Silakan tiga orang.
10: Ya, salam untuk Ibu Anafya, Bang Firman tadi Jakarta Pusat, Bang Benijo, Sudah Magenda, Fatmawati dan Bapak Abdullah.
4: Oke, terima kasih.
10: Selamat malam.
4: Kalau dibilang tiga, tapi lebih selalu ya. Berarti kita baik ini orangnya.
1: Iya kan, mereka pengen menyapa teman-temannya tuh Mas.
4: Jatahnya tiga orang supaya kebagian semua loh. Ya kan?
1: Iya.
4: Ada pertanyaan dari Pak Ahmad. Apa nih? Apakah terganggu atau takut kalah saing dengan penyanyi-penyanyi yang sekarang? Gimana silakan.
1: Dari Bang Oji.
2: Kalau buat aku bukan takut ya, justru kita jadi semangat karena kan banyak saingan. Tapi kita harus mengupdatekan diri.
1: Betul,
2: ya.
1: Betul, Bang Oji setuju sekali.
2: Dan kita
1: sekali.
2: Juga nggak perlu malu belajar sama yang muda-muda.
1: Iya, gitu. Betul.
2: Nah, kan? Jadi buat kita supaya bisa mengupdatekan diri ya kan
1: supaya
2: nggak jadul.
1: Bisa mengupgrade.
4: Siap kalau begitu.
1: Ya, betul.
4: Kemudian Bidan Louis. Ini karakter vokal saat menyanyikan lagu Dunia Belum Kiamat pakai teknik apa? Tadi apa aja Mbak Ita? Alto.
1: Salto.
4: Gimana silakan dijawab.
1: Jadinya nah, gimana Bang Oji untuk mengkawinkan kedua suara ini?
2: Gimana ya? Tetaplah mesti suara alto ya kalau aku gitu. Nah, cuman kok
1: Mbak
2: kenapa?
1: Lis berarti menyesuaikan ya?
2: Ya, Lis yang menyesuaikan saya gitu. Dan betul. Kok kenapa tiba-tiba suara kami itu match gitu loh.
1: Nah,
2: itu yang...
1: Itu. Ya memang berjodoh dia di dunia belum kiamat ini memang. Jadi Mas Oji ini penantiannya gak sia-sia.
2: Iya, penantian 10 tahun loh.
1: Iya,
4: gitu ya.
3: Dendam saya pun juga
1: terlalu. Nah, akhirnya terpenuhi ya Mbak Lis ya. Aduh, mantap.
4: Pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. kapan main film lagi Bang Ozi Saputra?
2: Ya,
4: Bang
2: ini insya Allah bulan ini saya lagi syuting film baru lagi.
1: Nah, wow. Kalau boleh tahu genrenya apa?
2: Tetep lah.
1: Horor ya. Tapi memang Bang Ozi ini sudah Rajin. Iya, kayaknya sudah melebur ya. Karakternya ya. Ke dalam film horor itu iya. Benar.
3: Ketawanya aduh, pun khas. Ya kan?
1: Aku dulu sempat takut loh. Nah, Bang. Lihat semanis jembatan aku iya, takut gitu. Loh. Dasarnya udah penakut. Takut loh bener. Berarti okay. sukses membawakan
4: ya,
1: karakter.
4: Sukses menakut-nakuti ya.
1: Bener.
4: Lanjut ada Elsa di NTT tadi. Pertanyaannya buat Mbak Lis dan Bang Ozi ya. Sejak kapan pertama kali nyanyi dan album pertama dirilis tahun berapa tahun dan berapa? Judulnya apa?
1: Silakan masing-masing Bang Oji dan
2: kalau saya tuh nyanyi dari kecil ya.
4: Dari
2: cuma
4: kecil ya?
2: Karena Bintang Radio tahun 81 ya. 81.
4: Barengan.
2: Ya beda daerah
1: beda
2: aja.
1: Daerah beda aja. Oh. Tapi tahunnya sama Mas.
2: Oh, jadi saya dari Sumatera Utara, terus dari Jawa Timur.
1: Oke, oke, oke.
2: Nah, terus dikit lagi. Pertama kali rekaman itu tahun 84 sekali, 85 sekali, 2 kali album. Tapi gak laku gitu. Mungkin karena masih gondrong kali ya.
1: Nah, aku taunya itu lagu Sungguh itu yang sama sampai ya, Pak Hadi.
2: Iya, benar.
1: HP Musik.
2: Nah, itu tahun 90-an itu.
1: Iya, 93. Iya, iya, iya, ya, itu kita, aku taunya ya. Lagu Sungguh. Kalau gak salah, Lys, tunggu. Bang Oji itu kalau gak salah satu album pernah di aransemen sama Mas Dwiki ya?
2: Pernah
1: sama HP pernah. Record.
4: Ih. Oh iya. Oke,
1: pernah ya Mas Oji ya.
4: Genrenya apa?
1: Lagu pop
4: ya.
1: Iya.
2: Nah. Tapi aku ini pop, Melayu, dangdut udah.
1: Udah melebur lah
4: ya, semua lah ya kan. Siap kalau begitu. Kalau Mbak Lis pertama kali nyanyi kapan?
3: Sama sih, dari kecil emang udah nyanyi. Cuman kalau untuk rekaman itu tahun 82 album pertama tuh.
1: Lebih dulu Mbak Lis.
3: Iya, tahun 82 itu judulnya Cintanya Remaja.
4: Cintanya
3: Remaja. Gitu. Sama
2: itu
3: sih
2: paling hits ya, Cinta Remaja ya.
3: Ada juga yang lain. Ada Aku Suka, Engkau Dalam Hatiku, ada Kopi Madu, terus ada
1: Iya, sudah pernah kita putar yang pas Mbak Lis ya, menjadi bintang tamu di
4: Ruang Rindu beberapa saat yang lalu ya. Oke. Dari Bang Leman di Lampung, Bang Oji, obsesi apa yang belum tercapai sekarang ini di berbagai bidang?
2: Obsesinya kayaknya udah mentok ya, karena aku apa ya, maksudnya hidup ini udah puas banget. Susah banget, pernah kaya banget, udah
4: terkenal
2: banget.
1: Sukses di

0: Loyal.
1: Kalau saya kalau misalnya mau ketemu Liz, saya tuh dari pagi siang nggak makan.
2: Karena pasti tahu pasti dia ya, dibawa makanan. Iya loh, Mbak Liz ini luar biasa loh.
0: Ya kalau enak loh, Mbak. Amin, terima kasih, Masya Allah. Kalau saya ya saya jalanin aja ya. Jadi ibu rumah tangga, ya kan, menyanyi juga, udah, kemudian bisnis ya bersyukur berjalan seperti yang diinginkan. Berarti kan sekarang tuh bonusnya lebih banyak. Artinya saya punya waktu lebih banyak, insya Allah beribadahnya.
3: Amin.
0: Kemudian bagaimana mengisi waktu yang ada itu lebih bermanfaat, tidak hanya buat diri saya sendiri.
1: Weh, tapi jujur aja sebenarnya dia ini tiap hari repot.
0: Oh ya.
1: Dia tiap hari repot karena kan harus mengurusi makanan-makanan orang-orang di DPR itu kan.
2: Betul tuh, Pak. Tuh, bisnisnya
3: semangat.
1: Makanya saya gelarin dia Bu Ketum, saya bilang.
3: Bu Ketum. Oke.
2: Jangan
3: Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Buat yang pengen nelpon, sabar ya, karena kita masih punya banyak waktu. Kita dengerin Dunia Belum Kiamat.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bikin adem ya lagunya Mbak Alis ya.
2: Tuh benar kan suaranya tuh ya kan.
1: Bener.
2: Gak salah
1: bener
2: dong aku menanti dia 10 tahun ya kan.
1: Gak salah Bang Uji. Penantianmu tidak sia-sia.
0: Penantiannya ya.
2: Suaranya bener, Mbak Bulu Berindu.
1: Betul banget
0: tuh. Okay.
3: Padahal ya.
1: Bikin adem betul. Iya.
3: Padahal ya beliau tuh dengan suaranya yang
1: sama Bang Oji juga
3: loh. Begitu inilah saling mengagumi di repot jadinya
1: Bang
3: ya
1: Bang Oji
3: ya.
1: Juga
0: okay. Sebelum kita ngobrol lagi kita sapa dulu ya
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Silakan Mbak Ita.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Kemudian yang ada di Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan juga Kepulauan Anambas.
1: Halo semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau,
0: Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, dan juga Nabire, serta Nias Selatan.
1: Halo semua yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
1: Selamat malam yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Terakhir untuk yang di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Kita langsung terima penelpon ya.
1: Dari Bondowoso ada Pak Putra Magenda. Selamat malam.
0: Pak Putra, silakan.
4: Halo, selamat malam kembali Mbak Ita.
0: Ya, silakan
1: malam, Pak Putra.
0: Pak Putra
1: langsung ya
0: dengan bintang
1: Bang
0: tamu
1: Oji,
0: Bang Ozi dan Mbak Lis Menawati.
4: Mbak siapa Mas?
1: Mbak Lis Menawati dan Bang Oji Saputra.
4: Oh gitu, dua-duanya Mas ya?
0: Iya ya, dong, silakan. Kan dua tadi disebutin ya.
1: Pak Putra.
0: Silakan Pak Putra.
4: Alhamdulillah bisa hadir di
1: studio
4: RRI,
1: ya, betul.
4: Jakarta, mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin.
4: Semua yang bertugas di malam ini mudah-mudahan selalu sehat.
0: Oke, pertinyi ini
4: yang saya tanyakan Mas ya. Dengan persaingan yang apa yang sangat ketat sekali, apa Anda lebih semangat dan juga tidak takut disaingi oleh penyanyi-penyanyi lain lah gitu?
0: Oke, okay, ditunggu ya.
4: Boleh salam-salam.
0: Silakan tiga orang ya Pak Putra.
4: Salamnya tadi ada Bapak Abdullah, terima kasih salamnya. Juga tadi ada Bung Leman.
0: Siap.
4: Juga terima kasih salamnya dan semua seluruh kru RRI Jember dari Bapak pimpinan sampai karyawatinya semua dalam keadaan sehat walafiat. Gitu aja Mas.
0: Terima kasih Pak Putra. Lanjut Putra. Kita ke Bondowoso. Kok Bondowoso?
1: Manado.
0: Ada Bung Beni Jo, selamat malam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Apa kabar Mbak Ita sama Mas Yudi?
0: Alhamdulillah baik.
5: Oke, kita ke bintang tamu ya.
0: Oh, silakan
1: Bung Beni.
5: Assalamualaikum Mbak Lis dan Bang Ozi Saputra. Apa kabar kalian berdua?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik.
5: Ya. Oke, sama salam kenal ya dari orang Manado.
0: Langsung
5: ke pertanyaannya.
1: Salam kenal.
5: Untuk Mbak Ozi ya, pertanyaannya ini kan penyanyi pemain film.
0: Bang Ozi.
5: Siapa?
0: Ntar, Bang Ozi.
2: Kalau Mbak saya pakai rambut dulu.
1: Aku kesel.
2: Dia bingung karena mau panggil Mbak Lis sama Bang Ozi. Jadi Mbak.
0: Oke.
2: Ayo oke pertanyaan.
0: Silakan pertanyaannya.
5: Bang Ozi, ini kan pemain film. Cuma ingin tahu aja ya ada berapa judul film yang pernah dibintangi.
2: Oke, ditunggu ya.
5: Terus judulnya apa-apa, terus siap. Pernah beradu aktif dengan beradu aktif dengan siapa saja.
2: Oke, okay, ditunggu ya.
5: Siap untuk Mbak Lis. Mm-hmm. Pertanyaan Mbak Lis, yeah. Bagaimana sih cara membagi waktu ya urusan keluarga mm-hmm. dengan dunia musik itu.
2: Siap.
5: Aja ya pertanyaannya.
2: Siap. Terima kasih. Jumlah,
5: ya.
2: Tiga orang.
1: Boleh,
2: betul.
1: Silakan.
5: Oke, ada Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Angkel Gazi dan Icut Banda Aceh. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Merpati di Ciledug. Selamat malam Bu Merpati.
1: Selamat malam Bu Merpati.
6: Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Mat malam juga buat Mas Yudi ganteng.
2: Terima alhamdulillah. Iya dong.
6: Bicara bintang tamu langsung boleh.
1: Boleh silakan.
2: Oh iya dong, harus diharapkan memang ke bintang tamu langsung. Silakan.
1: Silakan ya, Merpati.
2: Jangan mampir-mampir.
6: enggak mampir. Bang Oji
2: ya.
6: Sama Mbak Rini, selamat malam.
2: Malam.
6: Terima kasih, kita udah dengar, pendengar maksudnya ya, yeah. Sebagai pendengar kita udah dengar mm-hmm. rekamannya yang baru, week-week itu tadi.
1: Week-week.
2: Iya,
1: betul.
6: Keren-keren banget.
2: Oh, terima kasih, Masya Allah.
1: Masya Allah.
6: Siap. Pertanyaan saya gini loh, Bang Oji. Apa? Kan suaranya tetap nih berdua ya dari
1: betul.
6: Zaman dulu kayaknya sampai sekarang kayak
1: betul
6: Mbak Ita
1: sekali.
6: Juga
1: iya. Aduh
6: semua tuh, ya.
2: Saya dari akhir juga semua. Begini suaranya.
6: Iya benar, Mas Yudi juga lagunya yang terakhir ya kan Mas ada ya. Nah jadi saya mau tanya sama yeah. Bang Oji juga yeah. Mbak Lis kira-kira nih setelah lagu Week-Week tadi mau ada rekaman lagi enggak?
2: Oke, okay.
6: Gitu.
2: Siap ditunggu ya.
1: Siap.
6: Dua, walaupun isi lagunya ada yang nyanyi masing-masing gitu kan, dan ada yang berdua gitu di satu album itu.
1: Okay.
6: Rencana ke depan. Kedua, saya mau kepengen kalau boleh dengar nanti secara live nyanyi berdua.
2: Oh siap, okay. siap. Ditunggu ya.
1: Siap.
6: Saya ingatnya sama Bang Oji, Bang Toloy dulu.
2: Benar, gitu. Si Toloy bocah sakti, benar.
6: Terima kasih banyak, salam sukses, ya kan?
2: Ya.
1: Terima kasih.
6: Tetap bahagia. Amin. Mbak Lis tetap cantik juga loh kayak Mbak Ita ya.
2: Oh iya dong, masa kayak saya.
6: Mbak Oji juga tetap ganteng.
1: Betul, gak ada yang berubah Bu Merpati.
2: Siap, terima kasih Bu Merpati.
6: Selamat, terima kasih. Salam buat Mas Darmawan ya.
2: Oke.
6: Okay. Mbak Ita, suaminya Mbak Ita.
2: Oh, Mas Dwi Darmawan.
1: Iya, iya, iya.
6: Emang Udin.
2: Emang iya?
1: Oh iya. Bapaknya Mas Dwiki namanya almarhumah Amat. Bapak Safiuddin.
2: Safiuddin.
1: Dipanggilnya Pak Udin.
2: Sama-sama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untung inget nama mertua ya.
1: Emangnya Mas Yudi.
2: Oke, kita ke Makassar ada Ica.
1: Halo Ica.
2: Ih, capek deh. Waalaikumsalam, silakan Ca.
7: Assalamualaikum Mbak Ita, Mas Yudi.
2: Waalaikumsalam Ica.
7: Putus soalnya.
1: Oh iya,
2: kenapa?
7: Bunyi jadi kumatiin deh.
2: Oh begitu.
1: Oh, tidak apa-apa aja sudah. Silakan Ica.
7: Aku mau nanya sama siapa namanya Mbak
2: Lis Menawati
1: dan Bang Oji Saputra.
7: Kan Ica nggak tahu nih Mbak Ica itu udah lagunya yang mana gitu kan? Kayaknya aku belum pernah lihat nyanyi begitu deh.
2: Tadi udah diputerin.
1: Iya.
7: Iya, makanya aku nggak tahu. Aku nggak tahu lagunya gitu.
2: Okay.
7: Jadi aku mau nyanyi aja sama Mas.
2: Bang Oji Saputra.
7: Mas Oji Saputra, kenapa itunya kok nggak tumbuh-tumbuh sih rambutnya?
2: Kenapa kok? Ih, Ica.
1: Lo, gimana sih Ica ini? Oh.
2: Nanti Ica kalau aku ditungguin ya.
1: Iya lo.
2: Siap.
8: Nanti dijawab.
2: Ditunggu ya Ica ya.
1: Nanti ditampung dulu Ica pertanyaannya.
7: Ya. Satu lagi dong Mbak Ita. Ini untuk Mbak Ita sama
8: Mas Budi ya.
0: Oke. Okay.
8: Siang malam aku pantengin Pro 1. Apalagi setiap malam Kamis ada Mbak Ita

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Kalau ntar udah jadi musiknya dikirim ke kita ya, Cak ya. Udah putus dia. Kita ke Toli-Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
0: Halo, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita Purnamasari.
2: Halo, langsung dengan bintang tamu ya.
1: Iya, kangen loh.
0: Rindu ruang berbagi, rindu memori lewat pagi.
2: Siap, Mbak Har.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Haryanti.
0: Ya.
1: Langsung, Mbak. Bintang tamu kita.
2: Jangan pakai diem.
1: Gak boleh ada jeda. Monggo Mbak.
2: Pertanyaan.
0: Ya. Ya. Bang Oji, ya. Oji Saputra.
2: Saya.
0: Ke Ancol yuk Bang.
1: Gak mau nanti ada si manis. Aduh.
0: Ada si manis nungguin di sana di
1: wongnya. Aduh, nanti ditungguin sama si manis.
0: Mbak Oji ya, sukses selalu.
2: Amin.
0: Bang Oji.
2: Makasih doanya.
0: Juga untuk Mbak Liz Minawati.
1: Ya. Iya,
0: tadi udah dengerin lagunya, wah itu dapat banget.
1: Dapat ya. Banget ya, Mbak Haryanti ya.
2: Dapat berapa?
0: Bisa didengerin oleh generasi muda saat.
1: Betul, setuju.
0: Bisa dengerin itu juga kok ya.
1: Setuju banget.
0: Sepertinya apik banget ya.
2: Terima kasih.
0: Bang Oji kan ini multi talent banget ya.
2: Iya, masyaallah.
0: Apa nyanyi bisa,
1: main film bisa, nge-host bisa juga. Nah, itu dia. Mas Yudi siap-siap Mas.
2: Kenapa?
3: Persaingan tadi Mas.
1: Persaingan bisa digantikan sama Bang Oji.
3: Iya Bang.
0: Apa itu kesibukannya tuh Bang Oji itu yang paling nyenengin hatinya Bang Oji itu yang mana sih?
2: Oke, siap ditunggu ya.
1: Oke, nanti
0: di main film atau yang lain-lainnya.
2: Siap.
0: Dan untuk lagu ini ya, Dunia Belum Kiamat, itu proses pembuatannya tuh maksudnya kolaborasinya sama Mbak Liz Newati tuh secepat apa gimana itu?
2: Oke.
0: Siap. Bisa berapa hari?
2: Siap. Gitu ya. Siap. Tunggu ya Mbak Haryanti.
0: Kalau untuk Mbak Liz Newati juga Bang Oji Saputra ya, semoga karya-karyanya bisa ada lagi yang baru nanti ya.
1: Ya
0: ditunggu aja sih. Terima kasih ya Ruang Rindu. Salam untuk semuanya saja, untuk semua kru dan pendengar RRI Nusantara, khususnya di Ruang Rindu. Ada yang lagi tugas di Toli-Toli, Mbak Mariani Raub. Dan untuk keluargaku di Depok Sawangan, Pongkangan. Itu ya untuk semuanya.
1: Mbak,
0: selamat malam. Terima kasih Ruang Rindu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor.
1: Ada Teh Dinda.
2: Silakan Teh Dinda.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi, Ismail.
2: Siap.
1: Alhamdulillah api. Teteh juga kumaha damang.
4: Alhamdulillah pangestu.
1: Alhamdulillah.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Siap, silahkan ya dengan Mbak Liz dan Bang Ozi.
4: Bang Ozi dan ya. Mbak Liz.
2: Ya, selamat malam.
4: Teteh udah dengerin lagu Dunia Belum Kiamat.
2: Alhamdulillah.
4: Jangan Bali. Jadi lagu lawas jadi kekinian tuh ya. Jadi ke
1: betul.
2: Terima kasih Teteh udah dengerin. Gimana seneng nggak?
4: Senang banget.
2: Alhamdulillah.
4: Dapet banget gitu feelnya tuh.
2: Oh, masya Allah, makasih Teh.
4: Itu niat banget ya untuk duet lagu itu. Gitu.
2: Ya iyalah, masa nggak niat?
1: Ya benar. Iya, ya. Penantiannya aja 10 tahun loh, Bang Oji nungguin suaranya Mbak Liz.
4: Maksudnya
1: 10 tahun loh.
2: Hah?
4: Maksudnya sekian lama nunggu akhirnya berhasil.
2: Yeah.
4: Gitu kan?
3: Alhamdulillah, terima kasih.
2: Itulah kalau sering tahajud dan banyak berdoa.
1: Betul, setuju.
4: Doa itu terbukti gitu ya.
1: Betul, setuju Mbak Teh Dinda.
4: Tapi tadi Teteh dengar lagunya Mbak Liz itu yang irama bosas, bosas itu.
2: Kenapa Teh mau rekaman bosas juga Kak Teteh Dinda?
4: Aduh jauh amat ya kok
2: ya wis apa yang ditanyakan
4: iya itu dirilis tahun berapa dan
2: siap.
4: Itu pertanyaan untuk Mbak Liz ya untuk lagu yang tadi untuk Bang Oji tertarikkah dengan apa nyanyi dengan irama yang sama dengan Mbak Liz
2: oke
1: dengan bosas
2: bosas ya
4: Sukses. Sehat terus, bahagia lahir batin dari keluarga masing-masing, lancar dan makin sukses dan mudah-mudahan ada rilis-rilisan berikutnya walaupun siap, lagu lawas
2: ya. Terima kasih Teh.
4: Buat Mbak Ita juga Yudi Ismail. Teteh mau balas penyapanya Bapak Ahmad Irwan tadi di Jember. Terus di Pro 1 RRI Jayapura ada Kakak Sofi. Terus di Tanjung Pinang ada Ardian Huta Barat Horat.
2: Terima kasih.
4: Kalau begitu dilanjut. Thank you. Selamat malam.
1: Oke, hatur nuhun.
2: Hatur nuhun. Oke. Kita jawab pertanyaan satu persatu ya. Yang pertama yang tadi ada dari Pak Putra Magenda. Apa nih pertanyaannya? Persaingan ketat. Waduh, tadi udah dijawab sih sebenarnya.
5: Tapi ada lagi juga, kita enggak perlu takut karena kan kita pangsanya kan beda-beda.
1: Oh iya betul.
2: Oke.
5: Ini kan kalau lagu ini kan kita nge-remind yang kita dulu pernah zaman-zaman dulu kita masih
1: unyu-unyu.
5: Iya, masih kecil, masih muda ya kan. Nah, jadi kan ada ininya sendiri ya masing-masingnya.
1: Tapi juga jangan salah Bang Oji, karena musiknya kan kekinian, menjangkau juga untuk Gen Z dan milenial
3: gitu yang kita harapkan.
5: Iya. Nah, jadi gini, sekali mendayung, sekali mendayung dua pulau,
2: dua tiga pulau terlampau ya begitu Pak Putra. Oke, pertanyaan dari Bang Benny Jo, sudah berapa film dan judulnya apa aja?
5: Ya. Kalau apa ya aku nggak tahu lupa ya berapa ya. Cuman kalau yang judul-judulnya aja yang ingat. Pertama tuh Si Manis. Terus Si Manis tuh ada 6 Si Manis loh. Ada 6 Si Manisnya.
2: Ya.
5: Dari yang zaman dia Permatasari, Poppy Farida, Kiki Fatmala, terus Suci Indahsari, Dewi Persik, terakhir ini sekarang Indah Permatasari.
2: Indah Permatasari. Yeah. Oke.
1: Oh iya, Indah Permatasari.
2: Yeah. Sering ngimpi ketemu Si Manis enggak sih?
1: Iya, aku serem banget.
2: Sampai 6 seri loh.
5: 6 Si Manis bukan 6 seri,
2: 6 Si Manis ya.
1: Bang Uji itu aslinya penakut atau pemberani?
5: Saya sebenarnya penakut.
1: Serius Bang Uji. Aku kebayang loh kalau
5: itu penakut film banget. Horror. Makanya kalau di lokasi itu aku selalu bawa tenda sendiri, terus kamar mandi sendiri. Karena aku kan kita kalau misalnya kan di lokasi itu gitu kan ya. Daerahnya itu kan daerah-daerah serem kan ya, gitu.
1: Antara lokasinya. Ini dan ke kamar mandi.
5: Kamar mandi itu kamar mandi yang nggak pernah dipakai kan.
2: Oke.
1: Ya kan? Gak kebayang.
3: Gak deh, aku gak mau bayangin.
2: Kemudian pertanyaan buat Mbak Liz dari Bang Benny Jo, gimana cara bagi waktu antara karir dan keluarga
1: dan tadi bisnisnya tadi Mbak Liz?
3: Ya pertama-tama pasti belajar itu pasti menyesuaikan ya. Tapi prosesnya kita jalanin, kemudian kita juga akhirnya menemukan pola yang pas untuk untuk bisa ngejalanin itu semua.
2: Alhamdulillah. Kalau begitu, Bu Merpati ada rencana rekaman lagi kah? Setelah dunia belum kiamat ini.
5: Kayaknya melihat antusiasnya para pendengar
1: ini, YouTube-nya aja yang nonton udah puluhan ribu ya,
2: kayaknya 36 ribu
1: dalam 36 waktu ribu. 3 minggu itu banyak banget
5: tuh. Benar, alhamdulillah. Makanya kita juga di luar ini kita ya, di luar prediksi kita. Nah, alhamdulillah karena melihat dari ini kayaknya
1: kamu kapok enggak?
2: Lanjut dong.
5: Insyaallah dilanjutkan.
2: Duet favorit. Pertanyaan dari Ica. Apa nih ya pertanyaan dari Ica tadi ya? Apa tadi namanya? Ya kok jadi lupa aku. Ah, ke Bu Haryanti dulu deh. Kesibukan favorit artinya dari Bang Ozi
5: lebih
2: suka
5: yang paling seneng ya di
2: nyanyi
5: di
2: atau film?
5: Iya nyanyi dong ya kan. Karena nyanyi itu cash and carry.
2: Oh begitu.
1: Kalau syuting itu kadang-kadang mundur dibayar.
2: Kan tabungan.
1: Dan capek banget.
5: Kok capeknya tuh inilah ya tuh. Karena kan tapi menunggu honor turunnya ini ya.
1: Itu yang kadang deg-degan.
5: Ngeselin gitu.
2: Siap. Kalau buat Mbak Liz
5: sekalian curhat di sini.
1: Betul Bang, karena aku juga ngalamin.
5: Ngalamin ya.
1: Oh, pernah.
2: Berapa kali main film?
1: Dua kali doang.
2: Dua kapok ya.
1: Kapok.
2: Oke, pertanyaan buat Mbak Liz. Pembuatan lagu Dunia Belum Kiamat ini ada cerita-cerita uniknya dan berapa lama?
3: Kalau tidak salah ya, satu bulan,
1: satu bulan. Untuk take vokal, bikin musiknya, mixing, mastering, total satu bulan.
3: Menyesuaikan. Lebih menyesuaikan.
5: Jadi sebenarnya gini, sebelum kita rekaman, kita sering-sering ketemu untuk dapetin chemistry-nya loh.
1: Betul, okay. Setuju.
5: Karena kan biasanya kan Mbak Lis ini kan yang mbak-mbak yang anggun banget. Aku gak mau. Aku tuh gak mau. Aku mesti yang secentil Titi Sandora gitu ya kan. Mesti centil. Aku tuh gak bisa. Tapi lama-lama sekarang dia...
1: Iya loh Mbak Lis, sekarang jadi aduh.
5: Tadinya malu, jadi malu-maluin.
2: Oke. Ini makanya pertanyaan dari Ica ini tadi agak gimana gitu ya. Kenapa rambutnya Bang Osi kok gak tumbuh-tumbuh?
5: Oh iya dong, kan? Nanti kalau digontrolin nanti gak ada jobnya.
2: Nah,
5: diundang lagi di RRI.
1: Justru dengan Bang Oji seperti ini nih laris manis nih dari zaman dulu.
5: Iya,
1: betul. Salut loh aku maksudnya. Dan maksudnya tampilannya ya gini aja, enggak ada berubah.
5: Podo lah sama Mbak Ita. Podo sama Mbak Ita.
4: Mbak Itanya bilang gini aja, balis gini aja.
1: Iya dong. Ya udah, berarti tiga-tiganya vampir.
2: Iya. Lo aku yo gini aja lo.
1: Mas Yudi enggak ikut, enggak ikut kan termasuk.
2: Siap. Oke, Teh Dina di Bogor tadi. Bang Osi ada rencana bikin lagu bosas kayak Mbak Lis gak sih?
5: Aku belum tahu pasti ya, karena mungkin gak cocok kali ya, dengan karakterku yang karakter serampangan kayak gini.
1: Lebih cocok yang tadi dunia
5: belum tanya. Gitu.
2: Iya.
5: Enggak, aku gak berani coba-coba kalau aku gak cocok.
1: Benar-benar.
5: Gitu
1: okay. Sama Bang Osi, aku juga gak mau memaksakan diri dengan genre yang gak cocok.
2: Iya, jadi kita gak jadi duet ini Mbak Lis.
5: Bahkan aku malah kepengennya keroncong kalau bisa. Malah kalau bisa gitu. Karena waktu zaman kami Bintang Radio dulu kan kita diwajibkan untuk nyanyi keroncong
1: ya. Betul.
2: Siap. Nah, ini tadi dia juga nanyain rilis lagu berikutnya apa nih?
3: Kira-kira kalau rilis lagu berikutnya ya, Bang Oji.
5: Kalau aku sih maksudnya sendiri apa berdua nih?
2: Berdua.
5: Kalau berdua tetap aku tetap ada unsur komedinya. Ya, kenapa? Ya.
2: Okay.
5: Kita mengisi kekosongan penyanyi duet yang komik kan kita ya, ala-ala Benyamin gitu. Sama Ida Royani gitu loh, ya kan.
1: Nah,
2: siap. Aduh.
4: Jadi terus belajar kecentilan.
5: Iya.
1: Mama belajar. Nanti suaminya balis wah kaget.
2: Kita terima dulu penelpon satu ini, nanti kita lanjutkan untuk dengerin lagu ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu, dengan siapa ini?
6: Halo.
2: Iya, halo.
6: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
1: Dengan siapa ini?
6: Halo Kak Yudi, Tante Ita.
1: Siapa ini?
2: Hai.
6: Halo Kak, ini Yohana dari Malang.
2: Yohana, gimana kabarnya Yohana? Yohana X Factor kah?
6: Iya.
2: Wow. Yohana ini dulu X Factor Mbak Ita.
1: Main-main dong kesini, Yohana.
6: Insya Allah. Tante Ita, Yohana ngumpulin semua suaranya tante.
1: Aduh, terima kasih Yohana. Nanti kita nyanyi bareng sini dong.
6: Amin.
2: Siap.
6: Iya. Kak Yudi, boleh tanya sama Om Oji sama
1: Tante? Boleh dong.
2: Justru harus nanya.
6: Oke. Sebelum tanya, Yohana mau. Sharing dulu itu kan Yohana waktu kecil sampai SMA kan bisa melihat. Jadi dulu Yohana masih bisa
5: menerawang
6: melihat Om Oji waktu main film.
4: Jangan saya deh, aku dengerin nih.
5: Apa yang dilihat? Gitu.
2: Maksudnya bisa nonton gitu ya. Bisa nonton Om Oji.
6: Iya, kan Yohana sekarang jadi difabel netra. Jadi Yohana tidak bisa melihat. Jadi Yohana masih bisa melihat Om Oji waktu main film gitu.
5: Oh gitu.
2: Oke.
4: Biasa ya Yohana. Ini Tante Lisnya langsung merinding.
2: Dikira menerawang.
4: Menerawang kan roto-roto piye kan yo.
2: Silakan.
6: Bersyukur sekarang bisa ngobrol.
5: Terima kasih.
6: Oke, pertanyaannya Yohana, gimana caranya Om Oji sama Tante Lis itu menjaga kualitas suaranya?
2: Oke, siap.
6: Dan salamnya untuk Tante Ita.
1: Iya, sayang.
6: Untuk Tante Ita dan untuk Tante Ita.
1: Terima kasih.
6: Oh. Ya, untuk Kak Yudi juga, untuk semuanya, dan untuk RRI Malang juga.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jawab ya pertanyaannya, menjaga kualitas vokal dari mereka berdua. Kita dengerin Ozi Saputra berikut ini dengan Rada-Rada.

0: Kita lanjutkan Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat tinggal mimpi. Ini dulu rekamannya gimana kok nyaring banget vokalnya?
1: Ini benar-benar sama Mas Yoki Suryoprayogo sebagai pencipta lagu, dan dia juga yang aransemen lagunya plus musik director, dan yang vokal coachnya itu Mas Yoki langsung.
2: Tapi ini memang ya, udah suaminya biang musik ya. Apa nggak keren aja gitu?
0: Nggak apa-apa, asal jangan biang kerok.
1: Benyamin, biang kerok.
0: Apa? Benyamin.
1: Iya.
2: Karena ada film.
0: Filmnya. Ya. Siap. Kalau ini apa ini?
1: Kalau udah ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mbak Liz dan Bang Oji, ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh kalian berdua. Yang
0: Mbak Ita, kecepatannya berapa kilometer per jam ini menjawabnya?
1: Jadi yang benar jawabnya dapat hadiah pisang goreng madu.
0: Pisang goreng ya. Mantap. Oke. Langsung
1: ya.
0: Pertanyaan pertama.
1: Album Sungguh milik Oji Saputra yang dirilis tahun 1993 laris manis di pasaran. Apa nama label yang menaungi album
2: Krisalis?
1: Krisalis. Coba Mas, siapin pisang madunya.
0: Pisang madu, pisang madu.
1: Satu ya. Keren.
0: Oke, pertanyaan kedua. Tahun 1997, Liz Menawati merilis album Tetes Hujan di bulan April. Siapakah produser album tersebut? Halo, ayo produsernya siapa?
1: Jangan kalah sama Bang Oji, Mbak Liz.
3: Produsernya Avila.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Nama produsernya siapa?
3: Nama produsernya
0: Sek.
1: Jangan kalah sama Bang Oji.
3: Tahun berapa?
0: 97. Yang Tetes Hujan di bulan April.
3: Joni Cahyadi.
1: Wes. Selamatlah pisang goreng madu kita.
0: Ya, hampir sih.
1: Salah ya? Salah.
0: Astagfirullah. Tapi mungkin itu nama samarannya kali ya.
1: Enggak ya. Yang benar adalah Joni Iska.
0: Iya ya, Mbak Liz ya. Ingat ya.
3: Tapi bosnya itu Joni Cahyadi.
0: Beda orang berarti ya.
3: Beda orang.
0: Joni Isan dan Joni Cahyadi.
1: Ya wes, siap. Mbak Liz enggak dapat pisang. Ya udah.
0: Dapat setengah.
2: Enak aja. Ajak dulu.
1: Pertanyaan ketiga, dalam album Pergi Yang Pergi ada 3 lagu yang diciptakan oleh Bram Morsas. Sebutkan 2 judul lagu saja.
0: Dua aja deh Bang Oji yang diciptakan
1: dalam album Pergi Yang Pergi.
0: Bram Morsas di album Pergi Yang Pergi.
2: Apa ya? Ini Bebas.
0: Betul. Satu lagi ya.
1: Satu lagi.
2: Lali aku. Tunggu ya, apa ya?
0: Ayo coba. Satu lagi pasti bisa deh kayaknya.
1: Ayo Bang Ji, ayo kerahkan daya ingatmu.
2: Apa ya? Kayaknya cuma satu ya,
0: Bram. 3 Bang Mosa mintain. Coba.
3: Bagilah pisangnya biar kau bisa jawab itu, Bang.
2: Kelupis.
0: Padahal tadi lagunya diputer ya kan?
1: Oh, lagunya tadi diputer loh.
2: Yang ku menari itu kan album pertama.
1: Judul ya?
2: Masa Bodoh.
0: Nah.
1: Aduh Bang Oji, dua pisang goreng madu sudah menanti.
0: Oke.
3: Aku iki wis ujian berat guys.
0: Aku yang baca ya. Lagu Liz Menawati pernah dimasukkan dalam album Aku Cinta Indonesia 1 karya cipta Totok P. Apakah judul lagunya?
3: Totok Pujianto.
0: Oh, Totok Pujianto itu ya.
3: Okay. Aku manggilnya Yole.
0: Lagunya adalah
3: apa tadi?
1: Apakah judul lagunya?
0: Apa judul lagunya yang diciptakan Toto Pujianto?
3: Aku lali loh Mas.
1: Wes kalah temen nih. Kalah sama Bang Oji.
0: Ini kayak menyapa sih. Menyapa kepada cowok deh.
3: Tapi bener aku lali.
0: Lali. Udah dikasih
3: coba,
0: clue ya.
3: Coba kalau judulnya disebutin mungkin aku nanya.
0: Ya, sudahlah ya.
3: Sudahlah ya.
0: Jadi bisanya minta Bang Oji. Judulnya Hai Pemuda. Iya kan?
1: Oke. Ya wis, memang Mbak Lis malam ini belum beruntung soal pisang goreng madu ya.
0: Kalau untuk urusan tebak-tebakan Mbak Lis nyerah deh ya, urusan bisnis saja.
1: Pertanyaan terakhir untuk Bang
0: dua-duanya.
1: Oji nih, untuk dua-duanya. Album Dunia Belum Kiamat versi Titik Sandora dan Muksin dirilis 1970. Selain Arianto, siapa lagi yang menjadi musik director saat itu?
2: Hamidan.
3: Hamidan. Salah.
0: Itu penciptanya.
2: Oh, penciptanya.
0: Hamidan. Musik directornya.
2: Musiknya nih Yadin dan Arianto.
0: Bang Oji
2: main-main loh, jangan saya orang jadul loh. Okay. Saya kelahiran 62. Kala itu saya udah gede, udah SD soalnya.
1: Bintang tamu kita tuh hampir
0: bisa ya.
1: Gak bisa jawab kalau
0: ini bisa jawab semua loh.
3: Enggak bisa jawab, Mas. Eh, Bang Oji loh. Mas Cici Senen nih karena Mas Toto mulai ya asli.
1: Wah, hebat. Ya sudah deh. Apa namanya pisang goreng
0: kalau tadi yang disebutin Yadin ya.
2: Yadin dan Arianto. Itu memang sepasang, bukan kenal, maksudnya memang mereka tuh sepasang gitu loh. Karena musik Yadin dan Arianto tuh kayak macam udah satu nama gitu loh. Gak akan ada ini.
1: Kok bisa ingat ya? Hebat ya. Hebat ini.
0: Tolong tiga bungkus pisangnya. Oke, wah ini kita ada udah ada yang
2: ngomong-ngomong, kebetulan kok memang saya betul-betul dapat pisang. Alhamdulillah karena saya besok mau ke Banjarmasin pagi buta, jadi buat di perjalanan.
1: Cucu.
0: Sekarang kita ke Manado, ada Ibu Fatmawati.
4: Halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih menunggu Bu Fatmawati. Silakan.
5: Apa kabar?
2: Baik.
0: Baik, alhamdulillah.
5: Oke.
1: Iya, Bu.
5: Bintang tamunya ya. Saya mau ke bintang tamu ya, boleh? Mm-hmm.
2: Siap, Bu.
1: Silakan Bu Fatmawati.
2: Dengan senang hati.
5: Bang Oji, apa kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik.
5: Bapak siapa, Kang?
1: Mbak Lis Menawati.
5: Apa kabar juga?
3: Baik, Ibu. Terima kasih.
5: Ya. Ini pertanyaan saya. Cuma simpel aja ya. Adakah rencana apa rekaman lagu-lagu religi? Karena kan
1: sebentar lagi Ramadan ya, sudah dekat ya, betul. Ya,
3: ingat
5: lagi Ramadan.
1: Oke.
0: Tunggu ya.
5: Itu aja ya pertanyaannya.
0: Terima kasih Bu Fatmawati.
5: Semuanya Mas Oji sama Mbak Lisa.
2: Terima kasih ya Bu pertanyaannya.
5: Baik, Kak.
1: Siap,
5: Mas Oji, salam dong, boleh?
1: Siap, boleh, silakan Bu.
5: Pertama-tama yang lagi bertugas, yang lagi tugas di RRI Manado ya, ada Ibu Priscila, apa kabar? Terus kita mau salam ya, salam yang lewat tadi ada Pak Benijo, ada Bang Lema, ada Om Ana, itu aja ya.
0: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Tapanuli Utara ada Roni Silitonga. Selamat malam.
1: Selamat malam,
0: Bang Roni. Halo,
1: Bang Roni.
0: Oke, terputus Bang Roni. Coba kita cek di WhatsApp pertanyaan yang sudah masuk. Ini ada dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Untuk Mbak Lis dan Bang Oji, awet muda dan sukses terus.
2: Masya Allah, terima kasih.
0: Salam untuk semua penyiar Pro 1 RRI Lok Sumawe Aceh.
1: Dari Sri
0: Wahyuni. Lanjut, ada Bang Jos di mana nih? Raja Wali, Jakarta Pusat. Terima kasih Bang Jos. Kemudian
1: salam sukses buat bintang tamunya.
0: Ada Elvin Ferdian
1: dari Pekanbaru Riau.
0: Mau bertanya apakah lagu terbaru merupakan sindiran
1: dan satiran untuk dan serta roasting untuk Israel dan Amerika Serikat.
2: Kepikiran juga enggak nih Mas.
0: Oh, jadi langsung dijawab. Kepikiran aja enggak.
1: Untuk Elvin sudah dijawab langsung oleh para penyanyinya ya. Iya,
0: kemudian salam dari Zidan
1: di Polman, Sulawesi Barat.
0: Poliwali Mandar.
2: Poliwali, ya.
0: Sulawesi Barat. Terima kasih Zidan. Okay. Kita bang? Ke Pekanbaru ada Pak Mali. Selamat malam.
1: Selamat
0: Pak Mali.
1: Malam.
6: Assalamualaikum Mita dengan Yudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Di lewat udara malam ini. Iya.
0: Siap Pak Mali, silakan.
1: Silakan Pak Mali.
6: Ini di sana bintang tamunya Oji ya, dengan
1: Mbak Lis Megawati,
0: betul.
6: Ya. Oh ya. Assalamualaikum Haji.
2: Waalaikumsalam Pak. Selamat malam.
6: Ya, kami senang sekali.
2: Oh, masya Allah.
6: Kita mengcover lagu Siti Sandora judulnya ya. Apa tadi?
2: Dunia belum kiamat.
6: Ya. Moga-moga kalian sukses
2: mengcover lagu itu. Makasih doanya.
6: Kalau boleh bertanya tuh, apa motivasinya mengcover lagu Siti Sandora?
0: Oke, motivasinya ya.
6: Iya. Jadi
0: ya.
6: Iya. Terima kasih banyak.
1: Sama-sama Pak Mali.
6: Selalu ya. Salam-salam untuk Bang Bonijo ya. Mm-hmm. Dengan Bu siapa tadi? Bu
0: Fatmawati.
6: Fatmawati ya.
0: Oke, terima kasih ya. Pak Mali.
6: Untuk Pro Satu Pekanbaru ada Dini Oksiriani di sana ya.
0: Siap.
6: Terima kasih Yudi, terima kasih.
1: Sama-sama Pak Mali.
0: Sama-sama Pak Mali.
6: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang ada Oma Ana. Selamat malam.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail Elias Koko, Mbak Ita Purnama Sari. Cintaku padamu
1: takkan berubah.
0: Gak mau lagu yang lain apa?
1: Takkan berubah.
7: Kenapa selalu Oma nyanyikan itu?
1: Iya,
7: karena memang Oma. Cinta Oma untuk keduanya gitu.
1: Oh, okay. Oh, masya Allah.
7: Cinta Oma untuk Mas Yudi, cinta Oma untuk kita bernama Sari.
1: Siap Oma.
0: Siap Oma.
7: Langsung dinyanyikan gitu.
0: Oh. Ya, ya, ya, ya.
1: Langsung ya Oma.
0: Alhamdulillah, silakan langsung.
1: Silakan Oma.
0: Iya, silakan Oma.
7: Putus sih Mas Yudi.
1: Silakan
0: Mana
1: Oma.
0: Mana enggak lo di sini enggak putus-putus.
7: Oh, di sini putus-putus karena asap kali ya, jadi terus.
0: Oke. Silakan, silakan.
1: Silakan.
7: Assalamualaikum untuk bintang tamu dua-duanya.
2: Waalaikumsalam warahmatullah.
7: Sehat ya?
2: Alhamdulillah.
1: Sehat.
2: Semoga Oma sih? Juga ya.
1: Iya, betul, Omanya sehat selalu.
7: Alhamdulillah. Ya, amin. Bang Oji, pertanyaannya nih.
2: Ya.
7: Bagaimana perasaannya pada saat memerankan jembatan apa itu?
0: Iya, pokoknya itulah ya.
1: Jin
2: menjadi suetani rajim.
7: Ya. Apa sudah lupa sih Oma, maklum lah.
2: Si manis jembatan ancol.
0: Oke.
7: Itulah Mas Yudi. Gimana perasaannya? Adakah rasa takut? Apakah rasa apa?
0: Siap.
7: Ya, iya. Pada saat kita menonton itu ya, kok mau ya gitu.
0: Iya. Ditunggu ya Oma ya.
7: Sekarang apa sih kesibukannya Mas Oji?
2: Masih, Oma masih syuting, masih syuting, masih syuting. Ini bahkan di dalam bulan ini juga saya mau syuting layar lebar lagi.
0: Siap.
7: Alhamdulillah, berarti masih ada kesibukannya ya.
0: Alhamdulillah.
1: Betul, alhamdulillah.
7: Untuk dua-duanya ya, semangat sukses selalu.
0: Amin.
7: Mas Yudi boleh enggak kirim salam?
1: Boleh
0: dong. Silakan, tiga ya.
1: Boleh Oma.
7: Ada penyiar RRI IKN Rara dan Bang Farel ya.
0: Oke.
7: Dan penyiar-penyiar yang ada di Pro 1 Palembang.
0: Siap.
7: Itu aja.
1: Siap.
0: Terima kasih Oma.
7: Untuk dua-duanya tetap semangat ya.
0: Oh,
7: semangat,
0: terima kasih. Semangat terus ya, Oma.
7: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baiklah. Pertanyaannya dari apa, Bu Fatmawati, adakah rencana bikin single religi?
1: Ya kan sebentar lagi Ramadan. Berapa bulan lagi Ramadan?

0: Islam itu universal, jadi siapa aja boleh belajar Islam.
1: Siap.
2: Wah, jadi nggak sabar pengen dengar.
3: Benar ya.
2: Rilisnya berarti tahun depan ya?
0: Enggak, sudah.
2: Udah. Oh, sudah
0: berapa
2: ya?
0: Tahun yang lalu udah.
2: Oh, berapa tahun yang lalu ini? Okay.
0: Cuma nggak belum nggak terlalu ya. Ini ya.
3: Keberagamannya.
2: Nanti kita viralkan ya, Bang Uji.
1: Mbak Lis, oke kalau diajakin nyanyi religi.
3: Sebenarnya udah disiapkan sama Rudy, udah disiapkan. Tinggal bagaimana nanti pengolahannya. Saya menunggu aja si Manis.
2: Si Manis ya.
3: Si Manis.
2: Si Manis di samping Mbak Lis ya.
0: Okay. Si kok saya jadi si Manis? Bukan si itu jadi si Manis.
1: Oke. Pertanyaan dari Oma Ana, gimana perasaannya waktu memerankan setan ya, katanya?
2: Seperti aku tadi loh, aku tadi kan nanya sama Bang Uji, ngeri gak sih?
0: Kadang gini ya, kadang ketika kita syuting itu ya kan, kita udah bukan diri kita lagi gitu.
2: Nah,
0: apalagi waktu saya apalagi terakhir kan, terakhir kan judul film saya kan Setan Botak. Nah itu ceritanya serem banget ya kan. Nah itu ketika saya memerankan tokoh itu, saya itu yang udah kayak macam apa ya, bukan diri saya lagi
2: ya,
0: yang
2: melebur ke dalam karakter yang diperankan itu. Lah itu yang ngeri.
0: Sehingga si sutradaranya gitu yang lihat saya tuh yang enggak kuat lihat saya gitu loh. Nah,
1: sutradaranya kayak sutradara, mana itu?
0: Ya itu makanya. Di, kan waktu itu kan pas di kita kan syutingnya di satu kamar gitu. Aduh. Yang hanya bisa masuk tuh sutradara, asistennya sama kameramennya gitu loh. Itu si sutradara itu yang lihat saya tuh sampai gini.
2: Takut dia saat ini. Iya,
3: mungkin benar juga itu, bukan Bang Oji kan?
2: Bukan. Nah itu kan.
0: Nah itu saya nggak tahu tuh ya.
2: Aduh,
3: okay. Ya ada kan ya rencana untuk melihat video ini ya. Makasih.
0: Karena memang niatnya. Jadi kalau kita main film itu ya kan, kita tuh memang udah
2: melepaskan
0: diri kita ya, gitu.
1: Siap kalau begitu. Biar dianya enggak datang.
2: Jadi pemain film malah enggak
3: usah.
1: Biar dianya enggak datang kita dengerin lagu aja yuk.
2: Oke. Okay.
1: Ini ada Cintanya Remaja dari Lis Menawati, masih inget?
3: Masih dong.
1: Iya, sudah kita simak berikut ini di Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Di line WhatsApp masih ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab sebelum kita pamit ya.
2: Oke.
0: Ada Dini di Gorontalo. Bang Ozi penasaran
1: dari kapan pelontosnya?
0: Dari kapan pelontosnya Bang Ozi?
3: Pelontosnya itu akhir 91.
1: Akhir 91 ya.
0: Oh, karena kepentingan film.
3: Oh enggak. Ini jadi gini, waktu itu kan gunting rambut, kesel ya kan salah model, akhirnya kan somplak-somplak tuh nanggung udah akhirnya kugundulin sekalian gitu.
1: Tapi itu ternyata membawa berkah.
3: Besokannya tuh aku kan dandanin Yuni Syara waktu itu. Aku tuh kan perias.
0: Iya, benar.
1: Pas kita syuting tuh pernah kan?
3: Benar.
1: Di acara TVRI.
3: Iya, benar. Nah,
1: tahun 94.
3: Iya.
2: Artis mana sih yang enggak pernah didandani?
3: Masih ngeras Yuni Syara. Nah, malah ditawarin main sinetron. Nah, itu aja. Jadi kecebur sebenarnya.
1: Untungan gara-gara kepelontosannya itu. Waduh, untungan
0: gak. Oke. Ini Bang Jos di Raja Wali Jakarta Pusat tadi mengcapture video klipnya Bang Ozi dan Mbak Lis. Dunia Belum Kiamat.
1: Komentarnya Mas Ozi Saputra dan Mbak Lis memang keren dari dulu.
0: Alhamdulillah. Saya sangat mengagumi katanya.
3: Mantap. Masya Allah, makasih banyak ya. Makasih banyak. Aduh, terharu banget ya Lis ya.
2: Iya benar, terharu ya Allah.
0: Oke, ada Bang Ahmad Ridwan di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.
3: Ya.
0: Apa ini Mbak Ita?
1: Buat si manis Bang Oji dan Mbak Lis, sukses selalu karirnya. Salam
3: amin,
1: sehat dari Kabupaten
3: amin.
0: Paser.
1: Paser, tertanda Ahmad Ridwan.
3: Terima kasih
2: Mas ya. Ahmad Ridwan.
0: Mbak Ita Purnamasari juga, Bang Ismail juga katanya. Baik, Bang Ismail berarti bapak saya dong.
1: Oke. Okay.
0: Lanjut, ini halo Ruang Rindu, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita yang cantik sama ya. Kayak Dayang di Sintang. Oh,
1: sama motel. Kak Dayang.
0: Oh, sama Kak Dayang. Mau telepon tapi susah. Salam untuk bintang tamunya Mbak Lismenawati dan Mas Ozi. Ya.
3: Salam kembali dengan senang hati.
1: Kangen sama lagu-lagu Mas Ozi dan acting Mas Ozi di layar kaca.
0: Siap. Oke. Okay. Kok masih banyak
1: titip
0: ini?
1: Titip salam untuk kekasih saya loh Mas.
0: Oh, siapa kekasihnya?
1: Tadi kan dia tuh Abang Zek di Malaysia.
0: Abang Zek di Malaysia. Juga siap.
1: Sehat selalu.
0: Ada Alessandro di Cinere. Kak mau nitip pertanyaan buat Kak Ozi dan Bulis katanya.
1: Apakah ada next project?
0: Rencana bikin album barangkali gitu pertanyaannya.
3: Dari
0: Alessandro.
3: Ya kalau melihat apa
0: animo.
3: Antusias animo penonton pendengar gini, ya. Kayaknya kita ada lagi ya.
0: Mas, oh, siap.
3: Ini PR buat kita yang kita harus senggangannya mesti gitu. Nah, terus, lebih
1: cepat
3: ya, gitu.
1: Dan promo lagi ke sini.
3: Iya, siap. Lagi. Dengan senang
2: hati. Terima kasih nih kayaknya si Ale ini memang ya.
0: Memang ya.
2: Terima kasih doanya ya Ale.
1: Siap. Amin.
2: Ya, amin.
0: Oke, okay.
3: Ya, soalnya gini, jangan-jangan kita mengkesampingkan kita punya single masing-masing ya. Kayaknya banyak permintaan untuk duet lagi.
1: Benar
3: ya,
1: ini duetnya ini loh.
0: Ya siapa tahu ini jalan kan dari Yang Maha Kuasa.
1: Betul, benar.
0: Siap kalau begitu. Waduh, gak berasa hampir 2 jam kita ngobrol.
1: Ada yang mau disampaikan. Apa yang mau disampaikan buat pendengar
0: Pro 1 di seluruh Indonesia dan mancanegara?
3: Ya pastinya ya, saya berharap sekali ya kehadiran kami berdua ini dapat diterima oleh para pecinta musik Indonesia. Dan mohon dukungannya, mohon di-share gitu di semua platform-platform kita. Siap. Tolong di
1: Dunia Belum Kiamat.
2: Ya, benar-benar.
3: Tolong ya,
1: mumpung Dunia Belum Kiamat.
3: Mumpung kami punya single. Berharap sekali agar kita juga bisa berkarya lagi.
1: Betul.
0: Siap kalau begitu. Sekali lagi terima kasih waktunya udah nemenin kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Karena memang pada rindu semuanya.
1: Iya dong.
0: Oke. Kalau begitu kita
1: pamit undur diri.
0: Sampai ketemu lagi ya. Mudah-mudahan nanti mampir lagi ke Ruang Rindu ya Mbak Lis dan Bang Ozi ya.
3: Dengan senang hati. Terima kasih juga udah diundang kemari ya.
1: Iya dong.
0: Siap.
1: Kita juga senang.
0: Ada 2 lagu fenomenal. Yang pertama milik Lismenawati, Aku Suka.
1: Yang satu lagi
0: Sungguh. Silahkan didengerin lagunya ya.
1: Oke.
0: Kalau begitu saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai ketemu di Ruang Rindu
1: Rabu depan
0: ya.

107,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar. Kembali saya Dini Oktariani menyapa Anda di kesempatan malam hari ini di rangkaian Rio Malam. Setelah tadi Anda ikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional dari Pro 1 Jakarta ya. Dan kita masih akan melanjutkan kebersamaan pendengar di rangkaian Rio Malam hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pastinya saya masih akan menghadirkan beragam informasi di ruang dengar Anda di malam hari ini dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda bersantai di malam hari ini, mengisi energi kembali sebelum besok harus beraktivitas pendengar ya. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru. Setelah tadi ada satu lagu dari Noah ya, dengan Wanitaku. Kali ini saya punya satu lagu dari Setia Band dengan Secepat Itu untuk Anda semua pendengar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya, menggadaikan motornya, hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.
2: Tipikal cowok idaman kamu gimana sih?
3: Yang medium ugly.
2: Hah? Medium ugly? Istilah apaan tuh?
3: Jadi gini nih, medium ugly itu istilah untuk menyatakan bahwasannya seorang tuh gak sepenuhnya menarik.
2: Ah, yang jelek.
3: Ih bukan jelek. Yang gak sepenuhnya menarik tapi tuh gak dikatain kurang menarik juga.
2: Ah, ngerti. Yang B aja gitu?
3: Ya, bahasanya sederhananya gitu sih. Bisa dikatakan buat seseorang yang biasa-biasa aja. Tapi dia tuh kayak punya pesonanya tersendiri gitu loh. Yang gak ganteng, tapi gak jelek juga. Tapi dia tuh punya pesona dan juga karismanya tersendiri. Beda ya sama konsep ugly atau jelek yang secara umum dianggap sama masyarakat tuh gak menarik.
2: Oh, ternyata ada juga ya istilah medium ugly kayak gitu. Kirain yang ada cuma medium rare aja kayak di stick gitu.
3: Kamu mah...
2: Kira daging?
3: Bukan.
2: Terus?
3: Medium ugly.
2: Ah,
3: dan dia punya karisma.
2: Medium well deh.
3: Tidak ada.
2: Pada enak tuh.

101 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kehadiran komunitas hobi menjadi sangat penting untuk Anda yang mungkin sedang menggeluti hobi tertentu ya. Jadi di dalam komunitas setiap anggotanya itu bisa berbagi ilmu dan juga pengalaman tentang hobi yang sedang ditekuni. Jadi berbagai acara yang berkaitan dengan hobi ya itu juga sering diadakan oleh komunitas sehingga bisa mewadahi para penghobi ya. Jadi karena di dalam komunitas ada banyak anggota, Anda harus menerapkan beberapa etika pendengar agar Anda lebih bisa merasa mudah diterima di dalam komunitas, apalagi jika komunitasnya sudah lama terbentuk ya. Kali ini saya akan berbagi sedikit informasi untuk Anda pendengar, kira-kira apa saja yang bisa Anda lakukan ya agar Anda mudah diterima di dalam sebuah komunitas pendengar. Yang paling utama dan utama sekali ya, itu adalah patuhi aturan yang berlaku di dalam komunitas. Jadi setiap komunitas hobi ya, pastinya selalu ada aturan yang diberlakukan untuk membuat komunitas itu lebih kondusif, dan sebagai seseorang yang beretika, Anda wajib mematuhi setiap aturan yang sudah dibuat. Dan ini adalah sebagai bentuk ya, Anda menghargai komunitas dan juga anggota yang sudah membuat aturan terlebih dahulu. Kemudian baca dulu seluruh aturan yang ada ya, sehingga Anda bisa lebih mudah untuk menghindari hal-hal yang dilarang saat sedang berkomunitas. Jadi setiap komunitas itu biasanya punya aturan yang berbeda-beda, sehingga jika mengikuti beberapa komunitas hobi sekaligus ya, Anda harus bisa membedakan aturan yang berlaku dan juga jangan sampai tertukar dengan aturan di komunitas lain yang Anda ikuti pendengar. Selanjutnya juga pastikan untuk menghargai setiap perbedaan pendapat dengan menghindari perdebatan ya. Jadi di dalam sebuah komunitas, latar belakang anggota yang ikut itu bisa bermacam-macam ya. Wawasan serta pengalaman yang mereka miliki juga pastinya berbeda-beda, sehingga biasanya di komunitas itu tidak jarang terjadi perdebatan karena perbedaan pendapat. Jadi mengutarakan pendapat pribadi pastinya boleh-boleh saja sebenarnya, tapi Anda harus bisa menghargai perbedaan tersebut ya, karena latar belakang dan pengalaman yang berbeda. Dan sebaiknya hindari menganggap pendapat Anda yang paling benar pendengar. Jadi hargai saja pendapat anggota lain ya, karena setiap pendapat itu pasti ada saja anggota yang menyetujuinya, asalkan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku.

0: Eh Tiwi, kamu tahu gak sih, adik aku kemarin kena tipu pinjol ilegal.
1: Hah?
0: Data pribadinya dicuri dan dipakai untuk pinjaman bodong.
1: Hah, seriusan? Emang sekarang banyak banget ya penipuan pinjaman online gitu, Syifa?
0: Iya, banyak. Ya makanya kita harus hati-hati banget kalau mau pakai pinjol. Pastikan juga platformnya terpercaya dan terdaftar di OJK.
1: Bener banget sih. Syifa, diem-diem aja ya. Aku itu pernah terjebak hutang karena pinjol.
0: Oh iya? Terus?
1: Bunga dan dendanya tuh tinggi banget. Bikin aku gak bisa keluar dari jeratan hutan. Akhirnya aku pinjam sana sini deh. Aduh, malu banget lagi.
0: Ih, serem banget. Makanya kita harus bijak dalam menggunakan pinjol. Gunakan hanya untuk kebutuhan mendesak, bukan untuk gaya hidup.
1: Setuju. Jangan lupa juga sih sebenarnya baca semua syarat dan ketentuan dengan teliti sebelum mengambil pinjaman. Jangan mudah tergoda dengan tawaran bunga rendah atau promo menarik lainnya.
0: Iya tuh, pinjol memang mudah, tapi hati-hati. Bunga tinggi, denda bikin frustasi.
2: Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir. Meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya. Meow.

0: Titu dengan Oke, ya, walaupun mungkin sekarang duo vokal ya, karena mereka adalah jebolan ya, ajang pencarian bakat bernyanyi di salah satu stasiun televisi ya, setelah tereliminasi ya, kemudian mereka memutuskan untuk membuat duo vokal grup ya, ada Tika dan juga Tiwi ya, tapi sekarang mereka masih berkomunikasi dengan baik ya, walaupun juga mungkin sudah berkarir masing-masing, pendengar ya. Baik pendengar, masih di rangkaian Riau Malam di kesempatan hari ini ya, tepatnya di hari Rabu 14 Oktober 2026 ya, masih di Ngobras ya. Jadi tadi saya sempat membahaskan bagaimana sikap yang baik ketika Anda bergabung ke dalam sebuah komunitas, pendengar ya. Jadi memang komunitas itu biasanya digerakkan oleh anggotanya ya. Jadi Anda dapat menunjukkan kontribusi Anda di dalam sebuah komunitas, pendengar. Jadi tanpa kekompakan dan juga kontribusi dari masing-masing anggota ya, otomatis komunitas itu akan sulit untuk berjalan. Dan sebagai anggota, Anda perlu berkontribusi ke dalam komunitas. Mungkin ya, aktif saat kegiatan sampai dengan menyempatkan waktu untuk bersalam sapa dan juga berbagai informasi di grup chat ataupun juga grup online ya, itu bisa menunjukkan bahwa Anda berkontribusi di dalam komunitas. Jadi jangan hanya mengambil keuntungan ya dari apa yang diberikan oleh komunitas saja, tapi sebaiknya berikan juga kontribusi dan juga keaktifan di dalamnya agar komunitas bisa terus berjalan ya. Selanjutnya juga untuk anggota baru ya, mungkin setelah Anda join ya, ada anggota baru yang masuk, buat mereka merasa nyaman masuk ke dalam komunitas, pendengar. Jadi komunitas itu biasanya terus beregenerasi, akan selalu ada anggota baru yang masuk ke dalam komunitas. Dan jika Anda sudah cukup lama berada di dalam satu komunitas, Anda perlu bersikap baik kepada anggota baru ya. Jadi jangan sampai justru Anda merasa ingin dihormati oleh anggota baru, sehingga menciptakan jarak di antara anggota di dalam komunitas. Jadi untuk anggota baru ya, buat merasa nyaman ya berada di dalam komunitas, sehingga mereka bisa menjadi penggerak selanjutnya untuk komunitas Anda. Kontribusi anggota baru itu sangat dibutuhkan ya, pendengar, untuk menggerakkan komunitas, dan itu berasal dari kenyamanan yang diberikan oleh anggota lamanya, pendengar.
1: Halo.
2: Halo.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
4: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
3: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
4: Ndak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
3: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
4: Iya deh, iya. Ndak lagi. Bah, minta duit dong 100.
5: Ingat, ingat. Gosip semakin digosok, semakin sip.
3: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.
6: Upacara larung sesaji. Masyarakat Jawa memiliki berbagai cara dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya dengan menggelar upacara ritual larung saji atau larung sesaji. Ritual ini merupakan bentuk sedekah alam yang dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rejeki terutama dalam bentuk hasil bumi bagi masyarakat. Ritual dilakukan dengan selamatan yang dipimpin oleh para sesepuh desa, sesaji diarak menuju ke pinggir laut. Sesampainya di pinggir laut, sesaji diserahkan kepada sekelompok nelayan yang bertugas melarungkan sesaji. Sesaji diletakkan di atas perahu, kemudian dibawa hingga ke tengah laut, akhirnya dilepaskan menuju samudra luas.

Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada satu lagu dari Yovi and Nuno dengan Mengejar Mimpi untuk Anda semua di malam hari ini. Dan kembali saya sapa Anda pendengar, selamat malam, selamat beristirahat, tidur yang nyenyak di malam hari ini, karena besok Anda harus kembali beraktivitas untuk mengejar mimpi ya, untuk mewujudkan mimpi Anda menjadi nyata pendengar ya, dengan semangat, kegigihan ya, semoga segala sesuatunya bisa berjalan dengan lancar untuk Anda pendengar. Baik pendengar, kebersamaan kita masih akan berlanjut, masih ada 1 jam ke depan ya, hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, saya hadir menemani ruang dengar Anda di rangkaian Riau Malam pendengar. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru ya, kanal informasi dan inspirasi. Kalau tadi ada Yovi and Nuno, kali ini kita ke grup Fiera ya, dengan lagunya berjudul Perih untuk Anda semua di malam hari ini pendengar.

0: swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.
3: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

0: Adek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
1: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.

Kadang hidup itu tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan. Ada masa ketika semua terasa berat, langkah terasa hampa, dan harapan seolah menguap bersama air mata yang jatuh diam-diam. Tapi ingatlah satu hal, bahwa badai tak pernah datang untuk selamanya. Setiap luka membawa pelajaran. Setiap kegagalan adalah tanda bahwa kita masih harus tetap berjuang. Jangan biarkan rasa putus asa menutup cahaya di hati kita. Kita sudah melewati banyak hal yang dulu kita kira tidak akan mampu. Dan hari ini kita masih berdiri. Itulah bukti kekuatan kita. Percayalah, Tuhan tidak sedang menghukum kita. Dia hanya sedang menyiapkan hati kita agar lebih kuat, lebih sabar, dan lebih siap menerima keindahan yang akan datang. Jadi, tenangkan hati, bangkit lagi meskipun pelan. Karena selama nafas masih ada, harapan selalu punya tempat untuk tumbuh.

101 RRI Pekanbaru, pendengar, pernahkah Anda merasa hidup orang lain berjalan jauh lebih cepat daripada kehidupan Anda, pendengar? Teman-teman sebaya mungkin mulai mendapatkan pekerjaan impian, membangun hubungan yang serius, ataupun juga mencapai target yang selama ini Anda inginkan. Sementara Anda masih berusaha menemukan arah, kemudian juga memperbaiki keadaan, ataupun juga menyelesaikan satu persatu persoalan yang belum kunjung selesai. Melihat pencapaian mereka, terkadang mungkin membuat Anda bertanya-tanya, kapan giliran saya tiba? Perasaan tertinggal bisa muncul tanpa disadari, pendengar. Awalnya Anda mungkin hanya melihat unggahan teman di media sosial atau mendengar cerita tentang keberhasilan seseorang. Namun lama-kelamaan Anda akan mulai membandingkan pencapaian mereka dengan kondisi Anda sendiri. Hal yang sebelumnya terasa cukup baik, mendadak terlihat kurang berarti karena Anda merasa belum mencapai sesuatu yang sama. Jadi ketika Anda berada di fase ini, pendengar, cobalah untuk berhenti sejenak dan juga beri diri Anda ruang untuk bisa bernafas, pendengar. Karena Anda tidak harus menyelesaikan semua hal sekaligus atau mencapai target yang sama dengan orang lain. Jadi ada beberapa hal ya yang perlu Anda ingat saat merasa tertinggal agar Anda bisa kembali melihat perjalanan hidup Anda dengan lebih tenang, pendengar.

0: Antrian selanjutnya, 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak, kebetulan gak bawa tas nih.
2: Gak usah mbak, saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000, murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah, tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
1: Maaf mbak, gak jadi deh tas plastiknya. Pakai kantong belanja teman saya aja.
3: Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia, asalkan kamu tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat darimu, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya.

0: nih kita.
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, Bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, Bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, Bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, Bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, Bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin, dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu, dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat, bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif, akan membawa dampak besar di masa depan.

pendengar, setiap orang pastinya punya timeline-nya sendiri ya dalam kehidupan. Jadi salah satu hal yang perlu Anda pahami adalah setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda. Ada yang sudah menemukan pekerjaan yang cocok mungkin sejak lulus kuliah, sedangkan yang lainnya mungkin perlu mencoba beberapa bidang sebelum akhirnya menemukan arah karirnya. Ada yang lebih dulu menikah, sementara yang lain masih menikmati masa sendiri atau justru fokus untuk membangun kehidupan yang diinginkan. Ya, jadi semua proses tersebut itu punya waktunya masing-masing ya. Sayangnya lingkungan sosial terkadang membuat kita mungkin merasa ada standar usia tertentu untuk mencapai sesuatu hal ya. Misalnya Anda merasa harus sudah mapan sebelum usia 30 tahun ya, atau memiliki pencapaian besar sebelum memasuki usia 35 tahun. Nah, ketika kenyataan tidak sesuai dengan ekspektasi tersebut, Anda bisa menganggap diri Anda gagal. Padahal standar tersebut belum tentu sesuai dengan kondisi dan tujuan hidup Anda, pendengar. Jadi daripada terus memikirkan kapan Anda bisa menyamai pencapaian orang lain, cobalah untuk fokus pada langkah yang bisa Anda lakukan sekarang. Anda mungkin belum berada di tempat yang diinginkan, tetapi bukan berarti Anda tidak sedang bergerak, pendengar. Selama Anda terus belajar, mencoba dan pastinya juga memperbaiki diri, perjalanan Anda tetap memiliki arti meskipun kecepatannya berbeda dari yang lain.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam dirimu dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan dan kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu, karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari.

balik senyum yang tampak tenang, ada seorang ibu yang memikul dunia di pundaknya. Ia mungkin lelah, tapi tidak pernah berhenti. Bahkan ia mungkin rapuh, tapi tak pernah benar-benar runtuh. Setiap pagi ia bangun lebih awal, bukan hanya untuk bekerja, tapi untuk memastikan anaknya tetap punya harapan, tetap bisa bermimpi meski hidup tak selalu memihak. Ia memilih berdiri sendiri, bukan karena tak butuh siapa-siapa, tapi karena ia tahu tidak ada kekuatan sebesar kasih seorang ibu yang bertarung demi anaknya. Untuk semua ibu yang berjuang sendirian, kalian bukan sekedar bertahan. Kalian sedang membangun masa depan.

pendengar, sampai di sini dan selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 14 Oktober 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 99,1 MHz. Pendengar, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 1, mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru di udara pada frekuensi FM 99,1 MHz. Dilaksanakan siaran hari ini, Kamis 15 Oktober 2026. Saudara pendengar, dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

99,1 RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Pranoto kembali menyapa Anda di pagi hari ini. Dan tentu saja pendengar, dalam rangkaian Riau Pagi, ragam program, informasi dan musik akan kami hadirkan sepanjang hari ini. Dan mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini, kita akan rangkai dengan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, dan nantinya akan ada mutiara pagi dengan topik tenggelam dalam cermin sendiri yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Asyadi Dongoran SH. Namun sebelumnya kita akan simak pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan surah Al-Insan dimulai dari ayat 25 oleh Qori Mawaddah dan diterjemahkan oleh Abdul Ghafar.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya, kamilah yang menurunkan Al-Quran kepadamu Muhammad secara berangsur-angsur. Maka bersabarlah untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu. Dan janganlah engkau ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang, dan pada sebagian dari malam. Maka bersujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari. Sesungguhnya mereka orang kafir itu mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan hari yang berat, hari akhirat di belakangnya. Maha benar Allah yang Maha Agung.
2: Dengar, baru saja kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan Surah Al-Insan dimulai dari ayat 25 sampai dengan 28 oleh Qori Mawaddah dan diterjemahkan oleh Abdul Ghaffar. Dan masih dalam rangkaian Mutiara Pagi, pendengar, nantinya akan ada tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Asyadi Dongoran SH yang akan membahas topik tenggelam dalam cermin sendiri. Dan untuk itu, jelang Mutiara Pagi dan juga atau mungkin tausiah nantinya akan disampaikan oleh narasumber kita pagi hari ini, kami hadirkan di ruang dengar Anda deretan koleksi lagu-lagu religi Pro 1 RRI Pekanbaru. Kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pak, nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak, ya? Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
2: Eh, belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
1: Hah? Ganteng?
2: Stunting.
1: Apa itu stunting?
3: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat beresiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya belum terbentuk sempurna sehingga beresiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.
4: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
5: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
4: Guru itu menjawab,
5: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu, kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
4: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua, si pemilik sepatu, keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
5: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

0: Terima kasih banyak karena Anda masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi masih dalam program Mutiara Pagi. Pendengar, saatnya kita dengarkan tausiah dengan judul Tenggelam dalam Cermin Sendiri.
1: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang sekali saya Pranoto kembali menyapa Anda di pagi hari ini dalam program Mutiara Pagi, di mana pagi hari ini kita akan membahas topik mengenai tenggelam dalam cermin sendiri. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji hanya milik Allah. Terlebih dulu kita panjatkan, di mana pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa kembali menikmati pagi hari ini. Dan mudah-mudahan aktivitas yang kita lakukan hari ini berjalan dengan lancar. Dan juga salawat beriring salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan selalu bersolawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan pendengar, dalam program Mutiara Pagi yang bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia Pekanbaru, pagi hari ini kita sudah tersambung bersama narasumber kita, ada Ustadz Asyadi Dongoran SH, dan yang akan membahas mengenai judul atau mungkin topik kita tentang tenggelam dalam cermin sendiri. Kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam.
0: Baik, terima kasih Ustadz sudah meluangkan waktunya pagi hari ini ya Ustadz ya. Baik, dan pendengar, sebelum kita memulai atau mungkin mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Asyadi, kami juga menginformasikan kepada Anda bahwasannya program Mutiara Pagi ini juga disiarkan di RRI Pro 4 Pekanbaru dan juga di relay di RRI SP Bengkalis. Dan bagi Anda nantinya yang ingin bertanya mungkin mengenai tema kita di pagi hari ini yang kita angkat dengan judul Tenggelam dalam Cermin Sendiri, Anda bisa ikut bergabung di line telepon di 0761245. Baik Ustadz Asyadi, mengawali dialognya dan juga tausiah singkat pagi hari ini, mungkin sebagai pengantar, silakan Ustadz.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
2: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa RRI Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, tentu pertama sekali mari sama-sama kita ucapkan alhamdulillah, terutama di pagi hari yang mulia ini Allah masih berikan kepada kita nikmat kesehatan dan kesempatan. Sesudah Allah memberikan kita kesempatan daripada kematian sebentar ketika kita mau tidur, maka dalam doa sesudah tidur, alhamdulillahillazi ahyana ba'da amatana wa ilaihi nusur. Kita mengucapkan puji syukur kepada Allah karena kita sudah dibangkitkan daripada tidur kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari sama-sama kita perbanyak selawat beserta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu syafaatnya, yang memberikan pertolongannya kepada umatnya pada akhir kelak. Kita perbanyak selawat beserta salam Mudah-mudahan kita menjadi umat yang dicintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa RRI dimanapun Anda berada, kesempatan yang mulia ini kita masih dapat lagi mendengarkan tausiah adalah nikmat terbesar dalam kehidupan ini. Allah masih bukakan hati kita untuk mendengarkan, yaitu mendengarkan ilmu adalah nikmat yang paling penting. Adapun tema kita pada pagi hari ini, yaitu tenggelam dalam cermin sendiri. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, Surah An-Nazam, ayat yang ke-32, فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ مِمَّنْ تَقَى. Bahwa dalam surah tersebut, tenggelam dalam cermin sendiri, maknanya adalah kesombongan dan keangkuhan, salah satu penyakit hati, penyakit dalam diri kita sendiri. Maka inilah yang akan menenggelamkan kita daripada keujuban, kesombongan dan kerjaan yang akan menenggelamkan diri kita. Maka dalam kitab Yaul Anwar, para pemirsa RRI dijelaskan, ومعنى العزوب والكبر نظر العبد إلى نفسه بعين العزة والاستحضام ونظره إلى غيره بعين الذل والاحتقار وهو أكبرها الذي يحجج اتباع عن العلاج وثمرته على اللسان من يقول أنا وأنا. Bahwa ujub dan kesombongan ini artinya adalah kesombongan. Dia melihat dirinya adalah mulia dan agung, sedangkan dia melihat orang lain dengan kehinaan. Dan dianya ini, kesombongan ini adalah lebih besar. Wa huwa akbaru allazi, lebih susah diobati oleh para dokter. Dan buah wasam ratuhu, dan buah daripada kesombongan dan keujuban ini adalah akan timbul daripada lidahnya. Ana wa ana, saya, saya. Kalau tidak bukan saya, semuanya tidak akan jadi. Kalau tidak karena saya, semuanya akan sia-sia. Ini adalah buah pada al-uzubu al-tibar. Para pemirsa RRI dimanapun Anda berada, kesombongan dan keujuban diri sendiri, inilah ucap yang melekat pada iblis. Di dalam surah Al-Aqra ayat 12, Allah berfirman, Qala ma mada'aka alla tasjuda iz amra'atan. Allah berfirman, siapa yang melarangmu ketika disuruh Allah sujud, kamu tidak mau? Qala ana khairun minhu, iblis berkata, saya ini lebih baik daripada manusia, saya lebih baik daripadanya. Allah katani minnah, iblis berkata dengan kesombongan dan kuzuban, saya ini diciptakan daripada api. Qala qahu min tin, sedangkan dia diciptakan dari tanah. Inilah kesombongan iblis kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala bid, maka Allah berfirman, turunlah minha fama yaqulu laka an tatakabbara hatiha fa akhruz innaka min as-sagirin. Dengan kesombongannya iblis, maka turun, kata Allah. Biha fa'akhruzinnaka minas-shagirin. Sesungguhnya engkau iblis adalah orang yang hina, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa RRI dimanapun Anda berada, ketika kita beribadah, janganlah sombong kita dengan ibadah kita. Ketika kita orang yang tingkat dan pejabat yang tinggi, jangan sombong, jangan angkuh tunjuk dengan jabatan kita. Jangan kita menilai diri kita yang lebih baik. Karena kata-kata bijak orang Arab, latah takir, jangan engkau merasa hina. Walaupun disayang maziyah, maka setiap sesuatu itu mempunyai kelebihan masing-masing. Kadang dia semakin rajin ibadah, itulah timbul rasa kesombongan dan keangkuhan, merasa dia yang paling alim, merasa dialah yang akan masuk surga. Jangan, bapak-bapak, kaum muslimin, para pemirsa. Kalau kita lihat cerita Syekh Abdul Qadir Jailani bersama preman, ketika dia dihadang preman yang mabuk pembunuh, pas dalam perjalanan, apa kata preman tersebut kepada Syekh Abdul Qadir Jailani? Pertanyaan pertama yang diberikan oleh preman tersebut, wahai Syekh, apakah Allah itu Maha Kuasa? Maka Syekh Abdul Qadir menjawab dengan senyum, Allah itu Maha Kuasa. Yang kedua lagi, preman ini bertanya, apakah Allah itu Maha Kuasa? Maka Syekh Abdul Qadir menjawab, Allah itu Maha Kuasa. Senyum lagi. Dan yang ketiga ini ditanya oleh preman tersebut, apakah Allah itu Maha Kuasa? Maka Syekh Abdul Qadir menjawab pertanyaan yang ketiga ini sambil menangis mengeluarkan air mata, Allah itu Maha Kuasa. Orang heran bertanya, sahabat-sahabat preman ini bertanya, kenapa Syekh Abdul Qadir pertanyaan ketiga kok bisa menangis? Maka Syekh Abdul Qadir menjawab, wahai saudaraku, kenapa saya menangis dalam pertanyaan ketiga? Kenapa pertanyaan pertama, pertanyaan kedua saya bahagia senyum? Maka dijawab oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, pertanyaan pertama ketika engkau tanyakan Allah itu apa, Maha Kuasa? Maka Syekh Abdul Qadir menjawab, Allah itu Maha Kuasa. Maha Kuasa mengampuni dosa hamba siapapun. Maka dia senyum. Yang kedua, Allah itu Maha Kuasa. Abdul Qadir menjawab, Allah itu Maha Kuasa. Bahwa Allah itu Maha Kuasa membuat orang menjadi orang-orang bersifat. Yang ketiga, Abdul Qadir menangis, Allah itu Maha Kuasa. Maka dijawab Syekh Abdul Qadir dengan menangis, Allah itu Maha Kuasa menjadikan saya menjadi orang yang jahil, dan menjadikan Tuhan menjadi orang yang berkhidmat. Yang saya takutkan, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ketika Allah menjadikan

belum disiarkan secara terang-terangan, maka waktu itu Umar bin Khattab adalah orang yang ditakuti setiap apapun perkara. Apa kata Umar bin Khattab? Kalau perkara ini harus habis di ujung pedang saya, kata Umar bin Khattab. Satu ketika Umar bin Khattab pulang ke rumahnya, apa yang terjadi para pemirsa? Umar bin Khattab pulang, maka dia dengarkan lantunan yang sangat merdu yang dilantunkan oleh adiknya dari pintunya. Yang dibacakan oleh adiknya adalah surah Thaha. Di situ bergetar hati Umar bin Khattab, menangis mendengarkan ayat suci Al-Quran. Bahwa kita ketahui Umar bin Khattab adalah orang yang ditakuti, orang yang membunuh banyak orang. Tapi saat itu membacakan surah Thaha, Umar bin Khattab menangis terseduh-seduh. Maka Umar bin Khattab mencari di mana Nabi Muhammad, di mana Nabi Muhammad. Dalam hatinya ingin masuk Islam. Maka dicarilah. Maka keluar, lalu keluar Umar bin Khattab mencari di mana Nabi Muhammad. Maka dia dengar ada salah satu seorang yang masuk Islam. Dia pergi ke sana. Dia bertanya, wahai fulan, di mana saat ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini seorang sahabat tidak mau memberikan. Di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Saya tidak tahu. Maka di saat itu Umar bin Khattab marah, di mana Nabi Muhammad? Kalau tidak dikasih tahu, saya penggal kepalamu, kata Umar bin Khattab. Maka akhirnya dia ketakutan. Dia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di Darul Arqam. Maka berangkatlah Umar bin Khattab ke sana, di Darul Arqam. Maka dia ketuk pintu satu. Buka pintu, kata Umar bin Khattab. Maka saat itu para sahabat ketakutan. Apa yang terjadi? Siapakah yang datang itu? Maka jawab oleh Nabi Muhammad, itulah Umar bin Khattab. Di saat itu ada juga, yaitu Allah yang besar, yang bernama Hamzah. Apa kata Hamzah? Apabila Umar bin Khattab datang dengan baik-baik, saya akan jadikan sahabat. Tetapi kalau dia datang dengan melawan atau memusuhi kita, maka kita jadikan dia adalah kawalan kita, kata Hamzah. Atas saat itu jamaah RRI yang dimuliakan oleh Allah, dibukalah pintunya. Umar bin Khattab saat itu menangis seketika. Sampai-sampai dia merangkak menjumpai Rasulullah SAW. Apa kata Umar bin Khattab? Ya Rasulullah, ada khidmil muslim. Masukkanlah aku kepada Islam, kata Umar bin Khattab. Jamaah RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala, maka saat itulah masuknya Umar bin Khattab. Islam disebarkan secara terang-terangan, tidak takut kepada siapapun, karena Umar bin Khattab adalah orang yang takut. Maka hadirin, para pemirsa RRI dimanapun anda berada, janganlah kita sombong dengan ibadah kita, dengan jabatan kita, karena semuanya adalah titipan Allah Subhanahu wa Taala. Allah memberikan titipan ini bukan berarti kita menyombongkannya. Allah menjadikan amanah ini kepada kita bukan berarti kita akan menjadi orang yang sombong dan bujuk, tetapi ini adalah sebagai amanah yang harus dijalankan. Kata jamaah RRI dimanapun anda berada, jauhlah sifat sombong daripada hati kita, dari hati kita, dalam diri kita, karena ini adalah penyakit yang begitu susah dihilangkan oleh seorang dokter. Mudah-mudahan di Mutiara Pagi ini ada hikmah

0: bagi saya dan bagi para pendengar, jauhi sifat sombong, sifat iri dalam hati kita.
1: Baik, Ustaz.
0: Menjadikan tenggelamnya diri kita sudah kita sombong dan merasa.
1: Baik, Ustaz.
0: Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Baik, itu dia pengantar dari narasumber kita, Ustadz Asyadi, ya. Baik, mungkin kita bisa buka sesi pertanyaan ya, Ustadz, ya, bagi pendengar yang ingin bertanya tentang tema kita di pagi hari ini. Kita masih ada waktu. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Assalamualaikum.
1: Ya, selamat pagi. Ya, selamat pagi, Ibu. Dengan siapa?
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa ini?
3: Atika.
1: Ibu Atika. Ibu Atika, iya. Di mana, Ibu?
3: Ibu Atika. Mana ini? Banyak yang apa nih?
1: Halo, Ibu Atika. Ya, Ibu Atika di mana, Ibu Atika?
3: Di Pandok Permai, Jaul Kampar.
1: Siap, ya. Baik. Bu Atika, apa yang ingin ditanyakan, Bu Atika?
3: Kayak berlawanan dengan cara yang judulnya, ya. Kalau saya malah suka nolong malah.
1: Mm-mm.
3: Ada kejadian pengalaman yang dilihat sendiri, gitu.
1: Mm-hmm.
3: Ini sengaja membuangkan kaca di tempat orang makan yang banyak, tempat jalan orang yang makan banyak itu. Nah, saya pungut tuh kacanya waktu itu.
1: Mm-hmm.
3: Kemudian ada pula dia lewat pohon tumbang nyampein dia menikmati orang itu. Jadi saya sudah banyak berdoa untuk diri sendiri, tetangga, keluarga, dan kamu semua seluruh penjuru. Saya doain gitu. Sama ustaz-ustaz cepat keluar memberi dakwah.
1: Baik.
3: Guru-guru, pegawai, orang berjualan, malam apa segala gitu. Saya minta lindungi oleh Allah SWT dengan sehat walafiat sampai tempat tujuannya.
1: Baik.
3: Dengan sehat selamat.
1: Baik.
3: Itu gimana
1: baik.
3: Tuh kalau seperti itu, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Atika, Ustadz. Ini sepertinya kebaikan dari Ibu Atika di Ustadz, ya. Memungut kaca yang pecah di jalanan itu demi keselamatan banyak orang, Ustadz. Bagaimana menurut Ustadz?
0: Bisa ulangi, Pak, kurang jelas.
1: Ya, jadi baik, mungkin perkiraan dari Bu Atika ini, Ustadz, dengan tema kita tenggelam dalam cermin sendiri ini. Beliau ini memiliki sifat yang sangat peduli, ya, dengan orang-orang yang ada di sekitar beliau. Karena saat beliau makan, kemudian ada kaca yang pecah di jalan, beliau itu memungut kacanya dan untuk keselamatan orang-orang yang makan di area restoran itu sendiri. Bagaimana ini sifat seperti ini menurut Ustaz?
0: Bisa dijawab, Pak.
1: Gimana, Ustaz?
0: Bisa dijawab langsung?
1: Boleh, silakan, Ustaz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Begitu pertanyaan yang bagus sekali.
1: Mm-hmm.
0: Bahwa ibu tadi bersama ibu Atika, ya.
1: Atika, betul, di Siak.
0: Ini adalah sifat-sifat yang mulia.
1: Mm-hmm.
0: Dan Rasulullah SAW bersabda, membuang duri saja dari jalan, maka pahalanya sangat luar biasa. Apalagi tempat orang yang ramai yang dilewati oleh setiap orang.
1: Hmm.
0: Apalagi ini adalah bahaya kaca. Maka setiap orang yang datang, maka akan menjadikan pahala kepada itu.
1: Hmm.
0: Mudah-mudahan kebaikan ini memudahkan rezeki ibu tersebut. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh ibu tersebut, Allah panjangkan umurnya. Karena ini adalah amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Membuang yang mengganggu jalan, membuang suatu yang menyakitkan dari apapun, daripada manusia, menolong seseorang, lagi ini adalah kebaikan, membuang saja pada para pemirsa RRI, inilah akan menjadikan pertolongan bagi itu. Mudah-mudahan lancar rezekinya Bu.
1: Amin.
0: Allah selalu ampunkan segala dosa Ibu, dan Allah panjangkan umur Ibu, dan Allah menjadikan keluarga Ibu menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.
1: Baik, amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin sebagai pertanyaan penutup Ustadz, mungkin ada pesan yang ingin Ustadz sampaikan kepada pendengar terkait dengan tema kita tenggelam dalam cermin ini sendiri Ustadz, mengingat mungkin banyak orang-orang yang saat ini terlalu terlena dengan kenikmatan dan juga pencapaian sehingga timbullah sifat ujub dalam diri mereka Ustadz, mungkin silakan.
0: Adapun pesan terakhir pada mutiara pagi ini para pemirsa RRI dimanapun Anda berada, marilah sama-sama kita jauhi sifat ujub dan sombong penyakit hati ini iri, karena inilah yang akan menenggelamkan kita, diri kita, memusnahkan diri kita. Kita sudah berpuluh tahun beramal, beribadah kepada Allah. Tetapi karena kesombongan, keujuban kita, karena berkata saya, karena saya, maka semua ibadah kita hancur. Para pemirsa RRI, jabatan kita yang dititipkan oleh Allah hanya 5 tahun. Para pemirsa RRI, umur kita ini dititipkan Allah hanya beberapa tahun, 60, kadang tak sampai, kadang 50. Maka janganlah kita sombongkan, karena semua adalah milik Allah. Jangan kita sombongkan merasa diri kita yang paling hebat, kecerdasan kita. Apa kata Ibnu Athaillah dalam Al-Hikamnya, janganlah kita merasa sombong, karena semua adalah rezeki Allah. Apabila pun ada kelebihan daripada diri kita, itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para pemirsa RRI dimanapun berada, mari kita bersihkan hati kita, mari kita lapangkan hati kita, karena semua adalah dari Allah, tujuan Allah. Apabila kita jaga tujuan Allah, itulah kita orang amanah. Tetapi kalau kita sombong dengan diri kita, harta kita, jabatan kita, maka sebenarnya kita adalah mengkhianati
1: Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz untuk pencerahannya di pagi hari ini. Ilmu yang sangat bermanfaat sekali pendengar terkait dengan tema kita tenggelam dalam cermin sendiri, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran memulai sebelum kita memulai pagi hari ini atau mungkin aktivitas kita di pagi hari ini, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang tidak memiliki sifat ujub itu sendiri. Baik, terima kasih Ustadz Syadi Dongoran SH ya, dari anggota Komisi Dakwah MUI Kecamatan Kandis. Terima kasih untuk ilmunya pagi hari ini, dan pendengar, tidak terasa kebersamaan kita dalam program Mutiara Pagi sudah di penghujung kebersamaan, namun tetap bersama kami pendengar, karena saat lagi kita akan ikuti Warta Riau Pagi. Sampai bertemu kembali dalam program Mutiara Pagi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Mutiara Pagi hari ini, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

Selamat pagi pendengar dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Pagi.

0: Melalui gerakan Ayah Teladan Indonesia, kita ingin menguatkan kesadaran bahwa pengasuhan merupakan tanggung jawab bersama ayah dan ibu. Tidak perlu menunggu dari orang tua yang sempurna untuk mulai terlibat. Perubahan dapat mulai dari kebiasaan sederhana, meluangkan waktu berkualitas bersama anak, berbicara tanpa hati, mendengarkan dengan bersungguh-sungguh, dan diberikan kebiasaan mana.
1: Memang kondisi cuaca kita hari ini seperti yang kita lihat memang asap tampak karhutla itu masih terlihat. Memang ISPA kita hari ini sudah mencapai 28.000 dan ini belum kita scrape.

Biar berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Perluas jangkauan program makan bergizi gratis sebanyak 87 dapur SPPG di daerah 3T di Provinsi Riau resmi beroperasional. Dinas Kesehatan Provinsi Riau mencatat kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA mencapai 28.000 kasus. Warta Riau Pagi juga disiarkan studio penyiaran RRI Bengkalis, Bona FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak FM, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Pendengar, inilah Warta Riau Pagi selengkapnya edisi Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Pranoto.

0: Mendengar, kita masuk ke kabar pertama pagi hari ini. Perluas jangkauan program makan bergizi gratis sebanyak 87 dapur SPPG di daerah 3T di Provinsi Riau resmi beroperasional. Berikut disampaikan Haryo Gunawan selengkapnya.
1: Badan Gizi Nasional BGN meresmikan 980 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG secara serentak di 16 provinsi Rabu 14 Oktober 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 87 dapur berada di Provinsi Riau untuk mendukung perluasan program makan bergizi gratis. Peresmian ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan gizi terutama bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi. Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah 1 BGN, Harjito, hadir langsung meresmikan SPPG Payung Sekaki Air Hitam 3 di Jalan Karya Bakti Ujung Pekanbaru. Ia menyampaikan hingga 14 Oktober 2026 sebanyak 683 SPPG di Provinsi Riau telah beroperasi, sedangkan 13 lainnya masih ditangguhkan sementara. Sementara itu, staf ahli bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan Kota Pekanbaru, Abdul Jamal, mengatakan program MBG mulai menjangkau sekolah-sekolah di Kota Pekanbaru sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi anak.
2: Dan kita berharap secepatnya, sejak rapat tadi semua sekolah ini bisa menerima. Ya. Tapi saya rasa kalau untuk Kota Pekanbaru kan tidak sesulit seperti yang ada di luar. Tapi saya rasa kalau untuk Kota Pekanbaru kan tidak sesulit seperti yang ada di daerah T3T. Ya, jadi harapan kita, karena kita masih ada juga mereka ada beberapa sekolah yang belum. Ya. Jadi kita berharap ini kan katanya ada juga yang lagi dalam proses. Jadi kami ya siap mendukung ini.
1: Melalui peresmian dapur SPPG dan penguatan koordinasi lintas sektor, pemerintah berharap program MBG dapat menjangkau lebih banyak masyarakat di Riau. Pengawasan dan dukungan pemerintah daerah juga diharapkan mampu menjaga kelancaran pelaksanaan program sehingga manfaat pemenuhan gizi dapat dirasakan oleh kelompok sasaran secara optimal. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Dinas Kesehatan Provinsi Riau mencatat kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA mencapai 28.000 kasus. Berikut Femi Astiofani melaporkan selengkapnya.
3: Kabut asap tebal dampak dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih menyelimuti sebagian wilayah Provinsi Riau. Akibat kabut asap tersebut, banyak masyarakat yang terkena dampaknya, salah satunya terinfeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli mengatakan, sampai saat ini jumlah kasus ISPA mencapai 28.000 kasus. Namun Zulkifli menyebutkan angka tersebut belum dilakukan screening, apakah masyarakat yang datang berobat ke fasilitas kesehatan terkena ISPA akibat dampak kabut asap atau kunjungan berulang. Karena sebelumnya sudah memiliki riwayat ISPA sebab di dalam sistem semua terdeteksi infeksi saluran pernapasan atau gangguan sistem pernapasan.
4: Memang kondisi cuaca kita hari ini seperti yang kita lihat memang asap dampak karhutla itu masih terlihat. Memang ISPA kita hari ini sudah mencapai 28.000 dan ini belum kita screening sebenarnya apakah 28.000 ini memang dampak karhutla atau memang kunjungan berulang dan memang dia mempunyai riwayat ISPA. Karena di dalam sistem kan itu terdeteksi semua dia adalah infeksi saluran pernapasan atau gangguan sistem pernapasan. Nah, kita maklumi kalau gangguan sistem pernapasan itu kan ada yang sifatnya asma, ada yang pneumonia, ya, ada yang tuberkulosis, yang macam-macam lah dengan penyakit sistem pernapasan.
3: Sementara Direktur Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Arifin Ahmad Provinsi Riau Yusi Prastiningsih menuturkan, meski angka kasus ISPA mengalami kenaikan, tetapi untuk jumlah pasien yang datang ke RSUD tidak mengalami lonjakan atau masih normal seperti sebelumnya.
5: Tapi kalau kasus ISPA di kita tidak ada kenaikan yang signifikan. Jumlah pasiennya masih relatif sama, sekitar setiap bulan tuh kalau cuma ISPA tuh sekitar 30-an. Cuma mungkin kan dia sudah tersaring di puskesmas atau di rumah sakit kelas C, kelas D.
3: Pemerintah mengimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan, mengurangi aktivitas di luar ruangan, memakai masker saat berada di luar rumah, dan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan serta posko kesehatan jika merasakan sesak nafas dan gejala lainnya yang disebabkan kabut asap. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Kita ke kabar berikutnya pendengar, pemerintah Kota Pekanbaru menerapkan pembelajaran jarak jauh selama 2 hari, 14 sampai dengan 15 Oktober, akibat kabut asap karhutla. Berikut disampaikan Hario Gunawan.
1: Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Pendidikan menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ selama 2 hari, Rabu hingga Kamis 14 dan 15 Oktober 2026 menyusul kondisi asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Abdul Jamal mengatakan kebijakan tersebut diambil dengan mempertimbangkan

0: kondisi cuaca dan kualitas udara yang berpotensi memengaruhi kesehatan peserta didik.
1: Ya kita coba untuk 2 hari ke depan, karena memang cuaca, kualitas ya. Jadi sebenarnya PJJ dan tidak PJJ itu, kami ini kan penerima ini aja. Artinya nanti ada rapat yang diputuskan oleh Dinas Kesehatan, ya BPBD, instansi. Jadi kami kan kena sekolah ya kami edarkan.
0: Sementara itu, salah seorang guru, Ade Riana Panjaitan, berharap kondisi kabut asap di Pekanbaru segera membaik sehingga aktivitas pembelajaran dapat kembali berlangsung normal.
2: Kemudian mudah-mudahan ini masalah asap ini bisa teratasi dengan segera oleh pemerintah kita. Karena yang akan dirugikan itu anak-anak kita yang mau belajar di sekolah. Karena mereka kalau tidak di sekolah, mungkin di rumah mereka tidak akan ada aktif untuk belajar. Orang tua, diharapkan orang tua lebih aktif di rumah untuk perhatikan anak, untuk membimbing anak di rumah. Karena anak-anak kalau kita PJJ, anak-anak akan banyak di rumah. Jadi guru hanya memantau dari lewat media sosial dan HP kan. Jadi mohon orang tua untuk membimbing anak, untuk mengarahkan anak, dan untuk kasih anak semangat untuk belajar.
0: Melalui penerapan PJJ sementara ini, diharapkan kesehatan dan keselamatan peserta didik tetap terjaga di tengah kondisi kabut asap. Pemerintah Kota Pekanbaru juga terus mempertimbangkan perkembangan kualitas udara dan kondisi cuaca dalam menentukan kebijakan pembelajaran selanjutnya. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
3: Sementara itu pendengar, pemerintah Kota Pekanbaru juga mensosialisasikan gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI dalam membangun ketahanan keluarga. Alwis Suryatmaja melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah Kota Pekanbaru terus mendorong keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak melalui sosialisasi gerakan Ayah Teladan Indonesia atau disingkat GATI. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kota Pekanbaru, Mardian Syah, mengatakan bahwa gerakan Ayah Teladan Indonesia hadir untuk meningkatkan kesadaran para ayah mengenai pentingnya keterlibatan dalam kehidupan dan tumbuh kembang anak.
5: Melalui gerakan Ayah Teladan Indonesia, kita ingin menguatkan kesadaran bahwa pengasuhan merupakan tanggung jawab bersama ayah dan ibu. Tidak perlu menunggu jadi orang tua yang sempurna untuk mulai terlibat. Perubahan dapat mulai dari kebiasaan sederhana, meluangkan waktu berkualitas bersama anak, berbicara tanpa menghakimi, mendengarkan dengan bersungguh-sungguh dan ini pendidikan kesehatan anak, serta membangun rumah yang aman dan bebas dari kekerasan. Ayah juga perlu menjadi teladan dalam menghormati ibu, berbagi tanggung jawab rumah tangga, mengelola emosi dan menyelesaikan persoalan dengan cara yang baik. Anak belajar bukan hanya dari nasihat yang kita ucapkan, tetapi terutama dari perilaku yang berjalan.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru, Dr. Hairani, berharap pelaksanaan sosialisasi GATI dapat meningkatkan kesadaran para ayah dan calon ayah tentang pentingnya kehadiran mereka dalam kehidupan anak.
6: Terakhir, kami berharap dengan pelaksanaan kegiatan ini, para ayah dan calon ayah semakin dapat menyadari bahwa kehadiran figur ayah bukan saja bicara tentang fisik di rumah, tetapi juga melainkan hadir dengan perhatian, waktu, keteladanan, dan kasih sayang. Anak-anak saat ini sangat membutuhkan peran serta dan figur ayah yang mau mendengar, mendampingi, memberi teladan, memberi contoh yang baik, serta membangun komunikasi yang hangat dalam keluarga. Walaupun kita tidak menyampingkan peran ibu, tapi hari ini kami melihat Bapak Ibu semua bahwa peran ayah ini sangat menentukan bagaimana nasib anak-anak kita ke depan.
4: Melalui sosialisasi GATI, Pemko Pekanbaru berharap semakin banyak ayah dan calon ayah yang memahami pentingnya keterlibatan aktif dalam pengasuhan. Demikian, Alu Suryatmaja melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan Warta Riau Pagi, pendengar. Kita ke informasi selanjutnya, di mana Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Provinsi Riau terus mengembangkan kerajinan daerah, mulai dari tenun, songket, batik, hingga kerajinan lidi dan cenderamata. Selengkapnya dilaporkan Desi Fitri Rahayu.
7: Dekranasda Provinsi Riau menyediakan beragam produk kerajinan daerah melalui workshop dan galeri yang dapat dikunjungi masyarakat. Produk yang dihasilkan seperti tenun songket, batik, tanjak, figura, hingga kerajinan lidi dan cenderamata atau souvenir. Lenny Marlina, Sekretaris Dekranasda Provinsi Riau menjelaskan, pengunjung datang dari berbagai kalangan, mulai dari masyarakat, siswa sekolah, swasta, hingga wisatawan. Kerajinan yang dicari sesuai kebutuhan pengunjung.
8: Pengunjung rata-rata ada yang dari Pemda, dari swasta, turis, terus anak sekolah juga.
9: Berarti memang ada
8: uang terbuka juga
9: terbuka. Itu untuk jam pengunjung itu ada jamnya, Bu?
8: Kita jam kerjanya dari Senin sampai Sabtu, jam 8 sampai jam 4 sore.
9: Oke.
7: Salah satu kerajinan yang terus dipertahankan adalah tenun songket Riau. Seorang pengrajin, Uci, telah menekuni pembuatan songket sekitar 20 tahun. Dalam prosesnya, satu kain songket dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 1 minggu, tergantung corak dan motif.
10: Pengrajin sekitar udah 20 tahun aja.
9: 20 tahun ya.
10: Satu hari itu paling berapa senti gitu.
9: Oh, berapa senti.
10: Ya, tergantung dari motif, tinggi motifnya, padat motifnya. Satu kain itu kalau biasanya sih 1 minggu.
7: Uci menambahkan motif pucuk rebung, bunga, dan siku keluang menjadi motif yang sering digunakan pengrajin. Kerajinan tenun ini juga menjadi salah satu cara mempertahankan motif yang sering digunakan pengrajin. Kerajinan tenun ini juga menjadi salah satu cara mempertahankan motif dan karya khas Riau. Sekaligus membuka ruang bagi masyarakat untuk mengenal dan menggunakan produk kerajinan daerah. Kontributor RRI Pekanbaru, Desi Fitri Rahayu melaporkan.
3: Pendengar, tim monitoring Balai Pelaksana Penyedia Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman BPKP Sumatera 3 bersama Pemerintah Kabupaten Meranti dan Polres Meranti Rabu pagi melakukan peninjauan program bedah rumah di Desa Alai, Kecamatan Tebing Tinggi Barat. Dari peninjauan tersebut dipastikan progresnya berjalan lancar dan sangat membantu masyarakat penerima manfaat. Kontributor Muhammad Isnaini RRI Pekanbaru melaporkan.
11: Guna memastikan pelaksanaan program bedah rumah Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman RI di Kepulauan Meranti berjalan lancar, tim monitoring yang dipimpin langsung Kepala Balai Pelaksana Penyedia Perumahan dan Kawasan Pemukiman BP3KP Sumatera 3 Iswanto berkunjung ke Kepulauan Meranti. Didampingi Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti Sudan Rijau Zahia meninjau progres bedah rumah di Desa Alai, Kecamatan Tebing Tinggi Barat Meranti. Setidaknya ada sekitar 15 rumah yang dilakukan peninjauan dari total 58 unit rumah yang masuk ke dalam program bedah rumah Presiden Prabowo Subianto di desa tersebut. Kepala Balai Pelaksana Penyedia Perumahan dan Kawasan Pemukiman BP3KP Sumatera 3 Iswanto mengaku secara keseluruhan progresnya berjalan sesuai harapan. Untuk tahun ini Meranti mendapatkan alokasi bedah rumah sebanyak 997 unit dan tahun depan akan kembali diusahakan bisa bertambah.
12: Setelah hasil kunjungan kami hari ini bersama Pak Sekda, bersama Pak Kapolres yang mewakili, alhamdulillah di kampung apa ini?
13: Alai
12: ini, Desa Alai ini ada 50 rumah, insyaallah sudah 58 rumah sudah selesai. Dan untuk Kabupaten Meranti ini dapat bantuan bedah rumah sekitar 997 unit. Alhamdulillah tahun ini. Kalau untuk kedepannya, insyaallah tahun depan mungkin akan dianggarkan lagi, sama-sama kita berdoa.
11: Dan Pemkab Kepulauan Meranti menyambut baik program tersebut. Hal itu diakui Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti Sudan Rijau Zah. Menurutnya program Presiden Prabowo itu sangat membantu masyarakat Kepulauan Meranti.
14: Kami atas nama pemerintah Kabupaten Meranti pada hari ini kita berkesempatan untuk melihat perkembangan dan progres daripada program pembangunan ini. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo Subianto. Mudah-mudahan dengan program ini urusan keterbatasan masyarakat untuk memiliki rumah yang layak dapat teratasi.
11: Sementara itu dukungan yang sama juga disampaikan Polres Kepulauan Meranti. Melalui kabaren Polres Meranti AKP Edi Junaidi menyebut pihak kepolisian berkomitmen menjaga keamanan dan kelancaran pelaksanaan program bedah rumah tersebut.
15: Kami dari pihak kepolisian Resor Kepulauan Meranti sangat mendukung program dari Bapak Presiden Prabowo Subianto ini, dan kami dari kepolisian siap untuk mengamankan, memberikan rasa aman dalam setiap tahapan program dari pemerintah itu. Kami mengamankan kegiatannya sehingga masyarakat penerima manfaat dapat menikmati dan berkah bagi mereka. sesuai dengan tagline Bapak Kapolri yang baru, yaitu polisi bersama masyarakat.
11: Tidak hanya melihat progres bedah rumah, dalam kegiatan itu juga disalurkan bingkisan kepada pemilik rumah yang dikunjungi tim monitoring BP3KP Sumatera 3

0: bersama Pemkab Kepulauan Meranti, Polres Kepulauan Meranti, didampingi pihak kecamatan dan pihak desa. Kontributor Muhammad Syahini, RRI Pekanbaru.
1: Pendengar, Polsek Singgigi Hilir tangkap pengedar narkotika dengan sejumlah barang bukti sabu. Laporan Santi Yuna selengkapnya.
2: Polsek Singgigi Hilir Polres Kuantan Singgigi mengungkap dugaan tindak pidana peredaran narkotika jenis sabu di Desa Bukit Raya, Kecamatan Singgigi Hilir. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menangkap seorang pria berinisial R yang diduga berperan sebagai pengedar atau kurir. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan narkotika jenis sabu dan juga pil ekstasi. Kanit Reskrim Polsek Singgigi Hilir, Ibda Riko Salomo Huta Barat, mengatakan pihaknya mendapatkan informasi mengenai keberadaan R di salah satu rumah dan melakukan penyelidikan. Kemudian menangkap R dengan menemukan sejumlah barang bukti narkotika dan sepucuk senjata airsoft gun.
3: Kanit Reskrim berserta tim turun ke lapangan dan benar menemukan saudara RP di dalam rumah saat itu sedang tidur. Pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan narkotika jenis sabu sebanyak 40,92 gram. Selain itu juga ditemukan uang tunai lebih kurang 26 juta. Dan juga ditemukan satu senjata jenis airsoft gun warna hitam. Atas penemuan tersebut, kemudian tim opsional Polsek Singgilir melaporkan ke Kapolsek dan Kapolsek Singgilir menyampaikan ke Kasat Narkoba Polres Kuansing untuk melakukan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
2: Atas pengungkapan ini, kriminolog Universitas Islam Riau, Rio Tutrianto, mengapresiasi kinerja polisi yang mengungkap peredaran narkotika di wilayah Kuantan Singgigi Hilir.
4: Yang perlu kita lakukan bersama-sama adalah mencoba bersama-sama dengan pihak kepolisian untuk memerangi hal tersebut. Karena bagaimanapun, kalau seandainya tindakan dilakukan oleh kepolisian itu tidak didukung oleh masyarakat, maka sebaik apapun tindakan itu.
2: Saat ini pelaku dan sejumlah barang bukti telah diamankan di Polsek Singgigi Hilir untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
1: Sementara itu, pendengar, Polres Kepulauan Meranti melakukan gerak cepat, lakukan sosialisasi program Perlinsos kepada masyarakat. Berikut laporan Muhammad Isnaini selengkapnya.
0: Gerak cepat kini terus dilakukan Polres Kepulauan Meranti dalam memastikan masyarakat terdaftar ke dalam program perlindungan sosial atau Perlinsos. Di bawah kepemimpinan Kapolres yang baru AKBP Gede Prasetya Adisasmita, Polres Meranti gencar mensosialisasikan program Perlinsos ke masyarakat. Tidak hanya memaksimalkan peran Babin Kamtikmas, seluruh personil Polres Kepulauan Meranti yang kini merupakan agen Perlinsos kerap turun memberikan sosialisasi ke masyarakat. Kasat Bimas Polres Kepulauan Meranti Ibtu Abdul Roni bersama sejumlah personilnya Rabu pagi menyambangi sejumlah warga di Desa Alai, Kecamatan Tebing Tinggi Barat. Lewat aksi door-to-door itu, ia berharap banyak warga memahami apa itu Perlinsos serta terdaftar ke dalam program tersebut.
5: Kami dari Polres Kepulauan Meranti, dalam hal Perlinsos ini, kami sudah didaftarkan seluruh Polres agar menjadi agen Perlinsos. Jadi kami melaksanakan sosialisasi ke desa-desa melalui Babin, termasuk melalui anggota Polri masing-masing, agar dapat mendaftarkan masyarakat untuk dapat bantuan dari Perlinsos ini.
0: Sementara itu, salah seorang warga, Rodiah, mengaku senang mendapat informasi itu dari pihak kepolisian. Sejauh ini dirinya mengaku sudah mendapatkan program bantuan sosial seperti program Keluarga Harapan atau PKH.
6: PKH, ya. Itu kemudian itu dapat yang sembako itu kan. Kalau dulu kan mengumpul barang-barang kan, awak rapi kan. Sekarang tidak lagi kan, cuma duit je kan. Setiap satu bulan 200, setiap tiga bulan 600. Cuma itu je.
7: Harapan kita apa, Bu?
0: Rodia berharap ke depan lewat program Perlinsos itu banyak manfaat yang bisa ia dan keluarganya dapatkan dari program pemerintah pusat tersebut. Kontributor Mama Shina ini RRI Pekanbaru.

0: Berikan kita menuju ke kabar olahraga di mana atlet panahan berkuda asal Riau, Alena Robani Putri Satriawan, dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan di Malaysia pada November 2026 sebagai ajang mengukur kemampuan sekaligus mematangkan persiapan menuju kompetisi internasional dan SEA Games 2027. Berikut laporan Khairani Januari ini selengkapnya.
1: Atlet panahan berkuda asal Riau, Alena Robani Putri Satriawan, dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan atau friendly match di Malaysia pada November 2026. Keikutsertaan Alena menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemampuan dan mengukur daya saing atlet sebelum menghadapi kompetisi internasional, termasuk juga persiapan menuju SEA Games 2027. Pelatih panahan berkuda Riau, Ferryanda Fahmi, mengatakan Alena menjadi salah satu atlet Indonesia yang direncanakan mengikuti pertandingan tersebut. Ajang ini juga akan menjadi kesempatan bagi Alena untuk menguji kemampuan menghadapi atlet-atlet Malaysia yang dikenal memiliki persaingan kuat di nomor junior. Fahmi menjelaskan, Alena sebelumnya berhasil menorehkan prestasi pada kejuaraan nasional Kejurnas Horseback Archery yang berlangsung di Jakarta pada 17 hingga 20 September 2026. Dalam kejuaraan tersebut, Alena meraih 2 medali emas dan 1 medali perak, serta dinobatkan sebagai juara umum putri.
2: Di bulan lalu itu ada kejuaraan nasional Kejurnas namanya, kejuaraan nasional Horseback Archery di Jakarta. Alhamdulillah ada beberapa atlet kita dari Riau yang ikut. Salah satunya namanya Alena Robani. Dia berhasil mendapatkan 2 emas, 1 perak dan menjadi juara umum perempuan di Kejurnas Prapon. Ini kan Kejurnas Persiapan Prapon. Nah, kalau yang World Tour bulan depan, insya Allah kita ada friendly match R&R, nama kompetisi resmi dunia. R&R itu ranking and record. Jadi nanti Alena salah satu atlet dari Indonesia, kebetulan orang Riau, yang insya Allah akan mewakili Indonesia di sana. Persiapan juga untuk SEA Games ya, Games Malaysia nanti.
1: Sementara itu, orang tua Alena, Tri Astuti Fitriani, mengatakan persiapan menghadapi Kejurnas sebelumnya dilakukan melalui program training camp untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapan bertanding. Ia menilai kondisi atlet serta kesiapan kuda turut berpengaruh terhadap hasil pertandingan dalam olahraga panahan berkuda. Pertandingan persahabatan di Malaysia nantinya diharapkan dapat membantu Alena mengevaluasi kemampuan, menambah pengalaman bertanding, sekaligus meningkatkan kepercayaan diri saat menghadapi pesaing dari negara lain.
3: Ini dalam waktu dekat nih, bulan depan, insya Allah kami akan ke Malaysia karena ada friendly match sama stable di sana namanya Ladang Alam Warisan. Jadi Ladang Alam Warisan ini itu yang punya itu adalah pionirnya horseback archery di Malaysia. Dan sebenarnya untuk horseback archery ini kan memang lawan terberat kita ini sebenarnya malah Malaysia aja gitu. Karena untuk Eropa, untuk yang lain itu sebenarnya nggak terlalu. Justru Malaysia itu untuk junior dia kuat gitu.
1: Setelah agenda di Malaysia, Alena juga dijadwalkan mengikuti kompetisi di Jakarta pada Desember 2026. Selanjutnya pada Januari 2027 direncanakan kembali tampil pada Kejurnas dengan kategori nomor circle dan circular. Melalui rangkaian pertandingan tersebut, tim panahan berkuda Riau berharap Alena dapat terus meningkatkan prestasi dan mematangkan persiapan untuk bersaing di level internasional. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Berikut demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Pagi. Sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Perluas jangkauan program makan bergizi gratis, sebanyak 87 dapur SPPG di daerah 3T di Provinsi Riau resmi beroperasional. Dinas Kesehatan Provinsi Riau mencatat kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA mencapai 28.000 kasus. Wakil kerabat kerja yang bertugas, saya Pranoto, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.
3: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
4: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

masih mendengar Anda, masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ragam program informasi dan musik masih akan kami hadirkan sepanjang hari ini, pendengar, dan melihat situasi dan juga kondisi cuaca pagi hari ini ya, di mana kabut asap itu masih menjadi perhatian serius di Kota Pekanbaru, dan pemerintah Kota Pekanbaru juga kembali memberlakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ bagi satuan pendidikan di bawah kewenangan selama 2 hari ya, 14 hingga 15 Oktober 2026. Dan untuk itu mendengar, kita utamakan ya yang namanya kesehatan diri dan juga keluarga. Pantau terus informasi resmi mengenai kualitas udara dan juga

0: informasi laporan lalu lintas pantauan dari RTMC di Ditlantas Polda Riau, kita sudah tersambung bersama Bribtu Resti yang akan melaporkan bagaimana situasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat pagi, Bribtu Resti.
1: Selamat pagi.
0: Baik, silakan untuk laporannya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Kota Pekanbaru tercinta. Salam keselamatan berlalu lintas. Saat ini dengan saya Bribtu Resti melaporkan situasi Kamsel Tip Carlantas di Kota Pekanbaru secara langsung melalui pantauan monitor RTMC di Lantas Polda Riau. Hari ini Kamis tanggal 15 Oktober 2026. Warga Kota Pekanbaru tercinta dan para pengendara yang saat ini sedang beraktivitas di jalan raya, kami doakan semoga selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan keselamatan dalam perjalanan serta berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, kita lihat di layar monitor RTMC hasil pantauan kamera CCTV di Lantas Polda Riau yang ada di jalan protokol dapat kami laporkan saat ini secara umum. Pada pagi ini, situasi arus lalu lintas di Kota Pekanbaru terlihat bergerak dinamis dengan volume kendaraan yang mulai meningkat.

terpantau aktivitas masyarakat yang berlalu lintas di jalan-jalan protokol di Kota Pekanbaru terlihat cukup ramai. Di antaranya, kita pantau situasi arus lalu lintas di simpang Jalan Durian Soekarno-Hatta. Kendaraan di traffic light simpang Durian dari utara ke selatan atau Jalan Riau ke SKA tidak terlalu padat. Arus lalu lintas terpantau cukup lancar. Di lajur kiri masih terdapat ruang yang cukup bagi kendaraan yang akan langsung berbelok ke kiri ke Jalan Durian. Sebaliknya, dari selatan ke utara terlihat di lajur kanan dan tengah volume kendaraan mulai meningkat, sementara di lajur kiri yang akan langsung berbelok ke Jalan Dharma Bakti atau arah Sigunggung masih tetap lancar. Selanjutnya, arus lalu lintas dari timur ke barat atau Jalan Durian ke arah Jalan Dharma Bakti dan sebaliknya juga tidak terlalu padat dan masih lancar. Saat ini traffic light berfungsi dengan baik. Kami himbau pada para pengguna jalan untuk tetap mematuhi marka dan tertib mengantri di traffic light untuk menghindari terjadinya kemacetan. Selanjutnya ke sekitar simpang Sudirman Tambusai atau flyover Jalan Nangka. Pagi ini terpantau arus lalu lintas di sekitar flyover Sudirman Tambusai atau pos Gurindam 2 dari tiga arah terlihat cukup kondusif. Dari arah traffic light Jalan Tambusai menuju Sudirman yang akan mengarah ke selatan dimungkinkan akan berbelok ke arah Jalan Patimura terdapat antrian yang cukup padat. Sementara dari arah selatan ke utara terjadi sedikit antrian di lajur kanan tepatnya di U-turn dan Panjasara Harja yang akan berbalik arah atau berputar menuju Jalan Patimura arah Tugu Keris. Sementara yang akan berbelok ke kiri ke arah Jalan Tambusai mengalami perlambatan. Serta sebaliknya dari arah Tugu Zapin, antrian di lajur kanan dan tengah yang akan berbelok ke arah Jalan Tambusai cukup ramai. Namun yang akan lurus ke selatan masih terlihat lancar. Kendaraan yang akan langsung ke kiri baik dari arah selatan menuju Jalan Tambusai ataupun dari Tambusai ke utara, masuk ke Jalan Sudirman juga terlihat lancar, tidak ada sumbatan. Tugas kami dari Polantas Polresta Pekanbaru sudah berada di lokasi untuk melaksanakan pengaturan rutin di pagi ini. Beralih ke pusat kota terpantau dari layar monitor RTMC, situasi arus lalu lintas di sekitar Bundaran Tugu Zapin dari arah Jalan Gajah Mada di lajur tengah dan lajur kanan cukup padat dengan antrian kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Sementara di lajur kiri terjadi sedikit perlambatan dikarenakan adanya antrian. Namun kendaraan yang akan langsung berbelok ke kiri ke arah flyover Jalan Angka masih berjalan kondusif. Dan dari arah depan traffic light kantor gubernur terlihat volume kendaraan juga meningkat didominasi dengan kendaraan roda 4 di bagian depan dan roda 2 diantaranya. Sementara di lajur kiri yang akan lurus ke arah utara tetap lancar. Masih di sekitar Tugu Zapin, tepatnya di depan vaksin sentra, antrian cukup ramai namun arus lalu lintas masih kondusif. Arus lalu lintas dari utara ke selatan yang akan berbelok ke Jalan Gajah Mada juga cukup lancar. Saat ini traffic light berfungsi dengan baik, petugas kami dari di Lantas Polda Riau dan dari Polresta Pekanbaru terlihat sudah berada di lokasi untuk melaksanakan pengaturan pada pagi hari ini. Kembali kami ingatkan bahwa di sekitar Tugu Zapin juga terdapat kamera etle yang akan merekam aktivitas dan pelanggaran lalu lintas yang Anda lakukan. Pastikan Anda untuk tetap mematuhi rambu dan marka yang ada. Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pengendara yang sudah tertib dan mematuhi rambu serta marka. Secara umum dapat kami laporkan situasi Kamsulti Carlantas di Kota Pekanbaru, alhamdulillah saat ini dalam keadaan aman, lancar, dan dinamis. Warga Kota Pekanbaru tercinta, demikian laporan info lalu lintas dari RTMC di Lantas Polda Riau melalui siaran langsung RRI Pekanbaru. Bersama saya Bribtu Resti, mari bersama-sama jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi di Lantas Polda Riau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku enggak.
2: Udah, enggak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Baik pendengar, selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Menetapkan beberapa pihak, antara lain ada pihak swasta, kemudian ada pihak yang berasal dari badan tersebut sebagai tersangka.
3: Dan ada beberapa jaringan yang kena treble karena ada petir dan ada kesalahan teknis lah.
1: Sari Berita, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkap penyebab pemadaman listrik total atau blackout di Batam karena gangguan teknis pada jaringan listrik. KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNPB. Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkap penyebab pemadaman listrik total atau blackout di Batam karena gangguan teknis pada jaringan listrik. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Sejumlah wilayah di Kepulauan Riau seperti Batam, Tanjung Pinang, dan Bintang terjadi pemadaman listrik total pada hari Senin tanggal 12 Oktober hingga Selasa 13 Oktober tahun 2026. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjelaskan penyebab pemadaman listrik total karena adanya gangguan teknis pada jaringan listrik seperti jaringan tersambar petir hingga gangguan hewan. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Bahlil pada wartawan usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
3: Ya, ada beberapa persoalan teknis di wilayah Batam itu. Batam. Dan ada beberapa jaringan yang kena treble karena ada petir dan menurut mereka ya. Dan ada kesalahan teknis lah kira-kira begitu. Teknisnya itu ada 3. Salah satu di antaranya adalah katanya ada hewan atau apa yang kena kelelawar atau apa kayak gitu ya.
4: Pada kesempatan yang sama, Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN Suroso Isnandar memastikan layanan listrik di Batam sudah kembali normal 100%. Adapun di Bintang masih bertahap. Sementara itu terkait dengan penyebab listrik padam, PLN masih menelusuri penyebab pasti pemadaman total di wilayah tersebut.
5: Sedang kami telusuri secara sesama, dan itu tidak untuk pengadilan berbagai alasan mana yang kita itu.
6: Tapi sebagian sudah pulih.
5: Per hari ini hampir semuanya sudah pulih. Batam sudah hampir 100% dan Bintang sebagian.
4: Adapun untuk kompensasi, Suroso menjelaskan PT PLN masih mempelajari. Namun berdasarkan ketentuan, kompensasi diberikan jika pemadaman disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengoperasian oleh PLN, bukan karena bencana alam, huru hara atau di luar kendali PLN. Kemudian durasi atau frekuensi pemadaman melewati batas toleransi waktu telah ditentukan dalam standar pelayanan atau padam lebih dari 1 jam. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro3 Tus Mudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNPB. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB, Letjen Suharyanto. Informasi selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
2: Antara lain ada pihak swasta, kemudian
7: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB.